0: Karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di.
1: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah. Ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
2: KPK sendiri membuka kemungkinan untuk menindaklanjuti fakta persidangan apabila ditemukan keterkaitan dengan pengembangan perkara. Sebelumnya memang Jaksa Penuntut Umum KPK mendalami identitas penerima dana dalam sejumlah kode saat memeriksa terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Phil. Kode ini terungkap dalam sidang dugaan suap pengurusan impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jaksa sendiri telah mendakwa John Phil bersama dua pihak lainnya telah memberikan uang senilai 61,3 miliar rupiah kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Uang tersebut dalam bentuk dolar Singapura kepada sejumlah pejabat DJBC selama periode Juli 2025 hingga Januari 2026. Selain uang, jaksa juga mengungkap adanya pemberian fasilitas hiburan dan barang mewah senilai 1,84 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali Info Haji 2026.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali dari Tanah Suci di mana layanan bus salat lima waktu atau salawat dipastikan tetap beroperasi selama 24 jam penuh di Mekah, Arab Saudi hingga 21 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya, Sariful Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memastikan layanan bus selawat bagi jemaah haji Indonesia di Mekah tetap tersedia selama 24 jam hingga 21 Juni 2026 atau saat kloter terakhir diberangkatkan ke Madinah. Kepala Bidang Layanan Transportasi PPIH Arab Saudi, Syarif Rahman, mengatakan meski seluruh jemaah yang gelombang pertama telah pulang ke tanah air dan jumlah jemaah di Mekah terus berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap berjalan normal. Berikut keterangan dari Syarif Rahman. Dengan menurut Syarif, jumlah armada memang disesuaikan dengan jumlah jemaah yang tersisa. Namun hingga hari terakhir operasional di Mekah, PPIH masih menyiapkan 52 unit bus untuk melayani kebutuhan ibadah jemaah, termasuk salat lima waktu dan tawaf wada. Selain armada, halte pemberangkatan dan kedatangan bus selawat juga tetap beroperasi. Hanya dua rute yang dihentikan, karena selama jemaah di wilayah tersebut telah berpindah ke Madinah atau kembali ke Indonesia. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke Tanah Air, di mana jemaah haji kloter KJT 23 Majalengka dijadwalkan pulang melalui Bandara Kertajati pada Kamis 18 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya Rena Safira. Rena.
6: Baik pendengar, pemulangan jemaah haji kloter KJT 23 asal Kabupaten Majalengka dijadwalkan pulang pada Kamis 8 Juni 2026, tepatnya pukul 14.20 waktu Indonesia bagian Barat. Seluruh persiapan kedatangan jemaah telah dilakukan untuk mendukung proses kepulangan berjalan lancar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, mengatakan pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung melalui Bandara Kertajati. Petugas saat ini tinggal menunggu kedatangan rombongan setelah seluruh persiapan dinyatakan selesai. Berikut keterangan Abu Mansyur.
7: Persiapan sudah selesai.
6: Di ditambahkan ya, sebanyak 168 jemaah asal Majalengka tergabung dalam kloter KJT 23. Hingga saat ini seluruh jemaah dilaporkan dalam kondisi baik, tanpa kendala kesehatan berarti. Menurutnya, belum terdapat laporan jemaah yang harus menjalani perawatan selama menunggu kepulangan. Kondisi tersebut menjadi kabar baik menjelang berakhirnya rangkaian ibadah haji tahun ini.
7: Untuk jemaah haji yang masih di Madinah, untuk persiapan pulang ke tanah air, siapkan fisik yang baik.
6: Setibanya di Bandara Kertajati, jemaah akan langsung menuju daerah masing-masing menggunakan armada bus. Mekanisme tersebut diterapkan untuk mempercepat proses distribusi jemaah menuju kecamatan tujuan. Pihak Kementerian Agama berharap seluruh rangkaian pemulangan berjalan aman dan tertib. Dan jemaah juga diimbau menjaga kesehatan agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga dengan baik. Dari Majalengka, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Berikut informasinya Muhammad Maulana.
8: Sebanyak 443 jemaah haji yang tergabung dalam kloter 10 Debarkasi Palembang tiba di tanah air dalam kondisi aman dan sehat. Kloter ini terdiri atas jemaah asal Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan Kota Palembang. Proses kedatangan di Asrama Haji Palembang berlangsung tertib. Seluruh jemaah menjalani pemeriksaan sesuai prosedur sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyuasin, Ganda Riawan, mengatakan, sejak keberangkatan dari Mekah menuju Bandara Jeddah hingga tiba di Palembang, seluruh rangkaian perjalanan dan berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti.
9: Alhamdulillah, mulai berangkat kemarin kita monitor dari Mekah ke Jeddah, bandara sampai ke Embarkasi Palembang, lancar, pesawat udah delay sesuai jadwal, alhamdulillah lancar. Kalau di kloter kita tuh tergabung kloter 10, khususnya Banyuasin, alhamdulillah. Yang ketiga lanjut, alhamdulillah Banyuasin aman.
10: Aman
9: jadi,
10: ya.
9: Jadi tidak kati yang sampai dibawa ke klinik, dirawat, alhamdulillah. Baliknya sehat kalau.
8: Meski demikian, petugas mencatat beberapa jemaah asal Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami kelelahan setelah menempuh perjalanan panjang. Mereka mendapat pendampingan petugas kesehatan dan bantuan kursi roda saat memasuki area debarkasi. Menurut Ganda Riawan, kondisi tersebut hanya disebabkan faktor kelelahan dan tidak mengganggu proses pemulangan. Seluruh jemaah tetap dapat melanjutkan perjalanan menuju daerah asal masing-masing. Selama berada di Asrama Haji Palembang, para jemaah memperoleh pelayanan kesehatan, konsumsi, serta penyelesaian administrasi sebelum dijemput keluarga maupun pemerintah daerah sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, Wakil Bupati Banyuasin, Neta Indian, yang turut menyambut kepulangan jemaah, mengucapkan selamat datang kepada seluruh tamu Allah yang telah menunaikan ibadah haji.
11: Saya Wakil Bupati Banyuasin, mohon maaf, langsung menyambut di dua kabupaten, Kabupaten Oki, yang telah menampingan, dan juga di Kota Palembang.

0: dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Neta juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas penyelenggara ibadah haji, mulai dari Kementerian Haji dan Umroh, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Debarkasi Palembang, tenaga kesehatan, hingga petugas kloter yang telah mengawal perjalanan jemaah sejak keberangkatan sampai kembali ke Indonesia. Pemerintah Kabupaten Banyuasin berharap seluruh jemaah haji dapat menjadi pribadi yang semakin baik, membawa semangat kebersamaan, serta memberikan teladan bagi keluarga dan masyarakat setelah kembali ke daerah masing-masing. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan program magang nasional tidak hanya meningkatkan kompetensi peserta tetapi juga memberikan pengalaman kerja serta membuka peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Berikut laporan selengkapnya Elia Nazara.
4: Laporan khusus.
5: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas.
6: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li mengatakan evaluasi program magang nasional sementara menunjukkan adanya peningkatan

0: persen mereka mengatakan puas, dengan sangat puas. Luar biasa. Hampir mendekati 40%, 35-40% yang ditawari kerja, dan ini sesuatu yang luar biasa. 35% yang ditawari kerja.
1: Ya. Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menjelaskan, program magang dirancang untuk menjawab kesenjangan kompetensi antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Menurutnya, program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan non-teknis atau soft skill yang dibutuhkan di lingkungan kerja.
2: Kemudian yang kedua adalah memberikan pengalaman kerja kepada para lulusan perguruan tinggi. Tentunya pengalaman kerja ini akan menjadi modalitas penting bagi mereka untuk nanti berkompetisi di dalam pasar kerja. Dan yang terakhir, kita ingin membuka satu peluang karir yang permanen bagi fresh graduate lulusan perguruan tinggi.
1: Manfaat program tersebut turut dirasakan langsung oleh para peserta. Salah satunya Dava Abira, lulusan perguruan tinggi yang mengikuti program magang di sektor industri. Selama mengikuti pemagangan, Dava memperoleh pengalaman bekerja sebagai bisnis analis dan mendapatkan kesempatan untuk memahami proses kerja profesional secara langsung.
3: Prosesi pemagangan, saya menempati posisi sebagai bisnis analis, di mana melalui kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk belajar di dunia pekerjaan, di mana saya juga alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk full time di Paragon Corp melanjutkan role yang kemarin.
1: Dari sisi industri, keterlibatan mentor menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran peserta. Mentor dari PT Huawei Indonesia Tubagus Sudrajat menilai, peserta magang tidak sekedar menjadi tenaga pendukung, tetapi merupakan talenta masa depan yang perlu dibimbing dan dikembangkan.
4: Saya percaya anak magang bukan sekedar tenaga tambahan, tetapi mereka adalah future talent yang sedang dibentuk. Nilai yang paling saya tekankan kepada mereka adalah Huawei Core Value, khususnya persevere, kegigihan untuk terus mencoba, tidak mudah menyerah dan menghadapi hambatan, dan tetap result oriented dalam setiap tanggung jawab.
1: Pemerintah juga terus memperkuat kualitas program magang nasional melalui berbagai langkah pengembangan. Selain memperluas akses bagi lulusan pendidikan profesi, program ini juga didukung melalui pemberian manfaat sertifikasi kompetensi bersama Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berikut tanggapan masyarakat yang berharap bahwa program magang nasional dapat meningkatkan kompetensi sekaligus membuka peluang kerja bagi lulusan baru.
6: Soalnya kan kita jadi tahu gitu loh, kayak apa sih dunia kerja tuh sebenarnya. Kan waktu kuliah tuh lebih banyak teori biasanya. Nah pas magang kita tuh bisa lihat gimana sih cara kerja di perusahaan, cara komunikasi sama tim, sampai gimana cara nyelesain kerjaan sesuai target.
7: Saya rasa magang itu cukup bantu ya buat mahasiswa atau fresh graduate, karena kan jadi kita udah punya pengalaman sebelum benar-benar terjun ke dunia kerja. Terus nanti pas lulus gak terlalu kaget dan udah tahu gimana lingkungan kerja itu sama tanggung jawabnya itu gimana ya.
8: Kalau saya melihat program seperti ini cukup positif ya Mbak ya. Anak-anak jadi punya kesempatan juga kan untuk belajar langsung gimana di dunia kerja itu. Terus menambah pengalaman juga. Berarti dasar percaya dirinya saya rasa juga. Terus yang paling penting itu bisalah jadi bekal mereka untuk kedepannya gitu.
9: Menurut saya magang itu bisa jadi kesempatan yang bagus untuk belajar, terus juga mengembangkan kemampuan. Selain dapat pengalaman, kita juga bisa nunjukin kemampuan ke perusahaan. Jadi kalau kinerjanya bagus, menurut saya sih bukan nggak mungkin ya untuk ada peluang bisa direkrut setelah program magang nanti selesai.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik program magang nasional solusi atasi pengangguran atau potensi eksploitasi tenaga kerja muda. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan selengkapnya Fajar Nugroho.

0: Editorial.
1: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program Magang Nasional atau Magang Hub yang akan kembali digulirkan pemerintah pada Agustus 2020 mendatang kini menuai diskursus hangat di ruang publik. Muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan bahwa skema magang ini justru berpotensi menjadi kedok bagi penyediaan tenaga kerja murah sekaligus bentuk eksploitasi terselubung terhadap angkatan kerja muda. Program ini menjadi wadah strategis bagi para lulusan perguruan tinggi untuk mematangkan kompetensi, dan program ini dikhawatirkan justru mendegradasi standar rekrutmen permanen di industri. Namun, di balik polemik tersebut terdapat satu substansi fundamental yang perlu dipahami, bahwa ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam merespon tantangan zaman. Program magang nasional yang menargetkan 150 ribu peserta ini dirancang sebagai inkubator bagi generasi muda untuk mengakselerasi keterampilan, memperkaya pengalaman, serta memupuk daya saing sebelum mereka terjun ke gelanggang dunia kerja yang kompetitif. Ini adalah jembatan vital untuk memangkas jurang lebar antara kompetensi lulusan pendidikan dengan tuntutan nyata dunia industri. Melalui program ini, para peserta tidak sekedar menimba ilmu teknis sesuai bidangnya, tetapi juga ditempa untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Mulai dari komunikasi yang efektif, jiwa kepemimpinan, kreativitas, literasi digital, hingga kecerdasan emosional dan etos kerja yang tangguh. Kita tentu sepakat, program magang nasional harus diposisikan sebagai solusi taktis atas persoalan struktural dalam sistem pendidikan dan pasar kerja kita. Pemerintah harus bisa menjawab skeptisisme publik dengan terus mengawal kualitas magang hub melalui langkah-langkah yang konkret dan transparan. Penguatan tersebut diantaranya melalui perluasan akses bagi lulusan pendidikan profesi, pemberian rekognisi melalui sertifikasi kompetensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, serta penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia industri. Pada akhirnya, semua berharap program magang nasional mampu menjadi katalisator perubahan yang menjawab akar permasalahan tenaga kerja kita secara berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Otoritas Australia melalui Kepolisian Federal Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel saat mencoba mengirim bantuan ke Gaza pada Mei lalu. Penyelidikan ini dilakukan setelah para aktivis bertemu Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan menuduh adanya kekerasan serius, sementara pihak Israel membantah semua tuduhan tersebut.
3: Kilas Laga.
2: Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana langkah meyakinkan ditunjukkan oleh tim nasional Prancis pada laga perdana grup I Piala Dunia 2026. Les Bleus dilaporkan sukses mengawali turnamen dengan kemenangan 3-1 atas Senegal dalam pertandingan yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berikut informasi selengkapnya, Selfie Hilhamsyah.
3: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
4: Prancis mengenakan kostum biru putih, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau.
5: Tim nasional Prancis langsung menggebrak dengan meraih hasil positif pada pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Dalam laga yang berlangsung di New York New Jersey Stadium Amerika Serikat dini hari tadi, anak asuhan Didier Deschamps tersebut sukses menjugalkan lawannya Senegal dengan skor 3-1. Jalannya laga di babak pertama, kedua tim sama-sama memakai formasi 4-2-3-1. 10 menit pertama, tempo permainan masih tidak terlalu kencang. Kedua tim masih bermain hati-hati sambil membaca permainan masing-masing lawan. Peluang emas pertama bagi Senegal terjadi di menit 25 lewat aksi dari Nicolas Jackson, menerobos sektor kanan pertahanan Prancis, tapi sayang tendangan kaki kirinya di dalam kotak penalti masih terkena tiang kanan. Di ujung babak pertama, peluang emas didapatkan Senegal lewat tendangan kaki kanan Ismaïla Sarr di mulut gawang. Sayang bolanya melambung jauh sehingga skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Pada interval kedua, Prancis nyaris mencetak gol pada menit 53 melalui Michael Olise yang mampu menusuk ke kotak penalti. Ia lalu melepaskan tendangan kaki kirinya tapi masih dihadang kiper Eduardo Mendy. Menit 66, Prancis berhasil mencetak gol pertama oleh Mbappe. Berawal dari umpan membelah pertahanan Senegal yang dikirim Michael Olise, Mbappe lolos dari penjagaan bek lawan. Dia lalu meneruskan umpan tersebut dengan tendangan kaki kanan mendatar dan menaklukkan kiper Mendy.
0: Ada kiraan Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol!
5: Gol kedua hadir bagi Prancis pada menit 82. Pemain yang baru masuk pada menit 80, yakni Bradley Barcola, mendorong bola ke gawang dengan sepakan chipnya yang melewati kiper usai menerima umpan Michael Olise dan langsung menusuk ke jantung pertahanan Senegal.
0: Barcola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi.
5: Prancis 2, Senegal 0. Di waktu tambahan waktu 90+5, Senegal sukses memperkecil keadaan melalui serangan individual yang dilakukan oleh Ibrahim Baye.
0: Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan jalan.
5: Di satu menit berselang, Kylian Mbappe justru mencetak gol keduanya. Pemain Real Madrid tersebut membuat gol spektakuler dari tendangan jarak jauh yang menghujam sebelah kanan gawang Mendy. Skor berubah 3-1 untuk keunggulan Prancis.
0: Tendangan jarak jauh luar biasa dari Kylian Mbappe.
5: Sementara itu, dengan raihan 3 poin tersebut, timnas Prancis berhak menempati puncak klasemen sementara grup I Piala Dunia 2026. Sedangkan sang lawan Senegal harus puas menempati posisi juru kunci.
3: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim hadir dalam bedah tim sepak bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Austria.
3: Setelah 28 tahun menunggu, tepatnya setelah tahun 1998 di Prancis, Austria kembali ke panggung Piala Dunia dengan membawa generasi baru yang siap ngasih kejutan di Piala Dunia 2026.
2: Kaget, kan dapat kejutan ya kan. Yep. Nah, di balik kebangkitan mereka ada satu nama besar yang gak asing buat penggemar sepak bola modern, yakni Ralf Rangnick.
3: Nama Rangnick ini dikenal sebagai salah satu pelopor gaya pressing modern. Bahkan banyak pelatih top Eropa terinspirasi dari filosofinya.
2: Ya, ketika datang ke timnas Austria tahun 2022, dia langsung mengubah wajah permainan tim. Hasilnya, Austria tampil luar biasa di kualifikasi UEFA dengan memuncaki grup H, mengalahkan Bosnia, Rumania, Siprus, dan juga San Marino.
3: Di kualifikasi, mereka juga mencatat kemenangan terbesar sepanjang sejarah setelah meremukkan San Marino dengan skor 10-0. Sekaligus membuat Marco Arnautovic jadi top skor sepanjang masa Austria setelah mencetak 4 gol sekaligus.
2: Austria punya sejarah besar di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka terjadi tahun 54 saat Brasil finish di posisi ketiga dunia, serta tahun 78 ketika mengalahkan juara bertahan Jerman Barat dengan skor 3-2 yang juga dikenal sebagai Miracle of Cordoba.
3: Wow, sekarang Austria datang dengan generasi baru, pelatih visioner dan gaya bermain agresif khas Rangnick. Di panggung dunia tahun ini mereka akan menunjukkan kebolehan mereka saat menghadapi Yordania, Argentina, dan Aljazair di fase grup Piala Dunia 2026.
2: Apakah menurut Anda Austria bisa menjadi batu sandungan bagi tim-tim besar di Piala Dunia kali ini?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Aljazair.

0: Sebentar lagi kita akan saksikan bagaimana dan kita dengarkan juga ya bagaimana jalannya pertandingan antara Argentina versus Aljazair untuk pertandingan di Grup J Piala Dunia 2026, di mana Argentina datang dengan status unggulan utama sebagai juara bertahan. Pasukan Lionel Scaloni juga membawa catatan impresif sebagai pemuncak klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Amerika Serikat. Sejauh mana Aljazair juga mampu mengimbangi permainan Argentina yang masih ada Lionel Messi di sana. Kita akan membahas dulu sebelum nanti kita ikuti jalannya pertandingan ya. Bersama saya sudah ada Bung Jufrianto Alexander, pemerhati sepak bola nasional. Bung Jufri, selamat pagi. Salam olahraga, Bung.
1: Salam olahraga, Bung Jenny. Selamat pagi.
0: Jadi prediksi Anda bagaimana pertandingan hari ini? Ini ya, pertandingan yang dinanti ya.
1: Betul, betul. Karena kan semua orang menunggu bagaimana Messi akan bertanding ya di Piala Dunia yang akan jadi ke-6 buat Messi.
0: Iya. Mungkin terakhir ya.
1: Ya, sepertinya dengan kejadian sekarang sudah
0: 38 39.
1: Mau 39
0: ya.
1: Mungkin memang ini akan menjadi yang terakhir. Dan kalau kita lihat kan ini akan menjadi Piala Dunia ke-6 dia beruntun. Jadi Messi akan mengukir rekor lah.
0: Ya.
1: Kemudian nanti sehari berselang akan ada Ronaldo yang juga mengukir rekor yang sama.
0: Ya. Jadi paling tidak dia ingin meninggalkan catatan manis lah di Piala Dunia kali ini, betul, begitu ya.
1: Harapannya kan kalau kita lihat di Piala Dunia 2002 kemarin, selain juga Argentina jadi juara dunia pertama kali bersama Messi, kemudian dia juga produktif juga dengan gol. Jadi saya kira tentunya Messi dengan usianya memang yang sekarang semakin bertambah, tentu dia juga ingin meninggalkan warisan ya, legacy bahwa dia memang mampu untuk bisa membawa Argentina meraih gelar-gelar yang bisa didapatkan. Karena di Piala Copa America dia sudah dapat 2 gelar, di Piala Dunia juga sudah 2. Sudah 1 maksud saya. Jadi sekarang mungkin ada yang kedua, tapi perjalanan akan pasti akan berat karena juara bertahan tentu akan
0: ada beban tersendiri, begitu ya.
1: Beban kemudian juga kalau kita lihat di tahun 2022 Argentina ini kan startnya juga sebenarnya enggak terlalu bagus-bagus banget. Karena pas di tahun 2022 kan kita tahu mereka kalah di Arab Saudi di pertandingan pertama, tapi setelah itu mereka bisa langsung kembali ke dalam performa terbaik dan akhirnya mampu meraih gelar juara Piala Dunia. Jadi saya kira yang akan menarik adalah bagaimana Argentina akan memulai pertandingan kali ini, apakah kita akan lambat lagi
0: atau apakah bisa seperti yang sebelumnya kalah dengan tim dari Asia atau Afrika, begitu ya.
1: Betul, atau bisa langsung startnya langsung kencang juga. Itu yang saya kira akan menarik untuk ditunggu, karena Aljazair ini bukan tim yang mudah juga. Sama seperti Argentina, mereka juga di kualifikasi jalannya relatif mulus. Mereka lolos sebagai juara grup, dan kemudian kalau kita lihat materi pemainnya, mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga bisa ya untuk menyulitkan para pemain dari Argentina
0: gitu.
1: Ada dipimpin juga sama seperti halnya juga Argentina yang diperkuat Messi, mereka juga dipimpin pemain veteran juga, Riyad Mahrez. Jadi
0: Mahrez main nggak di line up ada?
1: Kalau line up kita lihat mungkin di bangku cadangan.
0: Jadi
1: super sub lah nanti di pertandingan ini. Tapi kalau kita lihat komposisinya hampir sama, sama-sama mengandalkan pemain muda yang dikombinasikan dengan pemain-pemain senior. Jadi hampir-hampir mirip. Ya bedanya mungkin hanya di kualitas yang mungkin Argentina kita lihat memang.
0: Ya mungkin kualitas individunya yang Argentina lebih unggul lah, begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, karena kalau kita lihat kan Argentina bukan hanya Messi ya. Mereka juga punya pemain seperti McAllister, ada juga Julian Alvarez, Lautaro Martinez. Dan kita lihat di posisi penjaga gawang kan Emiliano Martinez juga yang kita tahu suka melakukan cyborg kepada lawan juga menjadi kekuatan yang saya kira juga cukup signifikan ya dalam perjalanan Argentina bisa meraih gelar-gelar yang mereka dapatkan saat ini.
0: Nah, Anda juga bisa memberikan komentar dan prediksi, silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, mungkin bisa disebutkan line up yang sudah keluar apa saja di Argentina dulu lah, kita analisa Argentina.
1: Ya, kalau Argentina ini pendekatannya dengan formasi 4-4-2 ya. Artinya kalau kita lihat ada Messi di depan bersama Lautaro Martinez. Kemudian di lini tengah ada trio Rodrigo De Paul, ada Enzo Fernandez, ada McAllister, dan juga yang menarik ada sosok Thiago Almada, pemain yang memang belakangan jadi andalan juga di bagi pelatih Lionel Scaloni. Karena memang harus diingat juga bahwa Argentina ini berbeda dengan 2022 karena sudah tidak ada Angel Di Maria. Angel Di Maria sudah pensiun di tahun 2024. Jadi
0: waktu itu jadi motor permainan lah.
1: Bersama Messi kan.
0: Bersama Messi.
1: Jadi mesin permainan dari tim itu, dan sekarang tanpa Angel Di Maria kita tahu memang secara kualitas tidak pernah diragukan juga. Sekarang muncul Thiago Almada, tapi kalau kita lihat di bangku cadangan juga masih ada pemain seperti Nico Paz yang kita tahu juga bersinar bersama Como. Kemudian juga ada anak dari Diego Simeone, Giuliano Simeone, yang kita tahu juga bisa menjadi opsi juga. Jadi pilihannya cukup banyak. Dan di pertahanan Otamendi yang menjadi kekuatan saat menjadi juara dunia menjadi cadangan, dipilih seorang Lisandro Martinez. Kemudian juga ada Cristian Romero yang akan menjadi andalkan menjadi duet di pertahanan. Kemudian ada Gonzalo Montiel di sisi kanan, kemudian ada Facundo Medina di posisi bek kiri, dan Emiliano Martinez
0: Tetap
1: menjadi pilihan di posisi penjaga gawang.
0: Jadi meskipun masih banyak skuad lama, tapi kemungkinan pelatih Scaloni akan mengkombinasikan antara yang pemain lama dengan pemain baru ini ya, iya, pemain muda begitu ya, betul, di lapangan
1: betul,
0: ya.
1: Karena kalau kita kan memang butuh ya, artinya kalau kita pemain
0: regenerasi lah begitu ya.
1: Betul, karena kalau kita butuh pemain berpengalaman tentu memang punya punya kelebihan dalam hal mereka ketenangan di lapangan ya, tapi pemain ya muda memberikan energi. Energi. Nah, ini sinergi yang seperti ini saya kira memang akan menjadi nilai plus ya buat buat tim seperti Argentina yang kita tahu sudah meraih semua gelar tadi seperti saya katakan, mereka sudah juara Copa America, ya, sudah juara Piala Dunia, istilahnya udah dapat semua gitu.
0: Ya.
1: Tinggal apa lagi? Tapi kalau bisa back to back kan itu sangat sangat luar biasa karena sejauh ini di Piala Dunia baru ada dua tim yang back to back, Italia dan juga Brazil.
0: Ya.
1: Selebihnya selalu kesulitan karena memang Piala Dunia ini kan bisa dibilang memang menjadi apa ya, turnamen paling elit. Jadi semua tim ingin menjadi yang terbaik dan ini yang tentu akan menjadi tantangan buat Argentina di Piala Dunia kali ini.
0: Ya, dan Bung Jupri tadi kita sempat ngobrol ya, Bung Jupri tadi sangat yakin bahwa Messi akan mencetak 2 gol pertandingan kali ini. Kenapa? Anda yakin?
1: Sebenarnya tadi canda.
0: Karena kan melihat usia 39 ya,
1: enggak ya, ya,
0: mungkin juga kan dia lari-lari juga kan?
1: Ya.
0: Kan beda dengan fisiknya Ronaldo begitu.
1: Tapi kalau kita lihat memang Messi ini ada kendala ya kemarin, kalau kita lihat kan sempat dia bermasalah dengan hamstring.
0: Ya.
1: Tapi di laga uji coba terakhir dia masuk sebagai pemain pengganti dan menciptakan 1 gol. Jadi secara performa saya kira Messi tetap ya tetap akan menjadi pemain yang akan menentukan di pertandingan kali ini, dan kita lihat juga support dari rekan-rekannya saya kira akan sangat maksimal ya, karena mereka butuh Messi dalam kondisi terbaik gitu. Karena saat Messi dalam kondisi terbaik, apapun bisa dilakukan di lapangan itu.
0: Yeah.
1: Saya kira memang akan sangat menarik ya. Dan tentu Messi, saya kira ya kalau bisa 2 gol ya luar biasa ya kan.
0: Yeah.
1: Lihat dua pemain yang juga digadang-gadang akan masuk dalam bursa top skor, Kylian Mbappe.
0: Mbappe 2.
1: Erling Haaland juga.
0: Haaland 2 gol. Ya.
1: Jadi persaingannya akan makin sengit. Mungkin kalau Ronaldo nanti juga bisa ikut bersaing akan menjadi lebih menarik juga.
0: Iya. Berarti ada 4 top pemain dunia yang sudah mencetak 2 gol begitu ya. Harapannya, prediksinya kita begitu ya.
1: Prediksinya begitu.
0: Nah, kalau kita lihat line up-nya dari Aljazair bagaimana?
1: Ya, kalau kita lihat menarik tidak ada nama Riyad Mahrez ya.
0: Ya.
1: Riyad Mahrez di bangku cadangan, dan kita lihat Anis Hasmusa yang kita tahu juga penampilan cukup menonjol bersama Feyenoord di Liga Belanda akhirnya menjadi opsi ya di sisi kanan.
0: Ya.
1: Kita lihat Amine Guiri, pemain yang juga punya pengalaman cukup banyak, itu juga dimainkan sebagai ujung tombak. Kemudian ada Fares Caibi di posisi penyerang sayap kiri, Nabil Bentaleb yang juga menjadi kekuatan di lini tengah, pemain yang juga berpengalaman akan bekerja sama dengan Ibrahim Mazza dan juga Hichem Boadoi. Nah, Ibrahim Mazza ini pemain yang juga menarik perhatian Bung Zaini karena dia adalah pemain muda yang masih berusia 20 tahun
0: ya,
1: dan bermain di Bayer Leverkusen dan digadang-gadang memang saat itu direkrut untuk menggantikan Florian Wirtz yang kita tahu direkrut oleh Liverpool.
0: Ya.
1: Jadi saya kira dengan talenta yang sangat luar biasa ini ya akan menarik melihat bagaimana ya pengaruh dari Ibrahim Mazza dalam permainan menghadapi lini tengah Argentina yang kita tahu tadi diperkuat oleh Enzo Macalister dan juga Rodrigo De Paul.
0: Jadi paling tidak ini memang pertarungan lini tengah lah yang menentukan begitu ya.
1: Saya kira akan krusial ya kalau kita lihat pertarungannya akan sengit karena siapa pun yang bisa menangi pertarungan di tengah kecuali memang Messi sedang dalam versi terbaik.
0: Yeah.
1: Mungkin akan cerita akan berbeda, tapi kalau Messi mungkin tidak terlalu dalam performa yang on topnya, mungkin ada kesempatan buat Aljazair untuk bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Ya. Yeah. Tapi kalau saya baca beberapa analisa ya, baik dalam dan luar negeri begitu, banyak yang mengkhawatirkan soal lini pertahanan dari Argentina. Ya. Bagaimana menurut Bung Jupri?
1: Ya, ini memang menjadi ujian karena kalau kita lihat Cristiano Romero kan di Piala Dunia 2022 tandemnya bersama di Nicolò Otamendi ya. Dan sekarang ada Lisandro Martinez. Lisandro Martinez sebenarnya pemain yang berpengalaman juga, Bung Zaini. Tapi yang harus diingat adalah Lisandro Martinez ini sepanjang musim ini bersama Manchester United, dia lebih banyak diterpa cedera.
0: Yeah.
1: Dia memang lebih banyak absen. Itu yang membuat memang tidak banyak jumlah penampilan seorang Lisandro bersama MU musim ini. Dan ujiannya tentu di Piala Dunia kali ini, apakah Lisandro cukup kompetitif untuk bisa tampil Spartan ya sepanjang 90 menit. Karena akan ada, kalau katakanlah Argentina lolos sampai partai final, akan ada 8 pertandingan. Jadi dengan kondisi yang saya katakan tadi, dia juga rutin cedera di musim lalu. Apakah dia memang bisa dalam tampilan kondisi terbaik di pertandingan ini?
0: Ya, jadi ini memang akan menjadi pertandingan yang seru dan juga tentu Messi Argentina ingin meraih hasil positif lah di pertandingan kali ini. Sementara Aljazair kemungkinan juga akan memberikan perlawanan yang tidak lemah,
1: ya,
0: tidak mudah begitu ya.
1: Ya, yang menarik kan di pertandingan ini ada nama sosok Zidane ya.
0: Ya.
1: Di posisi penjaga gawang dari Aljazair, tapi kali ini bukan Zidane, ini anaknya Luka Zidane. Anaknya dari Zidane yang kita tahu memang menjadi pemain legendaris ya.
0: Ya.
1: Nas Prancis dan juga sepak bola dunia, dan kali ini anaknya yang kita tahu memang punya, Zidane kan punya keturunan Aljazair ya.
0: Ya.
1: Ada sosoknya di Wamistar, Luka Zidane yang kita tahu memperkuat klub Spanyol di divisi 2 Granada. Jadi menarik ya kalau kita ada pertemuan antara Messi dan Zidane, tapi kali ini memang anaknya Zidane.
0: Okay, ini. Baik, nanti kita ikuti bagaimana jalannya pertandingan sepak bola antara Argentina versus Aljazair untuk di Grup J Piala Dunia 2026.

0: Ya mungkin ada waktu sedikit ya untuk Anda juga memberikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Dan cinta merdeka.
2: Kelihatannya di ujung telepon ada Pak Daniel di Sorong dan juga Ibu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Pak Daniel, selamat pagi. Salam olahraga.
3: Ya, ya. Selamat pagi. Bung Lukman ya.
2: Baik. Bagaimana Pak Daniel melihat pertandingan hari ini Argentina dengan Aljazair?
3: Ini sangat luar biasa nih.
2: Ya.
3: Jadi menurut saya begini, kalau pelatihnya Aljazair mau, dia pasang Riyad Mahrez duluan supaya kita lihat ketajaman Lionel Messi dan Riyad Mahrez apa yang lebih tajam. Karena Riyad Mahrez kan pernah main di Liga Inggris kan?
2: Ya.
3: Ya, tembok-tembok Inggris yang keras-keras ada bisa terobos masuk gol-gol. Jadi, kalau Lionel Messi cuma di Liga Amerika ya?
2: Ya.
3: Nah, jadi menurut saya Aljazair kalau dipasang pertama Riyad Mahrez, Aljazair menang.
2: Itu ya. Menurut saya. Oh, begitu ya. Kalau Mahrez ya, masuk betul. Jadi line up, bisa menang ya. Aljazair. Begitu menurut Pak Daniel ya?
3: Begitu.
2: Baik, nah, Pak Daniel.
3: Semuanya. Terima kasih.
2: Ya, terima kasih banyak Pak Daniel. Berikutnya ada Ibu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat pagi. Salam olahraga.
4: Pagi,
2: Bu Dinda. Bagaimana Bu Dinda melihat pertandingan hari ini Aljazair dengan Argentina?
4: Argentina masih di hati nih, Bung. Bung Jumri juga. Masih di hati nih, karena ada Messi. Apalagi tadi ulasan yang disampaikan Bung Jumri ya.
2: Yeah.
4: Kenapa Messi bisa ketemu sama Zidane, tapi Zidane anaknya kan aneh. Menarik gitu.
2: Iya.
4: Iya. Sepertinya di hati sih berkata 2-1 deh.
2: Oh, untuk Argentina begitu?
4: Untuk Argentina yeah. Sepertinya.
2: Kira-kira karena Messi mencetak gol gak menurut Bu Dinda?
4: Biasanya Messi mencetak gol karena masih di hati.
2: Iya.
4: Kalau begitu 2-1 untuk.
2: Baik, terima kasih banyak Bu Dinda ya. Ya. Selamat pagi, ya. Salam olahraga jaya. Bung Jupri, tadi Pak Dani di Sorong, apabila Mahrez dimainkan, bisa jadi Aljazair bisa menang pertandingan kali ini. Silakan Bung Jupri.
5: Ya sayangnya nggak kesampaian ya. Memang Mahrez ditempatkan di bangku cadangan oleh pelatih Vladimir Petkovic. Jadi mungkin akan menjadi sepersap lah
2: ya.
5: Untuk menjadi senjata rahasia. Karena ya benar tadi seperti yang dikatakan Pak Dani, bahwa memang kita tahu kan Riyad Mahrez sudah teruji ya. Dia sudah menjadi bagian dari Man City, bahkan ikut mengantar Man City meraih gelar-gelar ya. Gelar-gelar besar. Jadi saya kira memang itu menjadi kekuatan. Tapi lagi-lagi harus diingat juga, sama juga halnya seperti Messi. Ya Messi mungkin sudah lebih tua 3 tahun, Mahrez ya. 35 tahun dan bermain di Al Ahly di Arab Saudi, dan sepertinya memang pilihannya adalah memainkan pemain yang lebih muda ya. Mungkin ingin lebih bagaimana juga para pemain dari Aljazair ini bisa lebih kuat dalam hal pressing. Bermain untuk lebih mengandalkan kekuatan dalam hal pressing sehingga ya. Memang mereka bisa membuat para pemain Argentina juga tidak mudah untuk bisa menguasai bola. Itu yang saya kira memang ingin coba ditekankan oleh pelatih Vladimir Petkovic di pertandingan ini. Mungkin mereka tidak akan banyak menguasai bola
2: ya.
5: Tapi mereka akan mencoba setiap peluang yang mereka dapatkan. Artinya saat pemain Argentina melakukan kesalahan, mereka akan coba counter untuk bisa menciptakan peluang
2: ya. Nah baik, kita akan ikuti nanti ya jalannya pertandingan bersama dengan Bung Yanto Prawironegoro dan juga Joko Saputra. Mungkin Bung Yanto dan Bung Joko bisa langsung membantu karena kelihatannya sesaat lagi pertandingan akan segera berlangsung. Silakan Bung Joko dan juga Bung Yanto.
6: Ya, terima kasih Bung Jenny dan juga pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita kembali akan menyiarkan secara langsung babak penyisian Grup C Piala Dunia 2026 antara Timnas Argentina menghadapi Aljazair yang berlangsung di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Dan pagi hari ini saya bersama dengan Bung Yanto Pramiro Negoro dan komentator kita Bung Suprianto nanti akan juga menyampaikan bagaimana ulasan jalannya pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair di laga perdana penyisian Grup C Piala Dunia 2026. Di Stadion Kansas City sendiri memang terlihat pendukung dari kedua negara ini sudah hadir memadati stadion berkapasitas lebih kurang 76.000 penonton. Dan stadion ini juga merupakan salah satu stadion terbaik yang dimiliki ataupun yang disajikan oleh tuan rumah Amerika Serikat selama turnamen Piala Dunia 2026. Saat ini di stadion, kedua tim dari dua negara ini belum memasuki area 8 pertandingan dan tampak memang Argentina pada pertandingan pagi waktu Indonesia Barat hari ini menggunakan jersey kebanggaannya, baju putih liris biru muda, sedangkan Aljazair menggunakan jersey baju hijau dan celana hijau serta kaos kaki hijau. Dan line up kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini di mana Argentina yang merupakan juara bertahan di tahun 2022 menurunkan starting terbaiknya dengan formasi 4-3-3. Pelatih Lionel Scaloni menurunkan penjaga gawang Emiliano Martinez, kemudian 4 back terbaiknya Gonzalo Montiel, kemudian Cristian Romero, Lisandro Martinez dan juga Facundo Medina. Kemudian tiga gelandang mereka, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, kemudian juga tiga pemain depan, Lionel Messi, Lautaro Martinez dan Thiago Almada. Sementara itu di starting line up dari Aljazair sendiri turunkan formasi 4-3-3, pelatih Vladimir Petkovic menurunkan penjaga gawang Luka Jidan, kemudian 4 back Rapi Belgali, Alsa Mandi, kemudian Rami Bensebaini dan Ryan Ait Nori. Kemudian juga menurunkan gelandang mereka Nabil Bentaleb, Fares Kaibi, Anis Hajmusa, Ibrahim Maza, Hikam Udekui dan juga striker mereka Amin Guari. Adapun wasit yang memimpin laga antara Argentina menghadapi Aljazair yakni Simon Marciniak yang juga merupakan wasit yang sebelumnya memimpin laga final di tahun 2022 antara Argentina menghadapi Prancis. Kedua tim saat ini sudah memasuki arena 8 pertandingan. Sesaat lagi juga akan sama-sama mengikuti acara seremonial untuk menyanyikan lagu kebangsaan dari kedua negara. Bung Jupri, memang kalau kita lihat bagaimana animo kedua pendukung dari kedua kesebelasan baik Argentina maupun Aljazair ini sangat meriah stadion Kansas City ini, ya. Bung Jupri. Nah, kalau Bung Jupri memprediksi seperti apa nantinya, memang ini laga penuh emosional juga bagi Argentina karena memang biasanya itu juara Piala Dunia di edisi sebelumnya itu selalu terseok bisa dikatakan.
5: Iya, iya, betul. Tadi seperti sempat saya bahas juga memang Argentina ini bisa dikatakan memang kalau kita bicara startnya biasanya tidak terlalu impresif ya di pertandingan pertama. Kemarin lawan Arab Saudi di 4 tahun lalu juga mereka kalah. Kemudian juga bahkan kalau kita lihat trennya adalah Argentina setelah juara dunia biasanya hasilnya kurang baik. Artinya kalau kita lihat ini akan menjadi ujian buat Argentina tentu, buat Lionel Messi dan kawan-kawan untuk meraih hasil yang positif di pertandingan pertama mereka untuk bisa menambah keyakinan ya melakukan dua laga sisa. Tapi yang harus diingat adalah Aljazair juga bisa dibilang ini penampilan perdana setelah absen di dua edisi Piala Dunia terakhir. Jadi mereka punya motivasi tinggi untuk membuktikan bahwa mereka layak ya untuk bisa bersaing di grup ini karena kesempatan mereka untuk lolos juga bisa dibilang cukup terbuka juga karena di grup ini kan ada Yordania juga Austria yang saya kira secara kekuatan di atas kertas memang tidak terlalu beda jauh juga dengan Aljazair.
6: Ya, Bung Jupri, kalau kita lihat dari starting line up dari kedua tim ini, khususnya Aljazair yang memang banyak orang memprediksi bahwa sang kapten mereka, Riyad Mahrez ini diturunkan sejak awal.
5: Iya, iya.
6: Hari ini adalah dia justru duduk
5: di bangku cadangan, betul.
6: Anda melihat seperti apa memang formasi dari pelatih Vladimir ini?
5: Ya, kalau kita lihat Vladimir Petkovic mungkin ya itu yang akan lebih mengandalkan itu ya. Artinya kalau kita lihat mengandalkan bagaimana para pemainnya bisa mengcover areanya lebih banyak juga gitu karena kalau kita lihat Riyad Mahrez kan secara usia memang bisa dikatakan sudah veteran lah,
6: iya.
5: Sudah 35 tahun, mungkin secara stamina, secara tenaga mungkin agak berkurang gitu. Yang mungkin kalau kita lihat di babak kedua nanti situasinya bisa lebih enak buat Riyad Mahrez yang kita tahu memang punya punya skill yang bisa dikatakan di atas rata-rata, tapi secara tenaga yaitu tadi mungkin Anis Atmusa yang pemain yang usianya lebih muda bisa memberikan kekuatan tambahan ya dalam hal bagaimana saat bertahan, karena kelihatannya mungkin Algeria atau Aljazair akan lebih mengandalkan bagaimana mereka bisa lebih dulu untuk bisa bertahan, kemudian mencari celah untuk bisa melakukan tekanan ke pertahanan Argentina, karena saya memperkirakan bahwa Argentina akan lebih banyak dalam hal possession di pertandingan kali ini.
6: Ya, kalau kita lihat starting line up dari Argentina juga langsung menurunkan kapten mereka Lionel Messi,
5: ya,
6: didukung dengan Lautaro Martinez dan juga Thiago Almada. Anda melihat ini memang starting terbaik sejauh ini?
5: Ya, yang kalau kita lihat sebenarnya selain Lautaro kan ada Julian Alvarez juga ya di depan, tapi mungkin kelihatan memang yang paling lebih siap ya seorang Lautaro, karena Julian Alvarez juga performanya sangat baik kita lihat di Atletico Madrid. Kemudian kalau kita Thiago Almada memang menjadi pemain yang saya kira cukup berkibar ya di Atletico musim ini, dan kalau kita lihat di edisi 44 tahun lalu Almada memang tidak terlalu banyak dapat kesempatan bermain, tapi kalau kita di bangku cadangan ada pemain-pemain seperti Nico Paz, ada Thiago, ada juga Giuliano Simeone yang kita tahu juga sebenarnya punya kapasitas untuk main sejak menit pertama.
6: Ya, Bung Jupri, saat lagi kita akan menyaksikan jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana kedua kesebelasan saat ini juga melakukan professional toss untuk menjunjung sportivitas tentunya di laga perdana di penyisihan grup J di Piala Dunia 2026. Pendengar RRI, nanti kita juga akan menyampaikan bagaimana jalan pertandingan antara Argentina menghadapi Aljazair. Tentunya ini laga sangat penting dan juga krusial bagi kedua tim. Biasanya memang di laga perdana ini beberapa sejumlah negara masih demam panggung wujud.
5: Ya, ya.
6: Kalau Anda melihat Aljazair kemarin kita sempat memprediksi beberapa tim bisa dikatakan debutan ini bisa menjadi lumbung gol, tapi justru seperti Tanjung Verde ini mampu menahan imbang tim besar seperti Spanyol. Anda melihat apakah di sini ada kejutan-kejutan lain?
5: Ya, yang harus diingat adalah di Piala Dunia apapun bisa terjadi ya. Jadi kalau kita lihat kesempatan untuk membuat kejutan selalu ada. Bahkan kalau kita kemarin Cape Verde ya, memang digempur habis-habisan, tapi mereka mampu menunjukkan bahwa mereka punya kemampuan bertahan yang solid, yang itu akhirnya memang membuat mereka juga akhirnya bisa menahan imbang. Dan tidak terlepas juga penampilan yang sangat apik ya dari kiper mereka Pozinha, pemain yang sudah berusia 40 tahun. Dan kalau kita lihat hasil di pertandingan lain kan ada Curaçao yang juga dikalahkan dengan skor telak oleh Jerman dengan skor 1-7. Ini juga tidak terlepas dari pendekatan. Kalau kita lihat Curaçao begitu mereka kebobolan, permainannya agak lebih terbuka. Jadi itu yang akhirnya membuat Jerman menjadi lebih mudah. Itu yang saya kira buat tim-tim yang secara kualitas mungkin di bawah lawan, ya harusnya mereka lebih memilih untuk bisa tetap sesuai pakem mereka, bermain bertahan, bermain menunggu. Karena bermain bertahan itu bukan hal yang salah ya di Piala Dunia. Jadi saya kira ini bergantung pada bagaimana materi pemain yang dimiliki oleh masing-masing tim.
6: Ya, sekilas mengamati bagaimana ini wasit asal Polandia Simon Marciniak yang memimpin laga ulangan final ini.
5: Ya, Simon Marciniak ini kan bisa dikatakan sebagai wasit yang berada di level teratas ya. Artinya dia adalah pelatih yang memang rutin juga kita tahu diandalkan di partai-partai puncak, di partai final Liga Champions juga, dan di Piala Eropa juga dia sering ditugaskan juga. Jadi memang ini secara kualitas sudah tidak perlu dilakukan lah, Bung Joko.
6: Ya, terima kasih Mujupre dan pendengar RRI. Saat lagi kita akan menyaksikan kick-off babak pertama antara Argentina menghadapi Aljazair, di mana saat ini Aljazair dengan formasi 4-3-3 menurunkan beberapa pemain andalannya, di antaranya nantinya Amin Guri ini akan menjadi salah satu striker yang akan ditugaskan oleh pelatih Petrovic untuk bisa membobol gawang dari Argentina. Sedangkan Argentina sendiri juga menurunkan striker mereka Lautaro Martinez, pemain dari Inter Milan yang juga salah satu pemain yang diprediksi akan bersinar di Piala Dunia 2026. Untuk menyampaikan jalannya pertandingan di babak pertama ini, saya serahkan kepada Bung Yanto Prawironegoro.
7: Baik, terima kasih rekan kami Bung Joko Saputra sudah bergar. Pertandingan babak pertama antara Argentina juara bertahan menghadapi Aljazair nampaknya segera dimulai, dan kami lihat kedua kesebelasan saat ini sudah berada di lapangan pertandingan, dan wasit yang memimpin pertandingan pun sudah bersiap-siap untuk memberikan peluit pertanda pertandingan dimulai. Dan stadion yang menjadi tempat pertandingan cukup padat, cukup penuh sesak dengan para supporter yang tentu saja memberikan dukungan kepada dua kesebelasan baik Argentina maupun kesebelasan Aljazair. Ya, saudara pendengar, kick off sudah dimulai. Kami lihat langsung saja pemain-pemain Argentina mencoba kuasa bola sebelumnya. Dari belakang ada Rodrigo, lebar ke sektor kiri, Kristian kepada Cristian Romero, umpan ke depan dia menggiring bola merangsek jantung pertahanan Aljazair dengan kostum kebanggaan Argentina. Langsung saja tadi ke belakang coba dikejar oleh pemain-pemain Aljazair yang menggunakan kostum hijau-hijau ini, hijau-biru-hijau nampaknya. Ya, sudah mencoba melakukan tekanan tapi kali dipatah di tengah jalan, terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Argentina nomor punggung 24, kami lihat ada Enzo Fernandez dihukum dengan tendangan bebas untuk kesebelasan Aljazair. Kita nantikan penampilan Aljazair yang kelima di arena Piala Dunia.

0: dalam beberapa bulan terakhir.
1: Selain harga kedelai naik, pertama nih kita kan produksi tahu goreng juga, minyak goreng juga mengalami kenaikan. Lonjak terus harga plastik. Plastik itu kan dibutuhkan buat kemasan atau tempat ya. Kalau kasar apa konsumen beli toko atau tempat kita kasih plastik kalau di pasaran. Nah itu juga mulai kenaikan tinggi juga.
0: Ya, pendengar Firman dan para pedagang, maksud saya pedagang tahu berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga kedelai, termasuk melalui misalnya subsidi atau kebijakan lain yang dapat membantu pelaku usaha tahu dan tempe. Menurutnya, sebagian besar kebutuhan kedelai saat ini masih bergantung pada impor. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam upaya memaksimalkan kemandirian ekonomi pesantren, Pemda Kabupaten Tasikmalaya terus mendorong peran serta pesantren sebagai cikal bakal pertumbuhan dan kemajuan ekonomi di Kabupaten Tasikmalaya. Laporan yang disampaikan oleh Nova Nugraha. Nova?
3: Ya, baik pendengar, pesantren di Kabupaten Tasikmalaya memiliki ragam kemandirian ekonomi yang sangat kuat, baik itu mulai dari produksi pertanian hingga produksi peternakan. Dengan kemandirian ekonomi ini diharapkan menjadi cikal bakal kemajuan ekonomi daerah. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayudi mengatakan salah satunya adalah di pesantren Hamalatul Quran yang sukses panen raya Salada Bokor. Asep berharap ini menjadi contoh bagi pesantren lain sehingga mampu mandiri secara ekonomi.
4: Membahagiakan kita. Ada satu kegiatan yang luar biasa, yaitu salah satu produk pesantren menuju kemandirian ekonomi pesantren. Ini sudah membuktikan, ini patut menjadi contoh dan tentunya menjadi gerakan yang terus menerus supaya ini juga menjadi bagian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tasikmalaya.
3: Sementara itu, pendengar, perwakilan pesantren menyebut Salada Bokor dijual langsung kepada konsumen. Salada Bokor ini dijual Rp24 hingga Rp34.000 per kilo kepada konsumen yang ada di sekitar pesantren dan masyarakat lainnya. Sedangkan dengan hasil kemandirian ekonomi pesantren yang ada, ekonomi pesantren juga semakin maju, sehingga selain menjadi lembaga yang berperan dalam pendidikan agama, pesantren menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Nova Nugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Perumbulok Sumatera Utara akan memperketat pengawasan distribusi minyak kita untuk memastikan ketersediaannya di pasar. Selengkapnya dilaporkan oleh Raihan Putri dari Medan. Raihan?
5: Baik pendengar, Bulog wilayah Sumatera Utara terus melakukan pengawasan di pasar di berbagai daerah guna memastikan stok minyak kita tidak langka dan dijual, tidak melebihi harga eceran tertinggi atau head. Pimpinan wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto menegaskan berdasarkan pengawasannya tidak terjadi kelangkaan minyak kita di Sumatera Utara. Ia menyebutkan stok minyak kita yang tersedia saat ini mencapai 884 ribu liter dan masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Menurut Budi, kesan kelangkaan yang dirasakan masyarakat muncul karena sebagian konsumen membeli minyak kita pada pedagang yang stoknya telah habis dan bukan merupakan mitra Bulog. Selain itu, masih banyak pedagang di pasar yang belum menjadi mitra resmi Bulog sehingga memperoleh pasokan minyak kita dari pedagang lain. Kondisi tersebut menyebabkan harga jual di tingkat konsumen menjadi lebih tinggi dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Budi menghimbau masyarakat agar tidak membeli minyak kita dengan harga di atas head dan mencari penjual atau toko yang merupakan mitra resmi Bulog.
1: Pedagang-pedagang pakai head Bulog untuk jualnya di 15.500, jangan dinaikin menjadi 16.000, itu nggak boleh karena itu tidak sesuai ketentuan. Jadi kalau hari ini ada kita yang harganya lebih dari 15.500, mohon kepada masyarakat untuk tidak membeli, coba cari di toko lain, insya Allah ditemukan di situ. Mitranya Bulog dibeli maksimal dengan harga 15.000.
5: Lebih lanjut, Budi mengatakan Bulog terus melakukan pemantauan dan pengawasan di sejumlah pasar guna memastikan ketersediaan serta distribusi minyak kita berjalan dengan baik. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI terus mengembangkan.

0: DPR hari ini.
1: Halo, apa kabar? Kembali lagi di agenda kerja Wakil Rakyat hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Badan Aspirasi Masyarakat atau BAM DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Badan Anggaran atau Banggar DPR RI mengadakan rapat panitia kerja bersama pemerintah. Balik DPR RI mengadakan rapat panitia kerja penyusunan rancangan undang-undang tentang satu data Indonesia. Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama para pakar untuk mendengarkan masukan atas rancangan undang-undang ratifikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Turki. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kapolri dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja bersama para mitra. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Koperasi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Hukum, dan Menteri Keuangan. Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan para mitra. Komisi 9 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, dan rapat dengar pendapat dengan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan. Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Balik DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama Ketua Kamar Dagang dan Industri atau KADIN dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang tentang Kamar Dagang Industri. Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama para pakar untuk mendengarkan masukan atas rancangan undang-undang ratifikasi antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Ketua KPK dan Kepala Badan Narkotika Nasional. Komisi 5 DPR RI mengadakan rapat kerja bersama para mitra. Komisi 6 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Komisi 7 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan TVRI, RRI, dan Antara. Komisi 8 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji. Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Komisi 11 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI melanjutkan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
0: Agenda DPR hari ini.
2: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kami lanjutkan informasi dari reporter kami di mana harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kedondong, Kabupaten Pasawaran pada Selasa kemarin masih mengalami fluktuasi terutama pada komoditas cabai dan bawang. Sementara itu beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti telur dan juga minyak goreng masih tergolong stabil. Laporan disampaikan oleh Agustina Suryati. Agustina.
4: Baik, pendengar, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Kedondong, Kabupaten Pasawaran dalam pantauan di lapangan masih mengalami fluktuasi, terutama pada komoditas cabai dan juga bawang. Sementara itu, beberapa kebutuhan pokok lainnya seperti telur dan minyak goreng masih tergolong stabil. Dan salah seorang pedagang yang kami temui di pasar Pesawaran Kedondong ini, bernama Enggo, ini mengatakan kenaikan harga cabai hingga saat ini masih dipengaruhi kondisi pasokan di pasar. Dan saat ini harga cabai merah untuk eceran ini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau ini dijual sekira Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sedangkan cabai hijau dibanderol Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Di sisi lain, untuk harga bawang mengalami kenaikan. Menurutnya, ini bawang merah saat ini dijual sekira Rp60.000 per kilogram, sedangkan bawang putih berada di kisaran Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Dan untuk komoditas lainnya, harga telur masih relatif stabil dan kondisi serupa juga terjadi pada minyak goreng hingga kini. Nah, selain itu, beberapa ini berikut wawancaranya.
5: Kalau cabai itu tergantung pasokan, belum ada pengaruh sih sekarang. Tadi ini masih biasa naik turun, kalau tetapi kalau sembako mulai terasa. Sekarang ini kisaran untuk eceran 40 itu masih eceran 60-70, tapi itu ya masih biasa gitu. Sekitar 40-35 lah. Bawang naik sekarang, yang bawang merah itu yang Brebes. Ya untuk yang itu sekitar 60-an.
4: Selain itu, ia menambahkan juga untuk kondisi menyoroti mengenai kondisi keluhan pedagang kecil terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis ini. Pedagang kecil mengeluh mengenai dampak yang terjadi mengenai pasokan kebutuhan untuk pedagang kecil, dan ia pun berharap di sini pemerintah dapat memberikan kemudahan akses distribusi bagi pedagang kecil sehingga mereka tetap dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Demikian laporan dari Kabupaten Pesawaran, Agustina Suryati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke studio.
3: Harga bawang putih di pasar. Ya, kami akan update informasi lainnya. Harga bawang putih di pasar Lirung naik signifikan dari Rp55.000 per kilogram menjadi Rp70.000 per kilogram. Laporan yang disampaikan oleh Marzuki Mangero. Marzuki.
6: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, informasi terkait dengan harga komoditas pangan jenis bumbu dapur yang ada di pasar tradisional Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, di mana memang untuk hari ini ada komoditas yang mengalami kenaikan, khususnya bawang putih. Bawang putih yang kemarin sempat stabil di Rp50.000 per kilogram, kemudian perlahan mulai naik, dan hari ini penjualan bawang putih sudah berada di harga Rp70.000 per kilogramnya. Seperti apa penyebab kenaikan harga bawang putih? Saat ini saya sudah bersama dengan pedagang Pasar Lirung, Ibu Yisi. Selamat siang, Bu.
7: Siang.
6: Ya. Bu, bisa dijelaskan sedikit mungkin penyebab kenaikan harga bawang putih? Apakah karena pembelian dari Manado atau karena pasokan yang minim? Silakan.
7: Harga penyebabnya karena dari Manado. Harga di Manado tinggi juga di sana.
6: Sekarang untuk penjualan sudah harga berapa, Bu, per kilogramnya?
7: Sekarang sudah Rp70.000. Dari Rp50.000 sekarang sudah naik Rp70.000.
6: Ya, apakah untuk kenaikan ini kemudian mempengaruhi daya beli masyarakat, Bu?
7: Ya. Dulunya banyak, sekarang sedikit. Biasa pembelian ada yang 1 kilo, 1 kilo, sekarang ada yang Rp5.000, harga Rp10.000.
6: Dan informasi lain terkait untuk bawang merah, pendengar, untuk bawang merah hari ini yang kemarin sempat naik hingga Rp100.000 per kilogram, hari ini mulai turun dan penjualan untuk hari ini sudah berada di angka Rp85.000 per kilogramnya. Sementara untuk cabai rawit merah masih tinggi, cabai rawit merah saat ini penjualan masih Rp140.000 per kilogram, dan untuk tomat juga sedikit mengalami kenaikan, kalau kemarin dijual Rp20.000 per kilogram, hari ini naik menjadi Rp22.000 per kilogramnya. Demikian informasi dari Lirung, Kecamatan Lirung, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengaro, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Laporan disampaikan oleh Muhammad Maulana.
8: Pemerintah Kabupaten Banyuasin kembali menggelar gerakan pangan murah sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, dihadiri Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian bersama sejumlah organisasi perangkat daerah, unsur Porkopimda, pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa. Dalam program tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Telur ayam misalnya dijual seharga Rp20.000 per kilogram dari harga pasar sekitar Rp28.000. Sementara minyak kita dijual Rp15.500 per liter, lebih rendah dibandingkan harga pasar yang mencapai sekitar Rp20.000. Wakil Bupati Banyuasin Neta Indian mengatakan gerakan pangan murah merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Selain menyediakan bahan pangan murah, kegiatan ini juga menghadirkan berbagai layanan pemerintah dalam satu lokasi. Masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan kesehatan, perizinan, pertanian, perikanan, hingga pelayanan sosial tanpa harus mendatangi kantor dinas secara terpisah. Menurut Neta, kolaborasi lintas perangkat daerah menjadi bagian penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat.
9: Kita di Desa Sungai Rengit, di Talang Kelapa, mengadakan gerakan pasar murah. Selain pasar murah juga ada pelayanan terpadu. Saya didampingi Kepala Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial juga ada, kesehatan, perikanan dan Peperinda, perizinan juga ada. Sudah hadir di sini untuk melakukan gerakan pasar murah. Dan aspirasi masyarakat sudah diterima, mereka senang dengan adanya pasar murah ini. Tentu harga telur biasanya Rp28.000, Rp26.000, sekarang Rp20.000 kita jual. Juga minyak kita biasa Rp20.000 1 liter dan hari ini Rp15.500. Tentu hal ini akan terus kita galakkan.
10: Sementara itu, salah seorang warga Desa Sungai Rengit, Sri, mengaku terbantu dengan adanya gerakan pangan murah. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang ditawarkan jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran sehingga sangat meringankan beban masyarakat.
11: Alhamdulillah, PMK Banyuasin sudah sangat membantu kami dengan sembako yang sangat terjangkau, dengan harga yang mungkin lebih murah ya. Sudah kami cek dan ini sangat bermanfaat.
8: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menilai program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pangan dan memperkuat ketahanan pangan daerah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok.
2: Dari Banyuasin, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jelang dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis dan Norwegia meraih kemenangan meyakinkan pada laga pertama mereka di Grup E. Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka Grup L Piala Dunia 2026. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Prancis meraih kemenangan usai melewati laga berat menghadapi Senegal yang memberikan perlawanan menarik pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan
2: Perancis berhasil meraih kemenangan setelah melewati pertandingan yang sulit menghadapi Senegal pada laga perdana Grup I Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey, Rabu dini hari tadi. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps usai pertandingan mengaku senang dengan hasil yang diraih anak asuhnya. Meski bagi Deschamps, kemenangan ini harus diraih dengan kerja ekstra karena Senegal memberikan perlawanan yang menarik.
3: Rasanya menyenangkan bisa meraih kemenangan di pertandingan pertama, terutama saat melawan tim yang bagus seperti Senegal. Kami mengalami momen sulit saat pertandingan, sama seperti tim lain yang saya lihat. Jadi ini pertandingan pertama kami di grup melawan Senegal, tim yang sangat terorganisasi dan memiliki kemampuan untuk terus bergerak menyerang dengan cepat.
2: Sementara itu, pelatih timnas Senegal Pape Thiaw menyatakan efektivitas serangan memainkan peran penting dalam laga ini. Menurutnya, skuad Singa Teranga melepaskan banyak peluang yang akhirnya mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Prancis.
3: Jika kita melihat jalannya pertandingan, jika kami lebih efisien, mungkin kami dapat mengakhiri babak pertama dengan skor 2-0 untuk keunggulan kami. Tapi Prancis bermain lebih efektif dari kami. Jadi di babak kedua selama pertandingan kami membuat kesalahan. Jadi mereka memanfaatkan semua kesempatan dan mengalahkan kami dengan mudah.
2: Timnas Prancis mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 pada laga perdana Grup E. Setelahnya, Le Bleu akan menghadapi Irak dan Senegal akan menantang Norwegia. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung pada Selasa mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu pendengar, timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak pada laga grup I Piala Dunia 2026 di Stadion Boston, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi bintang kemenangan setelah mencetak 2 gol pada menit ke-29 dan 43 yang sekaligus menjadi gol debutnya di ajang Piala Dunia. 2 gol tambahan Norwegia tercipta melalui Leo Østegaard pada menit ke-76 dan gol bunuh diri Ayman Hussein pada masa injury time. Sementara itu Irak sempat memberi perlawanan dan menyamakan kedudukan lewat sundulan Ayman Hussein pada menit ke-39. Norwegia tampil dominan sejak awal dengan menciptakan sejumlah peluang melalui Antonio Nusa, Alexander Sørloth, dan Haaland. Memasuki babak kedua, Irak mencoba bangkit melalui serangan balik namun gagal menembus pertahanan lawan. Gol ketiga Norwegia lahir dari situasi sepak pojok yang diselesaikan Østegaard melalui sundulan. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Norwegia sebelum menghadapi Senegal dan Prancis pada laga berikutnya di grup E.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia, Inggris akan menghadapi Kroasia sebagai laga pembuka grup L Piala Dunia 2026 di Stadion Dallas dini hari nanti. Berikut Nur Diansyah menyampaikan laporannya.
1: Upaya tim nasional Inggris untuk mengakhiri puasa 60 tahun tanpa trofi Piala Dunia dimulai di Texas saat mereka menghadapi Kroasia dalam laga pembuka Grup L. Si Tiga Singa kembali digadang sebagai salah satu tim unggulan. Namun, tim asuhan Thomas Tuchel tersebut kini datang dengan serangkaian pemain berpengalaman. Kapten Harry Kane, pencetak gol terbanyak dan juga juara di Bundesliga, turut tampil di Piala Dunia ini. Jude Bellingham, salah satu gelandang terbaik dunia asal Real Madrid, serta Saka Bukayo, striker Arsenal yang terkenal dengan umpan akuratnya, siap menjadikan lini penyerangan Inggris mematikan. Tim nasional Inggris bisa dikatakan dalam masa keemasannya. Sementara Kroasia datang sebagai kuda hitam di Piala Dunia, datang ke Piala Dunia dengan tidak mengalami satu pun kekalahan, dengan 7 kemenangan dan 1 hasil seri dalam kampanye kualifikasi mereka. Kroasia tidak boleh dianggap remeh. Terlebih, mereka juga pernah mencapai semifinal dalam 2 Piala Dunia terakhir. Luka Modric, kapten Kroasia di usia matangnya 40 tahun, tetap menjadi pemain yang disegani di lapangan. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan Kroasia memiliki 3 back yang sangat kuat. Mereka masih memiliki inti tim. Mereka masih memiliki lini tengah dengan Kovacic, dengan Mateo dan Luka Modric sebagai inti. Di tengah pertandingan mereka, di tengah permainan mereka, mungkin sedikit bergeser jika mereka bermain dengan formasi 3 back, mungkin sedikit bergeser ke belakang, tetapi mereka tetap memiliki 3 back yang sangat kuat dan solid. Dan dengan adanya Mateo dan Luka Modric, mereka masih memiliki jantung tim di lini tengah. Sementara kapten Inggris Harry Kane menyampaikan bahwa prestasi yang diraihnya musim ini menjadi momentum. Jelas saya mencetak jauh lebih banyak gol daripada yang pernah saya cetak di musim-musim sebelumnya, yang tentu memuaskan. Tapi saya rasa secara fisik dan mental, cara musim ini berakhir bagi saya dengan memenangkan liga dan mencapai final piala serta mencetak 3 gol di sana, rasanya hal itu memberi saya momentum yang lebih besar menjelang camp persiapan bersama rekan-rekan tim saya. Dan dari segi fisik, saya merasa dalam kondisi prima, baik dalam sesi latihan maupun dalam pertandingan-pertandingan yang telah kami jalani. Laga antara Inggris dengan Kroasia ini akan berlangsung di Stadion AT&T, Texas, dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Oh, that's good.
1: Selanjutnya kabar dari lapangan tenis. Petenis Jerman Alexander Zverev menyamai rekor kemenangan pertandingan ATP 500 milik Rafael Nadal dengan koleksi 121 kemenangan. Catatan itu diraih setelah Zverev mengalahkan petenis Ceko Vít Kopřiva pada babak pertama Terra Woodman Open 2026 di Halle, Jerman. Zverev menang 3 set dengan skor 6-3, 4-6, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 10 menit. Usai laga, petenis nomor 3 dunia itu mengaku puas karena mampu melewati pertandingan sulit pada debutnya di lapangan rumput musim ini. Zverev tampil dominan saat servis dengan memenangi 81% poin dari servis pertamanya. Pada babak kedua, Zverev akan menghadapi rekan senegaranya, Yannick Hanfmann, yang sebelumnya menorehkan kemenangan ke-100 di level tour. Sementara itu, juara bertahan Alexander Bublik tersingkir setelah kalah dari petenis Italia Mattia Bellucci. Di pertandingan lain, Hubert Hurkacz dan Daniil Medvedev sama-sama melaju ke babak kedua turnamen Hill 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Klub NBA Chicago Bulls resmi menunjuk Thiago Spittler sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim NBA 2026-2027. Penunjukan ini menjadi bagian dari langkah Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim belum konsisten bersaing di papan atas wilayah timur. Spittler dikenal memiliki pengalaman panjang di dunia basket, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia pernah meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014. Setelah pensiun, Spittler melanjutkan karir sebagai staf pelatih di Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Manajemen Bulls berharap pengalaman internasional dan pendekatan taktis Spittler dapat meningkatkan performa tim. Ia juga diharapkan mampu mengembangkan para pemain muda dalam proyek jangka panjang klub. Musim depan akan menjadi pengalaman pertama Spittler menjalani peran sebagai pelatih kepala di NBA dengan tantangan membawa Bulls kembali kompetitif.

Informasi olahraga nasional kita awali dari Timnas Futsal. Timnas Futsal Indonesia mengumumkan daftar panjang pemain untuk persiapan pemusatan latihan di Spanyol pada Agustus mendatang. Pelatih kepala Hector Souto memanggil total 26 pemain untuk mengikuti proses seleksi awal. Dari jumlah tersebut, tim

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia, IBL. Hang Tuah Jakarta melakukan perombakan tim untuk menyambut kompetisi IBL 2027. Manajemen resmi melepas pelatih kepala Wahyu Widayat Jati dan kapten tim Divta Pratama. Selain itu, dua asisten pelatih, pelatih fisik, dan analis video juga mengakhiri kerjasama. Keputusan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh usai berakhirnya musim 2026. Wahyu dinilai berperan membangun identitas permainan dan memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Sementara itu, Divta menjadi figur penting dalam menjaga kepemimpinan dan kekompakan tim. Manajemen menyampaikan apresiasi atas kontribusi seluruh pihak selama menjadi bagian Hang Tuah Jakarta. Setelah finish di posisi ke-7 dan tersingkir pada playoff, klub kini mulai menyusun kekuatan baru untuk musim depan.

Kabar lainnya pendengar, pemerintah melanjutkan pengembangan Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC di Karanganyar, Jawa Tengah. Pembangunan dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet Paralimpiade Indonesia secara lebih optimal. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan tahap berikutnya akan memprioritaskan pembangunan gedung edukasi dan GOR tahap 2. Keputusan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan yang disampaikan National Paralympic Committee Indonesia. Selain gedung edukasi berkapasitas 400 orang, pemerintah juga menyiapkan fasilitas latihan cabang olahraga bergu. Pembangunan lanjutan mencakup skybridge antar gedung, serta penguatan sistem kelistrikan melalui penyediaan genset hybrid. Kontraktor pelaksana PT Nindya Karya menyatakan dukungan terhadap pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan atlet. Pemerintah berharap fasilitas tambahan ini memperkuat ekosistem olahraga Paralimpiade Nasional dan mendukung prestasi Indonesia di ajang internasional.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari pengembangan Indonesia Paralympic Training Center tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgianta dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang, Pro 3 RRI. Pendengar, siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti. Siva, silakan.
6: Ya, terima kasih Safira Amalia. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 RRI yang terus setia bersama kami ataupun yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Rabu 17 Juni 2026. Di antara kami akan menghadirkan topik mengenai mengenal dan memahami aktivitas lempengan sesar gempa Palu. Peristiwa gempa bumi ini kembali mengingatkan bahwa Indonesia berada di wilayah yang aktif secara geologis. Salah satu sumber gempa yang kerap menjadi perhatian para ahli adalah sesar Palu Koro, patahan aktif yang membentang di Sulawesi Tengah dan pernah memicu bencana besar pada 2018. Karakteristik sesar dan aktivitas yang terus dipantau ini nanti akan kami ulas selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan update kondisi terkini dan penanganan pasca gempa magnitudo 6,7 di Palu terkait kondisi terkini di lapangan dan juga proses penanganan serta pemulihan yang telah dilakukan. Nanti akan kami hadirkan juga di Indonesia Menyapa Siang. Lalu siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, Anda juga dapat mendengarkan dialog interaktif bersama Komisi Yudisial dengan topik Hakim Berintegritas, Fondasi Peradilan Bersih bersama narasumber Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Abhan. Dan selanjutnya kami juga tentunya akan hadirkan semarak Piala Dunia 2026 dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp di nomor 081-399-399-888. Demikian Safira.
4: Indonesia Menyapa Siang.
5: Kini saya ajak Anda untuk mengikuti video potensi daerah. Anda bisa menyimak melalui Pro 3 RRI dan juga secara audio visual di RRI Net yang bisa Anda akses di RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Kita mulai dari wilayah Bengkulu. Benteng Malboro, saksi sejarah yang tetap kokoh ini, terletak tepat di tepi Samudra Hindia atau tepatnya di bekas pelabuhan Tapak Padri Kota Bengkulu. Seperti apa kemegahan dari benteng tersebut? Kita akan simak laporan Zilviani.

0: Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kali ini kita akan menjelajahi salah satu destinasi bersejarah paling ikonik di Kota Bengkulu, yaitu Benteng Malbork. Sebuah tempat yang bukan hanya menyuguhkan keindahan, tetapi juga menyimpan cerita panjang dari cerita masa lalu. Sekarang, saya berada di kawasan Bengkulu, tepatnya di tepi Samudra Hindia. Dari sini, kita bisa melihat kemegahan Benteng Malbork yang berdiri kokoh sejak ratusan tahun yang lalu. Benteng ini dibangun oleh British East India Company sekitar pada abad ke-18 dan hingga kini masih terawat dengan baik.
1: Saat pertama kali masuk ke area benteng, kita langsung disambut dengan gerbang besar yang memberi kesan megah dan bersejarah. Di bagian depan, terdapat jembatan yang dulunya digunakan sebagai akses utama keluar masuk benteng. Dulu area ini juga dilengkapi parit sebagai sistem pertahanan dari serangan musuh. Sekarang, kita mulai masuk ke dalam benteng dan suasana di sini terasa berbeda, tenang, sejuk, dan penuh suasana bersejarah.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang bersama petugas di Benteng Malbork ini, yaitu bersama dengan Bang Muklis. Ya, Bang Muklis, ya. Ceritakan sedikit, Bang, gimana sejarah dari Benteng Malbork ini sendiri?
2: Oh, yang jelasnya pertama-tama kan banyak masyarakat atau pengunjung yang salah prediksi, dia banyak mengatakan ini peninggalan Belanda. Yang jelas ini peninggalan Inggris, dibangun pada tahun 1714 sampai 1719. Ini benteng keduanya ya sebenarnya. Benteng pertamanya ada sekitar 3 km dari sini, berada di daerah Pasar Bengkulu, bernama Fort York. Cuman sekarang sisa bangunannya nggak ada lagi, Mbak.
1: Dinding-dinding tebal yang mengelilingi area ini seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang Bengkulu di masa kolonial. Di dalam benteng, terdapat beberapa ruangan yang dulunya difungsikan sebagai kantor, gedung penyimpanan, hingga ruang tahanan. Sekarang, sebagian ruangan tersebut sudah dialihfungsikan menjadi ruang informasi dan galeri mini yang menampilkan berbagai foto serta catatan sejarah. Jadi, selain berwisata, kita juga bisa belajar banyak tentang masa lalu.
0: Kalau kalian berkunjung ke Bengkulu, jangan lupa mampir ke Benteng Malbork. Rasakan sendiri pesonanya, nikmati keindahannya, dan bawa pulang cerita yang tak terlupakan dari salah satu warisan bersejarah terbaik di Indonesia. Dari Bengkulu, saya Zilviani melaporkan untuk RRI Pro3 dan RRI Net.
3: Ya, dari Benteng Malbork, saya akan ajak Anda untuk melihat Maka Garden dan Eatery di Agam yang menyajikan kuliner khas Minang di kaki Gunung Merapi. Di mana keuntungan setiap hidangannya dialokasikan langsung untuk membiayai pendidikan puluhan santri rumah tahfiz. Selengkapnya, kita simak laporan Alwan Ahmad Fauzan.
4: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net di mana berada, saat ini kami berada di salah satu potensi wisata kuliner yang juga merupakan pengelola tahfiz di Kabupaten Agam. Seperti apa liputannya, mari kita ikuti.
5: Di kaki Gunung Merapi yang hijau, aroma masakan kampung berpadu dengan lantunan ayat suci. Di Kampung Baru Jorong Batu Balantai, Kecamatan Ampeangke, Canduang, Kabupaten Agam, berdiri sebuah tempat makan yang tak hanya mengenyangkan perut, tetapi juga menopang masa depan puluhan santri. Namanya Mako Garden and Eatery, berada di naungan rumah Tahfiz Nurul Quran. Sejak Januari 2026, tempat ini beroperasi sebagai unit usaha sosial dengan konsep yang sederhana, yakni setiap piring yang terjual menjadi dana untuk pembiayaan tahfiz, gaji guru, dan operasional pendidikan Al-Quran. Ide pendirian kuliner ini lahir dari kebutuhan rumah tahfiz yang terus berkembang, namun memiliki keterbatasan dana. Pimpinan sekaligus owner Ustazah Rini Yusnita menjelaskan bahwa tujuan utama pendirian Mako Garden and Eatery agar rumah tahfiz dapat lebih mandiri dalam menopang keberlangsungan pendidikan santri. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat membuat fasilitas perlahan terbangun, karyawan pun direkrut, dan menu khas kampung mulai disiapkan. Kini, sebanyak 18 orang bekerja di tempat itu, dan sebagian besar merupakan janda serta anak-anak yang putus sekolah, diberi kesempatan untuk mandiri secara ekonomi. Menu andalan yang menjadi daya tarik utama adalah nasi bajamba, hidangan khas Minangkabau yang disajikan dalam jumlah banyak dan disantap bersama. Keaslian rasa kampung menjadi alasan banyak pengunjung kembali ke sini. Pengalaman makan di Mako Garden and Eatery tidak hanya soal hidangan. Para tamu dapat bersantai di gazebo kayu yang menghadap kebun bunga yang tertata asri dengan latar siluet Gunung Singgalang dan Marapi, menambah suasana menjadi syahdu. Beberapa sudut taman juga disiapkan sebagai spot foto.
6: Alhamdulillah sudah membantu. Dan kemudian karyawan kita di sini, Pak, ya, terdiri dari pada janda-janda, gitu kan. Kita ngambil memang karyawan kita di sini memang orang yang kita utamakan, orang yang memang butuh, gitu kan. Nah, itu karyawan kita. Kemudian anak yang putus sekolah. Kemudian untuk kuliner tahfiz ini, hasil dari kuliner tahfiz ini itu bukan untuk untuk pribadi, gitu, Pak. Di hasil kuliner tahfiz ini itu kita bagi, Pak. Ada untuk pembiayaan tahfiz, mau tahfiz pengaji guru, kemudian untuk karyawan, kemudian kita punya panti juga, gitu kan. Nah, di situ tuh biaya, ada juga untuk biaya panti, gitu.
5: Keunikan lain terletak pada aturan berpakaian dan suasana yang dihadirkan. Pengunjung diwajibkan berbusana muslim. Sementara alunan murotal dan musik religi diputar pelan selama jam makan untuk menciptakan suasana yang tenang dan khusyuk. Kunjungan paling ramai terjadi pada malam minggu dan akhir pekan, meskipun hari biasa pun tempat ini tetap dikunjungi. Mako Garden and Eatery bukan sekedar tempat makan. Di balik setiap pesanan nasi bajamba, terdapat biaya pendidikan santri yang terbayarkan, gaji guru yang tertutupi, dan penghidupan bagi keluarga yang membutuhkan. Kombinasi masakan kampung, pemandangan dua gunung, dan suasana islami membuat tempat ini cepat dikenal masyarakat. Mako Garden and Eatery menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi umat dapat dibangun dari hal yang sederhana, yaitu makan, berbagi, dan mendidik. Bagi pengunjung yang mencari ketenangan sekaligus ingin berkontribusi, Mako Garden and Eatery menawarkan lebih dari sekedar kuliner. Tempat ini menyajikan rasa yang sampai ke hati.
4: Baik pendengar dan pemirsa RRiNet di malam berada, demikian laporan kami dari Kabupaten Agam.
3: Video potensi daerah berikutnya adalah Mania Molo Fest 2026 di Desa Hili Simayeteno kembali menghadirkan budaya Fao Rasa sebagai upaya melestarikan kearifan lokal Nias Selatan di tengah perkembangan zaman. Informasinya bersama dengan Ana Verlis Hulu dari RRI SP Nias.
7: Ya, pendengar dan pemirsa RRI, saat ini saya berada di Desa Hili Simayeteno, Kecamatan Maniamale, Kabupaten Nias Selatan, di mana dari tanggal 14 hingga 21 Juni 2026 berlangsung kembali event budaya yakni Maniamale Fest. Dan salah satu yang ditampilkan pada event kali ini adalah budaya Fao Rasa. Nah, apakah Fao Rasa itu berikut liputannya kami hadirkan dalam potensi daerah RRI Stasiun Produksi Nias Selatan.
8: Event budaya Maniamale Fest kembali digelar di Desa Hili Simayeteno, Kecamatan Maniamale, Kabupaten Nias Selatan pada 14 hingga 21 Juni 2026. Event budaya tahunan ini selalu menghadirkan berbagai pertunjukan dan lomba budaya Nias yang bervariasi setiap tahunnya. Tahun ini, event tersebut menghadirkan budaya Fao Rasa. Budaya Fao Rasa merupakan budaya khas Nias berupa acara adat di mana para si ulu atau kaum bangsawan dan si ila atau para cendekiawan berkumpul dan melakukan pembicaraan adat. Seperti pada pelaksanaan Fao Rasa yang dilakukan di acara pembukaan Maniamale Fest 2026, satu dari pemimpin musyawarah adat, yaitu si Ulu Tuhasa Megatane, mengusulkan agar Maniamale Fest disahkan sebagai peraturan daerah untuk menjaga agar event tersebut berjalan secara berkesinambungan sebagai upaya pelestarian budaya.
9: nagawana na kapamimpin daerah. Yaya, yaya na mada bupati ka, mada wag bupati. Ira kapala OPD, ira DPRD, naso ira magkutalo alam ka. Sama rin. Batola na ang nagawana. Even man yung mga lefesa na, may perdaka ka na, may atola. Kukaya, tubalia, even niya salatan. Sama rin. Bale na masoy, perda niya. Koko kita kakabahalis mentano, mabay kita di mabalai haleo, mabay kita di mabigali budaya Ramadan.
8: Sementara itu, Kepala Desa Hilisimetana Formil Dahi mengemukakan perkembangan zaman menyebabkan Faorasa tidak lagi diselenggarakan. Oleh karena itu, melalui Maniamula Fest 2026, kearifan lokal ini kembali dihadirkan untuk menjaga kelestarian budaya tersebut.
10: Faorasa ini sebuah kegiatan di desa yang menunjukkan keberadaan, kemampuan, kecapaian ekonominya, dan dia akan memberikan sebuah pesta dan mengundang desa lain untuk dapat dijamu dan diterima dengan baik dengan pesta adat Faorahu dan juga berbagai kostum-kostum budaya Nias yang memang dari zaman dulu dilaksanakan dan telah berhenti dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena zaman berubah. Sekarang kita akan kembali laksanakan sebuah kearifan lokal di Desa Hilisimetana.
8: Kehadiran budaya Faorasa pada event Maniamula Fest 2026 diharapkan dapat melestarikan adat Nias tersebut agar tetap terpelihara dan terjaga di tengah arus digitalisasi saat ini. Faorasa tidak hanya sekedar sebagai kearifan lokal masyarakat Nias Selatan, namun juga sejalan dengan nilai sosial masyarakat Indonesia dalam bermusyawarah dan bermufakat sebelum mengambil sebuah keputusan maupun menentukan kebijakan yang akan diterapkan di tengah masyarakat.
7: Ya pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan potensi daerah dari RRI Stasiun Produksi Nias Selatan. Saya Novali Sulu, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Kilas Berita.
3: Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan program Makan Bergizi Gratis merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat. Program itu dinilai menjadi bagian dari pembangunan nasional serta proses pemenuhan hak asasi manusia. Pigai menilai program yang masih berjalan tidak dapat langsung dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Penilaian harus dilakukan secara evaluatif dan proporsional. Ia juga menjelaskan, MBG merupakan kewajiban negara dalam hak pangan dan kesehatan, serta sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional.
3: Kami lanjutkan video potensi daerah. Potensi wisata religi makam Hamzah Al-Fanzuri di Singkil selalu ramai, terutama di saat momen-momen hari besar agama Islam. Informasinya dilaporkan oleh Salihin Barus dari RRI Banda Aceh.
12: Kawasan wisata religi makam Syekh Hamzah Pansuri, Kota Sembulu Salam Aceh, dipadati wisatawan dari berbagai daerah saat libur tahun baru 2026. Wisatawan yang datang ke makam yang terletak di bantaran Sungai Laisoraya di Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Sembulu Salam tersebut, selain untuk menikmati suasana alam yang masih sejuk dan asri, juga para pengunjung terlihat berziarah ke makam salah satu tokoh ulama yang dikenal sebagai pembawa ajaran Islam di Provinsi Aceh. Juru pelihara makam Syekh Hamzah Pansuri, Kota Sembulu Salam Aceh, Khalid Ujung membenarkan bahwa lokasi wisata religi tersebut banyak dikunjungi para wisatawan, baik dari dalam maupun luar kabupaten kota, dan bahkan wisatawan dari asing, seperti wisatawan dari Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan bahkan wisatawan dari Mesir.
13: Kabarnya ini menjadi salah satu wisata religi ya di Kota Sembulu Salam?
14: Iya memang.
13: Artinya kunjungan wisata banyak ke sini?
14: Banyak, banyak.
13: Tujuan utamanya mungkin apa, Pak?
14: Tujuan utamanya cuman yang kami tanya dia cuman untuk darah cuman. Memang ada juga dari Mesir pun ada juga, Peru. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei memang banyak. Dari Thailand pun pernah juga kemari. Dari Jepang pun pernah juga dia kemari.
12: Kemudian tambah Khalid Ujung, sejarah awal Syekh Hamzah Pansuri datang dan hingga menetap berdomisili di Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Sebelu Salam Aceh, di mana ulama pertama kalinya yang membawa ajaran tarekat Sattariyah tersebut ke wilayah Aceh ini, ia bersama seorang anaknya dan mertua laki-laki dan perempuan datang dari Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Selanjutnya, dengan alasan dan tekad ingin mencari tanah yang masih ada tertanam di dalamnya nilai-nilai kejujuran, ulama Syekh Hamzah Pansuri menyimpulkan bahwa di Desa Oboh, Kecamatan Runding, Kota Sebelu Salam tersebut, dikala itu merupakan tanah atau lokasi yang ia cari bersama dengan keluarga. Hasil amatan di sekitar lokasi wisata religi tersebut, selain makam Syekh Hamzah Pansuri, juga terdapat beberapa makam-makam kuno lainnya, seperti makam dari mertua laki-laki dan perempuan Syekh Hamzah Pansuri tersebut. Kemudian juga ada terdapat beberapa makam sahabat dan murid Syekh Hamzah Pansuri, serta beberapa makam atau kuburan masyarakat setempat yang saat itu berdomisili di sana. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Mendengar demikian rangkaian video potensi daerah yang kami hadirkan hari ini pada tanggal 17 Juni 2026. Nantikan video potensi daerah lainnya setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Dan kini kita akan ikuti kabar Tanah Suci.
15: Informasi terkini pelaksanaan ibadah haji 2026 dari Tanah Suci.
3: Ratusan ribu jemaah haji dari Indonesia dan seluruh dunia melakukan tawaf di Ka'bah sehari setelah penggantian kiswah pada 1 Muharram 1448 Hijriah. Laporannya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasannya saat ini ratusan ribu jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia tengah melakukan tawaf di Ka'bah sehari setelah pergantian kiswah di Ka'bah. Dan pantauan kami memang ratusan ribu jemaah haji tersebut melakukan tawaf, dan saya baru saja selesai melakukan umroh sunnah di Masjidil Haram ini, Ka'bah ini, setelah melakukan mengitari tawaf Ka'bah 7 kali dan melakukan sa'i 7 kali. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya beberapa jemaah haji Indonesia memang terpantau sedang melakukan tawaf dan sa'i, dan mereka memuji, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu merupakan bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping kami telah berada salah satu peserta jamaah haji Indonesia yang melakukan umroh sunnah di Ka'bah dan sa'i dan melakukan umroh sunnah. Ada Assalamualaikum Pak Haji.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Nama lengkap Pak Haji?
17: Ika Kasuma.
16: Ini bagaimana setelah sehari melakukan pergantian kiswah di Ka'bah ini? Rasa ritualnya bagaimana Pak Haji?
17: Ya, setelah penggantian kiswah pada saat kita melaksanakan tawaf saat ini di daerah area Mataf, itu masih dikelilingi oleh barikade ya. Jadi masih belum terbuka sehingga kita masih jamaah belum bisa untuk menyentuh kiswah dan Ka'bah pada saat ini. Dan ini kalau biasanya akan berlangsung hingga 1 minggu atau 2 minggu ke depan.
16: Apa ritual atau ruhani yang dirasakan ketika melakukan tawaf dan sa'i umroh sunnah ini?
17: Ya, ritual yang dirasakan adalah banyak sekali karena kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian sa'i 7 kali. Itu merasakan bahwa perjalanan kita itu cukup berat yang harus kita lakukan. Sehingga dalam menjalani kehidupan ke depannya setelah pulang dari haji ini, kita harus benar-benar menjalankan ibadah dan meninggalkan apa yang telah kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelum.
16: Pak Haji, ini kan diharapkan dari Kemenhas dan harapan dari jemaah haji Indonesia adalah bagaimana ketika sampai di tanah air itu menciptakan keteladanan dalam diri. Maksudnya seperti apa Pak Haji? Pak Haji bisa menjelaskan juga
17: ya. Secara pribadi. Kalau saya pribadi menilai bahwa keteladanan yang disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh dan juga Wamenhas yang menyatakan bahwa setiap jamaah haji yang kembali ke tanah air memberikan keteladanan. Itu maksudnya supaya kita memberikan, mengajak lingkungan di masyarakat kita agar dapat bekerja dan bertakwa dan bekerja sebagaimana yang seharusnya bertetangga, bermasyarakat. Dan inilah yang diimbau, yang diharapkan kepada jamaah haji untuk melaksanakan bahwa, untuk membuktikan bahwa hajinya adalah seorang yang mabrur.
16: Satu hal lagi, Pak Haji. Ini kan dengan kita ibadah haji, tawaf, sa'i, insya Allah dapat memberikan faedah, manfaat bagi istri dan anak-anak dan keluarga kita. Seperti itu, demikian Pak Haji.
17: Ya, kalau saya sendiri selalu berdoa bahwa ada kesempatan untuk dapat melaksanakan umroh maupun haji bersama keluarga, istri dan anak-anak saya. Semoga Allah memberikan umur yang bagi kami yang cukup sehingga dapat mewujudkannya itu.
16: Satu hal lagi, harapan dan doa terbaiknya apa Pak Haji?
17: Harapan dan doa terbaiknya semoga setelah melaksanakan ibadah haji ini, segala apa yang kami minta dan Allah yang memberikan yang terbaik bagi kami sekeluarga.
16: Baik, terima kasih Pak Haji. Demikian pendengar wawancara kami dengan Jamaah Haji Indonesia Ike Kusuma yang memberikan perspektif sangat menarik bagaimana dia memberikan pandangan bahwa saya ketika misalnya melakukan tawaf 7 kali dan sa'i 7 kali dan melakukan tahalul setelah umroh sunnah ini dapat memberikan keteladanan dan bisa memberikan kematangan ruhiyah bagi setiap jamaah haji Indonesia. Demikian langsung dari Masjidil Haram, Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian kabar Tanah Suci. Sampai jumpa.
3: Jelang warta berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan integritas aparatur sipil negara ASN menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Laporannya disampaikan oleh Hairul Umam. Umam.
1: Ya, baik Safira dan pendengar, di mana memang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto tadi mengatakan bahwa integritas aparatur sipil negara atau ASN menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mencegah adanya praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Dan tadi disampaikan Setio saat peluncuran Program Nasional Perbelajaran Integritas Berbasis E-Learning di Kantor Lembaga Administrasi Negara. Dan Setio juga mengatakan bahwa berbagai regulasi, sistem digital, dan reformasi birokrasi memang telah dibangun. Namun, Setio menekankan tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia atau ASN yang berintegritas. Berikut pernyataan dari Ketua KPK, Setio Budianto.
2: Tapi semuanya itu kembali kepada manusianya, kepada sumber daya manusianya. Yang tadi disebutkan ada sekitar 6,7 juta.
1: Dan Setio juga menilai bahwa keberhasilan pelayanan publik pada akhirnya ditentukan oleh perilaku ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan, sebab ASN berada di berbagai sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dan Setio juga berharap bahwa peluncuran Program Nasional Pembelajaran Integritas Berbasis E-Learning disebut atau dibuat sebagai upaya memperkuat budaya anti korupsi khususnya di kalangan ASN, dan harapannya dapat menjangkau jutaan ASN yang berada di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya. Warga di Desa Kamarora A, Kecamatan Okilaki-laki, Kabupaten Sigi, masih bertahan di tenda darurat pasca gempa magnitudo 6,7 Palu. Selengkapnya dilaporkan Susanti Akataba. Susanti.
3: Baik, Safira dan pendengar, saat ini saya berada di Desa Kamarora A, Kecamatan Nakolalaki, Kabupaten Sigi. Dan wilayah ini merupakan wilayah yang terdampak cukup parah akibat gempa 6,7 skala Richter yang mengguncang Sulawesi Tengah Selasa kemarin. Dan saat ini sedang dilakukan kunjungan oleh Gubernur Sulawesi Tengah bersama instansi terkait termasuk dari BNPB dan juga Kementerian Sosial, di mana dapat kami gambarkan di Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilalaki, Kabupaten Sigi ini banyak rumah warga yang kemudian mengalami rusak parah bahkan terkena dengan tanah. Sampai dengan saat ini listrik masih padam, kemudian warga juga masih belum mendapatkan air bersih karena sumber air bersih desa ini kemudian tertimpa longsor. Dari hasil wawancara kami bersama dengan warga setempat, mayoritas mengaku bahwa mereka sangat membutuhkan makanan, kemudian juga air minum. Dan mereka sampai saat ini juga masih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang mereka buat secara mandiri di depan rumah masing-masing. Karena memang sampai saat ini di wilayah Kabupaten Sigi, gempa susulan ini masih terus terjadi. Dan penanganan segera ini menjadi prioritas dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kementerian Sosial, kemudian juga dari BNPB. Tadi sudah kemudian dilakukan rapat singkat, juga koordinasi singkat bersama dengan kepala desa dan juga camat yang wilayahnya terdampak cukup parah. Di mana pada hari ini juga pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan segera mengucurkan bantuan berupa pakaian, kemudian juga selimut dan tenda-tenda darurat. Dan yang menjadi prioritas adalah bahan makanan. Dan kami gambarkan untuk desa ini memang aksesnya agak jauh dari kota Palu. Dan di sini juga warga membutuhkan penanganan segera. Rumah ibadah ada beberapa yang kemudian juga terdampak. Dan terdata ada satu korban meninggal dunia di Desa Kamarora A, Kecamatan Nokilalaki. Dan untuk sementara ini yang dapat kami sampaikan, nanti kami akan update kembali karena sampai saat ini kami masih terus menelusuri Desa Kamarora, kemudian juga beberapa desa yang disampaikan ini juga mengalami dampak yang cukup parah akibat gempa kemarin. Demikian Safira Susanti Akataba dari Kabupaten Sigi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita mancanegara. Departemen Anggaran dan Manajemen Filipina DBM telah mencairkan dana awal sebesar 362 juta peso Filipina atau setara dengan 106,52 miliar rupiah untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang sejumlah wilayah Mindanao pada 8 Juni 2026 lalu. Pencairan dana tersebut sesuai dengan arahan Presiden Ferdinand Romualdez Marcos Jr. untuk segera memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak. Menteri Anggaran dan Manajemen Kim Robert De Leon menjelaskan dana itu merupakan strategi pembiayaan respon bencana dan pemulihan yang lebih besar dari pemerintah pusat, serta memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat terdampak bencana tanpa penundaan. Berita olahraga, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi mengukir beberapa rekor Piala Dunia setelah membuat hat-trick saat membawa skuadnya mengalahkan Aljazair 3-0 pada laga grup J Piala Dunia 2026 di Kansas City. Dikutip dari laman FIFA, dengan 3 golnya, Messi menjadi pencetak hat-trick tertua dalam sejarah Piala Dunia. Ia melampaui pemegang rekor sebelumnya, Cristiano Ronaldo, yang membuat hat-trick saat melawan Spanyol pada tahun 2018. Messi kini sudah mengoleksi 16 gol sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia, menyamai rekor gol terbanyak sepanjang masa yang dipegang mantan penyerang timnas Jerman Miroslav Klose.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. 40 tahun menunggu, tepatnya sejak tahun 1986 di Meksiko, mereka akhirnya kembali ke Piala Dunia.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim.
1: Kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu
2: Iran.
1: The Lions of Mesopotamia ini siap menulis sejarah baru di Piala Dunia 2026. Dan perjalanan mereka menuju Amerika Utara benar-benar dramatis.
2: Irak harus melewati pertandingan masa kualifikasi panjang dengan total 21 pertandingan. Mereka sempat tampil sempurna di awal, menang 6 kali beruntun dan melaju mulus ke fase berikutnya.
1: Tapi perjalanan mereka kemudian mulai rumit. Poin demi poin hilang di fase ketiga. Sampai bikin pelatih Jesus Casas diganti Graham Arnold, mantan pelatih Australia yang sukses membawa Socceroos ke 16 besar Piala Dunia 2022.
2: Ya, bersama Irak, Arnold menerima tantangan besar, menghidupkan kembali mimpi menuju Piala Dunia, dan dia pun berhasil mewujudkannya. Berhasil.
1: Iya, betul. Irak di Piala Dunia tahun ini akan membawa generasi baru. Nama-nama seperti Ayman Hussein, Muhammad Ali, dan Amir Al-Amari jadi harapan baru publik Irak.
2: Ya, mereka juga tentu pengen ngebuktiin kalau sepak bola Irak masih punya tempat di panggung dunia. Nah, bisakah Irak bikin kejutan di Amerika Utara?
1: Tulis prediksi kalian di kolom komentar dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Indonesia menyapa siang.
1: Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya menerima kunjungan Duta Besar India untuk Indonesia, Sri Sandeep Chakraforty. Pertemuan itu membahas perkembangan kerjasama bilateral serta rencana kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia mengusulkan tambahan anggaran pada 2027. Pasalnya pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan ideal institusi. Badan Gizi Nasional BGN menyampaikan saat ini terdapat 109 dapur makan bergizi gratis atau MBG beroperasi di Tangerang Selatan. Namun dari jumlah tersebut, 94 dapur diantaranya belum mengantongi sertifikat like hygiene sanitasi. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kata Tokoh Dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib.
1: Pendengar, kini kembali kami ajak Anda untuk menyimak informasi dari reporter kami dalam Warta Nusantara Siang.
0: Warta Nusantara.
1: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan stok BBM jenis Pertamax dan lainnya saat ini dalam kondisi aman. Selengkapnya dilaporkan oleh Emi Bafadal. Emi.
2: Baik, PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM subsidi maupun non-subsidi tetap terjaga meski terjadi penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Perusahaan menyatakan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan pasokan energi tetap aman bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Oki Aditya Wibowo, PJS Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi saat dihubungi RRI Makassar kemarin. Oki mengatakan pemantauan terhadap stok BBM dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Ia menyebutkan juga untuk ketersediaan BBM jenis lain dan Pertamax, pihaknya memastikan lalu melakukan evaluasi berkala dan juga terkait ketersediaannya tetap aman.
3: Ya, untuk kondisi stok Pertamax saat ini masyarakat tidak perlu khawatir karena stok Pertamax dan produk BBM lainnya dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pertamina terus memastikan distribusi berjalan lancar melalui seluruh infrastruktur yang dimiliki, mulai dari terminal BBM hingga ke SPBU, sehingga layanan kepada masyarakat tetap optimal.
2: Oki menambahkan, Pertamina juga terus berkoordinasi dengan pemerintah dalam menjalankan penugasan distribusi energi nasional. Pertamina menilai penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola energi yang berkelanjutan. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis perusahaan

0: pendengar Warta Nusantara, saat ini dapat saya laporkan bahwa puluhan kendaraan memadati sejumlah stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU di area Kota Betun, Kabupaten Malaka dalam beberapa hari terakhir. Antrian panjang ini dipicu terbatasnya ketersediaan pasokan bahan bakar minyak, khususnya subsidi jenis Pertalite dan solar, dan juga Pertamax di sejumlah SPBU sejak Sabtu, tanggal 13 Juni 2026. Data dari Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Malaka yang diterima per tanggal 13 Juni menunjukkan bahwa dari 8 SPBU yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malaka, hanya 2 SPBU, yakni SPBU Labarai dan SPBU Laran, yang mendapat penyaluran pasokan BBM secara normal, sementara 6 SPBU lainnya tidak menerima pasokan untuk sejumlah jenis BBM sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Kondisi ini membuat warga bermondong-mondong mengantri di 2 SPBU yang masih memiliki stok. Pantauan RRI di SPBU Labarai, antrian ini didominasi roda 2 dan roda 4 yang datang sejak pagi hingga sore hari untuk mendapatkan bahan bakar. Pantauan RRI pada Sabtu lalu juga menunjukkan bahwa kepadatan kendaraan yang terjadi ini hampir setiap hari, bahkan aktivitas pengisian BBM oleh pengecer turut menambah panjangnya antrian, sehingga stok BBM di beberapa SPBU sering habis secara cepat dari jadwal operasional yang seperti biasa. Salah seorang pengendara, Domingus Bere, Berenahak, mengaku telah mengalami kesulitan memperoleh BBM selama sekitar satu minggu terakhir. Ya, bahkan rela datang ke SPBU sejak dini hari demi mendapatkan bahan bakar. Berikut wawancara dengan Domingus, salah satu pengendara.
1: Ano, bisa dilanjutkan saja laporannya karena insertnya tidak terdengar, Ano?
0: Ya, baik, Safira. Dapat saya laporkan juga bahwa saat ini kondisi harga masyarakat hanya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, dan sambil berharap bahwa pasokan BBM segera kembali normal tanpa antrian panjang seperti ini. Dan sejak penyesuaian harga Pertamax oleh pemerintah, per liter naik menjadi Rp16.000 di SPBU, dan pasokan BBM subsidi dan Pertamax yang tidak tersedia di sejumlah SPBU di Kabupaten Malaka ini juga berdampak pada harga dan stok Pertalite dan Pertamax di tingkat pengecer yang menjadi tidak stabil. Bahkan Pertalite sempat dilaporkan langka dan tidak tersedia di tingkat pengecer sejak tanggal 13 Juni lalu. Dan kenaikan harga Pertamax ini juga berpengaruh pada daya beli masyarakat. Masyarakat yang tidak punya pilihan lain selain membeli Pertamax, ini mereka hanya mampu membeli satu botol Pertamax dengan harga Rp20.000. Sementara Pertalite tidak tersedia. Dan sejauh ini pemerintah daerah dan pihak Satreskrim Polres Malaka telah turun langsung untuk mengawasi distribusi BBM ke masyarakat di SPBU Labarai dan SPBU Laran, yang dimana dilaporkan sebelumnya bahwa terjadi antrian panjang. Dan hingga saat ini dapat saya laporkan juga pendengar, stok Pertalite dan harga di tingkat pengecer sudah berangsur-angsur kembali normal. Hal ini bisa dilihat bahwa pantauan tadi di sejumlah titik pengecer itu sudah kembali menjual Pertalite dengan harga yang kembali normal Rp13.000, sementara harga Pertamax itu masih di harga Rp20.000. Masyarakat berharap bahwa distribusi BBM ke seluruh SPBU ini di Kabupaten Malaka ini dapat kembali normal agar pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar dan aktivitas ekonomi tidak terganggu. Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga diharapkan terus melakukan pengawasan distribusi BBM agar pasokan tersedia secara merata dan tepat sasaran. Demikian dari Kabupaten Malaka, Ano Suarez, Pro 3, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi lainnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sangihe telah mengkaji petunjuk teknis Bupati terkait aturan batas rombongan belajar SPMB 2026. Laporan disampaikan Alexander Dalengkade. Alex?
2: Iya, terima kasih, Safira. Pemirsa dan pendengar Pro 3, sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026 telah dianalisa oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pasangan tugas kepada Dinas Dikbud Ingin Menangkalangi di wawancara RRI mengatakan, untuk penerimaan murid baru tahun ini, output dari taman kanak-kanak berapa jumlahnya untuk masuk ke SD, Begitupun juga

0: SD ke SMP. Untuk rombongan belajar sudah diatur dengan petunjuk teknis bupati terkait juktis sistem penerimaan murid baru, di mana untuk SMP jumlah rombongan belajar sebanyak 32 orang dan SD 28 orang.
1: Jadi untuk rombongan belajar itu sudah diatur dengan petunjuk teknis bupati terkait dengan juknis SPMB. Kemudian sesuai aturannya untuk SMP satu rombel itu 32 maksimal. Kemudian untuk SD 28.
0: Lanjut dikatakannya, analisa ini menjadi dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sangihe untuk menentukan jumlah rombongan belajar rombel baik di SD maupun SMP. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Alexander dari NKD, Pulau 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah melaporkan realisasi program 3 juta rumah hingga pertengahan Juni 2026 telah mencapai lebih dari 324.000 unit secara nasional. Laporan disampaikan oleh Afriani Respati langsung dari kantor Bakom Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Afriani.
3: Pemerintah melaporkan realisasi program 3 juta rumah hingga pertengahan Juni 2026 telah mencapai lebih dari 324.000 unit secara nasional. Capaian tersebut berasal dari berbagai jalur pembangunan, mulai dari program pemerintah, pengembang, swadaya masyarakat, hingga gotong royong. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari dalam konferensi pers di kantor Bakom, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dan dalam paparannya, Kodari mengatakan berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, realisasi program 3 juta rumah hingga 13 Juni 2026 telah mencapai 324.000 unit, 324.000 dari 213 unit. Berikut kutipan pernyataan dari Kepala Bakom Muhammad Kodari.
4: Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP, 13 Juni 2026 hingga pekan kedua bulan ini, realisasi program 3 juta rumah secara nasional telah mencapai 324.213 unit pada tahun 2026. Capaian tersebut tersebar ke dalam 4 jalur pelaksanaan. Pertama, jalur negara mencatat realisasi 55.655 unit dari target 510.000.
3: Ya, pendengar, dalam paparannya tadi Kodari juga menjelaskan bahwa capaian tersebut tersebar melalui 4 jalur pelaksanaan, di mana yang pertama ialah jalur pengembang yang menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi lebih dari 181.000 unit. Kemudian disusul dari jalur swadaya lebih dari 83.000 unit. Kemudian jalur negara sekitar 55.000 unit, serta jalur gotong royong lebih dari 4.000 unit. Selain pembangunan rumah baru, tadi Kodari juga memaparkan mengenai percepatan program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya, di mana hingga awal Juni, progres program tersebut telah mencapai lebih dari 13% dengan proses verifikasi calon penerima bantuan mendekati 300.000 unit dari target sekitar 400.000 unit. Pemerintah menargetkan seluruh proses verifikasi akan selesai pada bulan ini, sehingga pelaksanaan fisik perbaikan rumah dapat dituntaskan paling lambat hingga Oktober dan November mendatang. Pendengar, dalam kesempatan yang sama, Kodari juga tadi menyampaikan mengenai pengembangan program gentengisasi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto dan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi UMKM melalui pemanfaatan produk genteng dalam negeri. Sementara untuk konferensi pers yang digelar hari ini, juga tadi menghadirkan adanya Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi, yang tadi memaparkan mengenai langkah mitigasi El Nino menghadapi musim kemarau hingga akhir 2026. Kemudian tadi juga hadir juru bicara dari Kementerian ESDM, Dwi Anggia, yang turut menyampaikan mengenai perkembangan penguatan ketahanan energi nasional. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Komplek Istana Kepresidenan Jakarta. Afriani Ruspati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Operasional 12 SPPG makan bergizi gratis di Kabupaten Sragen saat ini dihentikan sementara, menyusul adanya sejumlah evaluasi. Laporannya disampaikan Mulato Ihsan. Mulato.
5: Ya, mendengar, sebanyak 12 satuan pelayanan program gizi SPPG di Kabupaten Sragen terpaksa ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional BGN. Penutupan ini dilakukan lantaran ada pengelola SPBG nilai membandel dan tidak mematuhi aturan operasional serta administrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas MBG Sragen Suroto kepada wartawan. Menurut Suroto, dari total 117 titik SPBG yang ada di Kabupaten Sragen ini, 12 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran berat hingga harus menerima sanksi penghentian operasional sementara. Menurutnya, ini buntut ketidakpatuhan pengelola terhadap prinsip administrasi dan juga tata ruang. Di antaranya, nekat mendirikan bangunan SPPG di atas lahan sawah dilindungi atau LSD atau tanah milik desa yang berstatus lahan hijau, kemudian Dinas Lingkungan Hidup DLH dan Dinas Perizinan tidak dapat menerbitkan izin operasional maupun izin instalasi pengolahan air limbah IPAL. Kemudian ketidakpatuhan harga indeks pemerintah di mana ditemukan praktik pembelian bahan baku di bawah standar yang merugikan peternak lokal. Suroto mencontohkan ada harga indeks pemerintah untuk komoditas telur Rp26.000 namun SPPG hanya membelinya dengan Rp21.000 demi mengejar keuntungan pribadi.
6: Sebagai contoh, tidak manut aturan indeks harga pemerintah di Desperindah, Anuela. Itu nyatanya kan seperti itu. Sebagai contoh, telur harga indeks pemerintah Rp1.000, SPPG belinya hanya Rp1.000. Gantian yang kondisinya petani overproduksi atau pikiran nanti, ternyata membuangnya sulit. Efeknya Rp1.000 tidur. Efek lagi, petani, peternak kita, ganggu.
5: Selain merugikan sektor peternakan, penutupan sementara ini juga secara langsung merugikan masyarakat Sragen sendiri karena anak-anak yang seharusnya menerima manfaat program makan bergizi gratis MBG menjadi terhambat. Suroto mengungkapkan bahwa dalam pertemuan terbarunya dengan Gubernur Jawa Tengah dan KPPG atau Badan Gizi Nasional Tingkat Provinsi, pihak pusat bertindak sangat keras dan keras. Suroto bahkan telah memberikan kewenangan penuh untuk merekomendasikan pencabutan izin bagi SPBG yang membandel. Sebagai upaya solusi, lanjut Suroto, pada akhir bulan ini, Satgas akan mengumpulkan pihak yayasan, mitra pengelola, para camat, serta perwakilan petani dan juga nelayan di Kabupaten Sragen. Dalam pertemuan tersebut, pengelola masih tidak berkomitmen mematuhi aturan Satgas, akan langsung merekomendasikan pencabutan izin secara permanen. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulat Tuisan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Info Haji.
8: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
9: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
7: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
10: Memastikan ya bahwa semua layanan
11: Jemaah Haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
7: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Kami lanjutkan Warta Nusantara siang. Kementerian Agama Kota Denpasar menyampaikan bahwa Hari Raya Suci Galungan tidak hanya dimaknai sebagai tradisi yang dirayakan setiap 6 bulan sekali, tetapi menjadi momentum bagi umat Hindu untuk memenangkan dharma atau kebenaran atas adharma dalam kehidupan sehari-hari. Informasinya disampaikan oleh Zanwar Setiaji. Zanwar, silakan.
2: Ya baik, Safira dan para pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Hari Raya Suci Galungan bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan momentum kemenangan dharma atau kebenaran atas adharma yang harus terus dimaknai di tengah perkembangan zaman. Umat Hindu diajak memahami esensi galungan sebagai upaya mengendalikan sifat-sifat negatif dalam diri. Penyuluh ahli madya agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Dr. Inyoman Arya mengatakan, rangkaian Hari Raya Suci Galungan mengandung pemaknaan penyucian alam semesta dan penyucian diri manusia. Itu tercermin mulai dari sugihan Jawa hingga sugihan Bali yang menjadi bagian penting dalam persiapan penyambut galungan. Berikut pernyataan dari Noman Arya.
3: Jadi momentum galungan di era modern ini terang tentu ya suatu inti daripada kemenangan dharma atas adharma. Di dalam memenangkan dharma itu sudah barang tentu kita bisa mengalahkan daripada sifat-sifat adharma yang ditunjukkan di dalam suatu rangkaian dari hari raya atau hari suci galungan. Misalnya ada sugihan Jawa, bagaimana kita menyucikan alam semesta. Ada sugihan Bali, bagaimana kita menyucikan daripada ya buana alit adalah manusia itu sendiri.
2: Nyoman Arya juga menjelaskan perkembangan teknologi dan gaya hidup modern bukan menjadi hambatan selama substansi perayaan Hari Suci Galungan tetap dijaga. Pergeseran waktu pelaksanaan tradisi seperti penambahan maupun pemasangan penjor dinilai sebagai bentuk penyesuaian selama tidak menghilangkan makna utama dari Hari Raya Suci Galungan. Melalui pemaknaan tersebut, Hari Raya Suci Galungan diharapkan tetap relevan di era modern, serta menjadi sarana memperkuat keharmonisan dan kebahagiaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Provinsi Bali, Yanwar Setiaji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas menyatakan kesiapannya untuk membangun 145 charging station kendaraan listrik di seluruh kecamatan. Laporan disampaikan oleh Faisal Raihan. Faisal.
4: Ya, pemerintah Kabupaten Banyumas tengah menjajaki kerjasama dengan produsen kendaraan listrik asal Vietnam Vinfast untuk membangun ratusan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di berbagai wilayah kabupaten. Bupati Banyumas Sadewa Trilasiono mengungkapkan hal itu usai menerima audiensi perwakilan Vinfast di Purwokerto. Menurutnya ada sekitar 145 titik pembangunan SPKLU yang diusulkan, sehingga menarik untuk dikaji lebih lanjut. Lokasi yang diusulkan tersebar di seluruh kecamatan di Banyumas dengan memanfaatkan aset milik pemerintah daerah. Selain kendaraan roda 4, charging station yang dibangun nantinya juga dapat mendukung penggunaan kendaraan listrik roda 2. Skema kerjasama yang ditawarkan pun dinilai menguntungkan daerah. Menurut Sadewa, perusahaan akan menyewa lahan milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengisian daya, sehingga berpotensi mendatangkan tambahan pendapatan asli daerah atau PAD.
5: 145 yang kita usulkan. Menarik juga. Karena yang jelas dia sewa aja tiap pemda. Yang itu PAD yang 3 tahun dibuka. Bayar. Berapa nilai sewanya? Lagi di presen. Minimal kan fasilitasnya di bawah. Minimal dengan kemudian promonya mereka ini, nanti kalau Vinfast pakai mobilnya Vinfast itu 3 tahun pertama itu gratis.
4: Ya, Pemkab Banyumas terbuka terhadap berbagai bentuk investasi yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Pengembangan infrastruktur kendaraan listrik juga dinilai sejalan dengan upaya efisiensi biaya operasional yang mulai diterapkan oleh pemerintah daerah. Saat ini kebutuhan kendaraan listrik juga tengah dikaji untuk para kepala desa dan penilik sekolah. Dan selain SPKLU, pihak investor juga menawarkan penyewaan kendaraan listrik untuk operasional Pemkab Banyumas. Namun sedang menyampaikan saat ini Pemkab Banyumas masih akan mempelajari lebih lanjut skema kerjasama yang ditawarkan. Dan dalam waktu dekat, pemerintah daerah juga dijadwalkan menerima paparan dari perusahaan lain yang menawarkan investasi di sektor kendaraan listrik dan infrastruktur pendukungnya, termasuk pengadaan armada bus listrik untuk layanan Trans Banyumas. Dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Faisal Raihan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 daerah wilayah Aceh selesai pada akhir tahun ini agar dapat difungsikan pada tahun ajaran baru mendatang. Laporannya bersama dengan Munzir Budiana. Munzir.
0: Ya, Safira dan pendengar, pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat di 5 lokasi di Provinsi Aceh dapat diselesaikan dan mulai difungsikan pada akhir bulan Juni 2026 untuk menyambut tahun ajaran baru. 5 lokasi tersebut berada di Kota Subulusang, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Biren, Kota Loksemawe, dan Kabupaten Aceh Besar. Komitmen percepatan pembangunan ini ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodiang Bodo saat meninjau progres pembangunan sekolah rakyat yang berada di Kabupaten Nagan Raya. Dodi mengatakan dari 5 proyek ini yang sedang berjalan, pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulusang menghadapi tantangan terutama terkait distribusi material konstruksi ke lokasi proyek. Kedua wilayah tersebut saat ini progres pembangunannya sudah mencapai 60-65%. Meski demikian, pemerintah terus mendorong percepatan pekerjaan agar seluruh fasilitas pendidikan dapat digunakan sesuai dengan jadwal. Menteri PU Dodi juga optimis seluruh proyek sekolah rakyat di Provinsi Aceh ini dapat diselesaikan sesuai dengan target. Jika pun terdapat pekerjaan yang belum rampung sepenuhnya, pemerintah memastikan fasilitas pendidikan tersebut dapat beroperasi secara fungsional terlebih dahulu sehingga proses belajar mengajar tetap bisa dimulai pada tahun ajaran baru 2026.
6: Jadi hari ini progresnya sudah sekitar 60% kita berjalan ya, lumayan bagus. Tapi kan saya melihat akhir Juni bisa fungsional, SMP SMA, SD SMP SMA dan adik-adik tetap yang daerah selatan yang bisa masuk selatan bisa masuk sekolah di Juli.
0: Iya, dari 5 lokasi pembangunan sekolah rakyat di Provinsi Aceh ini, proyek sekolah rakyat yang berada di Kota Loksemawe saat ini menjadi yang paling maju dengan progres sudah mencapai sekitar 86%. Sementara pembangunan di Kabupaten Nagan Raya telah mencapai 65% dan terus dikebut melalui pengerjaan secara intensif di lapangan. Sementara di Kota Subulusang, progresnya juga sudah mencapai 60%. Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Nagan Raya dan Subulusang memiliki nilai kontrak sebesar Rp 498 miliar rupiah yang bersumber dari APBN tahun 2025-2026. Dan proyek yang dikerjakan oleh PT Waskita Karya ini meliputi pembangunan gedung utama yaitu SD, SMP, dan SMA, kemudian fasilitas pendukung seperti sarana olahraga, kemudian pekerjaan mekanikal elektrik plumbing, kemudian penyediaan furnitur hingga penataan kawasan sekolah. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengungkapkan beberapa sekolah dasar negeri dan swasta di Gunung Kidul tidak mendapatkan murid dalam penerimaan siswa baru di tahun 2026 ini. Laporan disampaikan oleh Ulfa Nurul Aziza. Ulfa, silakan.
7: Pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada, Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat rapot merah dalam pelaksanaan sistem penerimaan siswa baru atau SPMB secara online jenjang sekolah dasar tahun ini. Sedikitnya sebanyak 13 SD negeri dan swasta dilaporkan sama sekali tidak mendapatkan murid baru, sementara total ada 427 SD yang mengalami kekurangan kuota murid. Kepala Dinas Pendidikan Gunung Kidul Nunuk mengatakan bahwa proses pendaftaran untuk tingkat SPMB online sendiri telah berlangsung dari 3 hingga 5 Juni lalu. Namun dari ratusan sekolah yang membuka lowongan pendaftaran, belasan sekolah justru harus gigit jari karena nolak pendaftar. Berdasarkan rincian data mutakhir dari Dinas Pendidikan dari 13 sekolah yang gagal total menjaring siswa baru tersebut, 9 diantaranya merupakan SD negeri dan 4 lainnya adalah SD swasta. Adapun daftar SD negeri yang tercatat tidak mendapatkan murid sama sekali meliputi SD negeri Wonolagi, SD negeri Songbanyu, SD negeri Gelaran 3, serta SD negeri Sambeng 2. Selain itu, kondisi serupa juga menimpa SD negeri Jaten, Kelurahan Ngestirojo, Anjung Sari, SD negeri Kemiri, SD negeri Ngapian, SD negeri Widoro, serta SD Negeri Pule Ireng Sidoarjo Tepus. Sementara untuk kategori sekolah swasta, kegagalan mendapatkan murid baru dialami oleh SD Muhammadiyah Dawung di Kapanewon Rongkot, SD Kanisius Ngawen, SD Sanjaya Giring, serta SD Kanisius Bandung 1 Kapanewon Plain. Asbani mengungkapkan, untuk beberapa SD negeri yang tidak mendapatkan murid tersebut, sebagian di antaranya memang sudah masuk ke dalam daftar resmi penggabungan sekolah atau regrouping. Imbas dari status tersebut, sekolah-sekolah ini memang sudah tidak diperbolehkan lagi menerima pendaftaran murid baru. Berikut ini kutipan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pendidikan Nunu.
8: Masyarakat, jadi maaf ya, kita harus kembali ke masyarakat itu yang
7: Nunu menambahkan agar bisa direkruting sehingga menunggu sampai siswa yang lulus semua artinya tidak boleh sedikit pun menerima siswa baru. Di sisi lain, ia mengatakan bahwa hasil seleksi SPMB untuk jenjang SD sebenarnya sudah diumumkan secara resmi kepada publik pada Rabu 10 Juni 2026. Ia mengakui secara terbuka bahwa fenomena tidak semua sekolah bisa mendapatkan murid merupakan hal yang tak terhindarkan. Berdasarkan kalkulasi data makro, total kapasitas kursi SD yang disediakan di seluruh Gunung Kidul mencapai 13.804 kursi. Sedangkan jumlah anak yang mendaftar dan dinyatakan diterima hanya menyentuh angka 6.731 anak. Demikian bisa saya laporkan dari Gunung Kidul, Ulfa Nurul Aziza, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Basnas Kota Bima telah menyalurkan bantuan bagi para mustahik, khususnya kepada para ibu pedagang bakulan dan UMKM, yang diharapkan dapat memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan. Laporan ini disampaikan oleh Asyari dari RRI SP Bima. Asyari?
9: Ya, baik, Safira, pendengar RRI, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Bima mengharapkan setiap penerima bantuan modal usaha untuk memaksimalkannya, baik untuk usaha bakulan, UMKM, Z-Kios, dan lainnya. Ketua Basnas Kota Bima, Abdul Latif, mengharapkan agar seluruh bantuan yang diberikan dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan usaha. Para penerima atau mustahik dapat memanfaatkan atau mampu memperkuat kemandirian ekonomi serta terhindar dari praktek pembinjaman dana kepada rentenir yang kerap membebani masyarakat kecil. Bantuan yang disalurkan oleh Basnas selain dalam bentuk modal usaha juga sarana seperti rombong jualan. Basnas juga berharap semakin banyak pihak yang menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional sehingga semakin banyak pula masyarakat yang terbantu khususnya mereka yang sedang berusaha. Berikut pernyataan dari Kepala Basnas Kota Bima.
10: Basnas tidak hanya hadir memberikan bantuan modal awal, tetapi juga memberikan pendamping usaha dan fasilitas kepada para penerima manfaat sehingga bantuan bukanlah sekedar bantuan tunai atau fisik semata, melainkan sebuah amanah dan modal perjuangan. Perjuangan dalam hidup ini untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
9: Ya, sementara itu, salah seorang penerima bantuan untuk UMKM, Hairun, menyampaikan apresiasi kepada Basnas Kota Bima atas bantuan tersebut. Dukungan Basnas kepada pelaku usaha kecil sangat membantu.
11: Terima kasih kepada Basnas Kota Bima atas penyaluran bantuan ini. Ya, tentunya bantuan ini akan sangat bermanfaat bagi kami untuk UMKM dan akan berguna buat pengembangan modal usaha kami. Terima kasih Basnas Kota Bima.
9: Ya, untuk Juni ini Basnas Kota Bima telah menyalurkan bantuan senilai 500 juta. Bantuan itu disalurkan untuk 138 mustahik baik bakulan maupun UMKM. Dari Kota Bima, Sofyan Asari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kilas Berita. Harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar Rp4.000 per gram pada perdagangan hari ini. Hal ini terjadi setelah harga emas antam bertahan stabil pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.733.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.514.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
13: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
14: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Warta Nusantara.
1: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdam Karmat Kota Bekasi mengimbau warga Kota Bekasi untuk tidak membakar sampah sembarangan karena dapat memicu potensi kebakaran terutama pada saat musim kemarau. Laporannya bersama dengan Leni Kurniawati. Leni.
15: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Bekasi. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Disdam Karmat Kota Bekasi menghimbau warga Kota Bekasi untuk tidak membakar sampah sembarangan karena bisa memicu potensi kebakaran, terutama pada saat musim kemarau yang saat ini sudah mulai berlangsung di wilayah Kota Bekasi. Dan menurut Sekretaris Disdam Karmat Kota Bekasi, Herianto, langkah tersebut perlu diperhatikan sebagai upaya mencegah kebakaran. Sebagai langkah antisipasi, Disdam Karmat membuka ruang informasi dan juga pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat sehingga masyarakat bisa melapor jika terjadi peristiwa kebakaran maupun melaporkan hal-hal yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Berikut adalah pernyataan dari Sekretaris Disdam Karmat Kota Bekasi, Herianto.
16: Pertama, jangan membakar sampah sembarangan. Hindari resiko yang bisa menimbulkan percikan api seperti buang sama bakar sampah ya Pak ya, buang sampah, bakar sampah, karena memang saat ini banyak sekali potensi apa ya, potensi yang ada yang menimbulkan kebakaran. Tapi tentu kami dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan siap siaga membuka informasi dan membuka aduan pada masyarakat yang memang sekiranya dari awal kita preventif untuk melakukan tindakan pencegahan dari masyarakat. Lakukan edukasi juga kepada masyarakat, terutama pada lahan-lahan yang terbuka yang memang sulit di kita. Tapi saat ini sudah dalam proses kami mendata berapa tempat yang memang kita
17: potensi awal ya,
16: sinyalir ada potensi terhadap kebakaran.
15: Dan Herianto juga menjelaskan Disdam Karmat juga memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya kebakaran, termasuk mendata lahan-lahan kosong yang berpotensi mengakibatkan terjadinya kebakaran karena dipenuhi sampah maupun rumput kering. Ia juga menjelaskan bahwa hampir semua wilayah di Kota Bekasi memiliki potensi kebakaran yang sama, sehingga sebagai langkah antisipasi, Disdam Karmat juga terus memberikan edukasi dan informasi kepada warga, khususnya bagi pengurus RT maupun RW. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar, kini kami akan ikuti kabar bursa dan juga rupiah siang ini.
13: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG menguat 0,84% pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Zahrotin Aljana. Zahro. Zahro, mungkin bisa bergeser terlebih dahulu karena laporannya kurang terdengar jelas di studio kami. Silakan Zahro. Zahro? Ya, Zahro bisa disampaikan kembali laporannya? Ya, kami coba hubungi ulang ya pendengar terkait dengan indeks harga saham gabungan. Ini dilaporkan menguat 0,84% pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini.
13: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
17: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
13: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
1: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
13: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kami ikuti kembali informasi kabar bursa dan juga rupiah siang ini, di mana indeks harga saham gabungan IHSG menguat 0,84% pada penutupan sesi pertama perdagangan hari ini. Laporan yang bersama dengan Zahrotin Aljana. Zahro.
18: Saham gabungan apakah berada di zona merah saat jeda siang perdagangan hari ini. Hingga penutupan sesi pertama, IHSG tercatat di level 6.202,47 atau turun 53,5 poin, setara dengan 0,84%. Meski demikian, analis memproyeksikan IHSG masih berpeluang melanjutkan penguatan dalam perdagangan berikutnya dengan pergerakan yang diperkirakan berada pada rentang 6.150 hingga 6.200.
1: Ya, kami mohon maaf pendengar, informasi seputar dengan kabar bursa dan juga rupiah belum bisa kami hadirkan secara utuh, tapi nantikan kabar bursa dan juga rupiah pada sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
13: Kabar bursa dan rupiah terkini Pro3 RRI.
1: Jelang warta berita pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi semuanya itu kembali kepada manusianya, kepada sumber daya manusianya. Yang tadi disebutkan ada sekitar 6,7 juta. Itu hasil penjelasannya Ibu Prini.
2: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat.

0: KPK menegaskan integritas ASN mewujudkan pelayanan publik berkualitas dan bebas korupsi. Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah rakyat. Filipina mencairkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi akibat gempa bumi di sejumlah wilayah Mindanao. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menegaskan integritas aparatur sipil negara menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Tapi semuanya itu kembali kepada manusianya, kepada sumber daya manusianya.
2: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto menegaskan bahwa integritas aparatur sipil negara menjadi faktor utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi. Hal itu disampaikan Setio saat peluncuran Program Nasional Pembelajaran Integritas berbasis e-learning di kantor LAN pada Rabu hari ini. Menurut Setio, berbagai regulasi, sistem digital, dan reformasi birokrasi telah dibangun pemerintah. Namun, kata Setio, jika tidak akan berjalan optimal tanpa didukung sumber daya manusia yang berintegritas. Setio menilai keberhasilan pelayanan publik pada akhirnya ditentukan oleh perilaku ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sebab ASN berada di berbagai sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
1: Tapi semuanya itu kembali kepada manusianya, kepada sumber daya manusianya. Yang tadi disebutkan ada sekitar 6,7 juta. Itu hasil penjelasannya Ibu Prini. Yang baru dilakukan hanya sekitar puluhan ribu. Ya, tadi sampaikan sekitar 55 ribu sekian. Gitu. Kalau sumber daya manusianya tidak berubah attitude-nya, maka integritas nggak akan tercapai. Kalau sumber daya manusianya masih bicara basah dan kering, jabatan basah, jabatan kering, bahkan ada pameo, orang yang memiliki integritas yang luar biasa, kemudian ya teman-temannya bilang, ah karena kamu belum jabat situ aja.
2: Menteri Pan-RB Rini Widiantini menegaskan integritas aparatur sipil negara menjadi fondasi utama dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Rini mengatakan kepercayaan masyarakat tidak dibangun dalam waktu singkat maupun hanya melalui satu kebijakan. Menurutnya, kepercayaan publik tumbuh dari berbagai keputusan dan pelayanan yang diberikan pemerintah secara konsisten, jujur, dan bertanggung jawab.
3: Ibu sekalian, ini mengapa menjadi sangat penting? Karena tentunya kepercayaan publik itu tidak dibangun dalam satu hari dan tidak juga lahir dari satu kebijakan. Jadi kepercayaan itu harus tumbuh gitu ya dari berbagai atau bahkan ribuan bahkan jutaan keputusan yang sudah kita buat. Dan setiap pelayanan itu juga diberikan dengan jujur karena setiap kewenangan juga yang digunakan secara bertanggung jawab dan setiap keputusan yang mengutamakan kepentingan masyarakat tentunya menjadi fondasi untuk kepercayaan masyarakat tersebut.
2: Setio juga mengatakan berbagai penyimpangan tersebut seringkali berawal dari kebiasaan yang dianggap sepele, serta kemudian berkembang menjadi budaya yang sulit dihilangkan. Karena itu, KPK bersama LAN memunculkan Program Nasional Pembelajaran Integritas berbasis e-learning, di mana program ini dibuat sebagai upaya memperkuat budaya anti korupsi di kalangan ASN. Program tersebut juga diharapkan dapat menjangkau jutaan ASN di seluruh Indonesia. Ketua KPK Setio menekankan pembelajaran integritas tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman anti korupsi, tetapi juga memperkuat kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur sekolah rakyat, seperti sekolah rakyat di Kecamatan Mondokan, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang progres pembangunannya telah mencapai 80%. Laporan selengkapnya disampaikan Mulato Ihsan.
4: Dari informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber, progres untuk sekolah rakyat di Kabupaten Sragen ini termasuk paling baik di Indonesia.
5: Progres pembangunan Kompleks Sekolah Rakyat SR Kabupaten Sragen yang berlokasi di Kecamatan Mundoan kini lebih dari 80%. Meski diklaim sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia secara akselerasi, proyek ini dikejar target besar untuk bisa beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 yang dimulai Juli mendatang. Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengungkapkan bahwa target utama penyelesaian fisik bangunan sebenarnya jatuh pada bulan Juli. Namun pemerintah daerah berharap percepatan bisa maksimal di sisa waktu bulan Juni ini. Jika nantinya pembangunan belum rampung 100% saat tahun ajaran baru dimulai, pihak Pemkab sudah menyiapkan skenario alternatif.
4: Harapannya tentu bisa segera selesai dan dimanfaatkan untuk aktivitas belajar dari siswa-siswa sekolah rakyat. Kalau targetnya itu kan sebenarnya bulan Juli harus sudah selesai. Bulan Juli harus sudah selesai. Nah, kalau belum selesai ya harus memakai yang lama dulu di sekolah transisi, tempat yang transisi itu. Ya harapan kita bisa segera diselesaikan di bulan Juni ini.
5: Di balik kejar target pembangunan fisik, tantangan besar justru muncul dari sektor penjaringan peserta didik baru, khususnya untuk jenjang sekolah dasar SD. Kontras dengan jenjang SMP dan SMA yang diminati tinggi, pendaftar untuk jenjang SD justru bergerak sangat lambat. Data terakhir menunjukkan kuota untuk jenjang SMP dan SMA telah memenuhi target. Masing-masing jenjang berhasil menjaring sekitar 90 siswa yang nantinya akan dibagi ke dalam rombongan belajar atau rombel dengan kapasitas 30 siswa per kelas. Sebaliknya untuk jenjang SD progresnya sangat tidak signifikan. Dari kapasitas 3 rombel yang disediakan baru ada 5 calon siswa yang mendaftar hingga pertengahan Juni ini. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen, Yuniarti, mengatakan problem utama rendahnya pendaftar SD yakni kedekatan emosional antara orang tua dan anak usia dini. Banyak orang tua yang mengaku tidak tega melepas anak usia SD mereka untuk bersekolah di sekolah rakyat atau SR yang menerapkan sistem asrama atau boarding class.
6: Rata-rata ini teman-teman yang melakukan assessment atau penjangkauan itu anak masih terlalu kecil. Padahal sebenarnya dibuka kesempatan kalau SD itu multi entry. Jadi dia itu kelas berapapun akan diterima. Nah, kebanyakan warganya itu yang terutama di sekitar pengen itu bisa di sekolah di SR tapi pulang. Sementara kan sesuai aturan kan di asramakan.
5: Merespon minimnya peminat di jenjang SD, Bupati Sigit Pamungkas menegaskan bahwa Pemkab Sragen tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis dan persuasif di tingkat akar rumput mulai digencarkan. Pihak Pemkab berharap lewat sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan dari hati ke hati oleh perangkat desa, para orang tua di wilayah Mundoan dan sekitarnya mau memberikan kepercayaan bagi anak-anak usia SD mereka untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat Sragen pada tahun ajaran baru ini. Reri Surakarta Mulatu Isahan melaporkan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan industri MICE melalui penyelenggaraan INAMICE 2026 yang digelar secara hybrid di Jakarta. Zahrotin Aljana menyampaikan laporan selengkapnya. Zahro.
7: Ya, pendengar, Politeknik Negeri Jakarta atau PNJ kembali menggelar Indonesia MICE Conference and Exhibition atau INAMICE 2026 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Kegiatan yang menjadi penyelenggaraan ke-9 ini mengangkat tema memberdayakan ekonomi cerdas Jakarta melalui transformasi digital di industri MICE. Direktur Politeknik Negeri Jakarta Syamsur Rizal dalam sambutannya menegaskan pentingnya transformasi digital dalam mendukung kemajuan industri MICE nasional. Menurutnya kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri menjadi langkah penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menjawab kebutuhan sektor MICE di masa mendatang. Berikut pernyataan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsur Rizal.
8: Sebagai institusi pendidikan vokasi, Politeknik Jakarta memiliki peran dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi, karakter, dan kemampuan beradaptasi sesuai dengan kebutuhan perkembangan industri.
7: Kami informasikan juga bahwa konferensi ini terdiri atas dua sesi pleno, di mana pada sesi pertama membahas fondasi ekonomi cerdas dalam industri MICE melalui perspektif transformasi digital dan perkembangan sektor industri. Sedangkan pada sesi kedua mengulas penerapan praktik ekonomi cerdas dalam ekosistem MICE yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang semakin erat, sektor MICE diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahra Dinantia, Mahfud, 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Mekah. Sehari setelah Ka'bah berganti kiswah 1 Muharram, ratusan ribu jamaah haji Indonesia dan dunia melakukan tawaf di Ka'bah, di mana jamaah haji Indonesia bersyukur dapat melakukan tawaf di Ka'bah. Syariful Alam menyampaikan laporan selengkapnya. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, ratusan ribu jamaah haji Indonesia dan dunia terpantau berdoa, berzikir saat tawaf memutari Ka'bah sehari setelah 1 Muharram kiswa Ka'bah diganti. Bagi jamaah haji Indonesia yang akan melakukan tawaf di pelataran dasar, bagi jamaah laki-laki harus memakai pakaian ihram. Sementara untuk lokasi sa'i, Safa Marwah juga dipenuhi jamaah haji yang melakukan sa'i dengan berzikir dan berdoa. Salah satu jamaah haji Indonesia, Ike Kusuma, mengatakan sehari setelah pergantian kiswah di Ka'bah, dirinya sangat bersyukur dapat melakukan tawaf 7 kali di Ka'bah dan sa'i di Safa Marwah untuk melakukan umroh sunnah. Berikut keterangan dari Ike Kusuma.
11: Kita melaksanakan tawaf saat ini di daerah area Mataf itu masih dikelilingi oleh barikade, ya, jadi masih belum terbuka sehingga kita masih jamaah belum bisa untuk menyentuh kiswah dan Ka'bah pada saat ini. Dan ini kalau biasanya akan berlangsung hingga 1 minggu atau 2 minggu ke depan.
12: Apa ritual atau ruhani yang dirasakan ketika melakukan tawaf dan sa'i umroh sunnah ini?
11: Ya, ritual yang dirasakan adalah banyak sekali, karena kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian sa'i 7 kali, itu merasakan bahwa perjalanan kita itu cukup berat yang harus kita lakukan. Sehingga dalam menjalani kehidupan kedepannya setelah pulang dari haji ini, kita harus benar-benar menjalankan ibadah dan meninggalkan apa yang telah kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya.
10: Dan pendengar, dikatakan Ike Kusuma, dirinya berharap agar ketika melakukan doa dan zikir di depan Ka'bah dapat melaksanakan umroh dan haji bersama istri dan anak-anaknya. Menurutnya itu merupakan doa dan harapan terbaiknya agar doa-doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata Ike Kusuma, jamaah haji Indonesia ketika tiba di tanah air diharapkan bisa memberikan keteladanan yang tercermin dari sikap akhlak yang semakin baik. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Fase pemulangan jemaah dan petugas haji di Embarkasi Banjarmasin hingga saat ini terus berlangsung. Di mana kedatangan kloter 9 asal Tanah Laut pada Selasa dini hari kemarin menandai berakhirnya pemulangan jemaah gelombang pertama yang diterbangkan melalui Jeddah. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim. Lukmanul Hakim, silakan laporannya. Ya, nampaknya terputus. Kita akan coba hubungi kembali. Kita beralih dulu ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia Kloter 12 Padang telah tiba pada dini hari tadi di Bandara Internasional Minangkabau. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Elan Silvia Sari dari RRI Padang. Elan.
13: Baik, pendengar. Kelompok terbang Kloter 12 Embarkasi Padang mendarat dengan selamat di Bandara Internasional Minangkabau BIM dini hari tadi pukul 00.08 waktu Indonesia Barat. Kloter ini menjadi rombongan pertama jemaah haji Embarkasi Padang yang dipulangkan dari Madinah pada fase gelombang kedua pemulangan jemaah haji tahun ini. Kedatangan kloter 12 sekaligus menandai dimulainya pemulangan 3 kloter terakhir Embarkasi Padang dengan rute penerbangan Madinah Padang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Provinsi Sumatera Barat, Kem Rifki, kepada RRI pagi tadi mengatakan, kloter 12 membawa total 387 jemaah dan petugas. Mereka berasal dari Kota Padang sebanyak 175 orang, Kabupaten 50 Kota 152 orang, Kota Soluntul 53 orang, serta Kabupaten Kepulauan Mentawai 2 orang. Di antara jumlah tersebut terdapat 112 jemaah lanjut usia yang berusia 65 tahun ke atas. Rifki menjelaskan, pada kloter 12 ini juga tercatat 1 jemaah wafat di Tanah Suci. Selain itu terdapat juga 4 jemaah yang mengalami tanazul, 2 jemaah mengalami mutasi kloter karena alasan kesehatan. Sementara 2 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Madinah sehingga belum dapat dipulangkan bersama kloter 12.
14: Alhamdulillah jam sekitar jam 12.08 ya tadi malam, jemaah haji PDG 12 telah mendarat di BIM ya pada Dinas Minangkabau, dan alhamdulillah itu sudah jadwal. Kloter 12 itu adalah jemaah haji gelombang kedua yang tawar untuk berangkatannya itu mendarat di Jeddah, dan kemudian kepulangannya itu pulangkan dari bandara Madinah.
13: Berdasarkan data sistem komputerisasi haji terpadu Siskohat, hingga kedatangan kloter 12, jumlah jemaah dan petugas debarkasi Padang yang telah kembali ke tanah air mencapai 4.681 orang. Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang masih menyisakan 2 kelompok terbang lagi yang akan diberangkatkan dari Madinah menuju Padang dalam beberapa hari mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Jalan Silvia Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita kembali lagi ke Banjarmasin, fase pemulangan jemaah dan petugas haji debarkasi Banjarmasin hingga saat ini terus berlangsung. Di mana kedatangan

0: berangkat melalui Madinah. Selain dari tanah laut, pada kloter 9 ini juga terdapat jemaah Tanazul asal kota Banjarmasin serta Barito Utara dan kota Waringin Timur dari Kalimantan Tengah. Dan dengan kedatangan kloter ini, maka hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah pulang ke tanah air melalui debarkasi Banjarmasin tercatat sebanyak 3.230 orang. Namun selain proses pemulangan yang juga menjadi perhatian dari PPIH Debarkasi Banjarmasin, kondisi kesehatan para jemaah ini juga masih menjadi perhatian khusus, terutama usai para jemaah berinteraksi dengan jutaan jemaah dari berbagai belahan dunia saat pelaksanaan ibadah haji, sehingga potensi penularan penyakit juga menjadi lebih rentan dan kini menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, seluruh proses pemeriksaan kesehatan di bandara hingga operasional pemulangan juga terus dilakukan secara ketat. Dan saat kami konfirmasi, Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Debarkasi Banjarmasin, Rashid Lofiana, mengingatkan kepada seluruh jemaah haji, khususnya yang telah tiba di tanah air, agar terus memantau kondisi kesehatan masing-masing setibanya di rumah.
1: Untuk kondisi secara umum, alhamdulillah itu jemaah kita relatif sehat dan baik. Jadi mereka itu dipastikan di debarkasi dulu bahwa tidak membawa semacam penyakit yang menular. Jadi yang juga pesan dari bidang kesehatan ketika ada keluhan ataupun panas yang tidak sembuh-sembuh itu cepat berkonsultasi dengan ketika di debarkasi ketika dia sudah pulang ke daerah dengan puskesmas ataupun rumah sakit untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan.
0: Dan usai pemulangan kloter 9 ini, fase berikutnya akan dilanjutkan oleh kloter 10 gelombang kedua asal kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, di mana jemaah dan petugas pada kloter ini dijadwalkan berangkat pada hari ini, Rabu 17 Juni pukul 6 waktu Arab Saudi melalui Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, dan dijadwalkan akan tiba pada Kamis 18 Juni sekitar pukul 00 WITA. Dari Debarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri. Filipina mencairkan dana awal sebesar 362 juta peso Filipina atau 106,52 miliar rupiah untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik yang rusak akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 di sejumlah wilayah Mindanao. Anggaran yang bersumber dari dana dukungan pemerintah daerah itu akan disalurkan langsung kepada unit pemerintah daerah terdampak guna mempercepat upaya pemulihan termasuk infrastruktur penting di wilayah yang paling parah terkena gempa, yakni Sarangani, General Santos City, dan Kota Bato Selatan. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menyemarakan Piala Dunia 2026, KRL Commuter Line menyediakan gerbong bertema khusus bernuansa lapangan bola. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Nunu.
4: Ya, terima kasih Safira. Pendengar, saat ini saya berada di Cikini, semarak Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung di 3 negara serentak yaitu Amerika Serikat, Kanada, Meksiko dengan 48 negara dan 104 pertandingan turut dimeriahkan oleh KAI Commuter Line dengan kereta tematik edisi Piala Dunia bekerjasama dengan brand minuman soda ternama KAI menyulap beberapa gerbong sehingga bernuansa lapangan sepak bola. Satu gerbong berubah warna menjadi warna merah dengan lantai dilapisi stiker rumput layaknya lapangan sepak bola, lengkap dengan gawang, garis tengah, hingga bola. Selain itu, tersedia handle atau pegangan berbentuk kaleng minuman, lalu bola sepak yang dipasang di tiang-tiang menambah kesan bola yang siap disundul. Kursi-kursi juga dimodif menjadi warna merah dengan pembatas kursi dan pintu yang dihiasi dengan tali rapia bagaikan gawang. Fitriana Adisti, Frontline Marketing Director Coca-Cola Indonesia, menyampaikan bahwa KAI tematik ini bertujuan agar bisa membawa sepak bola menyentuh langsung masyarakat. Berikut adalah cuplikan pernyataan yang disampaikan oleh Fitriana.

0: masyarakat. Dan kebetulan disambut baik nih sama teman-teman KHI, dan akhirnya kita bisa berkolaborasi dengan sangat jamin gitu ya. Dan alhamdulillahnya reaksi dan respon dari masyarakat juga sangat-sangat baik, dan kita juga sangat bangga bisa membawa keceriaan dan kemeriahan kolokan ini untuk semua orang, yang terutama yang setiap harinya daily life-nya komunikasi dengan KHI dan KHI.
1: Nah, pendengar, HI Komuter Line tematik ini akan berlangsung dari Juni ini hingga Juli mendatang di Komuter Line Blue Line dan Red Line yang siap menemani masyarakat selama jalannya Piala Dunia 2026. Selain itu juga ada Festival Sepak Bola Rakyat yang sejak Desember tahun lalu telah berjalan, yang menjadi salah satu upaya untuk membawa semangat sepak bola terus dekat dengan masyarakat. Tidak hanya itu saja, semarak ini juga semakin digaungkan dengan kegiatan nonton bareng di beberapa kota. Dari Cikini, Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di Grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pat,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris jadi salah satu kandidat juara.
2: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
1: Sweet 17!
2: Oke, dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
3: Yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas, ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
7: Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia memperketat aturan perizinan travel haji dan umroh untuk mencegah kasus penipuan terhadap jemaah. Setiap biro perjalanan nantinya wajib memenuhi legalitas hukum yang resmi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat harga bawang merah terus mengalami kenaikan hingga pekan kedua Juni 2026. Secara nasional, harga rata-rata bawang merah kini mencapai Rp50.561 per kilogram. Sebanyak 4.576 personel gabungan diterjunkan untuk mengamankan sejumlah aksi penyampaian aspirasi di Jakarta. Ribuan personel tersebut disiagakan di 5 lokasi berbeda. Dan 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyatakan gempa bumi tektonik 6,7 magnitudo yang mengguncang wilayah Parigi Mutong, Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar Sausu. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki pergerakan turun atau normal fault. Deputi Bidang Geofisika BMKG Nelly Florida Riyama menjelaskan gempa bumi terjadi pada pukul 10.27 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 16 km. Berdasarkan hasil analisa BMKG, ini mencatat guncangan gempa bumi melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dengan tingkat intensitas yang bervariasi. Dan kita akan coba membahas terkait dengan bagaimana untuk memahami aktivitas sesar yang memicu gempa magnitudo 6,7 di Palu kemarin bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Dr. Daryono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Daryono, salam sehat.
2: Halo, selamat siang Mbak Safira ya.
0: Iya Bapak, dengan Safira di Studio Pro 3 RRI. Pak Daryono ya, kita bicara soal gempa yang kemarin terjadi ya di Palu 6,7. Sebenarnya apa yang terjadi hingga gempa magnitudo ini bisa terjadi di wilayah Palu Pak Daryono?
2: Iya, jadi memang kawasan selatan Palu sebenarnya ya, ini kawasan di daerah Siki ya, itu merupakan kawasan seismik aktif dan kompleks ya, karena di situ terdapat banyak sekali struktur besar sumber gempa ya, dan yang populer di situ memang sesar Sausu dan sesar Palulunya paling populer di situ. Selain itu ya, di situ dekat dengan namanya zona fraktur Lorelindu, kemudian juga di timurnya ada Takararo Fault, kemudian juga sesar-sesar minor lainnya banyak sekali Mbak, sehingga satu hal yang wajar kalau di daerah Siki ini terjadi gempa, karena memang banyak sekali sumber gempa yang tersebar di situ Mbak.
0: Terkait dengan adanya sesar tadi ya, akhirnya memicu beberapa kejadian gempa-gempa seperti itu Pak Daryono. Oke.
2: Okay. Jadi memang.
0: Ya, silakan.
2: Jadi memang sesar itu kan memiliki kemampuan di dalam mengakumulasi energi tegangan di bumi ya, dan kalau sudah sampai pada masanya menumpuk energi tektonik ya, maka dia akan rilis karena batas tegangan itu melampaui batas elastisitas batuannya, sehingga rilis dari gempa. Dan itu memiliki periodisitas Mbak, jadi ada masanya sedang posismik, kemudian sekali lagi iya, tapi suatu saat kalau sudah maksimum dia akan rilis. Hanya saja belum bisa kita prediksi, Mbak.
0: Tapi kalau kita bandingkan Pak Daryono dengan gempa yang terjadi di 2018 lalu, kita ingat ya gempa Palu juga cukup kencang sekali. Ini apa yang membedakan antara gempa yang terjadi kala itu dan juga yang kemarin terjadi?
2: Ya, kalau waktu itu kan gempanya ada di jalur sesar Palukoro ya, sesar utama yang mekanisme pergerakannya itu geser atau strike slip ya. Nah, kalau yang ini itu ada di belokannya ke timur ya. Jadi ada supply-nya yang kita katakan sebagai pertambangan lah ya. Tapi di situ itu memiliki karakteristik dinamika tektonik yang berbeda dengan sesar utamanya. Artinya mekanisme gempa yang terjadi kemarin itu, yang 6,7 itu, mekanismenya itu turun, Mbak. Atau kita sebut sebagai normal fault. Jadi memang mekanisme beda Mbak, jadi beda antara tentang 2018 yang banyak kemarin itu memiliki mekan. Tapi dampak gempanya ya cukup beda, rilis energinya itu kuat ya.
0: Oke, BMKG juga mencatat adanya ratusan gempa susulan. Apa yang perlu diwaspadai masyarakat ketika terjadi kemungkinan-kemungkinan gempa berikutnya Pak Daryono?
2: Ya, jadi kalau kita melihat gempa yang terjadi kemarin yang itu kan saat ini masih terus menghasilkan gempa susulan ya. Ini satu hal yang wajar sebenarnya. Dan masyarakat juga tidak usah terlalu berlebihan. Ya, hanya saja karakteristik gempa itu kan ada yang didahului gempa utama, kemudian susulan. Tapi ada yang memiliki karakter, ada gempa pembuka, gempa kecil-kecil, kemudian gede. Nah, Nah, ini kalau melihat dari karakter kemarin itu yang muncul itu kan langsung gede ya.
0: Yeah.
2: Tetapi apakah yang gede itu sebenarnya main shock atau force shock atau gempa utama atau gempa pembuka itu saat ini kita belum bisa memastikan ya. Karena memang waktunya itu belum cukup untuk mengobservasi itu. Sehingga, tapi mudah-mudahan kita berharap itu bukan force shock ya Mbak ya. Karena memang seperti yang terjadi di Palu tahun 2018 itu kan diawali gempa-gempa yang signifikan juga Mbak, sebelum gempa yang paling gede ya. Jadi mudah-mudahan ini nggak seperti itu.
0: Ada kekhawatiran ya. Berulang juga ya Pak Daryono di 2018.
2: Iya karena memang itu kan tabiat gempa ya. Ada karakteristiknya yang langsung gede, ada yang pakai pembuka dulu. Nah yang 2018 itu pakai pembuka dulu Mbak. Nah yang ini kita belum bisa menilai, tampaknya ini kan langsung gede Mbak. Nah sehingga mudah-mudahan sudah selesai. Bukan jenis yang itu pembukanya gitu loh maksudnya.
0: Kita harapannya juga tidak terjadi bencana yang terlalu signifikan ya Pak Daryono. Semuanya bisa termitigasi dengan baik. Terkait dengan gempa yang cukup besar, masyarakat biasanya kan mengambil kesimpulan akan terjadi tsunami, potensi tsunami. Tapi kemarin BMKG merilis bahwa tidak ada potensi tsunami. Sebenarnya apa indikator yang menentukan ketika gempa kemudian terjadi tsunami Pak Daryono?
2: Ya, pertama gempanya kuat ya Mbak ya, itu rata-rata threshold-nya itu kan di atas 7 ya. Jadi ada di kepala angka 7 lah pokoknya ya. Itu pusatnya di laut, tapi kedalamnya dangkal Mbak. Jadi udah gempanya gede, kemudian kedalamnya dangkal, titiknya di dasar laut. Nah itu kalau sudah kepalanya 7 atau 8, apalagi 9 ya Mbak ya. Kemudian
0: luar biasa itu Pak Daryono.
2: Di laut 9. Ya. Kalau atas kan 9 Kak. Ya. Kalau saya 24 ya. Jadi kalau di laut kepala 7 ke atas kedalamannya dangkal ya, kurang dari 30 lah ya. 30 km itu bisa tsunami ya. Kemarin yang di Filipina itu kan 35 Kak. Sehingga patut disyukuri memang itu tsunami, cuma sebenarnya tsunami minor semua ya. Jadi nah ya, kalau itu kepala 8 ya bisa jadi tsunami-nya tsunami besar Mbak. Nah itu iya, jadi, nah kalau yang di kejadian gempa kemarin Mbak, itu kan jauh dari laut ya, jauh dari pantai ya.
0: Di darat ya Pak Daryono ya?
2: Iya, di darat jauh dari pantai Mbak. Hanya saja kemarin sempat ada video-video yang menunjukkan ada perubahan muka air lautnya. Masyarakat juga perlu hati-hati dengan video-video yang belum terverifikasi kebenarannya. Ini sebenarnya event gempa yang mana, yang dulu apa, yang di mana, di tempat lain.
0: Dikaitkan nah, itu, dengan bencana-bencana sebelumnya ya.
2: Tempat masyarakat tempat ketakutan Kak, karena ada video yang menunjukkan ada perubahan dinamika pantai. Itu
0: pemicu kekhawatiran juga akhirnya Pak Daryono ya.
2: Padahal kalau dilihat dari jenis gempanya itu memang itu di darat dan itu jauh ya. Kalau di pantai saja masih bisa kemungkinan-kemungkinan seperti itu Mbak. Tapi kalau di darat jauh gini kayaknya nggak mungkin itu Mbak. Itu yang sesuatu yang dipahami oleh masyarakat ya.
0: Oke, baik. Nah, bagaimana masyarakat kemudian bisa mengenali tanda-tanda bahayanya setelah gempa ataupun tanda-tanda gempa susulan terkait dengan potensinya Pak Daryono? Kemarin kan terjadi beberapa gempa susulan. Terus masyarakat juga khawatir untuk kembali ke rumah karena takut gempa terjadi lagi. Ini bagaimana untuk mengenalinya?
2: Kalau perilaku gempa itu memang agak sulit untuk kita mengenali ya Mbak. Tetapi kita memiliki kiat ya Mbak ya, bahwa kalau rumah kita sudah rekah, sudah miring, sudah sebagian di masa kejadian gempa seperti ini, lebih baik jangan ditinggali. Ya, mending kita entah kita di tempat penampungan yang lebih aman atau rumah tetangga yang lebih kuat ya. Tapi kalau sudah miring sebagian, sudah retak, sudah rekah atau sudah rusak sebagian, itu jangan ditempatkan. Karena kalau muncul gempa susulan yang signifikan, dipastikan lebih parah atau bisa roboh atau bisa kita yang di dalam bisa kejatuhan, kerobohan atau itu sangat berisiko. Banyak kejadian gempa-gempa yang awalnya itu gempa pembukanya itu sudah rumah itu rekah, retak, kemudian juga miring. Kemudian dia nekat mati. Nah, giliran muncul gempa yang gede itu lumpuh Mbak. Itu terjadi di Sulawesi Barat beberapa tahun yang lalu ya Mbak. Ya, itu beberapa kasus itu. Bahkan orang yang sudah selamat karena masuk ya dari korban. Itu yang harus dipahami masyarakat. Pokoknya kalau yang Mbak tanyakan tadi karakter kemana-kemana itu sulit Mbak. Tapi yeah. kita harus memiliki kiat bahwa kalau memang rumahnya sudah miring, sudah rusak, sebagian sudah rekah dindingnya, itu lebih baik kita harus tidak tinggal di situ. Jadi, sampai yeah. kita kuat ya.
0: Kembali lagi ke edukasi kebencanaan ya dari masyarakat betul, yang tinggal di wilayah berpotensi terjadi gempa ya, termasuk di wilayah Sulawesi yang tadi Bapak sampaikan ada beberapa sesar yang memicu adanya terjadinya gempa ya Pak Daryono.
2: Iya, ya, Pak, saya mau sampaikan bahwa sebenarnya gempa itu tidak melukai dan tidak membunuh, Pak.
0: Iya.
2: Karena Pak, yang melakukan itu tuh bangunan ya. Jadi kalau bangunan kita tuh berstruktur kuat, si tulangnya bagus, itu akan kuat dalam menahan gempa. Nah, kalau belum bisa menyediakan bangunan yang kokoh, tulangan besi, yang kualitas semen campurannya yang bagus, itu belum bisa. Mending bikin rumah dari kayu dan bambu yang didesain menarik aja, Mbak. Karena kalau kita tinggal di daerah rawan gempa, apalagi dekat jalur-jalur sesar yang kompleks seperti di Sulawesi Tengah itu, kita itu main-main yang mendirikan rumah bata tanpa tulangan, semuanya irit-irit, banyakin kapur dan pasir, itu sangat berisiko, itu sangat sangat berbahaya, Mbak.
0: Okay.
2: Ingat bahwa gempa tidak membunuh dan melukai. Yang melakukan itu adalah bangunannya, gitu Kak.
0: Konstruksi bangunannya harus lebih diperhatikan lagi sehingga ketahanannya ya terhadap gempa ya Pak Daryono.
2: Betul, betul. Okay. Ya, karena itu yang menentukan.
0: Baik, kalau begitu bagaimana kita bisa membangun budaya sadar bencana yang lebih kuat di Indonesia nih Pak Daryono?
2: Nah, kita harus apa ya? Bersama-sama dan ini menjadikan sebagai kerja bersama. Artinya bukan institusi APC, tapi semua.
0: Yeah.
2: Baik itu pemerintahan dan lembaga-lembaga terkait. Iya, kemudian perguruan tinggi, kalangan media, kalangan usaha, kemudian juga semuanya harus terlibat. Karena apa? Karena kerawanan gempa dan tsunami kita itu sangat luas ya Mbak ya, sangat banyak. Sehingga kalau kita tidak kerja bersama itu akan sulit untuk waktunya sangat lama dan panjang. Sehingga jangan sampai hanya lembaga ini saja yang seolah bertanggung jawab, tidak bisa begitu. Artinya dengan banyaknya kawasan rawan sumber gempa, penyajar tsunami, ya kita harus bersama-sama untuk menjalani kerja bersama.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Daryono atas waktunya siang ini di Radio Pro 3. Serta selalu Pak Daryono, terima kasih, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia, IABI, Dr. Daryono.
1: Wawancara Pro 3. Kilas Berita.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tengah mencatat 841 unit rumah warga mengalami kerusakan akibat gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah pada Selasa kemarin. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulawesi Tengah, Andi Sembiring, mengatakan Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan dampak kerusakan paling signifikan. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar kami juga masih akan menyoroti tentang gempa magnitudo 6,7 yang kemarin mengguncang Palu. Saat ini sudah bersama dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat siang, Pak Rizal.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Salam sehat.
2: Salam sehat.
1: Iya, kita update kembali ya, Pak. Kemarin ada disampaikan ada beberapa bangunan, kemudian fasilitas yang sempat terdampak juga akibat adanya gempa. Kalau saat ini update-nya seperti apa terkait dengan korban dan juga bangunan ya? Silakan, Pak.
2: Iya, baik. Kami sampaikan sesuai dengan update data dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai siang hari ini 17 korban itu terdata sebanyak 79 orang. Dari data kemarin sekitar 29 ada penambahan 50 orang. Dengan satu orang meninggal dunia. Ini disebabkan serangan jantung, jadi bukan akibat kejatuhan reruntuhan atau apa. Namun tetap didata oleh teman-teman penanggulangan di sana. Jadi total keseluruhan ada 79 orang dengan 3 luka berat, lebihnya itu mengalami luka ringan.
1: Okay.
2: Untuk bangunan sendiri yang rusak, yang parah itu ada di Kabupaten Sigi, terdampak di beberapa kecamatan, ada kurang lebih 8 kecamatan yang terdampak di Kabupaten Sigi, dengan beberapa masing-masing kecamatan ada beberapa desa yang terkena dampak dari gempa 6,7 kemarin.
1: Oke, baik. Tambahan 50 orang korban yang terdata ini terbanyak di mana, Pak? Apakah di Sigi juga?
2: Iya. Korban yang terbanyak ini adanya di Kabupaten Sigi.
1: Bagaimana untuk penanganan korban-korban di sana, Pak, yang membutuhkan bantuan? Mengingat beberapa bangunan juga rusak ya, rumah juga rusak di sana.
2: Iya, sebagian besar rumah masyarakat ada yang rubuh dan ada yang rusak ringan. Dan saat ini pemerintah daerah dengan stakeholder terkait sedang membangun posko. Ada beberapa posko yang dibangun, baik dari teman-teman TNI Polri juga ada, gabungan dengan teman-teman dari Dinas Kesehatan dan teman-teman TNI. Jadi saat ini sudah ada beberapa posko di Kabupaten Sigi, khususnya di daerah Kecamatan Palolo yang banyak terdampak, banyak desa yang terdampak. Saat ini sudah dibuat posko dan sampai siang hari ini, Bapak Gubernur bersama Forkopimda masih melaksanakan peninjauan di beberapa titik yang terjadi gempa kemarin, termasuk di ada jalan yang rusak, yang terputus. Sampai saat ini sudah coba untuk dicarikan akses sehingga masyarakat bisa kembali melintas jalur tersebut.
1: Iya, jembatan 3 ya, kemarin sempat terputus aksesnya ya, Pak Rizal.
2: Ya, jembatan 3 di Kota Palu.
1: Nah, ini bagaimana untuk penanganan di sana, untuk pemulihan pasca terjadinya gempa? Adakah peralatan yang dikerahkan untuk proses pemulihan?
2: Iya, sesuai dengan arahan Pak Wali Kota tadi pagi, telah dilaksanakan pemantauan, monitoring oleh tim ahli untuk memastikan apakah jembatan tersebut masih layak digunakan atau tidak. Namun, setelah dilaksanakan pemeriksaan siang tadi telah diputuskan bahwa jembatan 3 bisa dilalui hanya untuk kendaraan-kendaraan kecil. Sehingga kendaraan besar akan dialihkan melalui jalur alternatif lain, melalui jembatan 2 maupun lewat elevated road.
1: Baik. Sudah ada progres ya, boleh dilewati oleh kendaraan roda 2. Kemarin kan sempat tidak bisa sama sekali ya, Pak Rizal. Oke, baik. Selain dari penanganan jembatan, kita tahu gempa juga sempat terjadi ya beberapa kali ya, gempa susulan, Pak Rizal. Untuk hari ini apakah dirasakan juga oleh warga Palu sana?
2: Iya, sampai siang hari ini gempa masih terasa dengan kekuatan yang relatif menurun dibandingkan kemarin. Jadi intensitas gempa sudah menurun dan kekuatannya juga sudah berkurang. Walaupun jumlahnya masih banyak, tercatat kurang lebih 400-an lebih. Sampai 500-an sampai siang hari ini.
1: Oke. Okay. Namun terasanya berapa menit sekali, Pak? atau mungkin intensitasnya berapa? Polanya berapa jam sekali atau berapa menit sekali?
2: Polanya beberapa menit sekali.
1: Oh, oke.
2: Okay. Ada 4 sampai 6 menit menjadi lagi gempa di sekitaran Palu, Sigi, sehingga dicatat oleh BMKG itu kurang lebih hampir 500-an untuk siang hari ini. Namun yang terasa itu kurang lebih ada 50 gempa yang dirasakan. Ya.
1: Oke. Okay. Nah, dengan banyaknya gempa-gempa susulan, apakah masyarakat masih pulang ke rumah atau mereka mengamankan diri ke posko-posko yang disiapkan oleh Basarnas mungkin?
2: Iya, untuk di Kota Palu sendiri semua masih beraktivitas seperti biasa dan menempati rumah masing-masing.
1: Iya.
2: Namun dari pantauan kami sendiri untuk wilayah Sigi, pagi tadi sampai siang tadi, kami baru kembali dari Kabupaten Sigi. Masih ada beberapa masyarakat yang membangun tenda di depan rumahnya dan mereka masih stay di sana, khawatir karena masih terjadi gempa di wilayah tersebut.
1: Karena khawatir belum bisa atau belum berani ya untuk masuk lagi ke dalam rumah ya, Pak Rizal.
2: Ya, benar-benar.
1: Ada tidak kebutuhan tambahan yang mendesak saat ini di lapangan?
2: Menurut data teman-teman BMKG, yang pertama adalah tenda yang dibutuhkan. Tenda yang utama, kemudian peralatan medis.
1: Oh, peralatan medis. Artinya masih banyak korban luka-luka yang belum tertangani kah, Pak Rizal?
2: Untuk korban luka ringan semua sudah teratasi dengan tim. Cuman karena melihat intensitas gempa yang kurang berapa menit terjadi lagi, yang kami khawatirkan terjadi gempa yang lebih besar, sehingga yang diharapkan teman-teman antisipasinya adalah bahwa stok peralatan medis harus disiapkan lebih awal, kita antisipasi.
1: Ya. Baik. Baik, kalau begitu bagaimana masyarakat bisa melapor jika membutuhkan bantuan ya untuk penanganan darurat di sana? Silakan Pak Rizal.
2: Ya, apabila masyarakat membutuhkan bantuan segera, baik bantuan dari Basarnas, penanggulangan bencana, PMI maupun permintaan untuk evakuasi, untuk tidak sungkan menghubungi kami di call center 115.
1: Baik.
2: Kami akan standby di sana khusus untuk penanganan gempa Palu ini. Kami dari Basarnas sampai saat ini masih tetap standby, semua personil dan peralatan kita sudah siapkan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gempa susulan. Namun kita berharap, berdoa bersama, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak ada lagi gempa besar yang terjadi setelah gempa kemarin.
1: Amin. 7. Itu yang kita harapkan semuanya ya. Baik. Terima kasih Pak Rizal atas waktunya, update-nya siang ini. Kita tunggu juga perkembangan berikutnya. Selamat kembali bertugas Pak Rizal, selamat siang.
2: Terima kasih Mbak, selamat siang.
1: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Palu, Muhammad Rizal. Jelang Warta Berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan masih terdapat sekitar 130 perusahaan kelapa sawit yang belum menaikkan harga tandan buah segar atau TBS sawit petani. Ia mengatakan sekitar 80% hingga 90% perusahaan sawit telah melakukan penyesuaian harga TBS sesuai arahan pemerintah. Menteri menyampaikan bahwa pemerintah bersama Satuan Tugas atau Satgas Pangan masih terus memantau perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga tersebut. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap perusahaan yang telah menaikkan harga agar perusahaan tidak kembali menurunkan harga TBS di tingkat petani. Berita dalam negeri lainnya, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terus melakukan pendataan untuk memastikan kegiatan perkuliahan berjalan dengan aman dan lancar di Palu pasca gempa dengan magnitudo 6,7 kemarin. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikbudristek Brian Yuliarto mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LLDikti di wilayah 16 serta pimpinan perguruan tinggi setempat dalam rangka memastikan kegiatan perkuliahan berjalan dengan aman dan lancar. Menteri Brian mengungkapkan pihaknya juga terus melakukan pendataan terhadap dampak yang mungkin dialami sivitas akademika, baik mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan. Ia memastikan data yang sedang difinalisasi hari ini akan menjadi dasar bagi Kemdikti Saintek untuk menentukan langkah penanganan dan dukungan lanjutan yang diperlukan. Beralih ke berita mancanegara. Wali kota Kazan Ilsur Metshin mengatakan keamanan di kota Kazan, Rusia diperketat, khususnya lokasi penginapan para tamu dan sepanjang rute perjalanan delegasi konferensi tingkat tinggi KTT Rusia-ASEAN. Terkait pengaturan keamanan selama penyelenggaraan KTT, Metshin menekankan kerjasama besar-besaran telah dilakukan antara berbagai kementerian dan lembaga federal, republik, serta pemerintah kota setempat. Menurutnya, personil kepolisian tidak hanya berasal dari Tatarstan, tetapi juga didatangkan dari berbagai wilayah lain di Rusia untuk menjaga ketertiban umum. Pola kerja khusus seluruh aparat penegak hukum tersebut akan diberlakukan di pusat ibu kota Tatarstan hingga 20 Juni mendatang. Berita olahraga, Badan Tim Nasional BTN Perbasi menambah 5 pemain untuk bergabung dalam pelatnas Timnas Putri sebagai persiapan untuk menghadapi Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 3 Oktober mendatang. Manajer Timnas Bola Basket Putri Indonesia Handoyo menyebutkan 5 pemain tersebut adalah Nur Laila Azara, Anggita Yuliani Putri, Yaslin Jayawianto, Peggy Maulani, dan Anastasia Firly. Handoyo menyampaikan bahwa perkembangan latihan sudah berjalan dengan baik hingga saat ini. Para pemain yang telah lebih dulu bergabung juga sudah menyerap materi yang diberikan pelatih.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, kali ini kita bakal bahas negara kecil yang bahkan jumlah penduduknya itu lebih dikit daripada Jakarta, tapi bisa tembus ke final Piala Dunia. Tim kotak merah putih, yaitu Kroasia. Negara yang jumlah penduduknya hanya sekitar 4 juta penduduk ini sukses menembus final Piala Dunia pada tahun 2018 lalu. Walaupun harus kalah dari timnas Prancis, namun perjalanan mereka ini sesuatu yang luar biasa. Negara pecahan Yugoslavia ini terkenal dengan permainannya yang build up dari bawah dengan pelan, santai, lalu tiba-tiba melakukan transisi cepat dari sisi sayap dan langsung menuju inti permainan lawan. Dengan dikomandoi oleh Luka Modric, yang pada tahun ini sudah berumur 40 tahun, mereka tetap menjadi salah satu negara underdog yang tidak diunggulkan namun bisa saja menjadi giant killer. Kita tahu di perjalanan mereka di Piala Dunia 2018 lalu, sukses menembus final Piala Dunia, dan bahkan Luka Modric itu pada 2018 menyabet gelar Ballon d'Or yang mengalahkan hegemoni dari Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Berdasarkan data di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, rata-rata mereka berlari kurang lebih 110 km per game. Ini menandakan bahwa tim ini merupakan tim yang sangat bekerja keras. Kalau ibarat kata itu, Kroasia ini kayak teman kita yang di kelas yang pendiam, nggak ada kegiatan apa-apa, tiba-tiba bisa jadi juara kelas. Kira-kira bisa nggak ya mereka tembus lagi ke final Piala Dunia dengan komando oleh

0: Indonesia menyapa siang.
1: Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun untuk tahun 2027. Usulan tersebut disampaikan karena pagu indikatif dinilai belum mencukupi kebutuhan program pembangunan pariwisata. Progres program bedah rumah atau bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS telah mencapai 13,51% hingga awal Juni 2026. Pemerintah menargetkan seluruh pelaksanaan fisik perbaikan rumah tidak layak huni selesai pada Oktober atau paling lambat November 2026. Kementerian Hukum bersama Lembaga Administrasi Negara atau LAN meluncurkan Forum Komunikasi Kebijakan. Forum ini merupakan wadah kolaborasi lintas sektor untuk menyusun kebijakan berbasis bukti. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id. Selamat siang pendengar, kembali Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan kali ini dialog interaktif tentang Hakim Berintegritas, Fondasi Peradilan Bersih.
0: Dialog Interaktif.
1: Pendengar, lembaga peradilan kerap disebut sebagai benteng terakhir bagi masyarakat dalam mencari keadilan. Di sanalah harapan publik diletakkan agar setiap perkara diputus secara adil, objektif, dan berintegritas. Namun dalam praktiknya, tantangan terhadap integritas peradilan di Indonesia masih menjadi perhatian bersama, terutama ketika publik kembali dihadapkan pada sejumlah kasus pelanggaran yang melibatkan aparat peradilan. Komisi Yudisial sendiri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, mencatat tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran etik. Setiap tahunnya ribuan laporan diterima dengan beragam bentuk pelanggaran, mulai dari sikap tidak profesional, pelanggaran disiplin dan moral, hingga dugaan praktik suap dan gratifikasi. Namun di tengah tingginya partisipasi ini masih terdapat tantangan dalam hal pemahaman publik, di mana tidak sedikit masyarakat yang belum dapat membedakan antara pelanggaran etik hakim dengan ketidakpuasan terhadap putusan pengadilan. Artinya, edukasi publik menjadi sangat penting agar pengawasan partisipatif tidak hanya tinggi secara jumlah, tetapi juga tepat sasaran. Dan kita akan membahasnya. Saat ini telah hadir langsung di studio kami, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abhan SHMH. Selamat siang, Pak Abhan.
2: Selamat siang, Mbak.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Baik.
1: Selamat datang di Studio Pro 3 RRI.
2: Terima kasih, sama-sama.
1: Baik, Pak Abhan, sebelum kita lanjutkan tentang perbincangan ini, saya juga akan undang Anda pendengar, silakan bergabung untuk menyampaikan komentar ataupun pertanyaan kepada Pak Abhan di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Baik, Pak Abhan, kita mulai ya dari gambaran besarnya terlebih dahulu. Belakangan ini kan publik kembali dikejutkan dengan peristiwa operasi tangkap tangan ya, OTT. Ini marak sekali terjadi yang melibatkan aparat peradilan. Bagaimana Komisi Yudisial melihat potret integritas hakim di saat ini, Pak?
2: Pertama tentu KY sangat menyesalkan ya kalau terjadi aparat penegak hukum sampai kena OTT ya, karena persoalan transaksional di dalam peradilan ya. Dan KY tentu komitmen terhadap zero toleran
1: yeah.
2: pelanggaran yang sifatnya transaksional di dalam proses peradilan atau yang oleh publik sering disebut sebagai mafia peradilan ya.
1: Yeah.
2: Itu harus zero toleran ya.
1: Zero tolerance.
2: Ya, dan itu saya kira selaras dengan komitmen MA juga. MA juga sama zero toleran terhadap pelanggaran etik yeah. hakim ketika terjadi transaksional dalam peradilan atau terjadi mafia peradilan. Karena apa? Bahwa hakim adalah sebagai wakil Tuhan tentu harus memberikan putusan yang seadil-adilnya ya. kemudian putusan itu tidak menjadi ruang atau jual beli perkara, apalagi kalau dikaitkan dengan negara dalam ini sudah memberikan kenaikan gaji hakim yang cukup signifikan, 280% kenaikan gaji itu. Saya kira sepanjang sejarah Indonesia belum pernah ada kenaikan gaji sampai 80%.
1: Wah, baik.
2: Hakim sudah diberikan kenaikan gaji sebesar 280%. Ada ini komitmen
1: presiden dan juga pemerintah ya.
2: Pemerintah, presiden, agar betul-betul hakim itu adil, profesional, tidak ada lagi transaksional dan proses peradilan.
1: Baik.
2: Sehingga sebagai benteng akhir untuk masyarakat, rakyat mencari keadilan ada di pengadilan betul-betul wujud.
1: Baik, Pak Afan, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini ya. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro3 RRI.
0: Catatan peristiwa.
3: Abdul Muiz meninggal di Bandung, Jawa Barat pada 17 Juni 1959 di umur 75 tahun. Ia adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar Sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Volksraad, mewakili organisasi tersebut. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Soekarno pada 30 Agustus 1959. Sisinga Mangaraja XII wafat di Dairi 17 Juni 1907 pada umur 62 tahun. Dia adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperang melawan Belanda, kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak 9 November 1961. Sebelumnya ia dimakamkan di Tarutung, Tapanuli Utara, lalu dipindahkan ke Sopo Surung, Balige pada tahun 1953.
1: Masih dalam dialog interaktif bersama Komisi Yudisial dengan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Pak Afan di studio kami ya. Pak Afan, terkait dengan hakim, indikator apa sih yang biasa digunakan oleh KY untuk menilai integritas dari hakim sendiri?
2: KY melihat bahwa integritas hakim itu dinilai dari sejauh mana dia memegang komitmen terhadap 10 perilaku etik ya, di 10 pedoman etika hakim itu yang harus di pedomani dalam kehidupan sehari-hari, di dalam sidang maupun di luar sidang, mulai dari prinsip adil, profesional ya, dan sebagainya. Ada 10 itu yang harus menjadi pedoman hakim. Jadi kami menilainya dari sejauh mana menerapkan prinsip-prinsip etika hakim itu bisa diterapkan dalam sehari atau tidak ya. Kalau kemudian dalam kesehariannya ada persoalan pelanggaran etik ya, itulah maka yang menjadi kewenangan KY untuk memproses dan menjatuhkan rekomendasi sidang, rekomendasi sanksi ya, terhadap

0: Luar biasa ya, meningkat ya,
1: ya
0: Pak.
1: Meningkat. Kami berasumsi ya, potensinya ketika gaji hakim itu naik, potensinya laporan masyarakat itu juga akan naik. Karena apa? Tuntutan masyarakat tinggi terhadap hakim untuk betul-betul berintegritas, betul-betul adil ya.
0: Akhirnya berdampak terhadap pelaporan yang diterima oleh KAI.
1: Saya kira potensinya ke sana.
0: Okay.
1: Kemungkinan potensi laporan tinggi itu akan akan diterima oleh KAI karena tadi tuntutannya besar. Jadi negara sudah memberikan kebutuhan yang cukup. Jadi soal kebutuhan hidup, saya kira standar hidup sudah terpenuhi lah, gitu kan? Maka tentu tuntutan keadilan, tuntutan hakim berprofesional itu tinggi. Ada sedikit celah pelanggaran etik, ada kesalahan, masyarakat tentu akan melaporkan.
0: Artinya lebih diawasi juga oleh masyarakat ya, Pak. Ya.
1: Dan saya kira memang dalam konteks pengawasan, masyarakat punya peran ya untuk melaporkan, memberikan informasi kepada KAI manakala melihat atau mendengar adanya dugaan pelanggaran etik.
0: Baik, dari ribuan yang diterima oleh KAI tadi, jenis pelanggaran apa sih Pak yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat?
1: Ya, pelanggaran-pelanggaran yang banyak adalah soal profesionalitas, kemudian dugaan keberpihakan, ya kan? Kemudian apa, waktu persidangan, waktu persidangan misalnya mestinya harus diputus hari ini tetapi ditunda lama,
0: akhirnya membuat pelaporan ya,
1: kecurigaan masyarakat kalau ditunda itu ada sesuatu ini. Laporan itu banyak, laporan semacam itu.
0: Oke, artinya masih banyak jenis-jenis yang dilaporkan oleh masyarakat tadi ya. Nah, berarti masyarakat dalam hal ini sudah memahami ya cara untuk melapor pelanggaran ataupun pengawasan yang dilakukan ya.
1: Sebagian laporan itu memang sudah memenuhi syarat formal material, tapi sebagian memang masih ada laporan masyarakat yang tidak memenuhi syarat formal material karena lebih pada misalnya ketidakpuasan atas putusan, ya, sehingga masuk wilayah istilahnya teknis yudisial, jadi soal pertimbangan hukum dan sebagainya, kan? Lah kalau soal pertimbangan hukum dan sebagainya itu menjadi wilayah teknis sosial, menjadi kewenangan upaya hukum. Kalau soal masuk pada wilayah kemandirian hakim itu sudah menjadi wilayah Mahkamah Agung, jadi bisa melalui mekanisme banding maupun kasasi. Nah, di KAI ini adalah soal ansih, adalah soal perilaku. Perilaku pedoman hakim.
0: Artinya masyarakat juga harus membedakan mana yang bisa dilaporkan ke KAI, mana yang tidak. Akhirnya ini juga berdampak pada laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti ya.
1: Betul,
0: Pak Abhan.
1: Jadi memang masih cukup banyak laporan-laporan yang ketika diverifikasi oleh tim kami, tim sekretari itu masih belum memenuhi syarat material itu, maka perlu pendalaman, ya, perlu bukti lebih lanjut dan sebagainya. Tapi sebagian juga ada yang memang betul laporan soal perilaku. Kalau soal perilaku ya, sudah menjadi wilayah kami. Dan kami sanksinya kan, rekomendasi sanksi itu ada tiga kriteria. Mulai dari sanksi yang ringan, sedang, sampai sanksi berat. Sanksi berat itu pemberhentian dengan hak pensiun atau pemberhentian dengan tidak hormat.
0: Baik. Itu. Nah, masih banyak masyarakat yang belum paham tentang porsi-porsi KAI untuk menerima laporan-laporan adanya pelanggaran etik ya di peradilan ini. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak Abhan ya, apa batas kewenangan dari Komisi Yudisial sendiri?
1: Batas paling mudah adalah Komisi Yudisial itu adalah penegakan etik.
0: Jadi lebih perilaku. Ke etik ya, perilaku.
1: Ya. Jadi contohnya begini. Ketika hakim, seorang hakim yang sedang memeriksa perkara, kemudian pada satu saat dia bertemu dengan salah satu pihak, misalnya di kafe, itu sebagai pelanggaran etik.
0: Bisa dilaporkan ke KAI.
1: Karena dalam kode etik nggak boleh ya

0: hakim yang sedang memeriksa perkara kemudian melakukan pertemuan di ruang
1: di luar persidangan ya.
0: Di persidangan. Mm-hmm. Apalagi patut dicurigai itu ada sesuatu
1: di balik itu ya.
0: Di balik itu bukan dilarang. Hmm. Itu contohnya gitu.
1: Contohnya seperti itu. Jadi lebih ke etika ya.
0: Etika. Apalagi kok ada hakim kemudian menerima barang atau uang dari pihak yang sedang berperkara. Nah, itu yang tadi transaksional enggak boleh. Itu ya. Bisa itu pelanggaran kode etik.
1: Masuk ke komisi yudisial itu bisa ditangani.
0: Iya. Nah, kalau yang tadi wilayah ini pertimbangan hukumnya salah, mestinya pertimbangan hukum begini, itu enggak bisa. Itu wilayah namanya teknis yudisial.
1: Apalagi meminta putusan diubah ya.
0: Ya, enggak bisa.
1: Itu bukan ranahnya kayak ya.
0: Kalau putusan diubah dan sebagainya itu wilayah hukum, hukum.
1: Tapi masyarakat masih belum bisa membedakan tuh Pak kadang.
0: Ya, ini PR kami ya. PRKY untuk melakukan sosialisasi kepada publik, kepada masyarakat. Mengenai batasan kewenangan KY yang ditangani KY, mana batasan perilaku, mana batasan soal teknis yudisial.
1: Ya. Jadi kalau melapor tidak ditindaklanjut bukan berarti bukan apa suatu pelanggaran yang tidak ditindaklanjuti, tapi memang bukan ranahnya KY ya, Pak.
0: Semua laporan masyarakat kami ada respon.
1: Ya. Oh, pasti direspon.
0: Ada respon. Jadi misalnya.
1: Tapi belum tentu ditindaklanjuti.
0: Ini tidak memenuhi syarat formil material tadi misalnya bukan kewenangan. Ya kita jawab, kami surati.
1: Rekomendasi
0: ini
1: mungkin
0: menjadi
1: ya.
0: Kewenangan KY. Mm-hmm. Kan ini menjadi kewenangan upaya hukum dan sebagainya. Itu. Okay. Atau laporan ini masih kurang bukti, maka kami memberikan informasi kepada publik masyarakat yang lapor itu untuk dalam waktu tertentu, dengan waktu tertentu menyampaikan bukti-bukti
1: pendukung tambahan.
0: Nah, setelah kami kaji kemudian memenuhi syarat, ya kami registrasi, terus kami proses sampai kami pada sidang pleno. Dan putusannya apa, rekomendasi kami apa, juga kami sampaikan isinya kepada kesimpulannya kepada yang bersangkutan pelapor.
1: Biasanya jadi, berapa lama Pak untuk proses penindaklanjutan itu?
0: Proses ini memang kami memang idealnya 60 harinan atau 3 bulan lah itu kan.
1: Iya.
0: Atau kalau enggak 60 hari 3 bulan. Itu yang sedang kami rancang untuk memperpendek waktu agar ada kepastian waktu yang yang pasti dan cepat bisa diterima oleh masyarakat ya. Tapi terkadang ketika kami batasi misalnya 60 hari itu terkadang ada kendala juga. Ya bisa terkendala dari pelapor itu sendiri, bukti-buktinya kurang sehingga kami masih menunggu.
1: Sehingga butuh waktu ya.
0: Juga bisa terkendala karena yang terlapor barangkali belum bisa kami mintai keterangan, kami klarifikasi karena ada kesibukan sidang dan sebagainya itu. Atau force majeure misalnya sakit dan sebagainya.
1: Ada banyak faktor yang ada bisa memicu itu ya.
0: Itu yang terkadang menjadi kendala. Kenapa laporan itu tidak bisa segera kami tuntaskan dalam waktu yang kami tadi katakan idealnya harus 3 bulan atau 2 bulan itu.
1: Baik. Nah, sekarang terkait dengan literasi, bagaimana KY membangun literasi di masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait dengan fungsi dan juga tugas termasuk pelaporan pelanggaran tadi, Pak?
0: Kami intens melakukan edukasi ya ke publik, ke masyarakat.
1: Iya.
0: Lewat media-media yang kami punyai, media sosial yang KY punyai ya, mau dari IG atau Facebooknya KY dan sebagainya. Pokoknya semua platform media sosial itu bagian ruang untuk sosialisasi pendidikan kepada masyarakat. Juga kami turun juga ke lembaga-lembaga pendidikan, misalnya di kampus-kampus hukum. Kami turun melakukan diskusi, sosialisasi, bahkan juga tidak jarang ya banyak dari kampus-kampus di luar Jakarta misalnya.
1: Termasuk daerah juga ya.
0: Di luar Pak? Daerah apa audiensi ke ya. KY ya.
1: KY di daerah-daerah.
0: Mahasiswa ya. Yang mungkin namanya praktek kerja lapangan
1: PKL,
0: itu.
1: PKL, kan, magang ya.
0: Dari luar Jakarta, ada beberapa rombongan datang ke KY dan kita lakukan diskusi, sosialisasi.
1: Yeah.
0: Itu adalah ruang-ruang literasi yang KY lakukan kepada publik agar bisa memahami tugas dan fungsi KY itu apa dan peran apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun perguruan tinggi terhadap proses yang KY lakukan. Dan tentunya kami tidak henti-hentinya untuk mengajak kepada publik, terutama pada masyarakat dan juga perguruan tinggi untuk bersama-sama, mari kita mewujudkan bersama peradilan yang betul-betul bersih dan berintegritas.
1: Oke, baik. Pak Afan, kita harus jeda kembali. Kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan Hakim Berintegritas Fondasi Peradilan Bersih setelah informasi yang satu ini.
2: Memori Kolektif Bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek, nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya, sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Gak ada lagi pertek-pertek, pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Masih dalam Dialog Interaktif Indonesia Menyapa bersama Komisi Yudisial dengan tema Hakim Berintegritas Fondasi Peradilan Bersih bersama dengan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial Republik Indonesia, Bapak Abhan. Ya. Pak Abhan, kami lanjutkan kembali dialog ini. Melalui sidang Majelis Kehormatan Hakim, KY dan juga MA kan baru-baru ini menjatuhkan sanksi ya Pak, pemberhentian atas kasus suap hingga perselingkuhan. Bagaimana KY merespon tren pelanggaran etika dan juga moral yang masih saja terjadi hingga saat ini?
2: Ya, betul bahwa beberapa saat yang lalu ya kami baru saja menyidangkan di Majelis Kehormatan Hakim.
1: Ya.
2: Kemudian karena persoalan perselingkuhan dan ada yang juga transaksional. Ya. Sekali lagi ini sebuah peristiwa yang sangat disayangkan ya. Soal perselingkuhan ya, bisa terjadi dengan ada yang dengan sesama hakim, ada yang dengan pihak bawahan, ya. Ada juga dengan pihak luar itu kan,
1: eksternal juga ya.
2: Eksternal juga ya. Tentu penjatuhan sanksi melihat tingkat kesalahannya, gitu kan. Jadi kalau memang kesalahannya besar sekali, ya tentu sanksinya berat. Memang baru-baru ini kami KMKH sampai ada pemberhentian ya, terhadap kasus yang karena soal perselingkuhan itu. Ya, harapan kami bahwa tentu ini menjadi tanggung jawab bersama antara MA dengan KY untuk menginternalisasi nilai-nilai etik yang terkait dengan persoalan perselingkuhan dan sebagainya. Karena bisa sangat mungkin ya potensinya akan bisa terjadi kalau tidak ada internasional nilai-nilai etik di dalam diri hakim itu sendiri, apalagi mohon maaf ya, hakim itu kan tugasnya agak jauh-jauh juga, ada di luar daerah,
1: sering berpindah-pindah ya.
2: Nah, kalau kemudian jauh dari keluarga, potensi itu juga bisa jadi, tapi ya tergantung dari masing-masing pribadinya. Kalau kemudian sudah jauh dari keluarga, sekarang gajinya cukup besar, nanti mikir yang enggak lagi itu. Ya, saya kira ini menjadi bagian mitigasi bersama antara KY dan MA dengan gaji yang cukup tinggi ini sampai terjadi timbul masalah saat itu.
1: Justru malah menambah masalah.
2: Masalah dia menyelesaikan masalah itu. Baik. Yang sifatnya transaksional seperti tadi di awal saya sampaikan, memang enggak ada ampun, pokoknya ya itu. Berhenti dan juga bisa ada proses pidananya ya, karena kalau suapan juga bagian dari tindak pidana korupsi. Pejabat yang terima suap itu tindak pidana korupsi. Jadi dua-dua etiknya bisa diberhentikan dengan tidak hormat,
1: moralnya juga
2: moralnya itu kan etiknya kan moral, kemudian pidananya bisa juga ditegakkan atau pidananya suap. Jadi ada dua hukuman.
1: Sanksinya sudah cukup tegas sekarang berarti ya Pak?
2: Ya, tegas. Terakhir misalnya kasus yang OTT di PN Depok, ketua dan wakil ketua ya di OTT itu saat ini sedang proses ya, proses hukum di KPK. Hal-hal yang semacam itu ya nggak ada ampun ya artinya. Kalau terbukti pidananya atau etiknya juga terbukti ya, sanksinya bisa dua-duanya.
1: Tapi ada yang kembali melakukan kesalahan yang sama tidak Pak setelah dijatuhkan sanksi?
2: Kalau sudah dijatuhkan sanksi kemudian sanksinya berat pemberhentian, kan sudah tidak lagi jadi hakim.
1: Karena sanksi penjatuhan sanksi pemutusan hubungan kerja
2: tadi ya, pemberhentian. Kalau dalam pengalaman kami sudah pernah dijatuhkan sanksi tapi sanksinya bukan pemberhentian. Misalnya kan ada sanksi sedang. Misalnya hakim diputus non palu selama 1 tahun atau 6 bulan, kan? Artinya selama 1 tahun atau 6 bulan itu dia nggak pegang perkara. Namanya hakim justisial itu. terkadang masih terkadang ada pelanggaran lagi.
1: Ya. Masih saja ya dilakukan pelanggaran-pelanggaran.
2: Sudah diberi sanksi sedang. Jadi tadi hakim non palu 1 tahun atau yang paling kecil 6 bulan. Tapi masih juga ada pelanggaran. Setelah itu dia selesai lakukan hukuman itu
1: masih saja
2: masih lakukan pelanggaran.
1: Tapi tetap ya sanksinya tetap terus akan diberikan.
2: Kami temukan itu dan pelanggaran yang kedua itu sudah lebih berat misalnya transaksional. Ya tadi hukuman paling berat harus
1: pemberhentian ya. Hormat. Oke. Jadi secara tegas sudah ada aturannya ya, Pak Afan. Baik, saya juga undang pendengar kembali ya, silakan bisa bergabung menyampaikan komentar ataupun pertanyaan kepada Pak Afan selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi dari KY Republik Indonesia. Silakan 0213523172, 0213844545. Sambil menunggu pertanyaan dari Anda, saya juga akan ke ruang gatekeeper ya untuk menjumpai rekan saya ada Adi Kurnia yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp kami. Ya. Ade, silakan.
3: Iya, baik Safira. Siang hari ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pendengar kita melalui WhatsApp untuk Pak Afan. Ini beberapa di antaranya ada Pak Agung di Jakarta Timur. Pak Agung bertanya, ini Pak Afan, bagaimana hakim dapat menjaga independensinya dalam memutus suatu perkara? Apakah ada faktor-faktor yang harus dikedepankan oleh hakim tersebut? Kemudian ada Pak Taufik di Bandung yang bertanya, apakah masyarakat juga bisa melaporkan jika ada dugaan pelanggaran integritas yang dilakukan oleh hakim? Kalau bisa, masyarakat harus melaporkannya kemana? Demikian Safira.
1: Baik, terima kasih Ade Kurnia. Ada dua pertanyaan dari WhatsApp kami ya, Pak Afan. Tadi ada Pak Agung yang di Jakarta Timur bertanya, apakah hakim, adakah faktor yang bisa mengedepankan independensi hakim ya untuk menjaga integritas tadi? Silakan.
2: Ya, untuk menjaga independensi bagi seorang hakim, menurut saya adalah 10 pedoman etik itu menjadi pedoman bagi hakim untuk menjaga independensinya. Artinya apa? Ketika hakim kemudian memeriksa perkara itu, ya harus semuanya berdasarkan pada fakta-fakta hukum dan keyakinan hakim. Jadi hakim itu dalam memutus tidak lain mendasar pada dua hal, keyakinan dan fakta-fakta hukum. Jadi fakta hukumnya apa di persidangan? Bukti-buktinya apa? Kemudian keyakinan hakim apa? Jauhkan dari persoalan misalnya ada intervensi dan sebagainya, ya dijauhin. Intervensi dari manapun ya, dari pihak yang berperkara maupun yang pihak di luar yang berperkara. Karena pedoman hakim itu adalah dalam memberikan putusan, pertimbangan hukum itu hanya dua, dari keyakinan dan fakta-fakta alat bukti yang ada dalam proses persidangan. Itu yang jadi pedoman.
1: Baik,
2: ada kalau kemudian juga, ya? Ada intervensi dan sebagainya, kemudian intervensi itu dipertimbangkan, itu artinya independensinya enggak ada.
1: Ya.
2: Sementara hakim itu independen, imparsial.
1: Baik. Itu. Kemudian dari Bandung tadi ada Pak Taufik juga menanyakan ya, apakah masyarakat bisa melaporkan kalau ada dugaan pelanggaran integritas yang dilakukan oleh hakim? Kalau bisa, kemana Pak? Ya.
2: Laporan ke KY bisa melalui kanal online kami ya, di email maupun di WhatsApp kami atau di media sosial kami juga ada. Jadi bisa lewat kanal online kami.
1: Berbagai kanal bisa dilakukan bisa,
2: ya. Atau lewat kalau di daerah yang ada kantor penghubung bisa melalui kantor penghubung
1: terdekat ya di wilayah masing-masing.
2: Jadi memang kami belum di semua provinsi ada, baru ada 20 penghubung KY. Jadi kantor penghubung KY itu bisa disampaikan melalui PKY atau tadi lewat kanal online.
1: Kalau tidak ada bisa lewat online
2: langsung,
1: ya.
2: Atau lewat surat yang dikirim pos juga bisa.
1: Terfasilitasi.
2: Jadi prinsipnya
1: dari berbagai kanal.
2: Kami akan mempermudah akses publik jika mau melaporkan, menghargai betul laporan dari masyarakat itu.
1: Baik.
2: Jadi kami akan mempermudah akses.
1: Ya, baik gitu. Pak Afan, kita tahan dulu. Ada pendengar yang sudah bergabung. Nampaknya ada dua pendengar ya. Kita sapa ada Bu Haryanti di Toli-Toli, nanti juga ada Pak Roni di Kupang. Bu Haryanti, selamat siang.
4: Ya, halo, selamat sore Mbak Safira.
1: Iya, sore di toli-toli ya. Silakan
4: ya,
1: pertanyaannya.
4: Saya semangat untuk Mbak Safira.
1: Terima
4: juga
1: kasih.
4: Untuk Pak Adhan ya. Selamat sore.
2: Selamat sore.
4: Wah, miris itu ya, dengar kok ada penegak peradilan terus bermasalah seperti itu. Jadi mungkin yang pengen kami tanyakan ya, seperti apa sebenarnya tantangan para penegak keadilan ini sehingga mereka bisa melakukan ketimpangan begitu Bapak, dan tantangan terbesar apa untuk apa ya, menyadarkan mereka meskipun mereka sudah tersadar kalau misalkan mereka melakukan kesalahan tapi mereka nggak bisa kembali, itu gimana, tantangannya seperti apa sih sebenarnya sebagai masyarakat kita bisa mengingatkan selain dari sanksi pidana yang sudah menjerat mereka para hakim itu.
1: Baik,
4: mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bu Haryanti, selamat sore. Pak Roni di Kupang, selamat sore Pak. Halo Pak Roni.
5: Halo. Halo, selamat sore.
1: Pak Roni bisa bergeser dulu sedikit. Radionya boleh dikecilkan dulu Pak suaranya.
5: Baik, baik.
1: Iya, silakan Pak Roni.
5: Halo Mas Ida. Ya. Sore Mbak Ida, Pak Han.
2: Ya.
5: Bagi saya hakim itu punya satu prinsip namanya nobis obliis tuh. Paham? Jadi
1: ya,
5: kalau
1: Pak Roni, halo.
5: Satu kali.
1: Ya, Pak Roni, mohon maaf, sepertinya jaringannya terputus-putus. Bisa disampaikan melalui WhatsApp ya, nanti ditanyakan ke Pak Abhan, akan kami bacakan. Baik, Pak Abhan, sebelum kita jawab pertanyaan dari Bu Haryanti, kita akan jeda terlebih dahulu ya Pak, ada informasi sekilas berikut ini.
0: Kilas Berita.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengungkapkan realisasi program 3 juta rumah secara nasional. Program prioritas ini telah mencapai realisasi sebesar 324.213 unit hingga pekan kedua Juni 2026. Hal itu disampaikan Kodari dalam konferensi pers hari ini di kantor Bakom RI Jakarta. Ia menjelaskan realisasi program tersebut tersebar dalam 4 jalur pelaksanaan. Jalur negara mencatat pembangunan 55.655 unit dari target 510.046 unit atau sekitar 10,91%. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
0: Kilas Berita. Tiga, jaringan berita nasional.
1: Nah, Pak Abhan, seperti apa nih tantangan hakim sehingga adanya ketimpangan? Tadi pertanyaan dari Bu Yanti ya di toli-toli, apa yang bisa menyadarkan kalau mereka ini melakukan kesalahan? Silakan.
2: Saya menangkap begini. Jadi tantangan hakim itu apa aja kira-kira ya? Jadi memang tantangan hakim itu ketika memegang perkara, memeriksa dan nanti memutus, saya kira memang besar tantangannya, terutama godaan ya, godaan baik dari sifatnya materi dan lain sebagainya. Ya, karena yang dihadapi adalah orang yang sedang punya perkara, ya, baik perkara perdata, niaga misalnya, itu lebih-lebih besar lagi, kemudian atau pidana. Artinya kalau orang perdata dua pihak yang maunya menang semua, kira-kira gitu kan. Ya, kalau kemudian pidana maunya tidak dihukum gitu kan.
1: Nah,
2: ini memang punya potensi bisa melakukan segala cara itu. Nah, inilah tantangan hakim untuk menjaga integritasnya. Jangan sampai ya dia sekali-kali menerima imbalan atau suap dari para pihak yang sedang berkara. Kalau itu diterima, saya kira tadi karena itu terbukti menjadi pelanggaran yang paling berat. Itulah menjaga integritas itu penting bagi hakim. Kalau toh ini bukan artinya membenarkan yang masa lalu sebelum ada kenaikan hakim ya.
1: Nah,
2: sekarang sudah kenaikan gaji tinggi, kebutuhan sudah terpenuhi.
1: Nah, itu gimana Pak? Ya. Gaji kesejahteraan ya, sudah dinaikkan secara signifikan oleh pemerintah.
2: Artinya,
1: kenapa masih terjadi?
2: Itu kembali pada sifat individunya masing-masing.
1: Okay.
2: Ya, padahal sumpah janjinya sebagai seorang hakim itu pertanggungjawaban hanya tidak hanya dengan dunia aja, tapi putusan itu irah-irahnya itu demi keadilan berdasarkan Tuhanan Yang Maha Esa. Jadi tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pertanggungjawaban ke akhirat kira-kira itu
1: sana. Jadi, baik. Nah, terkait ini, dengan
2: integritas menjadi fondasi penting bagi
1: integritas ya, kembali lagi.
2: Dan ketika menghadapi banyak tantangan,
1: godaan
2: dari para pihak yang sedang berperkara tadi.
1: Nah, bicara soal praktik suap, ini kan juga menjadi isu yang sangat krusial ya Pak Abhan. Apa sih yang menjadi langkah konkret KAI untuk mencegah praktik-praktik transaksional ya di peradilan sendiri?
2: Kami menghargai apa yang sudah upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ya. Saya kira dengan sistem e-court itu salah satu ya untuk bisa memutus rantai transaksional dalam pengurusan perkara di pengadilan. Karena e-court kemudian semua pembayaran juga melalui sistem
1: perbankan
2: digital.
1: Gitu. Ya.
2: Jadi enggak ada lagi kontak-kontak itu. Saya kira itu menjadi salah satu buat membatasi kontak langsung antara pihak yang sedang berperkara dengan pejabat atau orang-orang yang ada di pengadilan atau di kepaniteraan ya. Tapi ini salah satu. Tetapi saya kira yang lain juga harus diperhatikan. Memang barangkali di sisi itu tidak, tapi di sisi lain misalnya ada pertemuan-pertemuan di luar itu yang
1: di luar kendali dari KAI ya.
2: Di pertemuan-pertemuan di itu, di luar-luar itu, kemudian ya tadi misalnya ketemu di mana-dimana, kemudian bicarakan hal perkara, itu yang saya kira kembali kepada tadi.
1: Masing-masing individu.
2: KAI memang punya mekanisme investigasi. Jadi kalau ada info ya dari publik, ada info dari publik, dugaan begini, kami akan terjun, kami lakukan investigasi. Investigasi ya ibaratnya ya kami monitor terus kan. Monitor sampai yang kemampuan kami untuk melakukan.
1: Artinya pelaporan dari masyarakat juga penting ya untuk menginformasikan kepada KAI ya.
2: Ya, karena biasanya kasus-kasus yang transaksional suap itu akan muncul manakala ada pihak yang awalnya komit kemudian dirugikan. Suap itu kan dua belah pihak. Kalau awal-awalnya kemudian sesuai dengan yang diharapkan, oke, gak ada masalah. Begitu sudah memberikan sesuatu tetapi tidak putusan tidak sesuai yang diharapkan, baru dia akan nyanyi kira-kira.
1: Baik.
2: Itu yang kayak gitu ya, mungkin yang akan bisa ada bukti kuat.
1: Kembali lagi ke individu ya, untuk bagaimana menjaga integritas seorang
2: karena
1: hakim.
2: Enggak mungkin proses transaksional itu kemudian melalui mekanisme digital. Mesti akan
1: terlacak ya.
2: Akal digital akan terlacak.
1: Terdeteksi.
2: Ya. Mungkin akan ya tadi yang banyak terjadi ya tunai dan syarat bagaimana.
1: Ya. Nah, bagaimana kemudian sinergi KAI dengan Mahkamah Agung ya dan juga lembaga-lembaga lain untuk integritas hakim ini, Pak?
2: Ya. Prinsipnya KAI MA itu kan dalam ruang yudikatif, lembaga yudikatif. Komitmen kami sama adalah untuk mewujudkan peradilan yang baik, yang berintegritas, yang bersih. Tinggal memang tupoksi kita masing-masing. Kalau MA memang wilayah pemeriksaan yudisialnya, kami non-yudisialnya. Dan komitmen ini kami bangun melalui beberapa MOU antara MA dengan KAI, dan kita akan selalu perbarui MOU itu. Dan contoh konkret misalnya pemeriksaan bersama. Ya, karena apapun bahwa pengawasan hakim itu masih ada dua lembaga yang bisa ngawasi. MA itu sendiri punya namanya badan pengawas. Kemudian ada yang pengawas eksternal adalah di KAI. Nah, tentu ini dua-duanya harus punya komitmen sama, tujuannya sama ya. Jadi harus berkolaborasi ya, bersanding ya, bukan bertanding. Jadi bersanding untuk sama-sama menjaga integritas hakim agar bersih. Jadi komitmen sinergitas MA, dengan KY tentu kita bangun terus ya.
1: Baik, KY juga kan sering menekankan ya Pak Abhan bahwa proses rekrutmen hakim ini juga menjadi kunci utama. Seperti apa mekanisme seleksi yang transparan dan juga ideal sehingga menghasilkan hakim yang beretika juga Pak?
2: Ya, proses rekrutmen hakim, calon hakim agung tentu prosesnya kami sangat terbuka dan transparan. Saat ini kami sedang memproses itu. Kemarin ada 14 permintaan hakim dari Mahkamah Agung, hakim agung dari Mahkamah Agung. Ada kamar perdata, kamar pidana, ada kamar tun, ada kamar ad hoc tipikor, ada kamar ad hoc HAM dan sebagainya. Proses secara terbuka, siapapun memenuhi syarat untuk bisa ikut serta berpartisipasi,
1: ya, terlibat ya.
2: Terlibat ya. Proses transparansinya adalah kami misalnya melakukan rekam jejak. Kalau yang dari hakim itu kami lakukan betul rekam jejak secara menyeluruh ya. Jadi misalnya 5 tahun terakhir ini kira-kira dia tugas di mana, di sana ada apa ya. Narasumber yang itu juga kami wawancari.
1: Termasuk ya, ya dilibatkan.
2: Dilibatkan. Informasi masyarakat secara apapun juga kami tindak lanjuti. Kami telusuri dengan nama program rekam jejak tadi.
1: Mungkin terakhir Pak Abhan singkat saja, bagaimana publik bisa ikut berkolaborasi dengan KY juga menjadi mata dan juga telinganya KY untuk mengawasi perilaku hakim di daerah?
2: Terima kasih. Jadi kami sekali lagi harapan besar terhadap publik, masyarakat untuk menyampaikan informasi apapun yang dilihat, yang didengar. Ketika ada dugaan pelanggaran etika atau perilaku hakim di seluruh Indonesia ini, sampaikanlah kepada kami ya. Kalau toh masyarakat kemudian berharap dirahasiakan namanya, kami juga akan rahasiakan nama pelapor karena untuk melakukan perlindungan saksi atas laporannya.
1: Dijaga juga ya, terjamin ya.
2: Dan prinsipnya kami juga mempermudah akses laporan masyarakat melalui kanal-kanal yang sudah kami sediakan.
1: Baik. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Abhan atas dialognya hari ini dan juga pencerahan ya terhadap kita semua terkait dengan bagaimana integritas hakim dan juga kerja-kerja dari Komisi Yudisial. Dan baik mendengar, integritas peradilan ternyata bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga tapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Dengan pemahaman yang tepat sehingga diharapkan sistem peradilan kita bisa lebih bersih, transparan dan juga berkeadilan. Terima kasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Safira Amalia pamit dari Ruang Daerah Anda dan selamat siang.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Austria tundukkan debutan Yordania 3-1. Portugal siap awali misi juara lawan RD Kongo malam nanti. Muhammad Yusuf melaju mulus ke 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 17 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga, kita awali informasi sore ini dari ajang Piala Dunia 2026. Austria mengawali perjuangannya di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 3-1 atas Yordania di Stadion Santa Clara, Amerika Serikat siang tadi waktu Indonesia Barat. Hasil ini membawa Austria meraih 3 poin dan menempel Argentina di papan atas klasemen sementara Grup J. Austria tampil dominan sejak awal pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 72% pada babak pertama. Keunggulan tim asuhan Ralf Rangnick dibuka oleh Romano Schmidt lewat tendangan jarak jauh pada menit ke-21. Yordania yang menjalani debut di Piala Dunia menunjukkan perlawanan sengit setelah turun minum. Ali Olwan sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-50 sekaligus mencetak gol pertama Yordania dalam sejarah Piala Dunia. Austria sempat melihat gol Marco Arnautovic dianulir VAR pada menit ke-70. Namun mereka kembali unggul 6 menit kemudian melalui gol bunuh diri Yazan Al-Arab sebelum Arnautovic memastikan kemenangan lewat eksekusi penalti pada masa injury time. Kemenangan menjadi modal penting bagi Austria untuk menghadapi laga berikutnya di Grup J. Sementara Yordania tetap mendapat apresiasi berkat penampilan kompetitif pada laga perdana mereka di panggung Piala Dunia. Masih dari ajang Piala Dunia 2026. Kapten Argentina Lionel Messi resmi menyamai rekor top skor sepanjang masa Piala Dunia setelah mencetak hat-trick saat membawa Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 pada laga Grup J Rabu pagi tadi. 3 gol Messi tercipta pada menit ke-17, 60, dan 76. Tambahan 3 gol tersebut membuat koleksi gol Messi di ajang Piala Dunia mencapai 16 gol. Dari 6 edisi yang diikutinya, menyamai catatan legenda Jerman Miroslav Klose. Usai pertandingan, Messi mengaku senang atas pencapaian yang luar biasa.
1: Semua yang saya alami saat ini sungguh luar biasa. Saya cukup beruntung dapat mencapai semua impian saya, bahkan lebih dari yang saya harapkan, baik secara individu maupun sebagai bagian dari tim.
0: Sebelumnya, rekor gol Messi sempat disamai oleh bintang Prancis Kylian Mbappe yang mencetak 2 gol saat Prancis mengalahkan Senegal. Namun, hat-trick ke gawang Aljazair membuat Messi kembali berada di puncak daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Selain menyamai rekor Klose, Messi juga telah melampaui catatan gol legenda Brasil Ronaldo Nazario dan legenda Jerman Gerd Müller. Dengan Argentina masih menyisakan 2 laga fase grup, peluang Messi untuk menjadi pemegang tunggal rekor top skor Piala Dunia masih terbuka lebar.
2: Kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

0: Portugal mengusung ambisi besar meraih gelar Piala Dunia pertama saat menghadapi RD Kongo pada laga pembuka Grup K di Stadion Houston dini hari nanti. Berikut informasinya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Olá, Roberto Martínez aqui, Luís Garopa, da agência Lusa. Explique-me um pouco como é que Portugal chega ao primeiro jogo.
2: Portugal akan membuka kampanye Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Kongo yang baru kembali ke Piala Dunia. Portugal datang sebagai salah satu negara terfavorit untuk menjadi juara Piala Dunia. Hanya kalah sekali dari 13 pertandingan terakhir, kuat asuhan Roberto Martinez itu bertekad memutus rentetan buruk di laga pembuka setelah sebelumnya Portugal hanya menang sekali di 4 edisi Piala Dunia. Sementara Kongo yang baru datang kembali ke Piala Dunia setelah absen 52 tahun langsung dihadapkan dengan wabah Ebola yang menyebabkan pembatasan perjalanan bagi tim atau pendukung dari rumah. Kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez, mengatakan kondisi para pemainnya siap untuk menghadapi pertandingan besok.
3: Jadi bagi kami, pembatalan latihan adalah kesempatan lain untuk mengerjakan apa yang menjadi inti Piala Dunia, yaitu menunggu hal-hal yang tak terduga dengan mencoba menggunakan apa yang terjadi untuk meningkatkan persiapan dalam tim. Kami melakukannya dengan sangat baik, kondisinya sangat bagus, dan sekarang kami siap untuk pertandingan besok dan sangat puas dengan pertandingan menghadapi Nigeria. Karena itu benar-benar ujian yang sempurna untuk pertandingan besok. Sementara kepala pelatih Kongo, Sebastien Desabre, menyampaikan bahwa timnya termotivasi untuk menghadapi Portugal. Kami sedang menjalani maraton 3 pertandingan dengan pertandingan besok menghadapi salah satu tim terbaik di dunia. Kami tidak sabar untuk memulai. Tentu saja, kami mengenal tim ini dengan baik. Kami sangat menghormati Portugal. Mereka adalah salah satu tim terbaik di dunia dengan pemain-pemain hebat. Tetapi kami akan bermain dengan kekuatan kami. Kami juga memiliki kualitas untuk ditunjukkan di lapangan. Kami akan memulai pertandingan dengan rencana permainan, tetapi dengan semua motivasi dan semangat yang kami butuhkan untuk bermain melawan tim hebat. Laga antara Portugal dengan Kongo ini akan berlangsung di Stadion NRG, Texas, malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Potigarari, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, dua laga grup L Piala Dunia 2026 juga akan tersaji pada Kamis dini hari hingga pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Kroasia di AT&T Stadium, Arlington. Sedangkan Ghana bertemu Panama di Toronto Stadium, Kanada. Inggris datang sebagai salah satu kandidat juara setelah tampil sempurna sepanjang kualifikasi dan tidak kebobolan satu gol pun. Namun, Kroasia diyakini mampu memberi perlawanan sengit berbekal pengalaman serta kepemimpinan Luka Modric yang menjalani turnamen internasional terakhirnya bersama tim nasional. Laga Ghana melawan Panama juga diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Ghana berharap ketajaman Jordan Ayew mampu mengakhiri tren buruk mereka. Sementara Panama mengandalkan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat rekor tidak terkalahkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026.
4: Demikian telah kita ikuti jelang kick-off Pesta Bola Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kehadiran siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI menjadi jembatan bagi penyandang disabilitas untuk turut menikmati kemeriahan pesta sepak bola dunia. Selengkapnya informasi disampaikan Luna Elia.
1: Saat ini Romero ataupun Martinez di sana, Alexis umpan saja ataupun arahkan ke sektor kanan untuk foul atau masuk ke
2: Siaran Piala Dunia 2026 di RRI mendapat apresiasi dari kalangan penyandang disabilitas di berbagai daerah. Kehadiran laporan pandangan mata pertandingan dinilai membantu mereka menikmati setiap momen pesta sepak bola dunia. Di Kota Tarakan, euforia Piala Dunia 2026 terasa cukup meriah. Sejumlah titik menggelar nonton bareng dan menarik perhatian masyarakat, meski beberapa pertandingan berlangsung pada pagi hari.
1: Lingkaran pertandingan, Alexis sudah merasa karya empat terobosan Lionel Messi.
2: Bagi komunitas penyandang disabilitas, Piala Dunia juga menjadi sarana mempererat kebersamaan dan mendorong inklusi sosial. Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan, Muhammad Yosta Noftami, berharap ajang ini dapat menjadi ruang bagi penyandang disabilitas untuk lebih aktif berinteraksi dengan masyarakat.
3: Mungkin ketika teman-teman dari PPDI ataupun penyandang disabilitas lainnya turut hadir gitu di tempat-tempat nobar gitu kan, jadi sekaligus memperlihatkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sudah berusaha untuk membuka ruang mereka sendiri keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan masyarakat umum.
2: Menurutnya, antusiasme penyandang disabilitas terhadap sepak bola tidak berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Mereka tetap merasakan ketegangan, kegembiraan, dan semangat saat mendukung tim favorit di Piala Dunia. Apresiasi serupa disampaikan Putra, pendengar RRI asal Flores yang merupakan penyandang disabilitas netra. Ia menilai siaran Piala Dunia melalui RRI sangat membantu penyandang disabilitas mengikuti jalannya pertandingan secara lebih dekat.
4: Memberikan umpan ke depan, keringkan bola pendek cepat kini berganti tekanan dilakukan Argentina, umpan ke sektor kanan Lionel Messi di situ menggiring bola dia mendekati kotak penalti, angkat ke dalam kotak penalti.
5: Terima kasih kami ya untuk teman-teman RRI yang sudah bekerja sama ya dengan teman-teman RRI juga. Dan sudah menyelenggarakan Piala Dunia ya untuk di tahun 2026 dan sebelumnya juga ada di tahun 2018 juga ya. Dan ini jujur saja sangat membantu ya untuk kami-kami para penyandang disabilitas dan harapan kami juga semoga para reporter dan juga teman-teman di RRI semoga selalu sehat dan selalu memberikan laporan pandangan mata untuk menghibur kami-kami semuanya, khususnya untuk rekan-rekan saya sama penyandang disabilitas.
4: Pertama ini sudah berlangsung 39 menit 02 detik saudara-saudara. Kita nantikan.
2: Ia menambahkan, banyak penyandang disabilitas rela bergadang hingga dini hari untuk mendengarkan pertandingan tim favorit mereka. Putra berharap RRI terus menghadirkan siaran olahraga dan laporan pandangan mata yang informatif sehingga dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus

0: Beralih ke informasi basket NBA. Chicago Bulls resmi menunjuk Theodore Splitter sebagai pelatih kepala untuk menghadapi musim 2026-2027. Penunjukan menjadi bagian dari upaya Bulls membangun kembali kekuatan tim setelah beberapa musim terakhir kesulitan bersaing di papan atas wilayah timur. Splitter dikenal memiliki pengalaman panjang di NBA, baik sebagai pemain maupun pelatih. Saat masih aktif bermain, ia meraih gelar juara NBA bersama San Antonio Spurs pada 2014, sebelum melanjutkan karir sebagai staf pelatih di sejumlah tim, termasuk Brooklyn Nets dan Houston Rockets. Jabatan ini menjadi pengalaman pertama Splitter sebagai pelatih kepala di NBA. Bulls berharap pengalaman internasional dan kemampuan taktis yang dimilikinya dapat membantu mengembangkan para pemain muda, sekaligus membawa tim kembali menjadi penantang serius di kompetisi basket tertinggi dunia tersebut.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari ArenaNet. Tunggal putra Indonesia Muhammad Yusuf sukses membuka langkahnya di Macau Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Yusuf menundukkan wakil Taiwan Kuo Kuan Lin 2 game langsung pada babak 32 besar di Macau East Asian Games Dome Rabu pagi waktu Indonesia Barat. Pemain peringkat 51 dunia itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan menang dengan skor 21-12, 21-9 dalam waktu 35 menit. Yusuf langsung mengambil kendali permainan sejak game pertama dan mampu menjaga tekanan hingga lawannya kesulitan mengembangkan permainan. Pada game kedua, pertandingan sempat berlangsung lebih ketat di awal, namun Yusuf kembali menunjukkan kualitasnya dengan meraih 9 poin beruntun selepas interval. Sebelum memastikan kemenangan dan tiket ke babak 16 besar Macau Open 2026. Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia menunjuk Todo Tua Pasaribu sebagai chef de mission tim Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Penunjukan dilakukan dengan mempertimbangkan pengalaman dan rekam jejak Todo Tua di dunia olahraga. Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menilai Todo Tua memiliki kemampuan manajerial dan dedikasi yang dibutuhkan untuk memimpin kontingen merah putih. Menurut Raja Sabta, tantangan Asian Games kali ini juga lebih kompleks dibanding edisi sebelumnya.
1: Saya rasa dedikasinya di olahraga itu sudah bisa kita lihat pada saat dia menjalankan tugasnya di Badan Tim Nasional. Jadi untuk personalnya saya pikir sangat cocok mengingat situasi di Aichi Nagoya akan menjadi situasi yang cukup menantang karena ini merupakan Asian Games yang

Informasi jelang final IBL 2026. Bogor Hornbills menjadi kejutan terbesar IBL GoPay 2026 setelah berhasil melaju ke partai final. Tim yang musim lalu gagal menembus playoff itu kini berpeluang meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Di bawah arahan pelatih Cesar Camara Pere, Hornbills bangkit dan menutup musim reguler di peringkat ketiga. Dengan rekor 14 kemenangan dan 6 kekalahan. Mereka kemudian menyingkirkan Kesatria Bengawan Solo di putaran pertama serta Satria Muda Pertamina Bandung pada semifinal untuk memastikan tempat di final. Pada partai puncak, Hornbills akan menghadapi juara bertahan Pelita Jaya. Seri final yang dimulai 19 Juni mendatang juga akan menjadi final pertama dalam sejarah IBL yang menggunakan format best of five.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: berikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina. Absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Semua satu gol, satu doa. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya. Dan cinta merdeka.
2: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa sore.
6: AC Milan resmi menunjuk Ruben Amorim sebagai pelatih kepala klub sepak bola Italia tersebut. Pria asal Portugal itu menggantikan Massimiliano Allegri yang dipecat pada akhir musim kompetisi 2025-2026. Bernardo Silva dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan Real Madrid saat ia mempersiapkan kepindahan musim panasnya dari Manchester City. Ia menyudahi masa jabatannya di Etihad yang berakhir bulan ini. Timnas Futsal Indonesia merilis daftar panjang 26 pemain untuk pemusatan latihan menuju Spanyol pada Agustus 2026. Pelatih kepala Hector Souto akan memantau mereka sebelum dikerucutkan menjadi 19 pemain final pada 13 Juli. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
7: Indonesia menyapa sore.
6: Bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga untuk Anda pendengar yang akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan, lalu juga menyampaikan informasi di daerah Anda seperti apa. Anda dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter kami, Presiden Prabowo Subianto, memanggil Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umroh ke kediaman pribadinya di Padepokan Garuda Yaksa. Selengkapnya bersama reporter Joshua Sihombing. Joshua, silakan dengan update terkininya.
8: Ya, Hana dan juga pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di Padepokan Garuda Yaksa, di mana merupakan sebagai lingkungan dari kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto. Pada hari ini, Hana dan juga pendengar, ini Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, seperti salah satunya yakni ini terkait dengan pelaksanaan haji, yakni Presiden memanggil Menteri Haji dan Umroh, serta Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Azhar Simanjuntak. Dan saat dikonfirmasi terkait dengan agenda pada hari ini Dhanil mengungkapkan bahwa Kementerian Haji dan Umroh akan menyampaikan sejumlah laporan-laporan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji di tahun 2026 ini langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini ditekankan oleh Dhanil sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan pelayanan pelaksanaan ibadah haji kepada seluruh masyarakat. Berikut pernyataan dari Dhanil Azhar Simanjuntak.
9: Hari ini dipanggil Pak Presiden untuk menyampaikan laporan terkait dengan pelaksanaan haji yang sudah berlangsung, dan memang kan perhatian Presiden terhadap impian seluruh umat Islam di Indonesia terkait haji yang pelayanannya prima itu adalah bagian penting. Jadi beliau ingin melihat dan mendengar perbaikan-perbaikan terkait dengan pelaksanaan haji selama ini.
8: Ya, lebih lanjut pun disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Azhar Simanjuntak. Ini bahwa terkait dengan laporan ataupun sejumlah temuan yang didapatkan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini, setidaknya disampaikan oleh Dhanil, nantinya akan terdapat sekitar 20 poin dalam catatan untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji ke depannya. Hal ini dijelaskan oleh Dhanil bahwa sebagai impian dari adanya keinginan Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan ibadah haji yang memang ini dapat memfasilitasi dan juga melaksanakan ibadah haji bagi seluruh masyarakat tanpa adanya kendala ataupun pembedaan secara khususnya terkait dengan finansial dan juga pelayanan tersebut. Langsung dari Padepokan Garuda Yaksa, Bojongkoneng, Jawa Barat, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita ke informasi berikutnya, rapat kerja dengan Komisi 7 DPR RI, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia mengajukan usulan tambahan anggaran untuk menghapus blank spot di wilayah 3T. Selengkapnya bersama reporter Rian Suryadi. Rian.
10: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Komplek Parlemen Senayan Jakarta, tepatnya di ruang rapat Komisi 7 DPR RI, di mana memang saat ini sedang berlangsung adanya rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau RRI, di mana dalam rapat tersebut tadi pun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal ini memang disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7. Dan tambahan anggaran tersebut ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Dan tadi pun Dirut RRI menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Yang pertama yaitu pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah, yaitu di kawasan 3T, ya seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan juga Nunukan. Karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut ini bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
11: Lantai 12. Tindakan biaya konstruksi, kerusakan bangunan, inefisiensi operasional, penyelesaian gedung ini adalah langkah strategis untuk mengoptimalkan aset negara dan meningkatkan kualitas layanan publik RRI secara keseluruhan. Kemudian lanjut ke halaman 14. Pimpinan terhormat, seluruh program dan anggarannya PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran PPRI, yaitu produktivitas, di mana RRI berkontribusi melalui digitalisasi penyiaran dan
10: Dan diketahui juga pendengar bahwa memang melalui tambahan infrastruktur tersebut, ini RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Dan ini memang sesuai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN dan Rencana Strategis RPP RRI. Di mana selain itu RRI juga mengusulkan anggaran sebesar 61 miliar rupiah ini untuk melanjutkan penyelesaian pembangunan gedung siaran luar negeri. Dan dana tersebut akan digunakan untuk penyelesaian fisik gedung serta penataan interior. Dan RRI menilai memang penyelesaian proyek tersebut penting untuk menghindari resiko aset negara dan juga pembengkakan biaya konstruksi serta efisiensi operasional. Demikian dengar laporan dari kawasan Komplek Parlemen Senayan Jakarta dan Surya di Pro 3 RRI terus mengundang untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa sore.

0: Kami akan hadirkan topik terkait prediksi Portugal versus Kongo Piala Dunia 2026. Major strong. Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan laga menarik dari Grup K. Timnas Portugal akan memulai perjalanan mereka dengan menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Texas, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Portugal datang dengan status unggulan berkat performa impresif sepanjang kualifikasi dan rangkaian kemenangan di laga uji coba. Di sisi lain, Republik Demokratik Kongo membawa semangat besar setelah kembali tampil di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak 1974. Laga ini juga menjadi ujian perdana bagi Cristiano Ronaldo dan rekan-rekan dalam upaya mewujudkan ambisi meraih gelar juara dunia. Sejauh mana peluang Portugal mengawali turnamen dengan kemenangan dan mampukah Kongo memberi kejutan pada pertandingan pembuka mereka? Untuk membahasnya, saat ini kami telah bersama jurnalis olahraga senior Suara Merdeka, Darjo Soyan. Bung Darjo, selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga, Mbak Ana.
0: Bung Darjo, bagaimana ini melihat kekuatan Portugal menjelang laga perdana melawan Republik Demokratik Kongo?
1: Kalau kita lihat dari ranking dan kekuatan saat ini, ya tentu semua penggila bola akan menuju pada peluang Portugal. Ya. Jadi peluangnya bahkan bisa 70-30 lah untuk Portugal.
0: Baik, berarti lebih condong ke Portugal begitu 70-30. Ya. Tapi kalau untuk Portugal sendiri, ini layakkah disebut sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026, Bung Darjo?
1: Kalau kita lihat dari perjalanan beberapa kualifikasi itu memang layak ya. Jadi mereka tampil sebagai juara grup di babak kualifikasi zona Eropa. Kemudian saat ini juga dalam ranking FIFA menempati ranking keempat kalau tidak salah. Jadi di bawah Argentina, Spanyol, dan itu jadi ada peringkat keempat.
0: Baik, lalu kalau untuk pengaruh dari Cristiano Ronaldo, ini seberapa besar bagi Portugal pada turnamen kali ini, Bung Darjo?
1: Pengaruh Ronaldo sangat besar, itu sebanding dengan Lionel Messi di kubu Argentina. Jadi kalau kita saksikan tadi pagi Argentina menang 3-0, itu betapa besar pengaruh Lionel Messi di tim Argentina. Jadi Portugal pun pengaruh Ronaldo sangat kuat, sehingga dengan usia yang sudah 40 tahun ini, pelatih Roberto Martinez masih memberi kepercayaan untuk tetap menjadi bagian tim, bahkan menjadi andalan dalam tim Portugal itu.
0: Baik. Nah, Bung Darjo, berarti masih bisa disebut kalau memang ini masih bergantung kepada Cristiano Ronaldo begitu ya?
1: Iya, demikian adanya itu.
0: Oke. Apa ini kelebihan utama Portugal yang bisa menjadi pembeda dalam pertandingan ini, Bung Darjo?
1: Ya, Portugal punya pemain-pemain yang di klub-klub besar ya. Seperti Ronaldo sendiri, kita tidak terbanakan apapun klubnya, dia selalu menjadi bintang. Kemudian ada Vitinha di tengah dari PSG, kemudian belakang ada Nuno Mendes juga dari PSG, kemudian Bruno Fernandes dari MU, kemudian kipernya juga Diogo Costa sangat kuat itu.
0: Nah, Republik Demokratik Kongo ini kembali ke Piala Dunia setelah absen sangat lama ya, Bung Darjo ya. Apa yang perlu diwaspadai Portugal dari tim Afrika tersebut?
1: Jadi walaupun Kongo sendiri lolos lewat babak kualifikasi antar zona, dia di zona Afrika bukan juara grup sehingga tidak bisa langsung lolos. Maka kemudian ketika antar zona melawan Jamaika bisa menang 1-0 sehingga lolos ke Piala Dunia. Namun patut diwaspadai bahwa kekuatan Afrika itu hampir setara dengan Eropa. Contoh terkini adalah ketika Spanyol menghadapi Tanjung Verde yang negara kecil di kawasan Samudra Atlantik sana, dan dengan penduduknya hanya 100.000, itu Spanyol hanya bisa bermain 0-0. Artinya untuk mengalahkan tim dari zona Afrika itu cukup perjuangan berat.
0: Oke, memang butuh perjuangan berat karena kekuatannya hampir sama setara begitu ya dengan Eropa ya, Bung Daryo ya. Baik, Bung Daryo, nanti juga kami akan membahas ini lagi begitu terkait topik kami ya, Bung Daryo. Tapi setelah jeda berikut, Bung Daryo.
2: Kilas Berita.
3: 4 tim memastikan tempat di Final Four Women's Pro Futsal League 2026 usai seri Sukoharjo resmi berakhir. Mereka adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSPFC, NAMABP Women, dan Capybara Angel. Keberhasilan 4 tim tersebut tidak lepas dari hasil positif selama 9 pekan. Mereka mampu mengumpulkan poin penting untuk mengamankan posisi di 4 besar. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.go.id.
2: Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Sore.
0: Kami masih membahas terkait prediksi Portugal versus Kongo di Piala Dunia 2026. Bung Daryo masih bersama kami ya, Bung Daryo ya.
1: Ya, yes, siap. Yes.
0: Baik. Nah, Bung Daryo, kalau melihat komposisi pemain lalu juga performa terkini kedua tim, bagaimana ini prediksi jalannya pertandingan, Bung Daryo?
1: Pertandingan antara Portugal dengan Kongo tentu akan menjadi hal yang menarik ya. Kita di depan ada Ronaldo, misalnya akan menjadi ujung tombak sekaligus leader bagi Portugal untuk bisa mengalahkan Kongo. Namun Kongo dengan pelatih Sebastian Desapre dari Prancis juga tentu akan membuat permainan minimal tidak kalah dari Portugal. Artinya Portugal harus membuat strategi penyerangan dengan mengandalkan Bruno Fernandes, kemudian Bernardo Silva, dan kemudian juga dukungan dari Nuno Mendes. Tentu tidak mudah bagi Portugal untuk bisa mencetak gol ke gawang Kongo itu.
0: Baik, Bung Daryo, ini juga kami mengundang pendengar ya, Bung Daryo, untuk ikut interaktif bersama kami untuk memberikan prediksinya juga ini, Bung Daryo, terkait Portugal versus Kongo di Piala Dunia 2026. Dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712. Atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita, Bung Daryo. Ada Pak Daniel di Sorong. Selamat sore, Pak Daniel.
4: Selamat sore, Bu Hana.
0: Ya, silakan Pak Daniel.
4: Selamat sore juga, Bung Daryo.
1: Selamat sore.
4: Ya. Mohon koreksi kalau saya salah, Bung Daryo.
0: Ya.
4: Untuk pertandingan ini kan, Portugal ada coba di Nigeria di Amerika ya, kalau saya salah. Menang 4-0 itu. Betul enggak?
0: Portugal kenapa ini Pak 4-0 tadi melawan siapa, Pak Daniel?
4: Uji coba lawan Nigeria di Amerika.
0: Oke.
4: Itu benar tidak, Bung Daryo?
0: Oke, baik. Bung Daryo, silakan ditanggapi, Bung Daryo, apakah benar ini Portugal uji coba melawan Nigeria tadi begitu ya, Pak Daniel ya? 4-0 ya?
1: Iya, ya.
0: Baik, terima kasih Pak Daniel di Sorong. Itu saja Pak Daniel?
4: Ini begini, Bu Hana. Jadi nanti yang kita baru-baru yang kita gol itu kan Neto, Ronaldo, dan Conceição. Nah, nanti sekitar juga itu yang empat itu yang cetak untuk Kongo itu. Menurut saya begitu, Portugal menang. Nah, ini ada berapa, Bu Hana?
0: Bagaimana, Pak Daniel?
4: Maksudnya yang kemarin kan Portugis menang 4-0 Nigeria itu.
0: Iya.
4: Yang mencetak golnya itu Ronaldo, Conceição, dan Neto. Jadi menurut saya mereka juga nanti cetak gol itu di kandang di Kongo itu, lawan Kongo. Menurut saya begitu, menang.
0: Baik, bisa menang begitu ya, Kongo ya?
4: Ya.
0: Baik.
4: Main jam berapa, Buat?
0: Nanti pukul 00, jam 12 malam ini, waktu Indonesia Barat, Pak Daniel, Portugal versus Republik Demokratik Kongo. Ya, nanti jangan lupa didengarkan di RRI ya.
4: Ya, sebelum itu kami dari Serang ucapkan terima kasih banyak untuk RRI karena sudah bisa menyiarkan ini. Lewat RRI ini kita bisa dengar, kadang-kadang kan di sini juga tidak ada yang punya, ada tidak ada punya televisi juga, jadi cuma dengar lewat RRI. Jadi kami ucapkan terima kasih buat RRI.
0: Dengan senang hati Pak Daniel di Sorong. Terima kasih Pak Daniel. Selamat sore.
4: Selamat sore Bung Daniel.
0: Baik Pak Daniel. Salam olahraga. Bung Daryo, silakan ditanggapi tadi pendapat dari Pak Daniel di Sorong ini, katanya memang Kongo juga bisa menang begitu. Lalu apakah Portugal ini uji coba melawan Nigeria, betul 4-0 skornya di Amerika Serikat?
1: Portugal Nigeria tanggal 10 Juni lalu menang 2-1 Portugal Nigeria.
0: Oh, 2-1 ya skornya ya.
1: Ya, kemudian Nigeria menang atas Kongo, itu sepak bola tidak bisa dianggap matematik, jadi tidak bisa langsung kalau menang ini langsung kemudian susah untuk menang juga. Tapi sepak bola ya ada permainan, ada strategi, tidak bisa kemudian secara matematika kalah kemudian lainnya kalah gitu.
0: Oke, baik. Bung Daryo, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kami. Kita akan ke Bogor ini Bung Daryo, ada Bu Dinda yang telah bergabung. Selamat sore Bu Dinda, salam olahraga.
5: Selamat sore dan salam olahraga Mbak Hana.
0: Jaya, Bu Dinda, silakan Bu Dinda.
5: Narasumber siapa?
0: Bung Daryo ini, jurnalis olahraga senior Suara Merdeka.
5: Bung Daryo, selamat sore, salam buat olahraga.
1: Salam olahraga, selamat sore.
5: 0-0 nanti Portugal lawan Republik Kongo ya.
0: Oke, baik, langsung ditebak ya Bu Dinda ya, 0-0 ya Bu Dinda ya.
5: belum nebak kok.
0: Oh belum. Jadi seperti apa ini Bu Dinda?
5: Maksudnya? Jam 0.
0: Oh iya, jam 12 malam nanti di waktu Indonesia Barat Bu Dinda.
5: Ya, betul, waktu Barat ya. Ditunggu-tunggu memang Piala Dunia kan begitu ya Bung Bung siapa tadi?
0: Daryo.
5: Kalau untuk pilihan pilih Portugal.
0: Oke, baik. Portugal
5: nama-nama,
0: ya.
5: Nama-nama grup yang beken ini.
0: Oke, baik Bu Dinda. Terima kasih Bu Dinda.
5: Kalau untuk skornya berapa ya? Sepertinya 3-1 deh,
0: 3-1. Oh, 3-1 ya, tapi tetap menjagokan Portugal. Baik.
5: 3-1.
0: Terima kasih Bu Dinda. Di Bogor. Oke, selamat sore, salam olahraga. Kita ke Kupang, ada Pak Herman yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore Pak Herman, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Silakan Pak Herman di Kupang.
6: Iya, pertandingan Portugal ya sama Kongo.
0: Portugal ya, versus Kongo ini nanti malam.
6: Oh, ya, malam ya. Ya, memang. Kalau Portugal memang kalau kita lihat banyak bertaburan bintang ya Mbak. Ya, ya. Tapi harus kita ingat juga ya tim-tim dari Afrika itu merupakan tim-tim yang mengandalkan kekuatan kecepatan mereka. Jadi itu memang harus diwaspadai juga oleh Portugal ya. Kita lihat begitu banyak seperti apa tim-tim dari Afrika itu luar biasa mereka tampil kemarin ya. Dan mungkin hasilnya paling tidak 2-1 kali ini hasilnya cere saja.
0: Baik 2-1 begitu, tapi tetap untuk Portugal ya Pak Herman di Kupang ya.
6: 2-1 untuk Portugal, kalau tidak mungkin hasilnya cere.
0: Seri. Begitu ya. Baik. Terima kasih nih Pak Herman di Kupang. Nanti jangan lupa dengar bareng di RRI Pro 3 ya Pak Herman. Selamat sore. Salam olahraga.
6: Selamat sore.
0: Baik, Bung Daryo, ini sudah ada pendengar memang yang rata-rata lebih cenderung ke Portugal ya. Bung Daryo, silakan ditanggapi Bung Daryo.
1: Ya, seperti saya katakan di awal bahwa para pemula di sepak bola pasti akan mengunggulkan Portugal untuk menang dengan skor berapapun. Namun kembali lagi bahwa sepak bola itu bukan matematika, namun banyak faktor-faktor yang menjadi penentu. Justru dalam Piala Dunia ini sering dinantikan kejutan-kejutan dari tim kecil yang kemudian bisa melambung ke permukaan. Jadi seperti Kamerun dulu mengalahkan Argentina pada pembukaan, kemudian Argentina sudah kalah dari Arab Saudi 2-1. Jadi ini diharapkan ada kejutan, dan tim Afrika memang yang sudah bertanding seperti Tunisia kalah dari Argentina 3-0, dan kemudian Aljazair kalah dari Argentina 3-0, terus Tunisia dari jadi yang diharapkan justru kejutan, jangan ada tim buat tim-tim unggulan itu melenggang dengan mudah.
0: Baik. Bung Dario, ini semoga saja, karena kan juga Portugal telah dijagokan tadi, tapi juga tidak menganggap remeh lawan Republik Demokratik Kongo ini ya, Bung Dario ya. Terima kasih telah memberikan analisis dan perspektifnya, Bung Dario. Selamat sore, salam olahraga.
1: Selamat sore, salam olahraga.

0: Let's go. Let's go.
1: Jurnalis olahraga senior Suara Merdeka, Dario Soyat, berbicara terkait prediksi Portugal versus Kongo di Piala Dunia 2026. Anda juga nanti dapat menyaksikannya di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, Portugal versus Republik Demokratik Kongo. Lalu di pukul 3 waktu Indonesia Barat ada Inggris versus Kroasia. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI dan juga mengikuti program Dengar Bareng Piala Dunia Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mendorong seluruh pelaku usaha baik skala usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM maupun usaha besar segera memiliki nomor induk berusaha NIB guna memperoleh berbagai manfaat untuk pengembangan bisnis. Ia memastikan pengurusan NIB bersifat gratis dan dapat dilakukan secara daring melalui sistem online single submission. Pelaku usaha cukup mempersiapkan data identitas dan informasi usaha. Menurutnya, kebijakan ini untuk mendorong pelaku usaha yang berdagang di platform niaga elektronik e-commerce agar memiliki legalitas sekaligus membuka peluang peningkatan daya saing produk yang diperdagangkan di platform. Berita dalam negeri lainnya, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah terus memperluas layanan perlindungan sosial Perlinsos Digital yang memungkinkan proses pendaftaran bantuan sosial dilakukan lebih cepat melalui sistem digital yang terintegrasi. Selengkapnya bersama reporter Eliana Zahra. Eliana.
1: Ya, pendengar, pemerintah terus memperluas penerapan layanan perlindungan sosial atau Perlinsos Digital guna meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sekaligus mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pemerintah. Dalam rapat koordinasi Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP yang digelar hari ini, Ketua KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Proses yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Keberhasilan uji coba yang dilakukan di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan Perlinsos Digital ke 42 kabupaten dan kota, serta satu provinsi di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, KPTDP juga memantau pelaksanaan terbatas layanan Perlinsos Digital di Surabaya dan Bali. Berikut pernyataan Ketua KPTDP Luhut Binsar Panjaitan.
2: Jadi sekarang itu kami sudah paham mengenai masalah di apa di transformasi berbasis AI dalam pemerintahan Republik Indonesia. Dan saya pikir ini nanti adalah satu sukses story atau legacy dari Presiden Prabowo. Nah, ini semua jadi dalam schedule-nya tadi kami sudah sepakat. Nanti kami kepada Presiden 7, 8, 9 Juli.
1: Ya, pendengar, melalui portal Perlinsos Digital, masyarakat dapat mendaftar bantuan sosial hanya dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan verifikasi wajah. Melalui sistem tersebut, biaya yang sebelumnya dapat mencapai Rp150.000 kini turun menjadi hampir tanpa biaya. Portal Perlinsos Digital mengintegrasikan data dari 8 kementerian dan lembaga melalui pendekatan digital public infrastruktur. Sistem tersebut didukung identitas digital, verifikasi biometrik, pertukaran data antar lembaga pemerintah, serta pembayaran digital. Hingga saat ini hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Jumlah tersebut menjadi salah satu dasar perluasan layanan ke berbagai daerah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Menteri Luar Negeri Menlu Iran Seyed Abbas Araghchi menyampaikan perundingan antara Iran dan Amerika Serikat terkait kesepakatan akhir akan dimulai pada Jumat mendatang setelah kedua pihak secara resmi menandatangani nota kesepahaman Memorandum of Understanding MOU untuk mengakhiri perang. Araghchi mengungkapkan penghentian perang di Lebanon sebagai bagian tidak terpisahkan dari MOU perdamaian Iran-Amerika Serikat dan menekankan penghentian konflik juga mencakup berakhirnya pendudukan Israel. Ia menegaskan mulai saat ini Iran menganggap setiap serangan militer yang dilancarkan Israel terhadap Lebanon dan pendudukan yang terus berlanjut atas wilayah-wilayah Lebanon sebagai pelanggaran terhadap MOU perdamaian. Kita ke berita olahraga, pemain tim nasional Argentina Lionel Messi memimpin daftar pencetak gol terbanyak sementara Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan 3 gol. Torehan 3 gol ini dicatatkan Messi setelah ia mengantarkan negaranya menang 3-0 atas Aljazair pada laga perdana grup J di Stadion Kansas City, Kansas. Hat-trick Messi melewati catatan yang ditorehkan Kylian Mbappe bersama Prancis dan Erling Haaland bersama Norwegia. yang baru saja mencetak 2 gol saat membawa negaranya membuka Piala Dunia 2026 dengan kemenangan di hari yang sama.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad, mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026,
1: Ghana! Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
2: Aduh, salah.
1: Black Stars masuknya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
2: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
1: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
2: Iya.
1: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
2: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
1: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
2: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
1: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mistar dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
2: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
1: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Sragen telah mencapai 87,12%. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan tersebut sudah dapat difungsikan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional. Sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB memastikan gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Sigi, Sulawesi Tengah tidak memicu tsunami. Penegasan disampaikan menyusul beredarnya video di media sosial yang mengaitkan fenomena air surut di Teluk Palu dengan gempa tersebut. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
4: Indonesia menyapa sore.
5: Kami akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Sebanyak 336 rumah warga di Desa Kamarora A, Kecamatan Noki Lalaki, Kabupaten Sigi, rusak akibat gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi. Kami akan hadirkan informasinya bersama reporter Susanti Akataba. Susanti, seperti apa pantauan terkininya saat ini di sana?
6: Baik, pendengar, kami baru saja mengunjungi beberapa desa di Kabupaten Sigi dan seperti yang tadi disampaikan bahwa sebanyak 336 rumah warga di Desa Kamarora A, Kecamatan Okilalaki, Kabupaten Sigi mengalami kerusakan akibat gempa berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Dan tidak hanya di Desa Kamarora, juga ada beberapa desa lain yang ada di Kabupaten Sigi. Namun tadi kami sempat berbincang dengan Kepala Desa Kamarora A, Fani Kusmi, yang mengatakan bahwa kerusakan yang terjadi bervariasi mulai dari kerusakan ringan hingga berat, bahkan ada rumah warga yang kemudian rata dengan tanah. Hingga saat ini warga masih memilih bertahan di tenda-tenda darurat yang didirikan di depan rumah maupun di sekitar bangunan yang rusak karena khawatir terhadap gempa susulan. Selain itu, warga juga saat ini membutuhkan air bersih karena akibat gempa. Air bersih atau saluran air yang menjadi sumber kebutuhan masyarakat di Desa Kamarora ini terputus akibat longsor yang terjadi pasca gempa. Dan warga juga kesulitan mendapatkan air hingga saat ini untuk kebutuhan sehari-hari. Menurut Fani Kusmi, kebutuhan yang paling mendesak adalah bantuan air bersih dan juga dukungan logistik bagi warga yang masih mengungsi. Pemerintah desa juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga instansi terkait untuk mempercepat penanganan dampak bencana. Berikut petikan wawancara kami bersama dengan Kepala Desa Kamarora A, Fani Kusmi.
7: Yang pertama air bersih, setelah air bersih terpal, tenda masyarakat, dan yang kedua yang selanjutnya kebutuhan besar itu konsumsi air minum.
6: Pendengar, selain di Desa Kamarora ada Desa Ampera, Kecamatan Palolo. Di sini juga tercatat ada korban terdampak sebanyak 68 kepala keluarga atau sebesar 348 jiwa. Satu korban tercatat meninggal dunia. Kemudian juga sudah ada penanganan begitu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, di mana hari ini ada sekitar 500 paket sembako yang kemudian dibagikan di Desa Kamarora, kemudian juga desa terdampak lainnya yang ada di Kabupaten Sigi. Dan dari tim terkait, pemerintah provinsi, BPBD provinsi, kemudian juga dari BNPB sudah ada, dari Kementerian Sosial juga sudah hadir langsung ke lokasi, dan dipastikan bahwa penanganan segera kebutuhan warga terutama air bersih ini akan disegerakan alat berat untuk membangun kembali fasilitas air bersih masyarakat yang terputus dan menyebabkan masyarakat kesulitan air di wilayah tersebut. Demikian dari Palu, Sulawesi Tengah, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tokoh dunia. Jika kita semua melakukan hal-hal yang mampu kita lakukan, kita akan benar-benar mengejutkan diri kita sendiri. Thomas Alva Edison. Indonesia menyapa sore.
5: Kami juga akan menghadirkan topik terkait penanganan pasca gempa magnitudo 6,7 Palu. BPBD Sulawesi Tengah merilis data terbaru pasca gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang sejumlah wilayah di provinsi tersebut pada Selasa 16 Juni. Tercatat sebanyak 841 unit rumah warga mengalami kerusakan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulawesi Tengah Andi Sembiring mengungkapkan Kabupaten Sigi menjadi daerah dengan tingkat kerusakan paling besar. Selain rumah warga, kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum dan infrastruktur lainnya. BPBD mencatat 2 unit kantor, 15 sarana ibadah, 1 unit UMKM, serta 1 jembatan penghubung antara Desa Kamorabe dan Desa Tangwa turut berdampak. Lalu juga dijelaskan hasil pendataan sementara menunjukkan dampak kerusakan tersebar di 4 wilayah, yaitu Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Mautong, Kota Palu, dan Kabupaten Poso. Di Kabupaten Parigi Mautong, tercatat 37 unit rumah terdampak guncangan gempa. Sementara di Kota Palu, kerusakan meliputi 1 unit rumah, 1 bangunan usaha, gedung auditorium Universitas Tadulako, gedung serbaguna Universitas Tadulako, serta sejumlah bagian bangunan pada Hotel Best Western dan Hotel Santika. Adapun di Kabupaten Poso, 3 unit rumah di Desa Tumora mengalami kerusakan. Akses jalan di wilayah Napu dilaporkan ambles akibat guncangan gempa. Selain menyebabkan kerusakan bangunan, gempa bumi ini juga menelan korban jiwa. BPBD mencatat 1 orang meninggal dunia, 13 orang mengalami luka berat, dan 63 orang lainnya menderita luka ringan. Korban meninggal dunia berasal dari Desa Ampera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. 2 warga di Kota Palu dilaporkan mengalami luka ringan. Lalu juga ditambahkan BPBD Sulawesi Tengah bersama BPBD Kabupaten Kota terdampak terus melakukan pendataan serta penanganan darurat bagi warga yang menjadi korban gempa. Tadi juga kami telah hadirkan informasi dari reporter kami langsung di sana yang menyebutkan saat ini juga Desa Kamaroraa

0: Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Mohrizal Incenai.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Rizal, selamat sore.
2: Sore.
0: Pak Rizal, sebelumnya.
2: Ya.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami turut prihatin ini Pak atas gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang Palu, Sulawesi Tengah Pak Rizal ya. Baik, Pak Rizal, kalau untuk kondisi terkini masyarakat di Kabupaten Sigi setelah gempa ini seperti apa Pak Rizal?
2: Yang pasti sekarang untuk terkini masyarakat di Sigi sudah pasti mengungsi, Pak. Karena di sini ada dua kecamatan yang berdampak dan semua sebenarnya di satu Sulawesi Tengah, yaitu terutama di Sidala namanya, Palu, Parigi, Sigi, Donggala. Tapi yang paling dampak terbesarnya itu ada di Sigi. Nah, di Sigi pun itu yang paling, beberapa kecamatan juga di Sigi ada, baik Tanah Bulava maupun di desa lain, tapi yang paling terdampak sekali itu kecamatan Palolo dan kecamatan Nukilalaki. Nah, itu ada beberapa rumah yang memang udah rata sama tanah. Udah sama sekali udah nggak bisa digunakan. Alhamdulillah, kondisi sekarang masyarakat kita selamatkan jiwanya dalam hal ini pemenuhan daripada kebutuhan masyarakat yang terdampak, baik itu air bersihnya maupun segala peralatan, baik untuk mereka tidur dan juga peralatan-peralatan lainnya yang kita siapkan kepada mereka. Ya, sekian.
0: Baik. Nah, Pak Rizal, ini kabarnya di Desa Kamaroraal tadi ya, ini juga membutuhkan air bersih ya di sana saat ini. Apakah sudah didistribusikan, benar, Pak Rizal, di sana?
2: Memang di Kamaroraal maupun B dan Kadibia itu bermasalah air bersih. Sebenarnya pertama karena memang ada gunung di sana, ada longsor yang menutupi aliran sungai itu. Makanya hari ini, tadi baru saya bersama Bapak Gubernur berserta Forkopimda, Pak Gubernur didampingi oleh Tatangdam, didampingi oleh Kapolda dan Lanal, juga dari tadi juga alhamdulillah ada dari Jakarta datang dari BNPB Pusat, Pak Yusril, yang dari Baruna, dan ada juga dari Kementerian Sosial. Datang, itu yang saya syukuri semua telah datang, alhamdulillah semua, dan ada dari Cipta Karya, Balai Cipta Karya Kementerian PUPR, bahwa mereka akan bantu dengan tangki sementara, tangki mobil air bersih itu kurang lebih 2 provinsi sekitar 7 mobil tangki air bersih untuk menyuplai sementara dalam rangka perbaikan beberapa pipa yang terdampak masalah kerusakan itu. Yang untuk di Kamaroraal, B dan maupun Kadibia.
0: Baik, berarti 7 mobil tangki air bersih ini juga telah didistribusikan sementara di sana Baik.
2: Itu yang diupayakan oleh Bapak Gubernur tadi.
0: Baik. Nah, Pak Rizal, kendala terbesar yang dihadapi saat ini seperti apa dalam penyaluran bantuan?
2: Kendala terbesar ini pertama memang di persoalan bantuan sarana untuk mereka nginap di tenda, karena masyarakat kami ini tidak mau dia di tenda pengungsian yang terkumpul jadi satu. Mereka mau di rumahnya masing-masing. Jadi makanya pemerintah mengupayakan tenda untuk di rumahnya mereka masing-masing. Karena mereka untuk menjaga sementara ada yang lagi panen coklat, ada yang lagi panen durian, jadi gitu. Jadi mereka menjaga. Maka alhamdulillah saya dibantu oleh bapak-bapak TNI dan Polri, baik dari Angkatan Laut, untuk melakukan patroli di sekitar yang terdampak untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan sejarah pas jalan kemarin waktu 2018, Bu, yang begitu banyak penjarahan. Maka ini pelajaran yang paling berharga buat kami. Kasih 2014, maka alhamdulillah sekarang sudah ada poskonya dan Lanal di sini juga di UNUNI, ada poskonya Pak Pangdam, ada poskonya Polda di daerah terdampak ini, baik di Nukilalaki maupun di Palolo. Kira-kira itu, Bu.
0: Baik Pak Rizal, itu untuk menghindari tadi adanya penjarahan begitu ya Pak Rizal ya?
2: Iya.
0: Makanya juga sudah standby saat ini. Nah, kalau untuk kondisi psikologis masyarakat sendiri, terutama anak

0: anak-anak dan juga kelompok rentan. Seperti apa di sana Pak Rizal?
1: Alhamdulillah Bu, mulai kemarin saya minta kepada Dinas Pendidikan Sigi untuk meliburkan. Sementara anak sekolah di khusus dua kecamatan ini, Kecamatan Baru dan Okinawaki. Terus alhamdulillah beberapa teman-teman LSM berhadir tadi malam, baik itu dari Wahana Visi, dari Karsa maupun dari Islamic Religion, juga ada datang untuk membantu melakukan trauma healing untuk masyarakat yang ada di baik itu Okinawaki maupun yang ada di Palolo. Semoga itu bisa berjalan. Kira-kira itu kondisinya.
0: Baik,
1: ya anak biasa lah Bu, anak-anak tetap dia main. Tapi kalau dia sudah sunyi, dia ingat lagi tuh. Kira-kira aja.
0: Baik, teringat dengan kejadian yang kemarin begitu ya, Pak Rizal ya?
1: Iya, kira-kira gitu.
0: Baik. Nah Pak Rizal, kalau untuk trauma healing tadi juga telah dilakukan dan bantuan juga sudah didistribusikan. Lalu juga respon masyarakat ini selain itu kebutuhan mendesaknya, selain air minum, ada apa lagi di sana itu, Pak Rizal? Selain juga tendanya pribadi ya?
1: Kebutuhan untuk bayi. Perlu saya informasikan, tadi di desa Kamarora ada yang melahirkan di tenda.
0: Oh, di desa Kamarora ya?
1: Melahirkan di tenda. Ya, Kamarora ada melahirkan di tenda karena kemarin kami mau evakuasi, beliau tidak mau, kira-kira gitu. Jadi, alhamdulillah, kami punya tenaga medis, ada siap semua. Saya juga dibantu oleh tenaga medis, baik dari TNI maupun Polri. Dan juga dari tenaga medis pertensi untuk bantu tenaga medis kepada sini.
0: Baik, Pak Rizal mungkin dapat memberikan pesannya ini kepada masyarakat Sigi yang saat ini masih merasa khawatir begitu terhadap kondisi penanganan pasca gempa ini.
1: Yang pasti saya pesan kepada masyarakat Sigi khususnya dan masyarakat Sulawesi Tengah bahwa gempa yang ada ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Kepala BMKG Sulawesi Tengah tadi di Pusdalop Kabupaten Sigi bahwa ini semakin menurun getarannya dan moga-moga ini bisa sudah ketemu dan tengahnya tidak akan lagi membuat. Cuman tetap kita harus waspada dan saya juga dipesan oleh Pak Gub dan saya juga minta kepada Pak Camat dan seluruh kepala desa saya di sini untuk terutama yang masyarakat dulu diselamatkan. Itu dulu kalau ada terjadi lagi kerocangan. Tapi kita berdoa, saya minta kepada tadi Pak Pendeta maupun Pak Imam Opsir untuk berdoa. Semoga apa yang kami alami hari ini semoga cepat dipulihkan dan insya Allah tidak ada lagi bencana dijauhkanlah. Dan semoga masyarakat saya untuk perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Pak Rizal mungkin dapat memberikan ini update-nya Pak Rizal terkait korban-korbannya saat ini apakah ada yang luka atau bagaimana kondisinya?
1: Yang pasti yang luka ada sekitar kalau di Kamarora kemarin itu yang terupdate itu sekitar 17 yang kami rujuk tapi luka memang karena ada tertimbun bangunan. Terus ada yang meninggal tapi dia meninggal bukan karena bangunan tapi mungkin dia shock yang sudah lansia dan memang ada riwayat jantung itu yang ada di Palolo. Terus ada juga yang barusan tadi meninggal yang ada di daerah Kamarora memang yang sempat tertiba tapi di malam tidak ada masalah kalau pas di pagi yang meninggal berita meninggal jadi ada dua korban jiwa, satu yang di Palolo, satu yang ada di lagi di Kamarora.
0: Baik, berarti itu data sementara, dua meninggal dunia, 17 luka dan telah dirujuk di rumah sakit ya Pak Rizal ya. Pak Rizal semoga keadaan
1: anak masih di puskesmas.
0: Masih
1: ada di puskesmas ya, tapi cuma saja ya. Ada luka. Ada juga luka bakar karena lagi panasin air.
0: Ada yang terkena luka bakar juga. Pak Rizal, semoga kondisi keadaan di sana kondusif kembali ya Pak Rizal ya. Terima kasih Pak Rizal telah memberikan update terkininya. Selamat sore Pak Rizal.
1: Sore.
0: Bupati Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Moh Rizal Incenai, berbicara terkait penanganan pasca gempa magnitudo 6,7 Palu.
2: Wawancara Pro 3.
3: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Dan kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter kami terkait kabar bursa dan rupiah.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG berbalik melemah pada penutupan perdagangan hari ini setelah sempat bergerak di zona hijau sepanjang sesi perdagangan. Selengkapnya bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
3: Ya, Hana dan pendengar, indeks harga saham gabungan IHSG berbalik melemah pada penutupan perdagangan hari ini, di mana IHSG ditutup di level 6.220,74 atau turun sekitar 34,2% setara 0,55% dibandingkan pada penutupan sebelumnya. Padahal pada sejak awal perdagangan, indeks sempat bergerak di zona hijau dan dibuka di level 6.321,96, bahkan sempat menyentuh posisi tertinggi 27,19. Namun, jual yang meningkat pada paruh kedua perdagangan membuat penguatan tersebut tidak mampu dipertahankan hingga akhir sesi. IHSG kembali ditutup di zona merah. Menurut data Bursa Efek Indonesia, menunjukkan sebanyak 391 saham lainnya menguat.
1: Afriani, mungkin Anda dapat bergeser terlebih dahulu, Afriani, untuk mendapatkan koneksi yang baik, karena suara Anda yang diterima di studio ini tidak terdengar dengan jelas, Afriani. Ya, Afriani, ya. Sudahkah Anda mendapat posisi yang terbaik saat ini? Afriani, silakan dilanjutkan laporannya.
3: Ya, baik, Hana. Indeks harga saham gabungan melemah pada penutupan perdagangan hari ini, di mana IHSG ditutup di level 6.220,74 atau turun sekitar 34,22 poin. Padahal sejak awal perdagangan, indeks sempat bergerak di zona hijau dan dibuka pada level 6.321,96. Bahkan sempat menyentuh posisi tertinggi di 6.377,19. Menurut data Bursa Efek Indonesia, menunjukkan setidaknya 391 saham mengalami pelemahan dan 288 saham menguat, sementara 137 saham lainnya bergerak stagnan. Aktivitas perdagangan juga tetap berlangsung ramai dengan nilai transaksi yang mencapai 24,41 triliun rupiah. Sementara untuk volume perdagangan tercatat sekitar 33,8 miliar lembar saham dengan frekuensi lebih dari 2,3 juta kali transaksi. Sebelumnya, pasar sempat memperoleh sentimen positif dari perkembangan geopolitik global. Pelaku pasar merespon optimistis rencana kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang berpotensi meningkatkan pasokan minyak dunia. Dan dari dalam negeri, investor juga mencermati adanya rencana pemerintah menerbitkan panda bonds pada akhir Juni atau awal Juli mendatang, di mana instrumen tersebut diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Pendengar, pelaku pasar kini juga masih menunggu adanya perkembangan lebih lanjut terkait respon investor terhadap instrumen tersebut dan sejumlah sentimen global yang masih mempengaruhi pergerakan pasar keuangan. Demikian laporan penutupan pasar keuangan hari ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman resmi rri.co.id. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan menghadirkan informasi dari reporter di berbagai daerah. Kader-kader Kelurahan Siaga TBC di Kota Palangkaraya melakukan deteksi dini di masyarakat sebagai upaya meminimalisir penyebaran penyakit TBC. Bersama reporter Aga Jaya Bijaksana.
4: Kader yang sudah kita bentuk ini melakukan pelacakan aktif penyakit orang yang terjangkit penyakit TBC ini.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya memperkuat upaya deteksi dini tuberkulosis atau TBC melalui pembentukan kelurahan siaga TBC yang bertugas melakukan penemuan kasus secara aktif, pendampingan pasien serta edukasi kepada masyarakat guna menekan penyebaran penyakit tersebut. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus mendukung target eliminasi TBC di Indonesia. Ahmad Jaini menjelaskan 4 kelurahan yang menjadi lokasi awal pelaksanaan program tersebut yakni Kelurahan Palangka, Pahandut, Bukit Tunggal, dan Menteng. Para kader dikerahkan untuk mendeteksi awal penyebaran virus di masyarakat. Keberadaan Kelurahan Siaga TBC diharapkan dapat memperkuat peran masyarakat dalam mendukung penanggulangan penyakit menular tersebut.
4: Jadi harus ada pelacakan aktif. Nah, diminta nanti karatnya termasuk kader-kader yang sudah kita bentuk ini melakukan pelacakan aktif. Aktif yang mencari penyakit orang yang terjangkit penyakit TBC ini bisa ditemukan. Ya. Masyarakat kita yang menderita TBC.
5: Sementara itu, leading sektor Kelurahan Siaga TBC ini Dinas Kesehatan Palangkaraya. Kepala Dinas Ridwan menegaskan ditemukan sebanyak 1.101 kasus TBC di Kota Palangkaraya. Tingginya angka temuan tersebut menurut Ridwan tidak selalu menunjukkan peningkatan kasus, tetapi juga mencerminkan semakin optimalnya upaya deteksi dini yang dilakukan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan.
6: Kalau tidak kita ketemukan, dia akan menyebarkan ke orang lain.
7: Nih, kayak kita duduk berdiri gini, batuk ini ada hidup kita. Kita tidak tahu bahwa dia itu positif kan. Andai kita temukan banyak, Pak, dia kita obat, otomatis banyak yang tidak menularkan ke orang lain kan gitu.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya mengharapkan juga keterlibatan masyarakat dalam mendeteksi gejala, mendukung proses pengobatan, dan menghilangkan stigma terhadap penderita dapat semakin meningkat, sehingga target eliminasi TBC dapat tercapai secara bertahap. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kota Ambon memastikan stok bahan bakar subsidi saat ini dalam kondisi aman di tengah meningkatnya permintaan. Bersama reporter Lina Tehu Puring.
8: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax secara nasional mendorong sebagian pengguna kendaraan bermotor di Kota Ambon beralih ke Pertalite. Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan di sejumlah SPBU mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Meningkatnya konsumsi Pertalite memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap ketersediaan stok BBM bersubsidi tersebut di Kota Ambon. Warga berharap pasokan tetap terjaga agar kebutuhan transportasi sehari-hari tidak terganggu.
9: Buce di Paso, beta harapkan saja untuk sebagai konsumen BBM dan sebagai pengendara bermotor, katong harap pemerintah bisa menjaga stabilnya stok BBM khususnya Pertalite, apalagi belakang ini kan Pertamax sudah kenaikan harga.
8: Menanggapi hal itu, Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan pemerintah kota telah berkoordinasi dengan PT Pertamina terkait ketersediaan BBM di kota berjuluk Manise ini. Hasil koordinasi menunjukkan stok Pertalite masih aman dan juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, depo BBM di Kota Ambon tidak hanya melayani kebutuhan Maluku, tetapi juga Maluku Utara dan Papua. Karena itu, sistem distribusi telah diatur sehingga pasokan BBM tetap tersedia dan dapat disalurkan sesuai kebutuhan. Ia menegaskan, informasi mengenai ketersediaan stok Pertalite diperoleh langsung dari Pertamina. Pemerintah daerah pun memastikan pasokan BBM masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Ambon.
10: Ini kami semua pastikan bahwa stok BBM di Kota Ambon tersedia dan mencukup. Karena itu kami menghimbau kepada seluruh warga Kota Ambon, ya jangan percaya dengan itu yang menyesatkan bahwa BBM habis. Karena itu kami semua berharap mari kita membeli BBM secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita.
8: Bodewin mengakui kenaikan harga BBM berpotensi memicu kenaikan harga komoditas lainnya karena biaya produksi dan transportasi turut meningkat seiring penyesuaian harga bahan bakar. Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Pemkot Ambon akan terus menjaga ketersediaan stok kebutuhan masyarakat agar pasokan tetap stabil dan gejolak harga di pasar dapat ditekan. Demikian dari Kota Ambon, Lina Tehu Puring, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jakarta memastikan layanan mutu program sekolah swasta gratis setara dengan sekolah negeri. Bersama reporter Noviana Gebi.
11: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Nahdiana, memastikan layanan mutu program sekolah swasta gratis setara dengan sekolah negeri di Jakarta. Kebijakan tersebut resmi disahkan melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta dan mencakup jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB di 5 wilayah kota administrasi Jakarta. Demikian dikatakan Nahdiana di Jakarta hari ini.
12: Karena satu, Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sangat concern dengan pendidikan. Kondisi Jakarta itu tidak semua kelurahan ada sekolah negerinya. Jadi untuk akses pendidikan yang merata, kami mulai, Pak Gub memulai dengan bagaimana melakukan sebuah pendanaan pendidikan dengan skema yang kita kenal dengan sekolah swasta gratis. Sehingga penjaringannya adalah tadi diprioritaskan di jenjang yang sama, dia berada di sekolah yang tidak ada sekolah negerinya. Lalu yang kedua, ada pengajuan. Dan tentunya di situ kami melakukan verifikasi dan validasi dari sebuah kelayakan penyelenggaraan sekolah, karena kami tujuan utamanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu adalah bagaimana layanan mutunya juga dia bisa disetarakan dengan sekolah-sekolah yang negeri.
11: Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim menyatakan, Pemprov DKI Jakarta merealisasikan program sekolah gratis di sekolah swasta sebagai langkah nyata untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Tahun ini, sebanyak 103 sekolah swasta masuk dalam program tersebut dengan total alokasi anggaran sebesar Rp253 miliar.
13: Jadi ada dana sekitar 250-an miliar yang kemudian tadinya tahun lalu kita membebaskan biaya bagi warga yang kurang mampu yang masuk dalam kriteria dan masuk dalam persyaratan untuk kemudian bisa mengenyam pendidikan secara gratis di Jakarta ini. Tadinya 44, sekarang menjadi 103 sekolah. Yang tentunya ini adalah juga bagian dan sama dengan semangat yang di kemudian hari kemarin sempat menjadi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pendidikan gratis untuk sekolah-sekolah menengah. Dan Jakarta tentunya telah menjadi pion.
11: Adapun perincian sekolah swasta gratis diantaranya, sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, 63 sekolah swasta sebagai penerima baru mendapatkan pendanaan selama 6 bulan, mulai Juli hingga Desember 2026. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Nunukan menginstruksikan seluruh jajaran kelurahan untuk mengoptimalkan layanan posyandu dalam meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan gratis. Bersama reporter Ahmad Ilham.
14: Pemerintah Kabupaten Nunukan menginstruksikan setiap pemerintah kelurahan untuk mengoptimalkan layanan posyandu dalam upaya meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan gratis atau PKG. Pihak kelurahan diminta rutin menginformasikan jadwal posyandu agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Asisten Satu Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, KESRA, Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan, Muhammad Amin meminta setiap kelurahan untuk menyebarluaskan informasi jadwal layanan posyandu melalui grup RT di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
15: Rata-rata ini kan punya grup di RT masing-masing kan, di wilayahnya kan. Ada juga biasa pengumuman. Pengumuman RT, dilempar ke sebuah warga untuk datang ke posyandu. Untuk pemeriksaan itu kan ada pemeriksaan gratis itu. Ada apa, cek darah, cek asam urat, apa segala macam itu. Gratis. Nah itu kayaknya setiap bulan itu dilaksanakan di RT. Kemudian ini bisa dia dimasifkan itu. Dimasifkan masing-masing nanti Pak Lura menyampaikan ke RT-nya di grup RT. RT lagi menyampaikan ke warga kita.
14: Selain layanan posyandu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Haja Nurmadia, juga meminta seluruh puskesmas untuk menggencarkan program layanan jemput bola. Program ini dioptimalkan sebagai upaya untuk memperluas jangkauan pelayanan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dan akses ke fasilitas kesehatan.
16: Kita bikin strategi seperti apa dengan kecamatan. Nah, Pak Camatnya kemarin kan sepakat. Bagaimana kalau kita dululah di kantor camat. Jadi kan mau menjemput bola semua perangkatnya kecamatan Nunukan, orang kita dulu sebagai ASN dulu dengan ya ASN lah dulu, nanti panggil kelurahan kah semua di situ atau seperti apa teknisnya.
14: Ia menambahkan, layanan posyandu dan jemput bola dinilai efektif dalam meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan gratis. Upaya tersebut sekaligus dapat mendorong tingkat partisipasi dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Dari Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Ahmad Ilham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional atau BGN untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan, kepemimpinan baru di BGN membawa pendekatan dan kebijakan yang berbeda dalam pengelolaan program MBG. Karena itu, KPK akan menyesuaikan rekomendasi yang diberikan dengan kebijakan yang tengah disusun oleh BGN. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
1: Kami masih menghadirkan informasi dari reporter kami. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan daerah rawan kekeringan guna mengamankan produksi pangan di tengah ancaman kemarau Godzilla. Bersama reporter Tika Budiman.
18: Saatnya nanti musim kemarau.
19: Dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai memetakan daerah rawan kekeringan menjelang musim kemarau guna menjaga produksi pangan tetap aman. Langkah ini dilakukan untuk memastikan Jawa Tengah tetap mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta seluruh pemerintah kabupaten kota segera mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami kekurangan air. Pemetaan meliputi sumber air, kebutuhan irigasi, embung hingga infrastruktur pendukung pertanian lain. Menurut Lutfi, antisipasi sejak dini menjadi kunci untuk mencegah penurunan produksi pertanian pada musim kemarau. Karena itu, seluruh unsur pemerintah dan pemangku kepentingan diminta bergerak bersama menghadapi potensi kekeringan. Lutfi mengatakan Jawa Tengah memiliki peran penting dalam menjaga pasokan pangan nasional. Pada tahun 2025, provinsi ini mampu menghasilkan sekitar 9,1 juta ton gabah kering atau menyumbang 15,6% kebutuhan nasional. Capaian tersebut menurutnya harus dipertahankan melalui penguatan sistem irigasi dan ketersediaan sumber air bagi petani.
18: Dan ini akan kita cari lagi, apalagi saat sekarang adalah menjelang saatnya nanti musim kemarau. Oleh karena itu, saya sudah wanti-wanti nitip pada para bupati, wali kota di tempat kita. Kalau masih ada tempat masyarakat yang membutuhkan embung dan dipergunakan, maka kita akan anggarkan.
19: Salah satu petani penggarap Samian mengaku mulai mengalami kesulitan air untuk mengairi sawahnya di daerah Kabupaten Kendal.
20: Mata airnya mungkin. Tapi sampai titik sawah itu, sampai ngalir ke sana itu semakin kecil, entek. Karena salah sana butuh air semua kan. Dalam sana butuh air, butuh air. Akhirnya sampai buntut sana itu habis. Ya yang pertama ya tanamannya subur aja. Kalau sampai pojok tempat adik saya tuh, kalau nggak akal-akalan adik saya beli pompa, akhirnya masang keran.
19: Lebih lanjut, Samian berharap selain bantuan pompanisasi, para petani penggarap juga membutuhkan pupuk gratis. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 di wilayah Kota Bandung hingga saat ini terpantau berjalan lancar. Dan sebanyak 71% pengaduan telah tuntas secara online. Bersama reporter Atep Burhanuddin.
21: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bandung hingga pertengahan Juni berjalan lancar. Pemerintah Kota Bandung mencatat sebagian besar pengaduan masyarakat terkait proses penerimaan siswa baru telah berhasil diselesaikan melalui layanan daring. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan sebanyak 71% pengaduan yang masuk telah ditangani secara online, sementara sisanya diselesaikan melalui posko pelayanan yang disediakan oleh pemerintah. Farhan menegaskan pemerintah Kota Bandung terus memantau pelaksanaan SPMB agar proses penerimaan murid baru berlangsung transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kehadiran posko pengaduan juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan setiap kendala yang dihadapi orang tua maupun murid dapat secara ditangani.
22: Sejauh ini lancar sekali SPMB pengaduan, ada sebanyak sekitar 71% pengaduan sudah bisa diselesaikan dengan baik secara online. Sisanya 29% itu diselesaikan di posko. Nanti insya Allah hari Rabu saya akan mampir.
21: Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Distrik Kota Bandung Asep Saiful Gupron menjelaskan bahwa jalur afirmasi dalam SPMB 2026 dibagi menjadi dua kategori dengan total kuota berbeda untuk jenjang SD dan SMP. Untuk jenjang SD, kuota jalur afirmasi ditetapkan sebesar 15%, sedangkan pada jenjang SMP, total kuota mencapai 30% yang terdiri dari 20% jalur afirmasi, penempatan dari 10% afirmasi non penempatan. Kuota tersebut juga sudah mencakup alokasi maksimal 3 peserta didik berkebutuhan khusus di setiap sekolah.
2: Bagi yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri, pemerintah punya program kebijakan Pak Wali, yaitu RMP. Nanti kita akan salurkan ke SD dan SMP swasta. Itu tidak dikenai biaya. Dinas Pendidikan beserta jajaran, ya, tim SPMB, para kepala sekolah menginginkan SPMB ini berjalan secara transparan.
21: Khusus bagi calon peserta didik, kebutuhan khusus pendaftaran dilakukan melalui jalur aplikasi dengan melampirkan surat rekomendasi dari unit layanan disabilitas ULD Dinas Pendidikan Kota Bandung. Apabila calon peserta didik telah memiliki rekomendasi dari tenaga ahli seperti psikolog, dokter, terapis, maupun profesional lainnya, dokumen tersebut juga harus dilampirkan saat proses verifikasi. Dari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Atep Burhanuddin, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kami akan hadirkan informasi haji.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
1: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj RI memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selengkapnya bersama reporter Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami sampaikan pendengar, hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantaranya adalah BTJ 11, SOC 73, dan YIA 21, dan BTH 22, dan serta JKB 18. Dan karena itu, Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Dan pendengar, pada operasional ke-57 haji dan umroh dan ke-15 fase pemulaan hari ini telah memasuki babak baru dengan dimulainya penerbangan perdana jemaah haji gelombang kedua dari Madinah menuju Indonesia. Dan sebanyak 261 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah dengan jumlah 101.000 lebih jemaah dan 142 petugas. Dengan demikian, total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan menuju Indonesia mencapai 102.000 lebih orang. Sementara itu, sebanyak 257 kloter telah tiba di tanah air dengan jumlah 68.000 lebih jemaah dengan 1.010 petugas. Dengan total kedatangan jemaah dan petugas haji Indonesia yang telah tiba di berbagai embarkasi mencapai 99.000 lebih orang. Untuk pergerakan jemaah haji gelombang kedua ini dari Mekah ke Madinah telah diberangkatkan sebanyak 157 kloter dan terdiri atas 60.000 lebih jemaah dan 628 petugas. Total jemaah dan petugas telah tiba di Madinah mencapai 60.870 orang. Pendengar, sebelumnya Jubir Kemenhaj Maria Segaf mengimbau seluruh jemaah haji yang saat ini berada di Madinah agar memberikan perhatian khusus terhadap dokumentasi perjalanan, terutama paspor, agar jemaah diminta memastikan paspor disimpan dengan aman dan tidak diakses selama proses pemulangan. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: baru enak.
1: Mas Ketena, masuk! Luar biasa!
2: Aku baru aja diinterview di Pro 2.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah bergerak cepat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan korban dan dampak bencana berjalan optimal. Mensesnek menyampaikan duka cita mendalam atas gempa bumi yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Menurutnya, koordinasi juga dilakukan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera dipenuhi. Ia menambahkan, pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi pasca gempa dan mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan dan menegaskan pentingnya masyarakat mengikuti informasi resmi dari pemerintah serta otoritas terkait agar tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Berita dalam negeri lainnya, Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas mendorong Forum Komunikasi Kebijakan menjadi wadah kolaborasi antar badan strategi kebijakan di kementerian dan lembaga. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
1: Baik, para pendengar RRI maupun yang berada saya berada di kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di kantor Kementerian Hukum Jakarta, di mana Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mendorong Forum Komunikasi Kebijakan menjadi wadah kolaborasi antar badan strategi kebijakan di kementerian dan lembaga. Menurut Supratman, forum tersebut dapat memperkuat koordinasi dalam merumuskan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berdampak bagi masyarakat luas. Saat membuka kick-off meeting Forum Komunikasi Kebijakan Publik di Jakarta, Supratman juga menyebut baru sebagian kecil kementerian dan lembaga yang memiliki badan strategi kebijakan di Indonesia. Berikut keterangannya.
2: Dirjen Kementerian Hukum, Lembaga Bantuan Imigrasi dan Pemerintahan yang hadir baik mengikuti tim satu kerja. Dan saya sampaikan bahwa ini penting dalam kerangka kita melakukan perumusan kebijakan, apalagi terkait dengan isu-isu strategis bagi bangsa. Karena kelemahan kita selama ini, ego sektoral di antara kita cukup tinggi.
1: Supratman juga menegaskan bahwa ia berharap forum tersebut menjadi ruang bersama untuk menghasilkan kajian kebijakan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan pemerintah. Supratman juga mengusulkan agar kajian strategis yang dihasilkan forum ini difokuskan pada peningkatan layanan publik dan penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik. Dari Jakarta Selatan, Aditya Prabowo, Pratiwi, RRI, terus mendara untuk Indonesia.
0: Berita mancanegara, Swiss memperluas daftar sanksi terhadap Rusia dengan menambahkan 16 individu dan 7 organisasi ke dalam daftar pihak yang dikenai pembatasan. Departemen Urusan Ekonomi, Pendidikan, dan Penelitian Federal Swiss mengubah lampiran 8 ordonansi tentang tindakan yang berkaitan dengan situasi di Ukraina dengan menambahkan 16 individu dan 7 organisasi ke daftar pihak yang dikenai pembatasan. Sanksi antara lain menyasar Kepala Departemen Urusan Pemuda di Sevastopol dan wilayah lain yang baru diduduki Rusia, guru serta pimpinan organisasi anak. Langkah itu mulai diberlakukan pada 16 Juni dan Uni Eropa. Sebelumnya juga telah menerbitkan pembatasan serupa pada 11 Mei lalu. Sementara Rusia berkali-kali menyatakan mampu menghadapi tekanan sanksi Barat yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Negara tersebut juga menilai negara-negara Barat tidak berani mengakui bahwa sanksi terhadap Rusia gagal mencapai tujuannya. Berita olahraga, juara ganda Wimbledon 6 kali Venus Williams dan Serena Williams menerima wildcard untuk sektor ganda putri Wimbledon 2026. Menandai turnamen pertama mereka bersama sejak US Open 2022. Dorongan awal untuk menyatukan kembali Williams bersaudara bukan berasal dari salah satu dari mereka. Sebaliknya putri Serena yang berusia 8 tahun, Olimpia, yang memiliki ide tersebut. Kakak beradik Williams tersebut telah memenangi 14 gelar ganda Grand Slam bersama. Terbanyak kedua dari tim putri manapun di era tenis modern atau open. setelah Martina Navratilova dan Pam Shriver dengan 20 gelar turnamen utama.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beda tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Tereng-tereng-tereng. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico.
2: Mexico.
1: Iya, bahasanya sebetulnya Mexico.
2: Mexico. Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas.
1: Ya.
2: Yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and The Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah masih mencermati dampak kenaikan harga Pertamax terhadap tarif transportasi umum. Menurutnya, evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh kenaikan harga bahan bakar terhadap operator transportasi. Indeks harga saham gabungan IHSG berbalik melemah pada penutupan perdagangan Rabu 17 Juni. IHSG ditutup di level 6.220,74 atau turun 34,22 poin, setara 0,55% dibandingkan penutupan sebelumnya. Kota Kazan menjadi tuan rumah KTT peringatan ASEAN-Rusia. Pertemuan digelar pada 17 hingga 18 Juni. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami hadirkan segmen Warta Nusantara berisikan laporan reporter dari berbagai daerah di Indonesia.
0: Warta Nusantara.
1: Rumah adat Mesegali khas desa Pedawa Buleleng yang telah punah lebih dari 40 tahun, kini direkonstruksi kembali oleh Sekolah Adat Manik Empul bersama Desa Adat Pedawa sebagai upaya pelestarian warisan budaya Bali Aga. Selengkapnya bersama reporter Sukasah Bratawinangun. Sukasah.
2: Ya, pendengar, masyarakat Desa Adat Pedawa Kecamatan Banjar Buleleng Bali melalui Sekolah Adat Manik Empul mulai merekonstruksi rumah adat Mesegali yang telah punah lebih dari 40 tahun. Ketua Sekolah Adat Manik Empul Iwayan Satnyane mengatakan rumah adat Mesegali merupakan satu dari tiga tipe rumah adat khas Pedawa bersama rumah adat Seri Dandan dan Bandung Rangki. Rekonstruksi dilakukan bersama prajuru adat dengan dukungan Desa Adat Pedawa dan Yayasan Wisnu sebagai upaya melestarikan warisan budaya Bali Aga.
3: Rumah adat Mesegali ini diperkirakan sudah punah hampir lebih dari 40 tahun dan saat ini berhasil direkonstruksi kembali oleh Sekolah Adat Manik Empul. Sekolah adat bekerjasama dengan prajuru adat Desa Pedawa dan dengan dukungan penuh dari Desa Adat.
2: Kondisi rumah adat tradisional di Pedawa kini semakin memprihatinkan. Rumah adat Bandung Rangki hanya tersisa sekitar 20 unit, sementara rumah adat Seri Dandan tinggal 2 unit. Karena itu, rekonstruksi rumah adat Mesegali dilakukan tidak hanya untuk menghidupkan kembali bangunan yang telah punah, tetapi juga melestarikan budaya dan pengetahuan tradisional masyarakat Pedawa. Rumah adat Pedawa tidak hanya memiliki nilai budaya tinggi, tetapi juga konstruksi yang kokoh dan tahan gempa melalui sistem kerikatan antar tiang yang saling menopang. Melalui pembangunan kembali rumah adat Mesegali, masyarakat berharap warisan budaya Bali Aga tetap lestari dan semakin dikenal oleh generasi muda. Dari Buleleng Bali, saya Sukasa Bratawinangun, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nanti kami akan kembali hadirkan Warta Nusantara setelah jeda berikut.
0: Catatan peristiwa.
4: Abdul Muiz meninggal di Bandung, Jawa Barat pada 17 Juni 1959 di umur 75 tahun. Ia adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar Sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Volksraad, mewakili organisasi tersebut. Abdul Muiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Soekarno pada 30 Agustus 1959. Sisingamangaraja XII wafat di Dairi 17 Juni 1907 pada umur 62 tahun. Dia adalah seorang raja di negeri Toba, Sumatera Utara, pejuang yang berperang melawan Belanda, kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia sejak 9 November 1961. Sebelumnya ia dimakamkan di Tarutung, Tapanuli Utara, lalu dipindahkan ke Sopo Surung, Balige pada tahun 1953.
0: Warta Nusantara.
1: Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Sumenep dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir Juni ini untuk mendukung kelancaran proses pemulangan. Pemda telah menyiapkan berbagai layanan dan fasilitas pendukung. Bersama reporter Muhammad Ali. Ali.
5: Ya, pemerintah Kabupaten Sumenep menyiapkan berbagai fasilitas untuk mendukung kelancaran kepulangan jemaah haji tahun 2026 dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni mendatang. Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat Setda Sumenep Kamiludin mengatakan layanan tersebut merupakan bentuk layanan pemerintah daerah kepada para tamu Allah. Dan untuk jemaah asal kepulauan, Pemkab menyiapkan armada transportasi seperti saat keberangkatan, termasuk penjemputan bagi jemaah yang tergabung dalam kloter daerahnya. Dan juga tergabung dengan daerah lain. Dan berikut cuplikan dari Setda Kesra Sumenep.
6: Nah, ini kan awalnya dapat ya. Ternyata Sumenep sekarang kita bilang kalau sudah. Jadi ada 4 kloter itu hanya 2-2. Yang ini 2-2. 77, 78, 79, 81 ini yang banyak. Kemudian ada lagi kalau 112. Ya, itu hanya 3 orang. Semua kita fasilitas. Jadi mereka berangkat kita fasilitasi, pulangnya kita juga fasilitas.
5: Dan tentunya pendengar, setiap bus juga nantinya akan didampingi tenaga kesehatan dan ambulans serta mendapat pengawalan dari Polres Sumenep guna memastikan perjalanan aman dan lancar. Dan keluarga jamaah diimbau berkoordinasi dengan panitia penjemputan dan tidak melakukan konvoi di jalan demi menjaga ketertiban. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Desa inklusi dorong pendataan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Bersama reporter Aura Aulia. Aura.
7: Ya, pendengar, pengembangan desa inklusi di Kabupaten Cirebon dinilai menjadi langkah penting dalam mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas. Program tersebut juga membantu pemerintah untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai jumlah penyandang disabilitas di tingkat desa. Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon, FKDC, Abdul Mujib mengatakan bahwa saat ini terdapat 9 desa yang didampingi untuk menjadi desa percontohan inklusi. Menurutnya keberadaan desa inklusi berawal dari kebutuhan akan data yang valid serta sebagai dasar untuk penyusunan program. Berikut adalah keterangan Ketua Forum Komunikasi Difabel Cirebon FKDC Abdul Mujib.
8: 9 desa yang didampingi menjadi desa percontohan ya, desa inklusi. Kenapa sih harus ada desa inklusi gitu? Karena yang FKDC amati, yang FKDC rasakan gitu, kayak semacam permasalahan di Kabupaten Cirebon khususnya itu kan mengenai masalah data. Nah, makanya kenapa sih harus kita sama ada desa inklusi? Karena ini juga sama agar kita sama pemerintah kabupaten memiliki data, yaitu berawal dari desa.
7: Ia menjelaskan bahwa hasil pendataan menunjukkan jumlah penyandang disabilitas jauh lebih banyak dibandingkan data awal yang dimiliki desa. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya warga disabilitas yang belum teridentifikasi dalam pendataan resmi.

0: merata. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang usia 5 abad DKI Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil siap mendorong program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan di 500 rukun warga. Berikut laporannya bersama Penta Maidita. Penta.
2: Baik, terima kasih Hana dan selamat sore pendengar. Memang menjelang usia 5 abad DKI Jakarta pada tahun depan, saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Provinsi DKI Jakarta siap mendorong program Kampung Sadar Administrasi Kependudukan atau KAMSA di sekitar 500 rukun warga atau RW. Dan melalui program ini, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memang mengajak masyarakat untuk memiliki kesadaran terhadap pentingnya administrasi kependudukan. Dan pendengar, demikianlah disampaikan oleh Sekretaris Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, Muhammad Nurrahman di Jakarta.
3: Jadi 500 RW ini adalah bentuk komitmen kami, Dukcapil, untuk menyambut ulang tahun 5 abad Kota Jakarta. Jadi, di setiap kelurahan, kita tetapkan 2 RW. Jadi 267 kelurahan itu, masing-masing kelurahan ada 2 RW yang kita tetapkan menjadi RW KAMSA. Khusus Kepulauan Seribu, seluruh RW-nya kita pastikan dia melaksanakan kegiatan KAMSA.
2: Ya, pendengar, program KAMSA sendiri ini memiliki 4 pilar utama, yaitu kepemilikan data, kemudian pemutakhiran data, kemudian pemanfaatan data, dan juga sadar melayani. Dan dalam pelaksanaannya, pendengar, program KAMSA ini dilakukan melalui sistem jemput bola oleh pihak Dinas Dukcapil atau masyarakat dapat juga langsung datang ke kelurahan. Adapun praktik di lapangan sendiri dilakukan dengan berkolaborasi bersama sejumlah pihak, mulai dari ketua RT dan RW, kemudian ada juga Dasa Wisma, PKK hingga Karang Taruna. Adapun pendengar, 9 jenis pelayanan administrasi kependudukan melalui KAMSA ini meliputi perekaman KTP elektronik, kemudian penerbitan kartu identitas anak atau KIA, penerbitan akta kelahiran, dan penerbitan akta perkawinan hingga penerbitan akta perceraian. Kemudian aktivasi identitas kependudukan digital, pembaruan kartu keluarga versi TTE, verifikasi data kematian yang bersumber dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, serta verifikasi data penduduk non-permanen yang bersumber dari Dinas PPAPP. Dan pendengar, Muhammad Nurrahman juga menegaskan bahwa memang tertib administrasi kependudukan ini menjadi fondasi yang penting dalam menciptakan pelayanan publik yang inklusif, kolaboratif, dan juga transparan. Selain itu juga, dengan tertib administrasi kependudukan, tentunya masyarakat ini bisa memperoleh kemudahan akses terhadap pelayanan pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial, dan lain sebagainya. Hana dan juga mendengar, untuk saat ini demikian dapat saya laporkan. Dari Jakarta, Penta Maidita, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tema Manunggal Winangun Caruban pada hari jadi ke-599 menjadi semangat persatuan untuk kemajuan Kota Cirebon. Selengkapnya bersama reporter Rena Safira. Rena.
4: Baik pendengar, hari jadi Kota Cirebon ke-599 menjadi momentum memperkuat refleksi perjalanan pembangunan daerah Kota Cirebon. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan sejarah sebagai inspirasi masa depan. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengatakan peringatan hari jadi harus dimaknai lebih dari sekedar seremonial. Menurutnya, momentum tersebut menjadi sarana refleksi, kontemplasi, dan penyusunan langkah pembangunan berikutnya.
5: Berbicara tentang hari jadi, berbicara tentang milad atau milangkala, sebetulnya berbicara tentang tiga dimensi waktu. Sampai kapanpun tidak akan lepas ya dari kehidupan kita. Karena kita hidup bukan tekstual semata, kita hidup juga kontekstual yang dikoridori oleh tiga dimensi waktu, yakni masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Learning from the past, understanding the present, preparing for the new future.
4: Ditambahkan Herman, Cirebon memiliki

0: memiliki sejarah panjang yang berkontribusi besar terhadap perkembangan Jawa Barat. Warisan budaya dan peradaban tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi tantangan pembangunan masa kini. Herman menilai tema Manunggal Winangun Caruban mencerminkan semangat persatuan dan kolaborasi masyarakat. Nilai tersebut dianggap relevan dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk pertama kalinya, sekolah berbasis agama di Kota Bengkalis melaksanakan Expo Keterampilan yang menampilkan hasil kreativitas siswa. Selain Expo juga digelar Festival Bubur Lambok yang merupakan makanan khas masyarakat Melayu dalam menyambut 1 Muharram. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Fiza.
2: Madrasah Aliyah Negeri atau MAN 1 Bengkalis untuk pertama kalinya menggelar Expo Keterampilan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan ujian kenaikan kelas tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi ajang bagi para siswa untuk menampilkan hasil pembelajaran keterampilan yang selama ini mereka tekuni di madrasah. Di MAN 1 Bengkalis terdapat 7 bidang keterampilan yang dapat dipilih siswa sesuai minat dan bakat, yakni tata rias, tata busana, tata boga, karya tenun, desain grafis, teknik elektro, dan pengelasan. Pada Expo tersebut, seluruh hasil karya siswa dipamerkan melalui stan masing-masing bidang keterampilan. Pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai produk dan karya yang dihasilkan siswa dari setiap program keterampilan. Ketua Pelaksana Expo, Arianto Saputra, mengatakan kegiatan ini bertujuan memperkenalkan program keterampilan yang ada di MAN 1 Bengkalis, sekaligus mengasah kemampuan siswa agar dapat ditampilkan dan diketahui masyarakat.
3: Yang mana bertujuan untuk memperkenalkan dan mengasah skill siswa peserta didik dalam soft skill-nya di keterampilan MAN 1 ini. Sekaligus festival Bubur Lambok yang ditajak oleh keterampilan tata boga.
2: Selain pameran keterampilan, bidang tata boga juga menggelar festival Bubur Lambok. Kegiatan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung karena Bubur Lambok merupakan makanan tradisional Melayu yang biasa disajikan untuk menyambut Tahun Baru Islam. Sementara itu, siswi MAN 1 Bengkalis dari bidang keterampilan tenun, Baby Caya Berliana, menyambut baik pelaksanaan Expo tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa MAN 1 Bengkalis tidak hanya fokus pada pendidikan akademik, tetapi juga memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sesuai minat dan bakat masing-masing.
4: Menurut saya dengan membuat acara seperti ini itu bisa menunjukkan bahwa siswa-siswi MAN 1 Bengkalis itu tidak hanya fokus dalam bidang akademik, tapi mereka juga bisa lebih fokus ke bidang keterampilan seperti yang sudah dijelaskan. Saya ambil keterampilan tenun. Jadi kami sudah diajarkan untuk membuat pola, membuat beberapa kain tenun yang sudah ada di stand tadi. Kami juga diajarkan untuk bisa membuat tenun itu secara mandiri, jadi tidak hanya berkelompok saja.
2: Pihak sekolah berharap pelaksanaan Expo Keterampilan Perdana ini menjadi awal yang baik untuk penyelenggaraan kegiatan serupa pada tahun-tahun mendatang. Dengan berbagai evaluasi dan pengembangan, Expo tersebut diharapkan dapat tampil lebih menarik serta menjadi wadah yang semakin efektif dalam menampilkan kreativitas dan kompetensi siswa MAN 1 Bengkalis. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Memperkuat penanganan stunting, tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh memfokuskan pada sistem 3S, seperti gerakan sosial dengan sebutir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Bersama reporter Desi Hermila. Desi.
2: Baik, dari Kota Sungai Penuh kami laporkan bahwa komitmen pemerintah Kota Sungai Penuh dalam menurunkan angka stunting itu terus dilakukan melalui berbagai langkah strategis. Di mana salah satunya melalui inovasi lokal yang digagas tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh, yakni program 3S. Program 3S merupakan gerakan sosial yang terdiri dari sebutir telur, secanting beras, dan Rp1.000 uang. Program ini melibatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh, serta partisipasi aktif masyarakat. Bantuan yang terkumpul setiap minggunya akan disalurkan kepada seluruh keluarga yang memiliki balita berisiko stunting sebagai dukungan pemenuhan kebutuhan gizi anak. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Sungai Penuh, Sri Kartini Alvin, mengatakan program 3S merupakan inovasi daerah yang hadir sebagai pendukung program nasional makan bergizi gratis dalam mempercepat penurunan angka stunting. Menurutnya, manfaat program tersebut kini juga diperluas kepada pasien yang menjalani cuci darah atau hemodialisis karena mereka membutuhkan asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani perawatan.
3: Menyalurkan bantuan dari program 3R karena pasien di HDI itu memang membutuhkan harapannya semoga kesehatan ini tetap semangat, teman-teman dari kesehatan, teman-teman yang ada di sini juga tetap semangat, bantu mendampingi teman-teman yang ada di sini. Keluarga juga diharapkan sabar dan kuat mendampingi.
2: Dengan adanya sinergi antara program pemerintah pusat dan inovasi daerah, tim penggerak PKK Kota Sungai Penuh optimis target zero stunting dapat tercapai. Gerakan 3S tidak hanya menjadi bantuan sosial, tetapi menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta mempersiapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat. Dari Sungai Penuh, Desi Hermila, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Luma bersama jajaran Polsek menggelar nonton bareng Piala Dunia 2026 secara gratis bagi masyarakat. Selengkapnya bersama Bisri Mustafa. Bisri, seperti apa pelaksanaan nobar Piala Dunia di sana?
4: Ya, benar, suasana kemeriahan Piala Dunia 2026 kini dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, di mana Kepolisian Resor Seluma Polda Bengkulu bersama seluruh jajaran Kepolisian sektor menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar gratis bagi masyarakat selama perhelatan sepak bola terbesar itu dilaksanakan atau berlangsung. Seperti disampaikan Kapolres Luma AKBP Bona Ricardo Pakpahan, yang mengatakan bahwa kegiatan ini sengaja diselenggarakan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati atmosfer Piala Dunia secara bersama-sama. Saat ini sendiri, Polres Luma telah menyiapkan lokasi nobar atau nonton bareng di halaman Mapolres Luma serta sejumlah polsek jajaran, di antaranya yakni ada di Polsek Sukaraja, kemudian Polsek Luma, lalu di Polsek Talo, Polsek Midang Alas Maras, dan Polsek Midang Alas. Masyarakat dipersilakan untuk datang bersama keluarga karena seluruh fasilitas disediakan secara gratis. Selain itu, area menonton juga dibuat nyaman dan ramah bagi anak-anak, sehingga dapat menjadi sarana hiburan untuk keluarga. Menurut Kapolres sendiri, kegiatan nobar ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga bertujuan untuk mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, serta memperkuat komunikasi yang harmonis, lalu memperkuat sosialisasi Kamtibmas juga masyarakat, juga menjadi ajang sosialisasi anti judi online dan kekerasan atau penyakit masyarakat lainnya.
5: Nobar Piala Dunia setiap polsek itu nanti termasuk Polres akan mengadakan di Makmur. Polres itu nanti
0: Makoda Polres, Polsek Masih Makoda Polsek. Masih masyarakat yang nonton barang bola Piala Dunia, persilakan untuk mendatangi Polsek maupun Polres.
4: Kapolres mengimbau seluruh warga untuk hadir, menjaga ketertiban dan tidak membawa senjata tajam, kemudian menjauhi minuman keras maupun obat-obatan terlarang, serta tidak melakukan perjudian atau taruhan yang berkaitan dengan pertandingan sepak bola. AKBP Bonar juga menegaskan bahwa kegiatan nobar akan dilaksanakan setiap malam atau di pagi hari selama jadwal pelaksanaan Piala Dunia berlangsung. Sementara itu, pendengar, malam ini juga para pecinta sepak bola dapat menyaksikan langsung pertandingan timnas dari grup K, yakni ada timnas Portugal yang akan menghadapi RD Kongo pada Kamis 18 Juni pukul 00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya di pukul 03 waktu Indonesia Barat di hari Kamis ada timnas Inggris melawan Kroasia di grup L. Lalu keesokan harinya pada pukul 06 waktu Indonesia Barat ada timnas Ghana vs timnas Panama, disusul timnas Uzbekistan melawan timnas Kolombia di pukul 09 waktu Indonesia Barat. Nobar di jajaran Polres Luma ini mendapat sambutan positif, salah satunya dari masyarakat warga Sukaraja, ada Pak Farmin yang menyebut gelaran nobar ini masyarakat dapat menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman tanpa khawatir adanya gangguan kamtipmas. Meski begitu, ia berharap agar fasilitas menggunakan layar lebar sehingga antusias masyarakat juga cukup lebih besar. Demikian dari Kabupaten Sluma Provinsi Bengkulu, Bisri Mustofa melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Jelang kepulangan jemaah haji Jember ramai berburu oleh-oleh. Selengkapnya bersama reporter Anggi Widya.
6: Menjelang kepulangan ke tanah air, aktivitas berburu oleh-oleh menjadi salah satu kesibukan jemaah haji asal Kabupaten Jember di Mekah. Berbagai barang mulai dari kurma, pakaian, sajadah hingga mainan untuk keluarga diborong untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Kepala KUA Sumbersari yang juga bertugas sebagai petugas haji 2026, Khairul Anwar, mengatakan oleh-oleh yang dibeli para jemaah umumnya diperuntukkan bagi keluarga dan kerabat sebagai kenang-kenangan sepulang dari ibadah haji.
7: Koper memang jemaah beli oleh-oleh untuk keluarga kan, untuk kenang-kenangan, buat souvenir atau tanda mata dari jemaah haji, dengan harapan mudah-mudahan bisa dipanggil kembali, dan doa yang diminta oleh jemaah supaya hajinya mabrur. Nah, untuk koper sendiri kan ada batasan maksimalnya. Ada kalau koper besar itu 32 kilo, kalau yang koper kabin itu 7 kilo. Jadi rata-rata sementara ini masih disisakan sementara waktu untuk belanja di Madinah, kayaknya seperti itu teman-teman.
6: Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jember, Nur Soleh. Ia mengatakan sebagian besar koper jemaah kini sudah penuh oleh barang belanjaan. Menurutnya, para jemaah, terutama ibu-ibu, terlihat antusias membeli berbagai kebutuhan dan buah tangan untuk keluarga di rumah.
8: Ibu-ibu ya, atau bapak juga ini berbelanja baju, kemudian kurma, kemudian mainan ya, mungkin kepikiran keponakannya, cucunya. Juga ada yang berbelanja mainan, kemudian ada juga berbelanja sajadah. Bahkan ada beberapa jamaah yang kemudian oleh-olehnya ini tidak dimasukkan dalam koper, tapi dipaketkan begitu dengan paket khusus. Ya, jadi dari Mekah langsung ke kampung halamannya begitu. Iya, mahal juga. Mahal itu juga, rata-rata per kilo itu 23 rial ya. Iya, pengirimannya 23 rial itu setara dengan kurang lebih 115.000.
6: Di tengah tingginya aktivitas belanja, Nur Soleh mengingatkan jemaah agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Selain itu, jemaah juga dilarang membawa sejumlah barang tertentu termasuk air zam-zam di dalam koper maupun tas kabin. Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Jember dijadwalkan pulang ke tanah air secara bertahap pada tanggal 24 hingga 26 Juni 2026 sesuai dengan kelompok terbang masing-masing. Kedatangan di Kabupaten Jember diperkirakan berlangsung pada tanggal 25 hingga 27 Juni 2026. Demikian saya Anggi Widya melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 173 jemaah haji asal Kota Magelang kembali di Kota Magelang tercinta setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kedatangan para jemaah haji tersebut disambut Wali Kota Magelang Damar Prasetyono di Masjid Agung Kauman Magelang. Bersama reporter Widias Cahyono.
9: Sebanyak 173 jemaah haji asal Kota Magelang kembali di Kota Magelang tercinta telah menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Kedatangan para jemaah haji tersebut disambut oleh Wali Kota Magelang Damar Prasetyono di Masjid Agung Kauman Magelang. Banyak di Masjid Agung Kauman Kota Magelang langsung melakukan sujud syukur sebagai ungkapan syukur tiba kembali di Kota Magelang dengan selamat. Dari Setianingseh, perwakilan jemaah haji mengatakan pada musim haji tahun ini, jemaah haji asal Kota Magelang sebanyak 173 orang dan masuk kloter 11 tergabung dalam jemaah haji asal Kabupaten Magelang, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Menurutnya, dari 173 jemaah haji tersebut, terdapat 115 jemaah haji dengan risiko tinggi, 73 orang lansia, dan 2 orang lainnya selama menjalankan ibadah haji menggunakan kursi roda. Ia menambahkan, selama menjalankan ibadah haji tersebut, para jemaah mendapatkan pendampingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan, dan semuanya telah menjalankan rukun wajib dan sunnah haji.
10: Dari sisi ibadah, berkat dukungan dan koordinasi dengan KBI Masyarakat, seluruh jemaah haji Kota Magelang telah menjalankan rukun wajib dan sunnah haji sesuai syariat.
9: Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono mengatakan ibadah haji merupakan ibadah yang cukup melelahkan baik fisik maupun mental. Untuk itu, ia berharap para jemaah haji yang sudah berkumpul kembali dengan keluarganya dan masih merasakan kurang enak badan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Ia menambahkan esensi dari ibadah haji yakni merubah diri manusia dan merubah perjalanan hidup hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Widya Cahyono melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pihak terkait pelaksanaan ibadah haji 2026. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut bahwa pemanggilan tersebut merupakan permintaan dari Komisi 8 DPR RI untuk melaporkan hasil temuan ibadah haji 2026. Informasi selengkapnya mengenai berita ini pendengar dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar zikir dan istighosah bersama dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selengkapnya bersama reporter Afrizal.
3: Dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 Masehi, Pemkab Natuna menggelar zikir dan istighosah bersama yang dilaksanakan pada Senin malam di Masjid Agung Baitul Izzah Natuna. Kegiatan zikir dan istighosah yang digelar tersebut dihadiri Bupati Natuna Chen Suilan, Wakil Bupati Natuna Jarmin, serta Sekda Natuna Boy Wijnarko, pimpinan Forkopimda, DPRD Natuna dan seluruh OPD Natuna. Kegiatan diawali dengan pembacaan doa istighosah dan zikir yang dipandu langsung oleh Imam Besar Masjid Agung Baitul Izzah Natuna, Dr. Haji Tirtayasa.
4: Baca bersama bacaan istighosah dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1448 Hijriah. Selanjutnya doa istighosah nanti akan dipandu langsung oleh Ketua Umum MUI Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. K. Haji Bapak Koreo MPD, sekaligus memberikan tausiah pada malam hari ini. Selanjutnya hadirin wabarakatuh, marilah kita bersama-sama membaca istighosah pada malam hari ini dan izinkanlah kami dipandu.
3: Kegiatan dilanjutkan dengan ceramah Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah oleh penceramah yakni Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau, Ki Haji Bambang Muryono, yang pada kesempatan itu memberikan tausiah tentang prinsip hidup dan empat amalan yang dianjurkan sepenuh menyambut Tahun Baru Islam.
4: Bapak Ibu yang berbahagia, rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang pada malam ini kita berada pada malam 1 Muharram 1448 Hijriah. Tentu dengan harapan dan doa, mudah-mudahan di tahun yang baru Allah berikan kita kesehatan, amin. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Kita doakan semoga Kabupaten Natuna aman, sejahtera, amin. Dan masyarakat itu mahribah luh jenawi, syukur makmur dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Melalui kegiatan zikir dan istiqosah ini, pemerintah Kabupaten Natuna berharap semangat Tahun Baru Islam dapat menjadi momentum memperkuat keimanan serta mempererat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari Ranai Natuna, Afrizal Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan Perang Dunia II. Baby Boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah Perang Dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi.
6: Pernahkah
5: dan perubahan
6: kita
5: besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja,
6: ini,
5: dan perkembangan teknologi awal.
6: Yang
5: generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000. Dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha. Huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru. Sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Terus mengudara untuk Indonesia. Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
8: Allahu Akbar.

Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Berita dalam negeri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan petugas tim gabungan hingga saat ini masih bersiaga di lapangan guna penanganan lanjutan dampak banjir yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat, Aceh. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, tim petugas gabungan yang dikomandoi BPBD Aceh Barat tersebut mengerahkan armada perahu karet untuk proses evakuasi warga, serta mendistribusikan bantuan logistik permakanan demi memenuhi kebutuhan dasar. Pusat Pengendalian Operasi BNPB melaporkan hasil kaji cepat tercatat sedikitnya ada 130 unit rumah warga yang sempat terendam banjir, dengan total 300 jiwa terdampak langsung oleh banjir pada Senin 15 Juni lalu. Informasi lainnya, Kementerian Lingkungan Hidup melibatkan masyarakat adat dalam upaya penanggulangan degradasi lahan dengan cara mempelajari kearifan lokal dan mengimplementasikan agar lingkungan Indonesia lestari. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridosani mengatakan, saat ini pihaknya menyiapkan langkah-langkah yang disebut sebagai pertobatan ekologis nasional sebagai bentuk kesadaran bersama dan respon terhadap krisis dan kerusakan lingkungan. Semua pihak dalam rangka Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia yang diperingati setiap 17 Juni perlu berpartisipasi dalam gerakan ini. Kita ke berita mancanegara. Biro Meteorologi Australia menyatakan fenomena cuaca panas El Nino sedang berlangsung di Samudra Pasifik Tropis dan dapat mencapai level sangat kuat. Biro Meteorologi itu mengatakan dalam sebuah pembaruan yang dirilis pada Selasa tadi malam waktu setempat, El Nino osilasi selatan di Samudra Pasifik Tropis kini telah memasuki fase El Nino. Fenomena dipicu meningkatnya suhu permukaan laut di sekitar garis khatulistiwa dan berpotensi mempengaruhi pola cuaca global secara signifikan. Biro Meteorologi Australia menjelaskan fenomena El Nino biasanya dikaitkan dengan berkurangnya curah hujan pada musim dingin dan musim semi di Australia, terutama di bagian timur negara tersebut, serta meningkatnya suhu siang hari di wilayah selatan. Kita ke berita olahraga, Real Madrid resmi mengumumkan kedatangan gelandang serang Bernardo Silva dalam bursa transfer musim panas ini. Pemain tim nasional Portugal resmi berseragam Lo Blanco setelah direkrut secara gratis karena tidak memperpanjang kontrak dengan klub lamanya Manchester City dan berstatus free transfer. El Real yang kini kembali diasuh pelatih Jose Mourinho memang akan melakukan perombakan besar di tim setelah dalam dua musim terakhir near trophy. Setelah penandatanganan Cucurella dan Bernardo Silva terdekat Lo Galactico akan mengumumkan dua nama lainnya yakni bek Liverpool Ibrahima Konate dan bek Inter Milan Denzel Dumfries sebagai rekrutan baru. Demikian Warta Berita sore ini, tetap bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hanna Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jepang. Arah kiri. Karena Jepang jadi tim pertama yang memastikan tiket Piala Dunia ke FIFA 2026 setelah tampil dominan di putaran ketiga grup C kualifikasi zona Asia.
2: Nah, Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Rajin Jepang ini ya?
2: Rajin!
1: Dan prestasi terbesar Jepang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022 ketika terhenti di babak 16 besar setelah kalah dari Kroasia lewat drama adu penalti.
2: Oke, kalau rekor keseluruhan Jepang selama tanding di Piala Dunia ini no play-play alias gak main-main.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri, dan kalah 12 kali.
2: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia.
2: Payung sebelum hujan. Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Sah, silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Shay?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Indonesia menyapa sore.

0: Pemerintah menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Ucapan disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat tiba di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor Rabu 17 Juni. TVRI mempermudah akses materi cuplikan pertandingan highlight Piala Dunia 2026 bagi media. Media yang telah terverifikasi melalui TVRI kini dapat mengunduh highlight pertandingan secara daring melalui tautan Google Drive. Portugal akan menghadapi Republik Demokratik Kongo pada laga grup K Piala Dunia 2026. Pertandingan berlangsung di Stadion Houston Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan menghadirkan terlebih dahulu informasi dari reporter kami di berbagai daerah. Desa Sukawangi, sebuah kawasan dataran tinggi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, akan didaulat menjadi desa yang berbasis kearifan lokal, yang penyelesaiannya akan dikawal langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Bersama reporter Yofri Haryadi.
2: Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor akan didaulat menjadi desa yang berbasis kearifan lokal. Diawali dengan penataan kawasan pemukiman yang berada di antara bukit dan pegunungan dengan ketinggian 1.200 hingga 1.750 meter di atas permukaan laut. Kawasan pemukiman yang berlokasi di dataran tinggi tersebut sempat berperkara dengan Perum Perhutani dan korporasi. Bahkan lahannya dijadikan agunan bank oleh spekulan tanah. Dalam kunjungan kerjanya di Desa Sukawangi, Gubernur Jawa Barat akan menyelesaikan secara tuntas lahan yang sudah terbangun perkampungan di kawasan itu. Bahkan menjaganya dengan regulasi khusus dari Gubernur dijadikan perkampungan dengan bangunan khas Sunda.
3: Des, di dia itu kang te. Maksudnya, bangunan-bangunan rumahnya tetap kubilik tapi alus. Pakai bilik itu teh geningan.
4: Bilik jenis ya.
3: Tapi alus, jadi tetap ulah dirobahku ya sebab daerah rawan gempa.
4: Di dia aya,
3: enak ya, aman. Kenapa malah sama tanahnya? Oh, diklaim perhutani. Area tanahnya di mana?
4: Sini.
3: Ya udah nanti kita mau bicarakan ya. Nanti minggu depan saya ketemu sama dirut perhutaninya ya. Ya, kalau tanah warga sudah didiami, menurut saya sih tanahnya tanah imah.
4: Oh,
3: nanti kita urusin, gak usah nangis. Ya, ada gubernur, oke?
4: Okay? Siapa? Nah.
3: Beres.
2: Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan Kementerian Kehutanan RI Ade Tri Aji Kusuma menjelaskan upaya penataan kawasan tersebut diawali dengan sinkronisasi data antara desa dan kementerian. Dari kementerian telah merekomendasikan pelepasan lahan sekitar 35,18 hektar untuk Desa Sukawangi. Selebihnya akan diproses dengan aturan perhutanan sosial.
5: Jadi usulan yang lama sudah diproses 35,183 hektar. Itu persilnya lagi dihitung sama Pak Kades. Kan 35 hektar itu kalau 200 meter aja per orang udah banyak kan? Nah, itu udah diberikan.
2: Program penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan PPTKH menjadi solusi bagi pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial serta lahan masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh hak kelola selama 35 tahun dan dapat diperpanjang.
6: Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai pendataan perdana sensus ekonomi 2026. Pendataan hari pertama diawali dari kediaman Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Selengkapnya bersama reporter Rizvan Badrian.
7: Hari ini adalah hari pertama kali sensus ekonomi yang dilakukan secara door to door dan dimulai perdana di rumah Pak Gubernur, Pak Ansar.
8: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai pendataan perdana sensus ekonomi 2026 secara langsung dari rumah ke rumah. Pendataan hari pertama ini diawali dari kediaman Gubernur Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, sebagai percontohan bagi seluruh masyarakat. Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga mengatakan, langkah awal ini diharapkan dapat menyebarluaskan pesan agar seluruh keluarga dan sektor usaha di Kepri bersedia dicatat secara akurat. Sensus ekonomi kelima yang digelar 10 tahun sekali ini dijadwalkan berlangsung selama 2,5 bulan ke depan.
7: Semua masyarakat didata, yang didata nanti bukan hanya usaha, tapi rumah tangga juga didata. Dari tanggal 15 hari ini sampai 31 Agustus 2020.
8: Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Ansar Ahmad menilai hasil sensus ekonomi 2026 tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan administratif, namun juga menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan strategis daerah. Bagi Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki wilayah laut mencapai 98%, data sensus ekonomi dinilai sangat penting untuk mendukung pengembangan ekonomi maritim.
1: Maka sensus ekonomi ini juga hasilnya sangat penting bagi kita untuk menentukan kebijakan ke depan berkaitan dengan pengembangan ekonomi maritim di Provinsi Kepulauan Riau.
8: Sebagai wilayah kepulauan, BPS Kepri menghadapi tantangan geografis yang cukup berat, seperti keterbatasan akses laut, faktor cuaca, hingga kendala sinyal. Petugas sensus menyiasati kendala wilayah tanpa sinyal atau blank spot dengan merekam data secara luring pada gawai sebelum diunggah di lokasi yang memadai. Reporter Rispan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan hadirkan informasi dari reporter setelah jeda berikut.
1: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.

0: Indonesia menyapa sore.
1: Pengembangan objek wisata baru diharapkan sejumlah akademisi Unimal dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Bersama reporter Muhammad Sofian.
2: Pengembangan objek wisata baru diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah. Salah satunya destinasi wisata baru di sekitar Waduk Kerto, Aceh Utara, yang belakangan ini viral di media sosial. Mensyukuri potensi tersebut, Akademisi Universitas Malikus Saleh, Dr. Julius Dharma, mengingatkan agar pemerintah daerah dan dinas terkait bergerak cepat dalam membenahi manajemen dan fasilitas di lokasi wisata.
3: Kemudian dinas terkait, karena ini punya potensi, daerah-daerah yang punya potensi harus sambut dengan baik dan cepat, dikelola dengan baik. Artinya ada manajemen yang baik oleh pemerintah daerah maupun dinas terkait.
2: Selain infrastruktur utama seperti akses jalan, fasilitas sanitasi, dan tempat ibadah, Julius Dharma juga mensoroti pentingnya regulasi tarif. Ia meminta pihak pengelola maupun pedagang setempat untuk menetapkan tarif restribusi dan harga makanan yang wajar. Hal ini penting agar pengunjung merasa nyaman dan bersedia kembali datang.
3: Karena waktu saya melihat di situ bahwa masih banyak kekurangannya. Cuma persoalannya ini kan harus disikapi dengan bijak oleh pemerintah daerah desa tersebut di situ.
2: Julius Dharma menambahkan jika dikelola dengan manajemen yang baik, kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas terkait, dan warga desa setempat diyakini dapat mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD, termasuk meningkatkan pendapatan desa serta membuka lapangan kerja baru bagi pemuda setempat. Dari Lok Semawe, Muhammad Sofyan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Objek wisata naga di Jaboy Sabang mulai dilirik wisatawan. Bersama reporter Razi Arda.
4: Pengembangan kebun buah naga di Kampung Jaboy, Kota Sabang semakin diminati wisatawan sebagai salah satu alternatif destinasi wisata berbasis pertanian. Selain menawarkan panorama alam yang asri, wisatawan juga dapat menikmati pengalaman memetik dan mencicipi buah naga langsung dari kebunnya. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Kampung Jaboy Hidayatullah, yang juga merupakan pengelola kebun naga di kawasan Jaboy, mengatakan saat ini terdapat 3 kebun buah naga di kawasan Jaboy yang kerap dimanfaatkan sebagai lokasi kunjungan wisatawan. Keberadaan kebun-kebun tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang ingin merasakan wisatawan edukasi dan agrowisata.
5: Wisata petik buah naga semakin diminati wisatawan yang datang ke Jaboy. Saat ini ada 3 kebun yang sering dikunjungi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun luar daerah.
4: Menurut Hidayatullah, sebagian besar wisatawan datang melalui paket tur yang disiapkan Desa Wisata Jaboy. Dalam paket tersebut, wisatawan tidak hanya diajak menikmati berbagai potensi wisata alam Jaboy, tapi juga merasakan pengalaman memetik buah naga langsung dari pohonnya. Sementara itu, Keci atau Kepala Desa Gampung Jaboy menyatakan dukungan terhadap kreativitas warga yang terus mengembangkan kebun buah naga sebagai destinasi wisata Sabang.
6: Upaya ini kita harapkan dapat memperkuat sektor pariwisata berbasis masyarakat serta menambah pilihan objek wisata yang menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang.
4: Pengalaman wisatawan dapat menikmati buah naga segar di lokasi maupun membawanya pulang dengan harga yang relatif terjangkau menjadi kesan tersendiri. Konsep wisata petik buah tersebut dinilai mampu memberikan pengalaman berbeda sekaligus mendukung peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami juga akan menghadirkan program Kentongan.
1: Guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tanggap bencana, RRI mempersembahkan program Kentongan.
0: Kami menghadirkan topik terkait antisipasi kekeringan di daerah Jawa Barat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat dampak kekeringan mulai dirasakan di sejumlah daerah seiring minimnya curah hujan dalam beberapa pekan terakhir. Sedikitnya 2.245 warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dalam laporan kejadian bencana periode 15 Juni pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 16 Juni pukul 7 waktu Indonesia Barat, BNPB menyebut bencana hidrometeorologi kering mulai muncul di beberapa wilayah, bersamaan dengan masih terjadinya banjir dan kebakaran hutan serta lahan karhutla. Di Kabupaten Bekasi, kekeringan

0: saat ini masuk kategori rawan kekeringan dan mengapa? Apakah memang ada perubahan pola kekeringan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Dan langkah antisipasi apa yang sudah dilakukan BPBD Jawa Barat menghadapi potensi kekeringan tahun ini? Nanti kami akan tanyakan langsung seperti apa hal-hal yang telah disiapkan oleh BPBD Provinsi Jawa Barat setelah jeda berikut.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Indonesia menyapa sore.
2: Dan untuk mengetahui bagaimana antisipasi kekeringan di daerah Jawa Barat, saat ini kami telah bersama Pranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat, Hadi Rahmat Harja Sasmita.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Hadi, selamat sore.
4: Selamat sore, Nana.
2: Pak Hadi, bagaimana ini BPBD Jawa Barat memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan pada musim kemarau tahun ini?
4: Ya, jadi memang tentu kita juga perlu pahami ya, kondisi tahun ini sesuai dengan apa yang diinformasikan oleh BMKG, ada fenomena El Nino ya. Kondisi ini memang pernah terjadi di tahun 2023, sehingga memang ini jadi salah satu indikator yang kita coba petakan kaitan dengan wilayah-wilayah yang paling terdampak ya pada saat terjadi kekeringan di tahun 2023. Dan untuk tahun 2026 ini tentu ini menjadi semacam apa lesson learned kita ya, untuk supaya memetakan lokasi wilayah-wilayah yang memang berpotensi terjadi kekeringan. Untuk itu memang masalah antisipasi ini kita upayakan lebih optimal lagi, untuk supaya misalnya memang dibutuhkan ada distribusi terkait dengan air misalnya, seperti itu bisa lebih optimal lagi ya. Terutama kita di awal-awal tentu yang penting adalah membangun koordinasi dengan seluruh pihak ya, yang tentu memiliki sumber daya, agar misalnya memang diperlukan itu bisa segera melakukan aksi ya, khususnya untuk merespon bencana kekeringan yang ada di masyarakat.
2: Demikian. Baik. Nah, Pak Hadi, saat ini wilayah di Jawa Barat yang masuk kategori rawan kekeringan itu ada di mana saja, Pak Hadi, dan mengapa?
4: Dan ini kalau berdasarkan informasi yang masuk ya, untuk di bulan Juni ini yang sudah kami terima ini ada di wilayah Kabupaten Bogor ya, ada juga di wilayah Bekasi dan juga wilayah Karawang. Dan ini memang berdasarkan pemetaan di tahun 2023 memang kondisinya juga hampir-hampir mirip gitu ya. Termasuk juga kita biasanya kita juga monitor untuk wilayah Kabupaten Bandung yang waktu tahun 2023 juga terdampak cukup banyak ya, terjadi kekurangan air bersih. Nah ini juga kita dorong juga ya Kabupaten Kota untuk mereka berkoordinasi dengan seluruh stakeholder agar menyiapkan sumber daya yang diperlukan bila mana masyarakat membutuhkan.

0: bukan kebutuhan apa pemenuhan air bersih gitu. Ya seperti itu banyak yang bisa diinformasikan.
1: Baik, berarti kalau memang mengalami tanda-tanda kekeringan, begitu langsung melapor dari BPBD Jawa Barat begitu ya, ke BPBD Jawa Barat.
0: Bisa melapor tentu yang paling dekat itu ke aparat kewilayahan ya. Aparat kewilayahan itu mereka juga bisa laporkan ya, dan tentu nanti akan ditindaklanjuti ke BPBD kabupaten kota agar responnya lebih optimal gitu. Kalau ke provinsi tentu juga akan merespon, tapi kan tentu akan lebih optimal bila mana aparat di kewilayahan itu bisa berkoordinasi dengan BPBD kabupaten kota gitu. Kita provinsi tentu akan melakukan penebalan gitu bila mana dibutuhkan untuk semisal misalnya penambahan kebutuhan mobil-mobil tangki seperti itu.
1: Baik, berarti silakan Pak Hadi.
0: Itu kan ini kondisi yang kita perlu waspadai kan tidak hanya kekeringan gitu ya, kurangan air bersih juga potensi kebakaran hutan lahan yang memang berpotensi terjadi di musim kemarau gitu.
1: Baik. Tapi berarti kalau dari BPBD sendiri ini telah menyiapkan cadangan air bersih begitu ya, atau mekanisme distribusi air untuk wilayah terdampak ya Pak Hadi ya?
0: Jadi memang yang penting adalah kesiapsiagaan itu adalah kita memetakan ya lokasi-lokasi yang memang berpotensi terdampak, dan juga memetakan sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar memetakan potensi kekeringannya, tapi juga memetakan supply-nya bisa dari mana gitu. Itu yang penting juga gitu. Dan selain itu tentu juga kita menyiapkan juga kaitan dengan seperti kendaraan-kendaraan tangkinya ya, karena kan untuk mendistribusikannya juga memerlukan itu gitu.
1: Baik. Nah, Pak Hadi, kalau terkait tadi yang disebutkan ada di Kabupaten Bogor, lalu juga Bekasi dan Karawang, saat ini penanganannya yang dilakukan sementara seperti apa, Pak?
0: Ya, memang karena daerah-daerah tersebut sudah
1: Langganan begitu, Pak Hadi.
0: seperti itu. Jadi tentu yang bisa dilakukan adalah pendistribusian air bersih ya. Nah, kita sudah dan BPBD di kabupaten kota di Bogor, Bekasi dan Rawang itu sudah lakukan itu ya terkait dengan pemenuhan air bersih, dan kita akan monitor terus gitu. Kalau memang dukungan terhadap masyarakat masih diperlukan ya tentu kita lakukan penebalan ya di level provinsi.
1: Baik. Tapi kalau untuk laporan dari masyarakat sendiri saat ini tidak ada yang sama sekali kesulitan air bersih begitu ya Pak Hadi ya?
0: Ya itu maksudnya yang dari 3 kabupaten itu yang memang sudah terdampak ya. Sehingga masalahnya kan memang air bersih gitu ya. Yang penting air bersih kan untuk konsumsi gitu. Kalau misalnya untuk sekedar mandi mungkin ada gitu ya. Cuma kan lebih penting adalah konsumsi mereka gitu. Ini yang kita perlu antisipasi.
1: Baik. Lalu kalau untuk pendistribusiannya seperti apa itu Pak Hadi?
0: Ya, tentu ada waktu yang memang di diatur gitu ya. Rata-rata pemenuhan ini dilihat dari kebutuhan harian masyarakat itu sendiri gitu. Berapa liter per hari gitu, berapa kakak yang membutuhkan itu biasanya juga selalu kita hitung gitu ya untuk wilayah-wilayah tersebut. Tentu kan ini tidak betul-betul setiap hari gitu ya. Biasanya mungkin antara 2 atau 3 hari pengiriman air ke lokasi-lokasi tersebut gitu. Jadi memang tentu harus diatur agar supaya semua wilayah yang memang membutuhkan itu terdistribusi dengan baik gitu.
1: Baik. Lalu kalau untuk potensi kekeringan sendiri sejauh mana ini sudah mempengaruhi sektor pertanian di Jawa Barat?
0: Nah, ini mungkin yang perlu diketahui ya, tentu kan ini leading sektornya ada di Dinas Pertanian. Namun tentu ini juga kita koordinasikan ya dengan dengan Dinas Pertanian untuk supaya mereka juga perlu mempersiapkan diri terutama untuk kaitan dengan musim tanam ya. Ini kan perlu perlu dilakukan hal-hal seperti itu. Namun kalau kaitan dengan hal tersebut mungkin yang lebih mengetahui dari Dinas Pertanian ya untuk terkait dengan pertanian. Hanya memang kalau yang kita perlu sikapi kaitan dengan misalnya kebutuhan airnya itu sendiri gitu ya. Sehingga bagaimana kita perlu pantau jalur-jalur irigasi yang memang saat ini apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak gitu.
1: Tapi apakah dari BPBD ini melihat adanya tren cuaca ekstrim yang perlu diwaspadai masyarakat tahun ini, Pak Hadi?
0: Tadi karena memang tahun ini ada potensi fenomena El Nino itu ya, sehingga kemungkinan tahun ini kemarau-nya lebih kering dari normalnya gitu dan agak lebih panjang dari normalnya, sehingga ini yang perlu diwaspadai karena ada potensi juga ya sumber, masyarakat yang biasa menggunakan sumur itu juga ada potensi malah jadi kering gitu untuk tahun ini gitu. Jadi mungkin perlu bijak juga ya dalam pemanfaatan air agar supaya tidak cepat habis gitu ya. Ini yang harus disikapi oleh masyarakat. Kurang lebih yang informasinya memang seperti itu gitu. Jadi selain potensi-potensi kaitan dengan wilayah-wilayah yang selama ini mengalami kondisi yang berulang gitu ya. Jadi kan di kondisi yang saat ini ada potensi fenomena El Nino, tentu kan ini ancamannya lebih tinggi gitu dari yang normal, dari yang biasanya gitu. Sehingga memang perlu bijak dalam memanfaatkan air gitu.
1: Baik. Lalu terkait peran masyarakat sendiri ini harus seperti apa dalam mendukung upaya mitigasi kekeringan yang sudah dilakukan BPBD, mulai dari pemetaan begitu ya, hingga juga penanganannya telah disiapkan ini, Pak Hadi.
0: Tentu untuk masyarakat masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang selama ini terdampak kekeringan perlu ada kerjasama kaitan dengan bagaimana layanan kebutuhan layanan pemenuhan air bersih ini bisa dikoordinasikan dengan aparat kewilayahan dan benar-benar juga harus memahami kondisi tersebut agar supaya dalam hal pendistribusian ini bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Karena tentu kan kita yang kita khawatirkan kalau misalnya dampak kekeringan ini lebih masif dari normalnya gitu ya, dari kondisi-kondisi kita sudah harapkan gitu. Dan tentu kan ini perlu kita benar-benar cermati gitu ya. Sehingga itu tadi gitu, kita tidak hanya memetakan kaitan dengan potensi lokasi atau daerah-daerah yang berpotensi kekeringan, tentu juga kita upayakan semaksimal mungkin untuk memetakan pula ya sumber-sumber daya yang memang bisa kita manfaatkan gitu. Ya kan kita tidak dari unsur pemerintah saja, kita dari unsur swasta juga kita koordinasikan agar mereka juga bisa mendukung penanganan pada saat terjadi keringan di wilayah-wilayah yang terdekat dengan lokasi tersebut gitu.
1: Kolaborasinya selama ini dengan pihak swasta seperti apa jalannya itu, Pak Hadi?
0: Ya sebenarnya seperti halnya misalnya PDAM gitu ya, mereka kan punya sumber air yang memang bisa dimanfaatkan gitu, dan selama ini juga untuk di daerah-daerah itu juga selalu dilakukan karena kan sumber airnya mereka yang miliki gitu ya. Dan ini kan kita upayakan tidak hanya itu tadi gitu, ada juga yang memiliki swasta itu ada yang juga memiliki mobil-mobil tangki gitu ya, atau juga sumber-sumber air juga ada gitu. Mereka juga ada yang dengan sukarela mendukung kegiatan pendistribusian gitu.
1: Baik, Pak Hadi mungkin dapat menyampaikan imbauannya ini kepada masyarakat untuk juga mengelola penggunaan air selama musim kemarau, lalu juga menghematnya seperti apa ini, Pak Hadi? Silakan.
0: Ya, terima kasih Mbak Ana. Jadi ya kami himbau ya masyarakat di wilayah Jawa Barat khususnya, kami harap juga perlu sangat concern ya dengan musim kemarau tahun ini yang memang berpotensi lebih kering dari normalnya gitu ya, dan bahkan lebih panjang dari normalnya, sehingga sangat-sangat dibutuhkan untuk bijak dalam memanfaatkan air gitu ya. Dan ini dengan yaitu tadi gitu, kalau memang dalam hal penggunaan air tidak ya sebaiknya tidak berlebihan ya, itu tuh yang penting gitu. Dan juga dalam hal misalnya kita membutuhkan air untuk tanaman pun gitu ya, itu mungkin ya kita harus bijak ya dalam pemanfaatannya gitu. Jadi kita harapkan juga yang tidak kalah penting juga pada saat musim kemarau ini, jangan sampai nanti karena banyak daun kering ya, juga hati-hati dengan daun-daun kering itu karena juga berpotensi nanti terjadi kebakaran. Sehingga juga sebaiknya banyak bebersih bebersih karena itu tadi potensi kebakaran lahan juga jadi hal yang perlu kita waspadai ya di musim kemarau ini.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih ini telah menyampaikan imbauannya lalu juga menyampaikan seperti apa update terkininya di Jawa Barat. Selamat sore, Pak Hadi.
0: Selamat sore, Mbak.
1: Demikian tadi pendengar Peranata Humas Ahli Muda BPBD Provinsi Jawa Barat Hadi Rahmat Harja Sasmita berbicara terkait antisipasi kekeringan di daerah Jawa Barat.
2: Wawancara Pro 3. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter kami. BPBD Kalimantan Barat menyoroti kapasitas drainase dan saluran air yang terbatas sebagai penyebab utama genangan bertahan di sejumlah ruas jalan kota Pontianak. Pasca banjirop yang terjadi Selasa pagi meski hujan telah reda. Selengkapnya bersama reporter Syahrul Sani.
2: Banjirop yang merendam sedikitnya 10 ruas jalan di kota Pontianak pada Selasa pagi tidak hanya dipicu oleh hujan sangat lebat yang mengguyur sepanjang malam. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menilai persoalan drainase menjadi faktor utama yang memperparah dan memperpanjang genangan. Koordinator Harian Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdalops BPBD Kalbar Daniel mengatakan pihaknya sebelumnya telah menerima informasi perakiraan cuaca dari BMKG yang menyebut sejumlah wilayah Kalimantan Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada periode 16 hingga 20 Juni 2026. Selain itu, wilayah pesisir seperti Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Sambas, dan Singkawang juga berpotensi terdapat banjirop akibat pasang air laut. BPBD Kalbar kemudian melakukan patroli dan pemantauan di sekitar 10 titik genangan di Kota Pontianak. Menurut Daniel, genangan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan tingginya curah hujan. Kapasitas drainase dan parit yang terbatas membuat debit air tidak tertampung secara optimal sehingga meluap ke badan jalan.
3: Persoalannya sebenarnya bukan karena hujan, ya. Hujan, tapi ini ada persoalan pada masalah kapasitas parit dan drainase menampung debit air, begitu. Jadi itu yang menjadi persoalan sebenarnya karena drainase atau parit itu kapasitasnya terbatas untuk menampung air sehingga air itu meluber ke luar.
2: Sementara itu, prakirawan Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak Risa Yulisma menjelaskan genangan yang terjadi pada Selasa lalu lebih dominan dipicu oleh curah hujan yang sangat lebat. Data BMKG menunjukkan curah hujan yang tercatat mencapai 128,1 mm per hari. Risa menambahkan saat ini juga terdapat potensi banjir pesisir atau banjir rob di Kota Pontianak pada 15 hingga 20 Juni 2026 akibat fenomena bulan baru.
4: Kemudian untuk potensi kejadian banjir pesisir atau banjir rob di wilayah Kota Pontianak itu diperkirakan berpotensi terjadi pada tanggal 15 sampai dengan 20 Juni 2026 dengan pasang harian maksimum setinggi 1,9 hingga 2 meter yang diukur dari ketinggian rata-rata maksimum water level di titik pengamatan kami yaitu di Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak yang diperkirakan terjadi pada pukul 5 sore hingga 10 malam.
2: BMKG mengimbau masyarakat untuk waspada, terutama apabila hujan berintensitas sedang hingga lebat kembali terjadi bersamaan dengan periode pasang maksimum air laut dalam beberapa hari ke depan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kilas Berita.
5: Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menginginkan program pengembangan pariwisata menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Upaya tersebut direncanakan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah pada tahun 2027. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
0: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Sore.
1: Kami juga akan ke ruang gatekeeper pendengar untuk menghadirkan informasi terkait mitigasi bencana, lalu juga seperti apa penanganan bencana di berbagai daerah di tanah air. Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Ninding Julius. Seperti apa Ninding informasinya mitigasi dan penanganan informasi bencana yang ada di Indonesia?
6: Baik Hana dan pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, ada sejumlah informasi terkait bencana, baik itu mitigasi bencana maupun penanganan peristiwa bencana yang terjadi di tanah air baru-baru ini. Yang pertama dari Kemendagri, Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas atau Kasatgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR Pasca Bencana Sumatera mengingatkan daerah terdampak bencana untuk mempercepat realisasi tambahan dana transfer ke daerah atau TKD dan hibah daerah. Langkah tersebut penting karena penanganan bencana di Sumatera telah memasuki tahap pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Lalu, informasi keduanya, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winarto, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh jajaran dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Kabid Humas meminta seluruh personil, khususnya fungsi kehumasan mulai dari tingkat Polsek, Polres hingga Polda, agar selalu siap mengumpulkan dan menyampaikan data terkait kejadian bencana secara cepat, akurat, dan berjenjang. Informasi lainnya terkait dengan gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026, di mana upaya penanganan darurat masih dilakukan oleh tim gabungan. Berdasarkan data terbaru hingga Rabu 17 Juni 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat, gempa telah berdampak pada 1.834 kepala keluarga atau KK atau 5.784 jiwa. Sebanyak 73 warga dilaporkan mengalami luka ringan, sementara 3 orang lainnya mengalami luka berat. Adapun jumlah korban meninggal dunia masih tercatat 1 orang tanpa adanya penambahan dari laporan sebelumnya. Lalu ke daerah Indragiri Hilir, tanah longsor kembali terjadi di kawasan pesisir Kelurahan Kualan Enok, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir atau Inhil. Dilaporkan dari 14 rumah yang terdampak longsor, 4 diantaranya ikut terseret ke sungai yang tak jauh dari muara laut. Peristiwa pada Selasa 16 Juni 2026 pagi hari tersebut terjadi akibat abrasi tanah karena hantaman ombak. Longsor di daerah ini tergolong lawan longsor. Hal ini diperparah kontur tanah yang labil. Longsor selain terjadi di kawasan Pasar Kuala Enok pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat, juga terjadi di Jalan Kampung Jawa AEC pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir, Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau Jatim mempercepat penguatan kesiapsiagaan bencana hingga ke tingkat desa dan pondok pesantren melalui kemitraan dengan pemerintah Australia dalam program siap siaga. Langkah ini dilakukan mengingat Jatim menjadi salah satu provinsi dengan risiko bencana paling tinggi di Indonesia dengan 14 potensi ancaman bencana yang tersebar di berbagai daerah, di berbagai wilayah. Gubernur Jatim, Kofifa Indar Parawansa, menegaskan kesiapsiagaan bencana tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Menurutnya, desa hingga kecamatan harus memiliki relawan terlatih yang mampu menjadi garda terdepan saat bencana terjadi. Kembali ke Anda, Hana.
1: Baik, Ninding, terima kasih telah membacakan bagaimana cara penanganan sejumlah bencana di berbagai daerah di tanah air. Dan kami juga kembali akan menghadirkan informasi dari reporter kami. Dinas Lingkungan Hidup Sintang terus memperkuat pengelolaan sampah. Hari ini melalui optimalisasi bank sampah dan TPS 3R di berbagai wilayah. Bersama reporter Dina Triana.
7: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang terus berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasional secara maksimal. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengungkapkan bahwa secara data dan fisik, sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada. Namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu pihaknya akan mendatangi dan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Ia menyampaikan bahwa konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemasan bekas, atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan. DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga.
8: Kami selaku pimpinan akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral, dan itu ada harganya, ada nilainya. Makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkahnya itu apa? Uang.
7: Sementara itu, salah seorang warga Sintang, Rizaldi, sangat mendukung jika dioptimalkan kembali program Bank Sampah ataupun TPS3R. Menurutnya, masyarakat akan bersemangat dalam memilah sampah jika sampah-sampah tersebut memiliki nilai jual tambahan.
9: Wah, saya sangat setuju sekali dengan ide cemerlang ini, Bank Sampah. Bank sampah ini selain dapat membantu kita menjadi rajin memilah dan juga kita dapat hasil dari situ. Kemungkinan ide ini dapat membuat masyarakat menjadi meletakkan ke tempat yang seharusnya ya. Jadi nggak lagi banyak yang buang ke sungai apa segala macam.
7: Delha Sintang menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengelolaan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian tadi pendengar segmen Indonesia Menyapa Sore edisi 17 Juni. Saya Hana Pratiwi, selamat sore. Jelang Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama rekan saya Rudy Zain.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Seluruh program dan anggaran APBRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri.
0: Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. DPR mendorong LPPR RI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Iran meminta Israel untuk menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 17 Juni 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalurkan lebih tepat sasaran. Eliana Zahra melaporkan.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
3: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional. 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
3: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
4: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
3: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan rapat kerja dengan LPPR RI yang membahas usulan tambahan anggaran RRI untuk menjangkau siaran di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rian Suryadi melaporkan.
2: Ya, 7.902.000. Di mana akan dipergunakan untuk penyelesaian fisik?
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar 82,19 miliar rupiah. Hal itu disampaikan dalam pembahasan pagu anggaran tahun 2027 bersama Komisi 7 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Tambahan anggaran tersebut dinilai penting untuk memperluas jangkauan layanan informasi publik, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Direktur Utama LPPR RI I. Hendrasmo menjelaskan usulan tambahan anggaran itu terdiri atas dua komponen strategis. Pertama, pengadaan pemancar ditempatkan di sejumlah wilayah seperti di Sorong, Ambon, Ranai, Mamuju, dan Nunukan. karena menurutnya pengadaan pemancar tersebut bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI.
2: Seluruh program dan anggaran PPRI tahun anggaran 2027 dirancang untuk selaras dengan tema rencana kerja pemerintah 2027, yaitu akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Tema ini memiliki tiga subtema yang saling mendukung dan relevan dengan peran LPPRRI.
5: Sementara Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo meminta lembaga penyiaran publik mengambil peran lebih aktif sebagai garda terdepan penyampai informasi publik yang akurat di tengah maraknya penyebaran hoax dan disinformasi, dan juga untuk melakukan edukasi publik untuk melawan penyebaran informasi palsu.
6: Sarana publikasi pemerintah tentunya penting untuk menjadi garda terdepan. Garda terdepan untuk menjaga, memastikan bahwa informasi yang tepat itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Karena kita memang sudah di era post-truth. Ya, ini mohon izin sedikit saja, memang hanya karena melihat situasi yang cukup mengkhawatirkan.
5: Melalui tambahan infrastruktur tersebut, RRI menargetkan jangkauan siaran dapat mencapai 79% populasi. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI menegaskan perannya tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana edukasi, perekat sosial, hingga garda depan penyebaran informasi darurat saat terjadi bencana. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ada upaya dari tiga lembaga ini untuk bisa memastikan.
0: Politeknik Negeri Jakarta mendorong penguatan segmen utama dan industri pariwisata seperti industri meetings, incentive, conventions, dan exhibitions dalam mendukung pertumbuhan pariwisata nasional. Zarotin Aljanah melaporkan selengkapnya.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif.
8: Industri meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE dinilai semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata nasional. Hal tersebut disampaikan Direktur Politeknik Negeri Jakarta, Syamsu Rizal, dalam gelaran Indonesia MICE Conference atau INAMICE 2026 yang berlangsung secara hybrid di kawasan Kemang, Jakarta Selatan hari ini. Ia mengatakan industri MICE tidak hanya mendukung sektor pariwisata. Menurutnya, sektor ini juga menjadi penggerak ekonomi usaha kecil serta industri kreatif melalui berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.
7: Tuh, sektor ini juga kuatkan tadi di sektor ekonomi usaha kecil, sektor dari apa, industri kreatif. Tentu dengan adanya industri MICE ini kan mendorong perekonomian Indonesia juga ya, dari sisi sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu. Sehingga hadirnya industri MICE di Indonesia ini yang menguatkan perekonomian Indonesia di sektor sebutkan gitu.
8: Sementara itu, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta, Aditya Pratama Yudasa Putra, menilai industri MICE memiliki posisi strategis dalam mendukung transformasi Jakarta menuju kota bisnis global. Menurutnya, menjelang usia Jakarta yang ke-500 pada tahun 2027, sektor MICE menjadi instrumen penting untuk menarik investasi, memperluas jejaring internasional, sekaligus memperkuat peran UMKM dalam rantai ekonomi perkotaan.
9: Jakarta sedang bergerak dari capital city menjadi global business city. Perubahan ini bukan sekedar perubahan identitas, tetapi perubahan strategi pembangunan kota. Jakarta akan menjadi kota yang semakin terbuka terhadap investasi, semakin terkoneksi dengan dunia, dan semakin kompetitif dalam menarik talenta, bisnis, serta kegiatan ekonomi berskala internasional.
8: Aditya menambahkan, Jakarta saat ini masih menjadi kontributor terbesar perekonomian nasional dan terus memperkuat posisinya sebagai pusat bisnis, perdagangan, jasa, serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pengembangan industri MICE dinilai mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Melalui forum INAMICE 2026, para peserta juga membahas pengembangan industri MICE berbasis digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta strategi meningkatkan daya saing Indonesia sebagai destinasi penyelenggara event internasional. Dari Jakarta, Zahrodin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali melakukan sidang kasus kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Informasi selengkapnya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
10: Di mana BPKP menetapkan kerugian keuangan negara sebesar Rp992.820.628.228.200 kepada PT Tebo Indah.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kredit fiktif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko selaku pemilik PT Tebo Indah dan Liu Raymond, Direktur PT Tebo Indah. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim menghadirkan saksi-saksi dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, diantaranya Rani Husnaini selaku Analisa Risiko LPEI. Dalam kesaksiannya, Rani mengatakan jaminan berupa letter of undertaking dari terdakwa Handoko sebelumnya telah dianggunkan kepada perbankan, yaitu CNB Niaga, sehingga tidak dapat dicairkan.
12: Apakah itu menjadi salah satu persyaratannya?
13: Bagian dari jaminan memang LOU ini diberikan oleh Metropolis Propertindo Utama. Saya juga melakukan pengecekan di dalam laporan keuangan audit yang tadi saya sebutkan, itu sudah menjadi jaminan juga di bank sebelumnya, yaitu di bank CIMB Niaga.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Handoko mengatakan jaminan yang diberikan PT Tebo Indah sudah dilakukan verifikasi oleh LPEI, sehingga pencairan kredit sebesar Rp992,8 miliar disetujui dan diberikan kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit.
14: Perjanjian dana LPEI telah sesuai prosedur dan diterima langsung oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit telah menyerahkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pencairan, yaitu studi kelayakan dan laporan pengawasan proyek pembangunan pabrik kelapa sawit, beserta lampirannya sebagaimana syarat pencairan. Yang kedua, LPEI juga telah melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit sebelum melakukan pencairan. Jadi poin utamanya di sini adalah pemeriksaan dan verifikasi sudah dilakukan oleh LPEI.
11: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa Handoko dan Liu Raymond telah mengajukan pencairan fasilitas pembiayaan dengan dokumen pendukung berupa invoice dan kontrak fiktif, serta menggunakan fasilitas pembiayaan dari LPEI tidak sesuai dengan tujuan proposal dan perjanjian pembiayaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat diharapkan dapat membuat perencanaan keuangan yang baik dalam sistem pembayaran non-tunai agar memberikan kemudahan transaksi dan tidak konsumtif. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
15: Sejak pandemi COVID-19, tren transaksi digital semakin berkembang di masyarakat. Sistem pembayaran non-tunai semakin memudahkan transaksi dan membuat masyarakat lebih mudah membelanjakan uangnya, apalagi jika ada iming-iming promo atau cashback yang membuat orang mudah tergiur membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, tanpa terasa uang pun semakin menipis. Itulah sebabnya di era non-tunai atau cashless sekarang ini, masyarakat harus membangun kebiasaan finansial yang bijak dan terencana. Perencana keuangan Melvin Mumpuni menyampaikan hal tersebut dalam acara OVO FinTalk bertema bijak di era cashless di Jakarta hari ini. Melvin menekankan apa yang disebutnya mindful spending, yaitu kebiasaan untuk mengatur pengeluaran, mengawasi pengeluaran, dan tetap berhati-hati melakukan transaksi digital. Selain itu, memperkuat pondasi pendapatan juga penting agar tidak besar pasak daripada tiang.
16: Dalam situasi sekarang, pastikan penghasilan kita tetap lebih besar daripada pengeluaran dan punya lebih dari satu sumber penghasilan. Sekarang kalau cuma hidup mengandalkan satu sumber penghasilan, PR-nya terlalu berat. Kedua, itu punya tabungan, dana darurat. Nah, syukur-syukur kalau punya tabungan, kasih return-nya, kasih bunganya bagus. Syukur-syukur bisa begitu. Nah, yang ketiga, itu ya kalau ngutang, boleh nggak pilih ngutang? Boleh. Tapi kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilanmu jangan 5 juta lah, berat lah. Atau cicilanmu 6 juta, berat lah untuk hidup. 3 juta masih boleh nggak, Bin? Boleh lah. 3 juta sampai 3 juta setengah maksimal masih oke lah kalau penghasilan 10 juta.
15: Sementara itu, Kepala Strategi Integrated Marketing Communication OVO Asep Haikal mengatakan, penggunaan pembayaran digital semakin meningkat bukan hanya untuk belanja daring, tetapi juga untuk pembayaran transaksi di merchant fisik atau offline. Menurut Haikal, dalam 5 tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2025, total transaksi OVO meningkat lebih dari 77%. Tahun 2021, transaksi di merchant online sebesar 68%, tetapi di tahun 2025, sekitar 69% merupakan transaksi melalui merchant fisik. Transaksi terbesar masih didominasi oleh transaksi pembelian makanan dan minuman atau F&B, utamanya dengan menggunakan kris.
17: Dan ketika ditanya belanja apa, tadi kan F&B ya, jadi kita double check lagi nih, F&B belanja apa sih? Ternyata lebih dari 50%-nya itu mereka belanja hal-hal kecil. Jadi yang kira-kira tuh di bawah nominal 25.000. Yang tadi aku bilang tentang mohon atau kita bilang tentang kopi-kopi yang murah gitu ya.
15: Sementara itu, data Bank Indonesia menunjukkan per April 2026, transaksi pembayaran digital tumbuh 43% secara tahunan. Ini mencerminkan transaksi digital, khususnya sistem pembayaran non-tunai, semakin dekat dengan keseharian kehidupan masyarakat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci dan beberapa wilayah di tanah air berikut ini.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awal informasi dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia tengah dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, di antaranya yaitu SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Saat ini pendengar, pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah di antara adalah SOC 74 di Sektor 9 Daerah Kerja Mekah. Sebanyak 350 jemaah haji asal Solo tersebut pada siang ini waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Koper jemaah haji SOC 74 langsung diangkut tugas ke pihak Arab Saudi dan pihak syarikah kebus. Jemaah haji dari SOC 74 Endang Setio mengaku merasakan nikmat ketika beribadah dan memanjatkan doa di Ka'bah dan Masjidil Haram. Ia pun tak lupa untuk selalu doakan keluarga dan keturunannya. Berikut keterangan dari Setio.
20: Iya. Pak Haji ini bersama ibu.
21: Iya.
20: Apa sih yang dirasain selama di Mekah ini secara rohani atau secara spiritual?
21: Ya, alhamdulillah kita bisa merasakan nikmatnya orang ibadah itu, jadi ya sangat kita bisa merasakan itu merasakan ibadah di sini lain daripada di Indonesia.
19: Dan pendengar, hari ini sejumlah jemaah haji dari Mekah ke Madinah dilakukan pendorongan. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Dan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, jemaah juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatannya dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, dan memperbanyak minum air putih. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. Setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji, sebanyak 154 jemaah haji asal Lombok Utara dijadwalkan tiba di Lombok pada esok pagi. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Afriza Kurniawan. Afriza.
22: Ya baik, pendengar, kabar mengembirakan datang dari Tanah Suci. Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Utara yang tergabung dalam kloter 13 dijadwalkan mulai bertolak dari Madinah menuju Indonesia hari ini, Rabu 17 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, rombongan jemaah haji kloter 13 akan diberangkatkan dari Bandara Madinah menggunakan pesawat Garuda Indonesia, dengan nomor penerbangan JIA5413 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah menuju Bandara Internasional Lombok. Dan pendengar, menurut informasi dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, para jemaah dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Lombok pada Kamis pagi sekitar pukul 8.50 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah tiba, seluruh jemaah akan diarahkan menuju Asrama Haji Mataram untuk menjalani proses penyambutan dan administrasi sebelum kembali ke daerah masing-masing. Dan dapat kami informasikan juga, pendengar, pada musim haji tahun 2026 ini, Kabupaten Lombok Utara memberangkatkan sebanyak 154 orang jemaah. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Dalam perjalanan ibadah haji, jemaah asal Lombok Utara tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 bersama jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima. Dan pendengar, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang keluarga jemaah haji asal Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Ya, dengan siapa?
1: Halo, saya Awang.
22: Ya, mungkin Mas Awang, bagaimana perasaan Anda mendengar info bahwa keluarga bertolak dari Tanah Suci menuju Tanah Air atau menuju Lombok ini?
1: Tentunya senang ya, apalagi mereka pulang dalam keadaan aman dan ini kan

0: pada haji mulai dari wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah dan Mina hingga menyelesaikan tawaf dan sa'i sebagai bagian dari penyempurnaan rukun Islam kelima. Dan pendengar, kepulangan para tamu Allah ini tentu menjadi momen yang dinantikan oleh keluarga dan masyarakat di Kabupaten Lombok Utara. Berbagai persiapan penyambutan juga mulai dilakukan agar proses kepulangan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Dan dapat kami informasikan juga bahwa pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara berharap seluruh jamaah dapat menjalani perjalanan pulang dengan selamat tanpa kendala berarti. Selain itu, doa dan harapan juga disampaikan agar seluruh jamaah memperoleh predikat haji yang mabrur serta dapat menjadi teladan di tengah masyarakat setelah kembali ke tanah air. Dari Kabupaten Lombok Utara, saya Reza Kurnia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi mancanegara, Iran memperingatkan jika Israel tidak menghentikan serangan militer di Lebanon Selatan, maka Israel harus bersiap menghadapi respons keras dari militer Iran. Komando militer utama Iran menyatakan, sejak Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan berakhirnya perang, militer Israel telah melanggar gencatan senjata di Lebanon Selatan sebanyak 84 kali dan Israel masih terus melakukan serangan terhadap rakyat Lebanon. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon memadati jembatan Merah Putih dan ruas-ruas jalan utama setelah idola mereka Lionel Messi menciptakan hat-trick ketika membungkam Aljazair dengan skor 3-0. Abdullah Liorima melaporkan selengkapnya.
3: Ribuan pendukung timnas Argentina di kota Ambon turun jalan setelah striker idola mereka Lionel Messi mencatatkan hat-trick dalam laga pembuka grup C Piala Dunia 2026. Sebelumnya masa pendukung ayam jantan Prancis juga turun jalan menyusul hasil positif Kylian Mbappe dan kawan-kawan membekuk timnas Senegal 3-1. Masa pendukung Argentina di kota Ambon memusatkan konvoi di jembatan Merah Putih, Oka dan beberapa ruas jalan utama di kota Ambon menimbulkan kemacetan parah. Uniknya, selain Argentina, pendukung Belanda, Prancis, Spanyol, Jerman, dan Portugal juga ikut berkonvoi membuat euforia Piala Dunia di kota Manise semakin bergelora. Gubernur Maluku Henrique Lewerissa yang juga fans Argentina sebelumnya menyampaikan himbauan agar euforia Piala Dunia 2026 jangan sampai menciderai ikatan hidup orang bersaudara antar sesama anak negeri.
4: Mari kita rayakan sukacita riuhnya Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga sportivitas di antara kita, kita jaga kebersamaan kita rawat perdamaian, kita kokoh persatuan para Maluku Kumbai. Pilihan fans kita boleh berbeda. Beta fans Argentina dan istri Beta
5: Brasil.
4: Meskipun berbeda fans kita, tapi kita tetap harmoni.
3: Euforia kemenangan Argentina bukan saja merebak di kota Ambon, tapi juga di kota Masohi Maluku Tengah dan kota Bula Seram bagian timur. Di Bula, masa pendukung Argentina nonton bareng di kediaman wakil bupati dan melakukan konvoi di jalan raya setelah tim kesayangan mereka menumbangkan Aljazair dengan skor meyakinkan 3-0. Euforia Piala Dunia 2026 di kota Ambon dipastikan akan terus berlangsung mengingat tim favorit lainnya seperti Inggris dan Portugal yang masa pendukungnya juga militan belum menjalani laga pembuka. Walau aparat kepolisian telah mengeluarkan himbauan agar konvoi dilakukan hanya pada saat tim kesayangan bermain dan memenangkan pertandingan, namun himbauan itu tetap tak digubris. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita Pro 3.

Ya, Radio Republik Indonesia, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

aroma rivalitas Eropa mewarnai persaingan Grup L Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris siap memulai perburuan poin saat menghadapi Kroasia dalam laga penuh kualitas di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Inggris datang dengan ambisi besar untuk melangkah jauh di turnamen ini berbekal skuad bertabur talenta. Di sisi lain, Kroasia membawa pengalaman dan mental bertanding yang telah teruji di panggung dunia. Dua tim yang kerap menjadi langganan turnamen besar ini dipastikan sama-sama mengincar kemenangan untuk mengawali perjalanan di Grup L. Akankah The Three Lions Inggris mampu menampilkan potensinya, atau Kroasia yang kembali menunjukkan ketangguhannya dalam laga besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor adalah dengan melakukan optimalisasi sistem drainase, tata air, sistem peresapan, dan tampungan air. Untuk itu, dengan meningkatkan kesiapsiagaan melalui optimalisasi dan penyiapan kapasitas sistem drainase, diharapkan bencana banjir bisa diminimalisir. Sementara itu, untuk tampungan danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan, perlu dipastikan dapat beroperasi dengan baik. Menurut pakar hidrologi dan sumber daya air Universitas Jenderal Sudirman, Yanto PhD mengatakan bahwa masyarakat perlu melakukan pembersihan pada saluran air dari tumpukan sampah-sampah yang dapat menghambat drainase. Dan ketika hujan tiba, diharapkan tidak terjadi genangan air karena adanya sumbatan di saluran air yang dapat menyebabkan bencana banjir.
2: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Zain dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam Rabu 17 Juni 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi, tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Dan tentu kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang Anda ketahui, dapat Anda kirimkan baik berupa foto ataupun video melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Seorang warga negara Indonesia berinisial YY menjadi korban dugaan penganiayaan oleh pemberi kerja dan seorang rekannya di Malaysia. Sebagai bentuk perlindungan, KJRI Johor Bahru telah menjemput dua korban lain di Johor Bahru pada 14 Juni 2026. Sementara itu, satu korban tambahan yang berada di Kuala Lumpur dijadwalkan bertolak ke Johor Bahru pada 15 Juni 2026 untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Dan kondisi penanganan korban saat ini seperti apakah? Itu yang akan kami dalami dalam perbincangan di malam hari ini bersama dengan narasumber kami, Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri, Henny Hamida.
2: Wawancara Pro 3.
1: Bu Henny, selamat malam.
3: Selamat malam.
1: Ya, sekali lagi kami ikut prihatin ya Bu ya dengan peristiwa yang menimpa warga negara kita Bu di Malaysia ini Bu.
3: Iya.
1: Kondisi fisik terbaru dari para korban bagaimana saat ini Bu?
3: Para korban ketiganya baik YY, SH maupun YA saat ini semua sudah berada di shelter KJRI Johor Bahru dan semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Mereka juga per hari kemarin sudah membuat laporan resmi ke pihak kepolisian setempat dan pihak kepolisian setempat sudah menahan kembali karena waktu itu kan sempat ditahan empat-empatnya ya yang untuk pelaku. Tapi karena belum ada laporan resmi dari para korban kita gitu kan, kemudian dilepas kembali. Tapi setelah ada laporan resmi, jadi dari ketiga PMI kita didampingi dengan retainer lawyer KJRI juga. Kemudian dua pelaku sudah ditahan kembali. Dan hari tadi ketiga PMI kita, baik YY, SH maupun YA, ini semuanya diminta ke kantor kepolisian setempat untuk mengenali pelaku ya.
1: Oke, artinya sudah ditemukan dengan para pelaku tadi ya Bu ya. Dan kondisi luka ataupun psikis mereka bagaimana Bu?
3: Kalau psikis mungkin perlu kita ini lebih lanjut ya. Tapi kalau dari dari keseharian dan ini sih tidak terlalu mengkhawatirkan. Tapi mungkin ini perlu kita cek lebih dalam lagi untuk ketiga PMI ini karena makanya. Begitu kejadian, ketiganya segera kita amankan di shelter kita untuk lebih memudahkan memberikan pendampingan hukum. Sekaligus juga mungkin nanti kita cek secara kesehatan maupun psikisnya.
1: Tapi ketiganya di shelter KJRI sudah cukup merasa aman Bu ya saat ini ya?
3: Sudah aman, ya kalau sudah di KJRI. Karena kan kemarin sempat untuk yang YY dan SH ini kan berada di Johor Bahru ya. Jadi lebih cepat di rescue ke shelter KJRI. Kemudian yang YA karena memang berada di Kuala Lumpur. Nah ini baru bergabung ke KJRI Johor itu mungkin kemarin tanggal 15.
1: Sudah ada kontak dengan pihak keluarga Bu dari masing-masing korban ini?
3: Sudah.
1: Atau melalui KJRI sendiri?
3: Sudah, KJRI sendiri sudah kontak dengan pihak keluarga. Dan untuk sementara ini semuanya berada di Johor ya, karena memang proses hukumnya tentunya kan juga agak panjang ya. Nah ini kita dampingi terus.
1: Maksudnya pihak keluarga juga ada yang sudah menemui di Johor ini Bu?
3: Belum.
1: Tapi sudah ada komunikasi dengan pihak keluarga dan respon pihak keluarga bagaimana saat ini Bu?
3: Ya tentunya apa menyesalkan ya bisa terjadi hal-hal buruk terhadap putri-putri mereka, karena tapi memang sebetulnya ini juga mungkin menjadi pembelajaran untuk kita ya, untuk bekerja ke luar negeri tentunya harus dengan prosedur yang resmi agar mendapat jaminan perlindungan yang lebih baik lagi. Jadi syukur alhamdulillah ini bisa diketahui, bisa dilaporkan gitu ya, karena waktu itu kan Yeye sempat agak takut-takut, padahal itu kan kejadian sudah di bulan Januari ya, Mas Rudy, tapi baru dilaporkan di bulan Juni ini.
1: Iya, kan sudah diamankan 4 terduga pelaku Bu ya, oleh pihak kepolisian di Raja Malaysia itu sendiri, dan bahkan korban ini sudah dipertemukan ya untuk mengenali pelaku-pelaku tersebut. Apakah pihak kepolisian Malaysia sudah menetapkan pasal tuntutan secara resmi?
3: Belum. Karena kan ini masih proses awal sekali ya. Masih proses awal sekali. Jadi ketika ada laporan, waktu itu laporan untuk pengaduannya langsung dari KJRI dulu, bukan dari korban, karena kan kita mendapatkan pengaduan melalui aplikasi Kesatria Johor Baru kan tanggal 13 ya. Kita langsung melaporkan ke pihak ibu pejabat polis daerah, mungkin kalau di sini Polres di Johor Baru Utara, dan kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus ini gitu kan. Nah, tapi karena memang belum belum ada laporan resmi dari korban, biasanya kan di sana ada ketentuan sekian kali 24 jam kemudian dirilis lagi gitu kan. Tapi kemudian setelah kita berhasil mendatangkan Yeye, SH maupun YA gitu kan, kemudian kemarin didampingi oleh kuasa hukum kita, retainer lawyer kita, untuk membuat pengaduan secara resmi, maka para pelaku yang tadi sudah dibebaskan itu kemudian ditahan kembali. Nah, baru hari ini kemudian Yeye, SH maupun YA diminta ke kantor kepolisian setempat untuk mengidentifikasi pelaku.
1: Dan KJRI terus mengawal ini Bu ya, proses hukum yang terus sedang berjalan saat ini.
3: Terus, karena ini kan sebetulnya pelanggaran HAM sangat ini ya. Jadi kita bahkan sangat serius untuk menangani kasus ini, dan ketiga PMI ini juga akan terus didampingi oleh pengacara kita.
1: Ya, selama dalam proses pendampingan ataupun pengawalan proses hukumnya, apakah ada kendala birokrasi, Bu?
3: Sampai saat ini tidak. Sampai saat ini tidak. Jadi prosesnya masih sangat awal ya, penyelidikan awal gitu ya, dengan terus menghimpun bukti-bukti dan kesaksian dari para PMI ini juga. Dan tentunya juga kita masih belum lihat para majikan ini juga, apakah mereka juga nanti akan, tentunya kan mereka juga pasti akan mengini pengacara mereka juga ya.
1: Tapi bagaimana pemerintah melalui KJRI kita di Johor ini melihat komitmen otoritas Malaysia dalam menangani atau mengusut tuntas kasus tersebut ini, Bu?
3: Tentunya karena kita juga sebagai entitas diplomatik di sana ya, menyampaikan concern yang sangat tinggi. Malaysia juga saya kira tidak akan, mereka juga akan serius menangani kasus ini ya, karena sebetulnya kan ini pelanggaran yang sangat besar ya, untuk asasi manusia ya, untuk para pekerja. Kalau kita melihat di video yang viral itu kan sangat disesalkan gitu ya, bisa terjadi seperti itu, dan itu sudah kita sampaikan juga concern kita ke pihak Malaysia.
1: Termasuk juga apakah dengan hak-hak dari para pekerja ini, para korban ini, baik Yeye, SH dan YA ini terus mendapatkan pendampingan atau kepastian mungkin yang belum terbayarkan oleh para korban tetap dilaksanakan oleh pemberi kerja itu sendiri, Bu. Bagaimana, Bu Eni?
3: Ya, tentu saja, karena sebetulnya kalau untuk gaji mereka ini tetap dibayarkan. Jadi kalau melihat pengakuan dari Yeye, SH maupun YA, gaji mereka tetap dibayarkan setiap bulannya, hanya paspor mereka yang ditahan oleh majikan. Nah, kita akan cek apakah dari gaji itu setiap bulannya masih terus dibayarkan, dan tentunya selain kita akan mendampingi proses hukum kejadian ke penganiayaan ini, kita juga tentunya secara komprehensif semua juga baik hak-hak ketenaga kerjaan yang belum mereka dapatkan tentunya juga akan kita tangani.
1: Ya. Bu Heni, kami izin untuk break dulu sebentar ya Bu ya. Nanti kita lanjut lagi perbincangannya Bu.
3: Baik.
1: Dan pendengar, tetaplah bersama kami perbincangan mengenai perlindungan PMI atau pekerja migran Indonesia yang disiksa majikan di Malaysia bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Heni Hamida akan kami lanjutkan selepas informasi singkat berikut ini.
2: Kilas Berita.
4: Kota Kazan, Rusia menjadi tuan rumah KTT peringatan ASEAN-Rusia pada 17 hingga 18 Juni 2026 yang menandai 35 tahun hubungan kemitraan Rusia dan ASEAN. Pertemuan tingkat tinggi tersebut dihadiri para pemimpin dan delegasi dari negara-negara anggota ASEAN serta pejabat tinggi Rusia. Informasi selengkapnya mengenai berita ini dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
2: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami lanjutkan perbincangan mengenai perlindungan PMI yang disiksa majikan di Malaysia bersama dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kemenlu RI, Heni Hamida. Bu Heni, terima kasih masih bersama kami, Bu.
3: Siap.
1: Ya. Ya. Ada target, Bu, kapan para korban ini bisa segera dipulangkan ke Indonesia?
3: Kalau itu mungkin masih agak panjang ya, kami belum bisa memastikan kapan bisa dipulangkan kami, karena kami harapkan ini bisa kita tuntaskan proses hukumnya dulu ya. Tentunya yang penting saat ini adalah ketiga pekerja migran Indonesia itu berada di dalam tempat yang aman ya, di KJRI, sambil mereka melalui proses hukumnya gitu ya. Nanti kalau misalnya proses hukumnya sudah selesai, baru kita akan bisa untuk ini kepulangan mereka.
1: Tapi rencananya nanti kalau proses pemulangan tetap didampingi Bu ya, sampai ke rumah
3: tentu
1: mereka
3: saja,
1: masing-masing.
3: Tentu
1: ya?
3: Saja. Ya. Tentu saja, karena kan ini sebetulnya concern kita juga ya, kepada para PMI kita yang menghadapi permasalahan, biasanya tentunya kita juga akan mendampingi mereka sampai daerah asal mereka untuk diserah terimakan kepada keluarga.
1: Ya. Atau rencana jangka pendek Kemlu setelah proses pemeriksaan di pihak kepolisian selesai nih Bu? Apa saja nih Bu?
3: Untuk saat ini kita akan terus mengawal tentunya proses hukumnya. Kita akan mendampingi terus, termasuk juga kita memproses apabila ada hak-hak ketenaga kerjaan yang belum selesai. Dan kita juga akan melihat, karena kan kemarin sempat mereka setelah ditinggalkan di tidak bekerja lagi di apa, di majikan yang menganiaya mereka ini, kan sebetulnya ketiga PMI kita ini sudah bekerja di tempat lain. Nah, tentunya ini juga akan kita lihat, karena sebetulnya ketiganya ini bekerja di Malaysia secara tidak resmi, tidak melalui jalur yang prosedural. Jadi mungkin kalau jangka pendek ini kita selesaikan dulu permasalahan hukum mereka, kemudian nanti mereka bisa kembali dulu ke tanah air ya. Setelah itu kalaupun mereka akan bekerja kembali di Malaysia, tentunya kita harapkan bisa melalui jalur yang resmi.
1: Okay. Imbauan yang bisa Ibu sampaikan bagi masyarakat ataupun PMI kita yang masih berada di Malaysia berkaca dari kasus terbaru ini, Bu. Silakan Bu Heni.
3: Mungkin himbauan pertama untuk para WNI kita yang sudah bekerja dan sudah berada di Malaysia, apabila terjadi hal-hal yang di luar ketentuan, apalagi penganiayaan, segera dilaporkan. Segera dilaporkan, jangan menunda. Jadi biasakan mempunyai contact number, baik itu hotline dari perwakilan-perwakilan kita dari di Malaysia, kan ada KBRI kita di Kuala Lumpur gitu ya, untuk yang di Kuala Lumpur, kemudian juga untuk yang berada di Sabah, Sarawak, itu bisa ini juga ke perwakilan kita, baik yang ada di Johor Bahru, Kuching, Kota Kinabalu, Tawau maupun Penang, dan itu bisa kita hubungi. Jadi segera laporkan dan hubungi perwakilan terdekat, jangan ditunda. karena ini bisa lebih memudahkan nanti proses berikutnya gitu ya. Jadi tidak perlu takut, langsung hubungi perwakilan terdekat. Dan tentunya untuk yang belum berangkat, berangkatlah melalui jalur yang resmi, melalui prosedur yang resmi agar pelindungan lebih bisa optimal diberikan kepada teman-teman para pekerja migran Indonesia ini. Ya. Itu mungkin Pak Budi.
1: Baik. Ibu Heni Hamidah, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu berbincang bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini. Salam sehat, selamat malam.
3: Ya. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Rudi.
1: Terima kasih. Demikian tadi Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia atau PWNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah.
2: Wawancara Pro
5: 3. Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menekankan pentingnya kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku usaha karena menjadi syarat untuk mengakses berbagai fasilitas usaha termasuk program pemerintah. Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rahman mengatakan NIB merupakan identitas resmi yang menunjukkan legalitas dan klasifikasi suatu usaha. Menurutnya, kepemilikan NIB juga dapat memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh akses pembiayaan karena status dan legalitas usahanya telah terdata secara resmi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran dana dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai usai memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau IAW Iskandar Sitorus. Herol Umam melaporkan. Umam. Ya, silakan Umam.
1: Iya, baik pendengar, di mana memang Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendalami dugaan aliran dana dari PT Blue Ray Cargo kepada sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di mana memang menurut juru bicara KPK, pendalaman dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dan tadi juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan memang pendalaman dilakukan setelah melakukan pemeriksaan kembali terhadap Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch yaitu Iskandar Sitorus. Dan Iskandar sendiri memang diduga pernah menjadi kuasa non-litigasi dari PT Blue Ray Cargo. Dan menurut Budi, memang penyidik juga meminta penjelasan lanjutan terkait keterangan yang sebelumnya telah disampaikan Iskandar, khususnya mengenai dugaan pemberian uang dari PT Blue Ray Cargo kepada oknum di Direktorat Jenderal Bea Cukai maupun pihak lainnya yang diduga terkait. Berikut pernyataan dari jubir KPK, Budi Prasetyo.
0: Ya, Umam, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda?
1: Kan bahwa hasil pendalaman penyidik nantinya akan dilaporkan kepada pimpinan KPK untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pengembangan perkara apabila ditemukan bukti yang saling menguatkan. Dan sementara itu memang Iskandar Sitorus sendiri juga mengaku memenuhi permintaan penyidik dengan menyerahkan sejumlah data, yaitu data tersebut berupa bukti transfer dari PT Blue Ray Cargo yang diduga mengalir ke oknum pejabat bea cukai selain pihak-pihak ini yang telah dijadikan tersangka oleh KPK. Dan KPK sendiri memang saat ini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta mendalami berbagai informasi termasuk dengan fakta persidangan maupun barang bukti yang diperoleh oleh tim penyidik KPK. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herumam Potigera, Retrus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perindustrian mengakselerasi kesiapan industri air minum dalam kemasan atau AMDK dalam menyambut penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI wajib sektor tersebut yang akan berlaku efektif pada Oktober 2026. Upaya itu dilakukan melalui pendampingan teknis kepada pelaku industri, penguatan pemanfaatan sistem informasi industri nasional, serta peningkatan sinergi dengan asosiasi industri di daerah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemberlakuan SNI wajib pada produk AMDK merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Informasi mancanegara, Uni Emirat Arab sedang mengerjakan rencana besar untuk menghilangkan ketergantungannya pada Selat Hormuz. Setelah penutupan jalur air penting tersebut, belum lama ini mengungkap kerentanan perdagangan dan aliran energi di teluk. Menteri Perdagangan Luar Negeri Uni Emirat Arab, Thani Al-Seyoudi mengatakan, negara itu sedang bergerak menuju nol ketergantungan pada Hormuz. Rencana itu muncul ketika pasar global menunggu pembukaan kembali selat sepenuhnya setelah kesepakatan perdamaian sementara antara Iran dan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, juara ganda Wimbledon 6 kali Venus Williams dan Serena Williams menerima wildcard untuk sektor ganda putri Wimbledon 2026, menandai turnamen pertama mereka bersama sejak US Open 2022. Dorongan awal untuk menyatukan kembali Williams bersaudara bukan berasal dari salah satu dari mereka. Sebaliknya, putri Serena yang berusia 8 tahun, Olympia, yang memiliki ide tersebut. Kakak beradik Williams telah memenangi 14 gelar ganda Grand Slam bersama, terbanyak kedua dari tim putri manapun di era tenis modern atau open setelah Martina Navratilova dan Pam Shriver dengan 20 gelar turnamen utama.

Demikian Warta Berita malam ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada sangean gedari, ada sangean wonare, dan ada sangean-sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
3: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
4: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
5: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
4: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
6: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
4: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
7: Martinez, Messi.
4: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan kondisi ekonomi dalam negeri sangat baik di antara negara G20 meskipun tengah menghadapi tantangan yang tidak mudah. Selain itu, defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sedangkan utang Indonesia terhadap PDB masih lebih rendah dibandingkan banyak negara maju. Dan menurut Presiden, pemerintah juga telah memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari 300 triliun rupiah, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, dan memperketat pengawasan terhadap penyelundupan. Selain itu, Presiden mengatakan pemerintahannya terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia. Pemerintahannya disebut telah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas penggunaan energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta melegalkan produksi minyak rakyat agar produsen kecil dapat masuk ke sektor ekonomi nasional. Dan hal itu akan kami bahas selengkapnya dalam To The Point malam hari ini. Anda nanti juga dapat berpartisipasi bersama kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712.
1: To The Point.
0: Sesi pertama ini kami telah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Institute of Economic and Political Resources, Arya Irawan Putra Palguna. Pak Arya Irawan, selamat malam. Halo Pak Arya, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Rudi.
0: Iya, apa kabar Pak Arya malam hari ini Pak?
2: Alhamdulillah, baik, sehat selalu. Bagaimana Pak Rudi?
0: Alhamdulillah Pak, sehat malam hari ini. Dan ini kita membahas tentang kekuatan ekonomi di negara kita nih Pak, malam hari ini nih Pak ya.
2: Baik.
0: Iya. Pak, sebenarnya kenapa ekonomi Indonesia ini bisa tumbuh lebih tinggi dari negara-negara maju saat ini Pak?
2: Baik Pak Rudi. Yang pertama, dapat kita sampaikan bahwa pasar domestik kita masih kuat.
0: Okay.
2: Artinya tingkat konsumsi kita masih kuat. Mm-hmm. Jadi masyarakat masih memiliki daya beli untuk melakukan konsumsi dalam negeri sehingga permintaan agregat domestik kita cukup bagus dibanding dengan negara-negara lain. Kira-kira demikian, Pak Rudi.
0: Artinya tingginya belanja masyarakat saat ini itu memang murni karena daya beli yang kuat juga, begitu Pak Arya?
2: Ya. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong spending government atau pengeluaran belanja dari pemerintah.
0: Ya.
2: Nah, saya melihat bahwa pemerintah ini cukup berhasil untuk melakukan tingkat efisiensi pada pengeluaran-pengeluaran yang memang tidak produktif. Nah, itu kalau di masa lalu itu dikenal dengan pseudo ekonomi. Jadi banyak sekali memang lubang-lubang kita yang ada di belanja negara kita. Nah, kemudian pemerintah mencoba, saya melihat, untuk mendorong pada konsumsi yang lebih efektif. Tentu perubahan ini itu akan membentuk preferensi publik atau membentuk persepsi publik. Saya tidak katakan radical break dalam sekarang pengalokasian BBM, tapi memang agak sedikit kaget gitu kita melihat bahwa ada alokasi MDG, kemudian pembahasan yang putih, walaupun memang tujuannya ini adalah untuk meningkatkan spending government, tapi di sisi lain untuk membentuk struktur ekonomi baru.
0: Okay.
2: Tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tapi paling tidak nanti ini mampu menciptakan produk total productivity dari negara kita. Kira-kira demikian.
0: Ya. Spending government tadi dan juga tentu infrastruktur ekonomi yang kuat tadi. Sebenarnya kalau melihat secara makro ini Pak, sektor usaha apa yang bisa dikatakan bergerak paling cepat dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar atau pertumbuhan terbesarnya nih Pak Arya?
2: sebenarnya yang menyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar adalah sektor informal, yaitu usaha kecil menengah dibandingkan dengan sektor formal. Ini memang terbukti di masa lalu, di tahun 99 ini kita memang sangat kuat di sektor informal, walaupun pada sektor formal waktu itu sempat runtuh karena akibat tekanan dari global waktu itu memang. Lemahannya rupiah dan ada tekanan-tekanan dari external shock namanya waktu itu.
0: Tapi kalau melihat kondisi real di lapangan, terutama harga bahan pokok di pasar saat ini, bagaimana Anda menilainya, Pak?
2: Saya melihat masih cukup terkendali, itu dilihat dari indikator inflasi kita. Jadi inflasi kita tidak terlalu naik signifikan gitu akibat ini. Memang semua negara mengalami ini dari tekanan global ya. Eskalasi geopolitik, ketidakpastian global itu menyebabkan kemudian barang-barang impor meningkat. Tapi di sisi lain bahwa kita punya basis ekonomi yang cukup kuat itu di dalam negeri kita, terutama pada sektor-sektor informal. Jadi saya melihat masih cukup terkendali, tapi perlu diwaspadai. Sehingga kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal itu sangat tepat, ya, pada momentum yang tepat, sehingga ini menyebabkan ekonomi kita tetap memiliki resiliensi yang kuat akibat dari tekanan global. Kira-kira demikian.
0: Jika inflasi dikatakan saat ini aman, kemudian langkah paling krusial apa yang harus dilakukan agar stabilitas harga pangan ini terus bertahan terkendali dalam jangka yang panjang ini, Pak?
2: Kalau begitu, saya melihat pemerintah sekarang berusaha itu bagaimana meningkatkan produksi pangan dalam negeri. Ini memang upaya yang serius. Kita melihat ini upaya yang pernah dicapai di masa lalu, yaitu swasembada pangan. Nah, ini ada perluasan ekstensifikasi lahan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tentu saja memang ini perlu dukungan semua pihak, gitu, karena ini adalah upaya bahwa kita ingin menghasilkan swasembada pangan sehingga mengurangi impor. Kalau ini bisa kita bangun, maka pangan ini tidak terjadi food inflasi. Kita mampu kendalikan di dalam negeri karena kita produksi dalam negeri. Kira-kira demikian. Tapi di situasi ini memang keinginan kuat pemerintah, tapi siapa yang mengira terjadi external shock, eskalasi di Timur Tengah gitu, Mas, kira-kira.
0: Tapi dukungan konkret seperti apa ini, Pak? Yang paling mendesak diberikan oleh seluruh pihak ini untuk mewujudkan ketahanan pangan kita ini, Pak?

0: dibangun di zaman Orde Baru gitu.
1: Yeah.
0: Tapi di sekarang juga disiapkan juga bahwa ada intensi masyarakat untuk turut serta di dalam melakukan tingkat produktivitas pada sektor pangan.
1: Oke. Okay. Artinya BLT kemudian ketahanan pangan ini ya. Anda optimis Pak ya? Ini jangka panjang akan dapat berjalan seimbang dan saling memperkuat justru itu.
0: Betul. Betul, betul, Mas. Tapi perlu juga diwaspadai memang dengan keterbatasan fiskal kita saat ini, pemerintah juga harus pintar-pintar kira-kira demikian melakukan selektif terhadap pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran, mana yang produktif, mana yang tidak produktif, sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat kita gitu kira-kira.
1: Ya, ya.
0: Demikian Mas.
1: Artinya harus seperti apa? Seleksi terhadap pengeluaran fiskal kita atau mengatur fiskal kita secara bijak ini Pak, ke depannya.
0: Ya, betul. Nah, misalkan begini. Sekarang kan ada program MBG.
1: Ya.
0: Ada program utama Pak Presiden Prabowo, pemerintah kita hari ini adalah kooperasi merah putih. Nah, pada kondisi sekarang dengan kenaikan mata uang dolar, pelemahan mata uang kita,
1: ya,
0: itu juga ya. Kita harus mampu pintar-pintar menjaga walaupun fundamental ekonomi kita cukup bagus.
1: Ya.
0: Utang terhadap PDB bagus, kemudian debt service ratio kita memang agak sedikit tinggi, tapi tidak tinggi-tinggi banget, itu perlu diwaspadai pada titik moderat. Jadi kemampuan penerimaan negara untuk membayar pokok dan bunga utang luar negeri gitu ya, itu juga pintar-pintar. Nah, artinya apa? Artinya mulai disesuaikan. Dan yang paling penting Mas Rudy, selain penyusunan anggaran, kalau saya katakan adalah adjustment dari budget, tapi yang paling penting adalah seluruh pengelolaan yang terkait dengan ini, itu harus dilakukan setransparan mungkin, supaya persepsi publik menjadi positif. Karena persoalan sekarang itu persoalan kepercayaan, kepercayaan pasar dan masyarakat. Itu kira-kira Mas Rudy.
1: Oke, jadi pengeluaran yang atau menyeleksi pengeluaran itu juga akankah dapat mampu mempertahankan program prioritas tetap berjalan tanpa membebani fiskal negara atau membebani anggaran
0: betul,
1: ini Pak?
0: Betul, betul, betul. Jadi kita mulai selectively mana yang kira-kira besarannya, ya. Kemudian tingkat sebarannya juga kita mulai pikirkan, efektivitasnya juga mulai kita pikirkan. Tapi prioritas dari visi pemerintah hari ini itu bisa berjalan tanpa harus mempersempit ruang fiskal kita.
1: Oke, kalau subsidi energi bagaimana Anda melihatnya Pak? Yang tentu ini diharapkan dapat menahan guncangan di tingkat bawah ini kan Pak Ria ya? Seperti apa
0: itu?
1: Seleksinya bagaimana ini Pak? Agar tetap selaras juga ini.
0: Nah ini menarik, energi kita kan kalau konsumsi bahan bakar kita, itu kan kita lihat ada levelnya, dari lihat dari sisi oktannya, 90, kemudian 92, dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Nah, konsumsi yang 92 ke atas itu kurang lebih sekitar 10-15%. Nah, mereka-mereka ini yang memang punya kemampuan beli. Kemudian yang di bawah itu tentu perlu subsidi. Tapi begini, Mas, ekonomi ini kan perilaku sebenarnya. Kalau perilaku, kita juga ini lihat dari sisi behavior. Kalau kita biasakan, memang mekanisme itu tidak sepenuhnya diberikan kepada pasar gitu. Tapi paling tidak masyarakat mulai menyesuaikan diri terhadap ini. Sehingga sasarannya tepat, gitu ya. Yang disubsidi juga tepat.
1: Yeah.
0: Itu jangan sampai nanti terjadi pertemuan dua titik antara energi inflasi, ditemukan dengan food inflasi. Nah ini yang berbahaya. Ditambah lagi krisis politik.
1: Yeah.
0: Nah ini yang akan membuat goncangan di dalam negeri.
1: Yeah. Tapi kan terbukti pemerintah tidak menaikkan harga BBM betul. Subsidi di situ ya Pak ya.
0: Betul. Jadi pemerintah tetap bertahan dengan ini, dengan mengalokasikan. Tentu kita masih punya sisa SAL di tahun lalu.
1: Ya.
0: Kita masih punya ada anggaran yang belum terpakai sepenuhnya di MBG dan
1: Kooperasi
0: Merah Putih, tentu pemerintah akan bijak melihat ini.
1: Ya.
0: Saya yakin pemerintah tidak akan ugal-ugalan karena saya melihat bahwa semua pihak tentu kita ingin negara kita selamat di dalam menghadapi eksternal shock ini.
1: Ya. Ada juga

0: Yang menyuarakan bahwa ke depan ini untuk pemerataan pertumbuhannya ini juga bisa dirasakan di seluruh daerah. Paling tidak strategi pemerataan investasinya agar tidak hanya berpusat di kota-kota besar. Anda melihat bagaimana, Pak, penyebaran investasi sampai ke daerah sehingga pemerataan pertumbuhannya pun juga dapat dirasakan ini, Pak Arya.
1: Betul. Begini Mas Rudi, kalau kita lihat struktur ekonomi kita, itu lebih banyak serapannya itu adalah di dua sektor sebenarnya, itu di pertanian dan laut ya, dengan nelayan itu banyak di sana, struktur basis struktur ekonomi kita. Nah karena demikian, maka pemerintah untuk dalam 5-10 tahun ke depan sekaligus menyiapkan, sekaligus menyiapkan manusia unggul sehingga ekosistem industri kita tumbuh. Nah, pemerintah harus melakukan pada sektor pertanian. Perluasan ekstensifikasi lahan, tapi didukung oleh industri yang kuat. Nah, itu yang paling penting, sehingga serapannya menjadi lebih banyak tenaga kerja. Nah, itu penting itu.
0: Selain padat karya ini, Pak, yang paling siap ini ya?
1: Iya, betul. Itu paling penting.
0: Iya. Anda melihat skema ke depan seperti apa yang bisa Anda sarankan untuk sektor padat karya yang paling siap menyerap tenaga kerja baru tentu dalam jumlah besar ini, Pak? Mampukah sektor pertanian akan bisa menciptakan hal itu, Pak?
1: Saya yakin sangat. Kalau sekarang pertanian dibangun berbasis industri, saya yakin itu mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Karena daya beli naik, sehingga konsumsi naik, kita berbasis pada total productivity, gitu. Itu juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kita ke depan.
0: Kalau
1: sekaligus seraya juga membangun industri-industri yang lain.
0: Kita melihat pelemahan rupiah terhadap mata uang asing dolar Amerika Serikat. Kemudian belum lama ini kan juga indeks harga saham gabungan yang juga memerah beberapa hari itu, Pak ya. Dan itu kan banyak yang berspekulasi terkait dengan investasi yang ada di kita. Nah, seberapa besar sih pengaruh investasi-investasi tersebut terhadap stabilitas struktur ekonomi kita, terhadap ketenangan iklim investasi yang kita miliki saat ini, Pak Arya?
1: Kalau saya melihat begini, sekarang kan rupiah dia naik, sempat naik, kemudian volatilitinya turun lagi. Ini saya melihat ini lebih ke adjustment aja sebenarnya terhadap
0: adjustment.
1: Ya, kita lebih adjustment karena tekanan global, kemudian Fed juga menaikkan suku bunga gitu ya, sehingga telepon ke dolar. Ini temporary tapi tidak distress pada struktural. Tapi juga patut juga ini kita juga jadikan, perlu juga kita waspadai gitu, sehingga kita harus mampu membangun kekuatan sektor real kita. Tapi kita harus juga mampu membangun sinyal positif terhadap persepsi risiko kita. Tapi di sisi lain, juga kita harus mampu mendorong,
0: mengantisipasi terjadi, juga ya.
1: Iya.
0: Terakhir kalau begitu, Pak, risiko global terbesar apa yang Anda maksudkan yang wajib diantisipasi pemerintah dalam kurun waktu ke depan, beberapa bulan ke depan? Antara Amerika dan Iran sudah ada kesepakatan damai di situ, artinya kan ada sinyal positif yang bisa kita ambil, berdampak positif juga tentunya terhadap sisi perdagangan ataupun ekonomi kita. Mungkin yang lain yang perlu diantisipasi apa ini, Pak?
1: Ini persoalan sederhana gini. Ini persoalan hanya risiko aja, apakah trade off atau trade on aja terhadap negara kita. Nah, sekarang posisi kita kan masih, kalau Mas Rudi kita lihat beberapa hari bahwa danan para
0: BPI
1: menerbitkan global bond gitu ya, dan banyak yang tertarik dengan rate kurang lebih 5,35 sampai 5 sekian ya, persen. Itu kan mencerminkan bahwa investor itu masih cukup percaya dengan kita. Kita masih pada investment grade corridor gitu istilah ekonominya. Artinya kenaikan dolar ini pun itu tidak juga mencerminkan bahwa
0: instabilitas struktur ekonomi kita.
1: Betul. Ini hanya sebenarnya ini kan cuman apa ya, pergeseran
0: adjustment saja ya,
1: preferensi global aja, preferensi pelaku usaha aja gitu ya. Tapi juga perlu kita juga cukup waspada melihat ini sehingga bagaimana kebijakan moneter dan fiskal mampu mengantisipasi ini sehingga mampu menemukan kepercayaan perilaku pasar, kira-kira begitu.
0: Ya, kan hasilnya setelah bertemu pihak moneter BI dan fiskal, Menteri Keuangan kan cukup reda, cukup positif ini nuansanya.
1: Cukup positif.
0: Baik.
1: Oke, boleh.
0: Pak Arya Irawan, terima kasih banyak Pak sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI di malam hari ini Pak.
1: Sama-sama Mas Rudi, sama-sama.
0: Salam sehat Pak. Ya.
1: Salam sehat, memberikan optimisme baru kepada kita, kepada seluruh pemirsa, pendengar radio RRI dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita kembali menetap optimisme lebih baik.
0: Amin.
1: Hingga Indonesia kita menjadi lebih baik di masa depan. Terima kasih Mas Yudi.
0: Terima kasih Pak Arya. Selamat malam. Salam sehat. Demikian tadi Direktur Eksekutif Institute of Economics and Political Resources, Arya Irawan Putra Palguna.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
4: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
5: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga, ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Kita lanjutkan to the point untuk sesi kedua di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan ekonomi Indonesia stabil. Hal ini pun disampaikan dalam berbagai kesempatan strategis dan tadi pun juga dikuatkan oleh narasumber kami di sesi pertama, pertumbuhan yang berkelanjutan, kemudian kemandirian real, dan tentu bagaimana melihat atau menyeleksi penggunaan anggaran ke depannya. Dan kali ini kami akan berbincang bersama dengan anggota Komisi 11 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Kamaru Zamat. Pak Kamaru Zamat, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Rudi.
0: Iya, kabar baik Pak ya malam ini ya.
1: Baik Mas Ruli, baik, iya. Sehat.
0: Baik. Pak, gimana DPR melihat kontribusi APBN kita untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% ini Pak?
1: Ya, Rudi, untuk pertumbuhan ekonomi memang kita memerlukan setidaknya tiga bauran kebijakan.
0: Mm-hmm.
1: Pertama fiskal, ter, dan industri keuangan. Lalu kemudian kita perlu dorongan investasi, baik investasi PMA maupun penanaman modal dalam negeri. Nah, sumber-sumber pembiayaan dan kebijakan di bidang keuangan itulah yang menjadi darahnya ekonomi kita. Nah, kalau pemerintah menyebut fundamental ekonomi kita saat ini kuat, kita lihat beberapa indikator. Pertama, neraca perdagangan kita betul sudah 72 bulan berturut-turut kita surplus. Artinya kita lebih besar dibanding dengan impor. Kemudian yang kedua kita lihat lagi pengendalian inflasi.
0: Yeah.
1: Inflasi relatif terkendali.
0: Yeah.
1: Rata-rata 3 up misalnya, nah, atau
0: di bawah 3 bahkan ya.
1: Gitu kan.
0: Yeah.
1: Kemudian yang berikutnya kita lihat juga industri keuangan Mas Rudi. Misalnya perbankan. Kita mencermati, mempelajari karnya perbankan.
0: Oke.
1: Okay. Kecepatan modalnya itu di rata-rata perbankan di Indonesia saat ini yang kami dapat datanya di kuartal pertama 2026 itu karnya rata-rata di atas 8%, bahkan ada mendekati 20%, bahkan industri perbankan kita karnya itu termasuk tertinggi di Asia Tenggara. Nah, untuk CAR itu OJK mensyaratkan berdasarkan POJK-nya itu minimal 8%, yeah. Mas Rudi. Itu artinya kondisi perbankan kita sangat
0: sehat,
1: gitu ya. Lalu kemudian memang kita ada konsumsi rumah tangga juga relatif stabil ya. Year on year-nya tumbuh sekarang sudah 58,6% kalau nggak salah, Pak Suri. Mohon dikoreksi. Kemudian investasi year on year-nya juga untuk triwulan pertama juga tumbuh kalau tidak salah 4,2%. Jadi memang tantangan kita yang kita hadapi, Mas Rudi, itu adalah fundamental jangka panjang ekonomi kita yang harus dilakukan reorientasi. Yang selama ini, Mas Rudi, ekonomi, struktur ekonomi kita itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Yeah. Sehingga di APBN kita itu selalu perlindungan sosialnya sangat tinggi, lebih dari 400 triliun. Setiap tahun kita gelontorkan untuk program bansos, kira-kira simpelnya begitu. Nah, idealnya sebuah negara maju itu ditopang oleh industri manufaktur, Mas Rudi. Itu yang disebut struktur ekonomi. Nah, kalau industri manufaktur kita bisa rebound kembali karena sekarang agak stuck pertumbuhannya, kita apa yang kita harus lakukan, apa yang pemerintah harus lakukan, pertama mengoptimalkan kawasan ekonomi khusus. Kalau nggak salah, Mas Rudi, ada 25 lokasi, mulai Rempang, Batang, Mandalika, 25 kawasan ekonomi khusus, dan di Banten juga ada, di Jawa Barat ada, di Jawa Tengah ada, di Jawa Timur ada, di Bali ada gitu. Nah, kawasan ekonomi khusus ini di dalamnya penuh dengan insentif kebijakan buat dunia usaha, buat para investor. Misalnya insentif perpajakan, kemudian insentif perizinan, kemudian insentif bea masuk daripada barang-barang atau material dari para investor dan seterusnya. Jadi di kawasan ekonomi khusus inilah ada semacam privilege buat para investor untuk membangun industri realnya, industri manufaktur. Ini yang kita harus dorong kalau kita ingin fundamental ekonomi kita ke depannya lebih sustain. Dan sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja formal, Mas Rudi. Yang upskilling gitu, ya kan? Itu sebetulnya.
0: Tapi apakah sejauh mana nanti peran kawasan ekonomi khusus ini dengan berbagai insentif tadi itu betul-betul dapat menarik minat investor saat ini, Pak? Dengan kondisi global juga sekarang ini, Pak?
1: Kalau saya lihat datanya di kuartal pertama tahun ini, memang belum signifikan pertumbuhannya year on year-nya. Di pertama. Artinya masih ada ruang karena diplomasi yang diperankan oleh presiden di berbagai negara itu kan juga bertemu dengan para pebisnis, para investor di luar negeri, karena selain G2G ada juga B2B-nya, ada forum bisnisnya gitu. Nah, ini yang harus terus dioptimalkan karena investasi baik dalam negeri maupun dari luar negeri, PMA, itu adalah kekuatan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, Mas Rudi. Itu yang utama sekali. Karena itu kita dorong supaya Menteri Investasi, kemudian Menteri Kementerian Perindustrian, lalu kemudian Kementerian Perekonomian itu memfokuskan ke depan ini.
0: Oke, dan kalau tadi kami bicara dengan narasumber sebelumnya itu juga ada melihat bagaimana penyerapan fiskal yang lebih selektif ke depannya, Pak, dan juga menciptakan penyerapan tenaga kerja baru di beberapa sektor yang mungkin sangat memungkinkan, salah satunya adalah pertanian. Tapi dari perspektif DPR untuk saat ini, Pak, sektor real apa yang menurut DPR paling mendesak untuk didukung melalui penyerapan? Ya, gimana, Pak?
1: data kuartal pertama 2026, manufaktur di sektor industri pengolahan, di sektor pertanian, perikanan, peternakan, itu ekspor kita, untuk ekspor, itu mengalami penurunan. Padahal, hilirisasi di bidang komoditi pangan harusnya digenjot, karena negara kita adalah negara yang berada di garis khatulistiwa yang curah hujannya cukup, mataharinya cukup. Kan gitu. Nah, artinya potensi sepanjang tahun kita bisa melakukan produksi. Berbeda di banyak negara yang belum tentu sepanjang tahun bisa melakukan produksi karena posisi geografis wilayahnya itu tidak memungkinkan melakukan produksi. Karena sumber bahan bakunya misalnya yang tidak bisa tumbuh di musim salju dan seterusnya ya. Kalau kita bisa tumbuh di sepanjang di dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Tetapi di data ekspor BPS itu mengalami penurunan di kuartal pertama. Nah inilah termasuk. Jadi kita dorong Kementerian Perikanan untuk meningkatkan produksi udang. Karena komoditi udang tiger, paname itu kan komoditi ekspor sebetulnya. Yang potensial sekali untuk buka. Memperkuat lapangan kerja kita, membuka lapangan kerja baru di negeri, sekaligus meningkatkan devisa negara kita.
0: Artinya potensi hilirisasi sektor pangan kita dalam mendukung kekuatan ekspor nasional cukup besar ini Pak ya, saat ini ya?
1: Cukup besar. Utamanya di sektor komoditi yang memang unggulan ya, seperti kakao, ya, coklat maksud saya gitu, kemudian apa namanya itu, Mas Rudi, yang jenis kelapa ya. Kemudian potensi yang berkaitan dengan rempah-rempah juga Mas Rudi, itu kan sumber bahan bakunya kita banyak sekali ya kan. Tapi kita banyak diambil oleh negara-negara perantara pedagang, misalnya Thailand. Lalu kemudian Thailand yang mengekspor ke Saudi untuk kebutuhan rempah-rempah. Padahal itu bahan bakunya dari Indonesia dan seterusnya. Nah ini yang harus kita perbaiki ke depan.
0: Ya, walaupun secara fundamental kita tetap kuat, kemudian dukungan konsumsi masyarakat dan juga penggunaan fiskal negara pun juga sangat tepat, artinya tetap ada peluang untuk yang harus dicermati ke depan. Tetapi
1: Mas Rudi, kita optimis tapi harus prudent.
0: Itu yang harus prudent. Iya. Saya masih tertarik ini Pak dengan hilirisasi tadi. Nah, bagaimana nih Pak? DPR mendorong agar hilirisasi tadi itu betul-betul memberikan dampak langsung kepada masyarakat terutama di daerah penghasil itu sendiri, Pak.
1: Jadi karena yang Matul disebut tadi kondisi global tidak stabil. Nah, kekuatan kita hari ini di dalam negeri itu adalah Danantara dengan INA, Indonesian Authority Investment. Jadi dua lembaga investasi inilah yang diharapkan bisa mendorong percepatan hilirisasi, Mas Rudi. Di Danantara ada namanya Danantara Investment Asset. Danantara Investment Management itu fokusnya pada investasi. Ini harapan kita untuk bisa mempercepat proses hilirisasi di multisektor, termasuk misalnya ternakan Mas Rudi. Iya kan? Termasuk kebutuhan ayam kita dalam negeri berapa dalam satu hari itu berapa juta ekor yang diperlukan dalam satu hari untuk kebutuhan konsumsi domestik kita. Lalu kemudian kebutuhan daging, berapa kilo, juta kilo diperlukan dalam satu minggu, satu bulan, dan seterusnya. Nah, berapa persen dari ekspor, dari impor yang kita datangkan dari luar. Nah, ini semuanya Mas Rudi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Danantara atau lembaga-lembaga investasi yang ditunjuk oleh undang-undang seperti INA, Indonesian Investment Authority, mm-hmm. yang melakukan investasi di berbagai sektor potensial di dalam negeri. Begitu maksudnya.
0: Oke. Kalau saat ini kan kita tahu fundamental ekonomi kita cukup baik, kemudian juga tren pertumbuhannya pun terjaga, inflasi pun bisa dikendalikan dengan saat ini, hingga saat ini, dan baik itu fiskal atau moneter juga baik. Nah, kenapa masyarakat perlu optimis, Pak, dengan kondisi ekonomi, kondisi keuangan kita saat ini, Pak? Mungkin apa yang bisa Bapak sampaikan ini?
1: Penting untuk menjaga confidence dan optimisme, Mas Rudy, karena di tengah uncertainty, ketidakpastian global, berbagai isu perdagangan global, baik karena akibat perang di kawasan di luar yang kemudian terdampak mempengaruhi supply chain perdagangan global, supaya paham baku dan seterusnya. Karena itu di dalam negeri kita harus bangun confidence, ya, kepercayaan para pelaku usaha, para pebisnis harus terus dijaga. Dengan apa? Satu, pemerintah memberikan kepastian hukum. Yang kedua, kebijakan yang berkelanjutan dan sustain. Yang ketiga, itu birokrasi yang adaptif, layanan publik, perizinan yang agile, ya, yang adaptif, yang agile, yang efektif untuk bisa mendeliver perizinan-perizinan dunia usaha. Dan yang keempat, skema insentif yang tidak kalah penting, insentif perpajakan dan seterusnya. Jadi kemudian kesiapan SDM kita di dalam negeri untuk masuk di industri yang menjadi target hilirisasi ini, Mas Rudy. Itulah kenapa kita tetap harus optimisme dan confidence, supaya terus kita bisa bergerak membangun ekonomi kita ke depan lebih baik.
0: Ya. Terakhir, pesan apa yang bisa Bapak sampaikan untuk menjaga kerjasama yang baik, kondusivitas yang baik antara pemerintah, pengusaha, dan juga tentu masyarakat ini, Pak Kamru Samad, silakan.
1: Saya mengharapkan ada forum trilateral yang kontinu, antara pemerintah sebagai regulator, kemudian dunia usaha selaku penggerak ekonomi dan pencipta lapangan kerja, dan lembaga-lembaga keuangan sebagai dukungan untuk pembiayaan investasi. Nah, trilateral ini secara kontinu untuk bisa mengatasi bottlenecking, Mas Rudy. Setiap hambatan yang muncul dari rencana investasi yang mau dilakukan. Sekarang sudah ada Satgas Bottlenecking yang dipimpin Menteri Keuangan. Dan itu menurut saya bagus sekali. Memutus setiap kasus yang tidak bisa diputus melalui jalur-jalur birokrasi biasa, maka diputus di Satgas, di mana Satgas Bottlenecking itu diikuti oleh berbagai unsur kementerian dan lembaga. Dan itu kita dorong terus supaya bisa mempercepat realisasi investasi. Demikian, Mas Rudy.
0: Baik. Pak Kamru Samad, terima kasih banyak untuk waktunya. Sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI di malam hari ini. Salam sehat, selamat malam, Pak.
1: Terima kasih, Mas Rudy. Selamat malam.
0: Anggota Komisi 11 DPR RI, Fraksi Partai Gerindra, Kamru Samad, melengkapi to the point kami di malam hari ini.

0: Dan pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Puluhan tahun mengolah kayu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Suparman tidak pernah menyangka akan mendapat kesempatan menjadi tamu Allah. Tukang kayu asal Jember itu kini menunaikan ibadah haji di usia 66 tahun. Berikut kami hadirkan feature haji bersama reporter Gia Debora, produksi RRI Jember berikut ini.
1: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
2: Usianya tak lagi muda, rambut di kepala pun telah berubah warna. Kesehariannya selalu berkutat dengan kayu, mengolah kayu mentah menjadi karya bernilai untuk menyambung hidup. Ia adalah Suparman, kakek 66 tahun, warga Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Suara serutan olahan kayu seolah tak pernah lekang. Terdengar dari dalam rumah sederhana tempat tinggal Suparman. Dari potongan kayu, ia sulap menjadi barang jadi yang dipesan tetangga atau warga sekitar. Upaya yang diterimanya pun tak banyak. Di benak Suparman, mencukupi nafkah keluarga dan hidupnya adalah tanggung jawab utama yang wajib dipenuhi dari penghasilan sebagai tukang kayu. Bagi Suparman, niat menunaikan ibadah haji mengandalkan penghasilannya sebagai tukang kayu bak mimpi yang sulit terwujud. Namun, berkat ketekunan dan kesabaran, menyisihkan sedikit demi sedikit pundi-pundi rupiah dari hasil jerih payah menjadi tukang kayu, Suparman mampu merubah mimpinya menjadi nyata. Setelah 15 tahun menanti, di tahun 2026 ini, Suparman akhirnya tercatat sebagai salah satu calon jamaah haji asal Kabupaten Jember yang akan berangkat menunaikan rukun Islam ke Tanah Suci.
3: Mulai saya itu mulai 2005 nabung. 2005 itu sudah nabung, Alhamdulillah 2012 cukup untuk daftar. Saya daftar 2012. Ya nunggunya itu kalau sampai sekarang kan 15 tahun.
4: 15 tahun.
3: Iya.
4: Perasaannya gimana, Pak?
3: Ya Alhamdulillah, senang sekali.
2: Tak hanya persiapan fisik dan mental, menjelang masa keberangkatan, Suparman tak henti panjatkan rasa syukur, penantian panjang, kesabaran, dan keikhlasannya akhirnya membawa Suparman sebagai tamu Allah pada musim pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Rencananya Suparman berangkat bersama rombongan jamaah calon haji Jember asal KBIH Al-Ghazali pada tanggal 16 Mei 2026.
1: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp40,75 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun anggaran 2027 untuk mendukung keberlanjutan program prioritas dalam bidang pendidikan. Usulan tambahan anggaran tersebut didasarkan pada alokasi anggaran pagu indikatif TA 2027 yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp58,24 triliun. Menteri Sosial Saifullo Yusuf memastikan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah tidak mengurangi alokasi bantuan sosial dan kuota siswa sekolah rakyat untuk tahun ini. Efisiensi anggaran dilakukan pemerintah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan mendorong pembangunan nasional berkelanjutan merespon kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini. Adapun untuk kuota bansos yang meliputi klaster program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT, masih sebanyak 18 juta keluarga penerima manfaat. Informasi mancanegara, para pemimpin negara-negara G7 berjanji meningkatkan dukungan militer bagi Ukraina, termasuk penyediaan sistem pertahanan udara tambahan dan kemampuan serangan jarak jauh. Mereka juga menyambut baik kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilai membuka peluang untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir. Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan setelah KTT G7 di Prancis, para pemimpin menegaskan dukungan yang tak tergoyahkan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina. Kelompok tersebut juga berkomitmen meningkatkan tekanan terhadap Rusia melalui sanksi tambahan termasuk langkah-langkah yang menyasar sektor minyak dan gas negara tersebut. Informasi dari dunia olahraga, PSSI menyebut naturalisasi pemain sepak bola Luke Anthony Vickery dan Michael Liebecker merupakan langkah strategis untuk mengejar target tim nasional Indonesia masuk peringkat 50 besar FIFA. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji menjelaskan bahwa target tersebut merupakan target jangka panjang dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Selain ranking di tingkat dunia, PSSI juga menargetkan tim nasional Indonesia berada di 10 besar Asia. Sumarji menyebutkan target besar lainnya adalah lolos secara konsisten ke putaran final Piala Dunia dan Piala Asia.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim. Ngeng!
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.go.id.
3: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Direktorat Jenderal Pajak atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, rencana penerapan pajak marketplace masih ditargetkan berjalan pada tahun ini. Tepatnya akan dimulai berlaku pada Juli 2026. Pemerintah saat ini memang tengah mempersiapkan tahap final implementasi dengan melibatkan pelaku industri digital agar proses transisi berjalan dengan lancar. Aturan ini menyasar pelaku usaha dalam negeri yang berjualan melalui perdagangan elektronik dan marketplace hingga platform luar negeri yang memenuhi kriteria tertentu akan ditunjuk oleh DJP sebagai pemungut pajak. Jadi pajak industri digital akan berlaku pada Juli 2026. Itulah yang akan kami hadirkan perbincangannya bersama dengan pakar ekonomi Universitas Indonesia, maksud kami Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hendra Khalid.
7: Wawancara Pro 3.
6: Pak Hendra Khalid, selamat malam.
8: Malam. Ya, iya. Assalamualaikum Mas.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kebijakan pajak marketplace yang berlaku pada Juli 2026 nanti, dampak positif terbesar yang paling cepat dirasakan oleh ekonomi digital kita apa ini, Mas?
8: Ya, Mas Rudi ya. Jadi kalau kita perhatikan tujuan kebijakan penerapan pajak di marketplace mulai Juli 2026 ini, yang pertama tentu tujuan kebijakan ini adalah pemerintah memiliki beberapa tujuan. Yaitu artinya pertama adalah pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan, Bung Rudi. Lalu kemudian tentu yang kedua bagi saya adalah memperluas basis pajak dari sektor ekonomi digital yang terus berkembang. Lalu kemudian menciptakan keadilan usaha, artinya antara toko online dan toko offline atau konvensional yang sering kita dengar istilah itu kira-kira. Okay. Nah, saya pikir itu Bung kira-kira, dan bagi marketplace kalau kita perhatikan ya, mekanismenya kan itu sederhana ya. Pertama nanti itu penjual itu bertransaksi di marketplace. Jadi pelaku usaha menjual barang atau jasa melalui platform seperti Tokopedia, Shopee, Lazada dan berbagai marketplace lainnya itu yang memenuhi kriteria pemerintah. Nah, lalu marketplace itu mengumpulkan data transaksi. Jadi platform akan mencatat data penting seperti identitas penjual, ya, NPWP-nya, NIK, ya, jika diperlukan, lalu kemudian nilai penjualan berapa, omset usaha berapa, riwayat transaksinya berapa, lalu marketplace menghitung pajak yang harus dipungut. Nah, ini menarik ya, Bung. Jadi kalau selama ini kan pemerintah kan, jadi besaran pajak itu disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku kira-kira gitu ya. Nah, yang berlaku antara wajib pajak dan penjual. Lalu kemudian marketplace memotong atau memungut pajak. Jadi gitu Bung, kira-kira. Jadi marketplace akan memotong sebagian dari transaksi sesuai ketentuan Bung. Jadi ini menjadi penting sekali. Jadi dan kemudian setelah itu marketplace memotong dan memungut pajak dan kemudian setelah itu sebagian transaksi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi ini tentu menjadi menarik kira-kira, Bung.
6: Ya. Pendra, saya sebelumnya tadi baca-baca, ternyata aturan ini juga menerapkan sistem batasan omset agar tidak memberikan dampak kepada pedagang kecil. Terutama yang di bawah 500 juta itu bebas pajak atau 0%, tidak dipotong otomatis, cukup mengunggah surat pernyataan ke platform. Kemudian di atas 500 juta, kena 0,5% secara otomatis sistem marketplace. Dan sesuai kemudian juga shelter luar atau seller luar negeri, ini sesuai dengan volume. Nah, Anda melihat bahwa transaksi penjualan di bawah 500 juta ini bebas pajak, apakah menjadi sebuah perlindungan atau membantu mengamankan ekonomi pelaku-pelaku yang mungkin tidak besar dalam marketplace kita ini, Pak Hendra?
8: Ya, kalau di satu tentu akan diuntungkan adalah tentu UMKM kita. Karena ketika mereka baru memulai di bawah 500 juta, saya pikir ini tentu sebuah kebijakan yang tentu menguntungkan ya, terutama bagi pelaku UMKM yang kecil kira-kira dengan omset yang kecil kira-kira gitu, Bung.
6: Oke. Tapi kenapa penyetaraan pajak antara toko online yang besar dan toko fisik di pasar tradisional itu menjadi penting untuk dilakukan di sini?
8: Ya, karena ada keadilan. Karena kalau tidak ada keadilan, maka tentu orang akan memilih mana yang lebih murah, Bung. Jadi, jadi Bung Rudi dan saya mungkin akan belanja di mana yang lebih murah, kan kira-kira. Nah, ketika selama ini misalnya yang offline saja yang dikenakan pajaknya, lalu online tidak dikenakan pajaknya, ya, maka secara kos, secara biaya, maka orang akan memilih yang online. Nah, kira-kira gitu, Bung. Tapi ketika offline, ketika online juga diterapkan, kesamaan kira-kira kesamarataan kira-kira. Nah, secara otomatis sekarang kita tanya nih, Bung, siapa yang menanggung pajaknya itu? Tentu pembeli kan? Mau tidak mau, maka harga barang misalnya 1.000 misalnya atau 10.000 misalnya, maka ketika dia ditambahkan pajaknya 10%, maka dia sudah naik kosnya dan itu tentu yang menanggung tentu adalah pembeli, Bung, kira-kira gitu.
6: Oke. Jadi artinya nanti kalau itu memang ditanggungkan kepada pembeli, harga tentu akan sangat berubah. Dan sejauh itu bagaimana dampaknya terhadap aktivitas jual beli, terutama bagi pembeli melihat harga yang naik nanti di marketplace ini, Pak Hendra?
8: Tergantung nih, Bung. Jadi kan Bung Rudi dan para pendengar RRI sekalian, ini tergantung bagi saya. Kalau sebelumnya kita sudah dimanjakan dengan barang yang murah, lalu kemudian dengan kemudahan, sambil baring-baring di kasur pun kita bisa pesan barang dan berbagai macamnya, ya kan? Nah, pertanyaannya masih setiakah kita dengan sistem belanja online ini kira-kira ketika barangnya dinaikin dikenain pajaknya kira-kira gitu, Bung.
6: Iya. Karena potongan
8: atau malah pergi ke pasar offline lagi kira-kira enggak apa-apa, iya. Sih capek-capek pas mana enggak apa-apa sih.
6: Ya, karena potongan 0,5% ini kan yang nanti akan dibebankan ke konsumen, khawatirnya kan ada trik dari pelaku atau pedagang untuk tetap bertahan di situ. Itu kan.
8: Ya, sama yang kena, yang 0,5% yang CP itu juga begitu juga kan. Ya. Karena mereka bikin PT A, B, C, dan D, dan seterusnya. Lalu kemudian pajaknya 0,5% kan. Ya. Lalu dengan peraturan pemerintah yang terbaru, maka semuanya dihitung. Ya. Dan lalu kemudian kalau dihitung omsetnya dan berbagai macamnya, mereka nggak bakal kena 0,5%. Kenanya normal, kira-kira gitu tuh.
6: Pak Hendra, penjual di marketplace itu kan nggak sedikit yang ibu-ibu, ibu rumah tangga, anak-anak muda, bahkan mereka berusaha mendapatkan hasil yang lumayan dalam aktivitas jual beli di marketplace ini. Nah, tetapi kalau dengar kata pajak itu kan ya rumit lah, atau bahkan mungkin ada sebagian yang alergi lah. Nah, bagaimana sih bahasa yang tepat untuk mengkomunikasikan yang pas agar para pelaku ini tidak panik dan tidak memilih untuk menutup toko nantinya ini, Pak? Gimana?
8: Ya, itu juga perasaan ya. Brand ya, brand image daripada sebuah pajak ya, orang sudah takut aja kira-kira kan, ini gimana kira-kira gitu kan. Tapi bagi saya kalau saya baca peraturannya itu di mana marketplace memotong atau memungut pajak, Bung. Jadi marketplace akan memotong sebagian nilai transaksi sesuai ketentuan. Nah, lalu kemudian dana yang dipungut itu kemudian disetorkan ke kas negara melalui sistem Direktorat Jenderal Pajak atau DJP itu. Nah, lalu penjual nih, ibu-ibu tadi, menerima bukti pungutan, ya. Pelaku usaha akan memperoleh bukti yang dapat digunakan untuk administrasi dan pelaporan perpajakan. Jadi, sebenarnya lebih memudahkan bagi penjual, Bung. Jadi, dia tidak repot kira-kira gitu kan. Karena dia nanti yang melaporkan malah marketplace tadi kira-kira gitu. Ya.
6: Ada tidak kekhawatiran ketika mereka merasa, wah, saya akan dipotong ini pendapatan saya 0,5%, terutama bagi penjual-penjual besar tadi ini ya. Akhirnya mereka memilih langkah, ya udah nggak saya tutup di marketplace, tapi saya pindah jualannya ke media sosial, Pak.
8: Ada kemungkinan seperti itu, Bung.
6: Untuk menghindari 0,5% ini, gimana?
8: Ya, jadi ada kemungkinan akan terjadi migrasi ya bahasanya gitu ya. Ya. Dari apa tadi, sistem marketplace, atau lari ke website pribadi, atau kemudian lari kepada yang Bung sampaikan tadi adalah medsos kira-kira gitu. Tapi ke depan juga pajak medsos juga akan dikenakan juga kira-kira gitu.
6: Iya. Tapi sebenarnya seberapa besar sih perputaran uang di dalam marketplace kita sampai dengan saat ini, Pak?
8: Ya, saya pikir besar ya putaran uang marketplace di Indonesia itu besar sekali, Bung. Dan saya pikir

0: Nah, penjualan di luar marketplace baru 1.085,3 triliun. Nah, jadi kalau pemerintah menerapkan pajak marketplace mulai Juli 2026 ini, sebenarnya yang diincar bukan hanya besarnya uang yang berputar, tetapi kemudahan pengawasan jutaan transaksi dan perluasan basis pajak negara, Bung. Ya. Jadi itu kira-kira ya. Jadi kemudahan pengawasan jutaan transaksi ini, jadi Bung bisa bayangkan berapa banyak itu, nggak mungkin bisa diawasi kan kira-kira gitu kan. Mm-hmm. Maka dengan sistem ini, dia bisa diawasi dan tentu perluasan basis pajak tadi oleh negara, kira-kira gitu, Bung.
1: Ya. Ini kan data omset toko itu langsung terintegrasi ya dengan sistem pajak kita ini ya?
0: Betul-betul.
1: Ya, nanti kan seperti itu ya. Dan ada nggak jaminan yang memberikan kenyamanan? Wah, saya nanti dagangan saya, aktivitas toko saya itu kok dipantau terus ini secara berlebihan. Gimana nih, Pak Hendra?
0: Ya, tentu bagi yang taat pajak tidak masalah. Tapi bagi yang tidak taat pajak tentu mereka was-was juga, Bung, kira-kira gitu ya. Jadi, ya ada rasa was-was dengan transaksi tadi kan. Mm-hmm. Serba repot kan, Bung. Satu pedagang itu kan inginnya adalah omsetnya naik terus kan, cash flow-nya ya. Cash flow-nya berputar lebih cepat kan. Tapi persoalannya semakin berputar lebih cepat, pajaknya juga semakin banyak juga kan. Itu yang menjadi dilematis kira-kira, Bung, kira-kira gitu.
1: Oke. Dan gitu. Anda melihat saat ini memang sudah tepat waktunya untuk diberikan pajak kepada toko atau penjualan yang omsetnya di atas 500 juta dengan kondisi literasi mereka seperti itu terhadap perpajakan kita, Pak. Gimana?
0: Ya, bagi saya literasi itu menjadi jembatan awal ya untuk kemudian menerapkan sebuah regulasi. Jadi jangan sampai kemudian masyarakat tidak teredukasi ya bagaimana pajak dan berbagai macamnya sehingga ya, akan sulit bisa terwujud kira-kira apa yang diharapkan oleh pemerintah ini. Yeah. Jadi langkah awal memang saya setuju adalah edukasi ya melalui literasi tentang manfaat pajak ini ya, lalu kemudian bagaimana manfaat juga bagi UMKM ya, yeah, dan manfaat juga bagi masyarakat. Nah, dengan memberikan literasi ya terhadap edukasi pentingnya pajak ini, maka insya Allah kita berharap yang terjadi adalah perluasan pajak ini menciptakan taat pajak, bukan sebaliknya, kira-kira gitu, Bu.
1: Ya. Kan sekarang ini marketplace kita cukup marak dengan barang-barang impor murah ini ya, Pak ya? Yang terjadi saat ini. Dan apakah skema pajak baru ini sejauh mana ini akan bisa menjadi rem untuk bisa memberikan perlindungan bagi produk lokal, produk asli dalam negeri ini, Pak?
0: Ya, saya pikir skema pajak baru ini itu tentu akan memberikan perlindungan ya terhadap barang-barang dalam negeri, Bung. Ya, jadi saya pikir ini tentu merupakan salah satu ya cara pemerintah ya untuk kemudian melindungi UMKM kita dari ambang batas omset tadi itu dengan batas omset tadi kira-kira gitu, Bung. Yeah. Jadi ya bedakan perlakuan produk lokal dan impor. Jadi pemerintah perlu ya kira-kira memperketat pengawasan barang impor murah dan yang tentu yang banyak membanjiri ya kita dan berbagai macamnya ini kira-kira, Bung.
1: Yeah. Dan menuju Juli ini kan tinggal hitungan hari ini ya. Gimana caranya membuat masa transisi ini tidak betul-betul menjadi sebuah masa transisi yang informatif dan jauh dari narasi yang menakut-nakuti pelaku usaha ini. Gimana ini, Pak?
0: Ya, tentu ya teman-teman para pegiat media sosial tentu yang memberikan literasi ya yang menyejukkan ya kan, tidak gaduh ya dan berbagai macamnya. Termasuk apa yang kita sampaikan malam hari ini juga bagian pada literasi kan. Dan kita berharap kira-kira ya semuanya kemudian berjalan dengan baik kira-kira gitu, Bung. Jadi ya artinya kalau nggak sampai 500 juta tadi kan masih banyak sekali kira-kira toleransi dan berbagai macamnya kira-kira gitu.
1: Oke. Okay. Kalau ada pedagang nanya, oke, okay, saya akan berkomitmen untuk dipotong secara otomatis untuk pajak. Tetapi apa ini imbal balik fasilitas yang bisa kita dapatkan terutama bagi mereka UMKM? Menurut Anda apa ini, Pak?
0: Ya, apa imbal baliknya? Ya, tentu ada insentif pajak dan berbagai

0: bagi macamnya ya kira-kira, dan itu penting bagi saya untuk kemudian tidak hanya kemudian pajaknya dihimpun tapi tidak ada insentif ya apa dari pemerintah kira-kira. Saya pikir harus ada insentif ya, mulai dari kemudahan berusaha, pembiayaan dan berbagai macamnya. Itu umpama misalnya nih, bagi mereka yang taat pajak, mereka diberikan kemudahan misalnya apa pembiayaan atau mendapatkan pembiayaan, bantuan modal, apa kemudian apa banyak hal-hal yang lain kira-kira yang membuat para pedagang itu semangat kira-kira gitu.
1: Baik. Pak Hendra, terima kasih untuk waktunya sudah
0: Sama-sama
1: berbincang
0: Bung
1: bersama
0: Purdi,
1: dengan Pro 3 RI
0: mudah-mudahan
1: malam hari
0: kita
1: ini, Pak.
0: berharap semuanya
1: Ya.
0: sehat, semuanya berjalan dengan baik ya, meskipun di tengah kondisi ekonomi hari ini ya tentu semuanya merasakan daya beli masyarakat dan berbagai macamnya. Dan saya pikir mudah-mudahan pemerintah juga bisa melihat dengan arif dan bijaksana kira-kira gitu.
1: Ya. Terima kasih Pak Hendra. Salam
0: Sama-sama
1: sehat,
0: Bung
1: selamat
0: Purdi.
1: malam. Wassalamualaikum.
0: Malam. Assalamualaikum.
1: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan narasumber kami dalam topik perbincangan pajak di marketplace berlaku mulai Juli 2026 bersama dengan pakar ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hendra Khalid.
2: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
4: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Malam. Persaingan perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah sejumlah bintang dunia mulai menunjukkan ketajamannya pada pertandingan hari ini ataupun dini hari tadi. Dan Lionel Messi mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick atau 3 gol ketika Argentina menghadapi Aljazair pada laga perdana grup J. 3 gol tersebut membuat kapten Argentina itu memimpin daftar pencetak gol sementara dengan koleksi 3 gol. Sejumlah penyerang top dunia mulai membuntuti Messi setelah tampil produktif pada laga pembuka turnamen. Dua nama besar lain yang juga masuk dalam persaingan adalah Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland tentunya. Dan kami akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
5: Wawancara Pro 3.
1: Ya, Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
6: Selamat malam, jaya selalu Bung Rudi.
1: Iya, gimana ngelihat penampilan Lionel Messi pagi hari tadi?
6: Iya.
1: 3 gol diciptakan ketika menghadapi Aljazair. Bahkan saya perhatiin kaki kiri, kaki kanannya yang ciptain gol ini. Padahal spesialisnya kan kiri dia ya. Gimana?
6: Betul sekali. Ya, kita lihat tadi pagi masih memang seolah-olah mengharu-biru begitu ya. Menyihir seluruh pecinta sepak bola, tidak hanya yang fans Argentina dan Messi ini, tapi juga pemerhati dan pencinta sepak bola secara keseluruhan begitu. Dengan sejumlah rekor yang dibikin tadi pagi gitu ya, di waktu IB ya. Selain dia pemain tertua yang mencetak hat-trick di Piala Dunia. Kemudian dia menyamai Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, ada 16 gol. Kemudian juga dia untuk pertama kalinya mencetak hat-trick juga di Piala Dunia. Ini memang memperlihatkan kalau Messi memang ya seolah God ya. Di sepak bola, jadi ya, ya inilah Messi gitu. Ya kita tinggal melihat sihirnya dia aja gitu.
1: Ya, dia sekarang sudah di atasnya Miroslav Klose dan Ronaldo Nazario ya di Brasil itu ya.
6: Kalau sekarang jumlah golnya masih sama dengan Miroslav Klose
1: ya,
6: dari
1: goal.
6: Jerman okay. yang 16 gol. Tapi Lionel Messi kan masih ada berapa minimal
1: masih
6: ada
1: banyak,
6: pertandingan lagi penyisian grup minimal ya. Kalaupun nanti apesnya nggak ke Argentina nggak lolos, kan dia masih ada beberapa pertandingan. Tapi kalau terus bertahan sampai bahkan mungkin nanti siapa tahu Argentina sampai ke final dan peluang itu untuk terus mencetak gol di Piala Dunia akan sangat terbuka. Dan memang ya tinggal kita tunggu waktu aja kali ya untuk Messi menahbiskan sebagai pemain dalam sejarah Piala Dunia mencetak gol terbanyak. Ya.
1: Kalau menurut Anda, apakah rekor baru terpecah di dua laga fase grup ini?
6: Ya kalau dari keyakinan saya sih memang Messi masih bisa terus menambah perbendaharaan golnya ya, karena memang dia sebagai pusat permainan sendiri ya. Dan semua pemain ada di belakang Messi untuk selalu memberikan umpan-umpan ataupun Messi yang memberikan umpan. Dan sistem permainan di Argentina memang sentralnya di Messi. Dan saya kira untuk mencetak tambahan 2 atau 3 gol lagi saya kira masih bisa untuk Messi.
1: Wah, jadi Anda yakin ya Messi itu akan masih bisa menambah gol lagi ya?
6: Masih bisa menang gol karena memang dia dalam top performance ya untuk di Piala Dunia kali ini. Karena dia juga sudah bermain di MLS ya bersama Inter Miami, jadi mereka dia sudah paham bagaimana atmosfernya, kemudian aklimatisasi dengan cuaca dan lain-lain. Saya kira Messi sangat mudah sekali untuk apa menahbiskan sebagai pemain dengan top scorer gitu ya.
1: Ya, berarti Anda tadi nonton Austria dan Yordania sehingga yakin bahwa Messi nanti akan bisa membobol lah pertahanan dari Yordania ataupun Austria ya.
6: Tapi jangan lupa kita perhatikan ada Kylian Mbappe yang ada di belakang Messi dengan selisih 2 gol ya. Ini memperlihatkan memang ya mungkin Messi akan mencetak banyak gol lagi di Piala Dunia kali ini. Tapi Kylian Mbappe ini selisihnya sangat sedikit sekali. Jadi ya mungkin saja Kylian Mbappe juga nanti yang di akhir Piala Dunia nanti atau dia di Piala Dunia berikutnya masih panjang ya untuk Mbappe. Jadi ya kita tunggu aja nanti Mbappe pasti juga ya mungkin bisa melewati Messi juga gitu.
1: Oke, kalau Haaland gimana?
6: Kalau Haaland kan dia baru sekarang ya main di Piala Dunia, jadi dia baru cetak 2 gol ya. Jadi saya kira jumlahnya masih sangat jauh sekali, tapi kan dia usia baru 25 tahun dan kesempatan untuk bermain di Piala Dunia berikutnya asalkan Norwegia lolos gitu ya, itu masih sangat terbuka sekali untuk mengejar perbendaharaan gol dari Klose dan Messi gitu ya. Karena kita tahu juga Haaland ini pemain yang istimewa di lini depan gitu ya, dengan postur tubuh yang seperti itu, tinggi besar, dengan penguasaan bola yang cukup mumpuni saya kira ya. Tapi untuk sekarang untuk mengejar selisih dengan Mbappe sekalipun juga masih agak susah ya, karena persaingan tingkat permainan kompetitif di Piala Dunia ini kan sangat berat ya. Jadi saya kira pemain bisa mencetak lebih dari 3 gol dalam satu turnamen itu sudah cukup bagus.
1: Ada nama lain Cristiano Ronaldo yang beberapa jam lagi juga akan main ya. Di mana Portugal akan menghadapi Kongo. Tapi nama itu kita simpan dulu. Saya masih penasaran Erling Haaland dan Kylian Mbappe nih. Norway menang atas Irak. Haaland mencetak 2 gol di situ. Nah, kalau menurut Anda, seberapa besar ketergantungan tim nasional Norwegia terhadap ketajaman seorang Haaland di turnamen kali ini?
6: Iya, pastinya Norwegia akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh Erling Haaland ya, karena memang dia sebagai sentral di lini depan dengan postur yang tinggi besar dan kemampuannya dia menahan bola, kemudian memberikan assist juga kepada pemain-pemain rekannya gitu ya. Jadi saya kira Norwegia seperti Messi halnya di Argentina, sentral permainan atau goal getternya pasti ada di Haaland gitu. Jadi ya mungkin di 2 pertandingan ke depan di penyisian grup ini Haaland masih akan menjadi goal getter gator gitu ya. Toll dan gator. Kita, saya kira prediksi saya masih bisa menambah sekitar 1 atau 2 gol lagi di
1: Division grup ini. Di fase ya, di grup, fase grup ini ya.
6: Ya, Division grup betul
1: sekali. Ya. Mbappe, ini Perancis juga mengalahkan Senegal 2 gol Mbappe di pertandingan itu. Dan kalau secara keseluruhan Anda melihat permainan Perancis ini apakah memang dirancang khusus gitu untuk memanjakan Mbappe di lini depan itu?
6: Saya kira kalau tipenya
1: sebelumnya orang nebaknya itu Dembele loh.
6: Iya, saya kira kalau dari segi permainan Prancis tidak hanya mengandalkan seorang Mbappe sendiri ya, karena di dalam tim Prancis sendiri punya banyak pemain yang bisa menjadi pemecah kebuntuan, kemudian jadi goal getter. Dan Mbappe ini kan tipenya berbeda dengan Messi ya. Kalau Mbappe ini lebih sering menyisir dari kanan kiri, kemudian di kanan tengah, kemudian dia juga sering turun sampai ke belakang gitu tuh menjemput bola atau merebut bola. Dan ya tipenya berbeda dengan Messi. Kalau Mbappe ini memang dia tipikal pemain yang bisa menyelesaikan peluangnya dengan caranya sendiri begitu. Jadi ya, kalau memang dia bisa menambah perbendaharaan gol secara konsisten di Piala Dunia kali ini, ya kan tidak mungkin dia akan melewati Messi untuk di jumlah gol. Tapi secara permainan, kalau di tim Prancis itu Mbappe bukan sebagai pemain nomor 9 atau nomor 10 gitu ya. Dia lebih pemain nomor 7 dan nomor di pemain layak, kemudian untuk menusuk ke serangan di jantung pertahanan lawan. Dia tipikalnya seperti itu.
1: Oke. Ada satu nama juga yang nggak boleh kita lupakan, Kai Havertz, Jerman, juga 2 gol waktu itu.
6: Iya.
1: Gimana?
6: Iya. Ya kalau kita tahu kalau Jerman ini memang cara permainan dia lebih kolektif, kemudian semangat pansernya itu semua tim, semua pemain bergerak untuk menguasai bola, kemudian merancang permainan yang mumpuni untuk bisa menyerang lawan. Jadi tapi kita lihat di pertandingan pertama Jerman bisa menang telak ya, meskipun lawan yang dihadapi memang jauh di bawah kualitas Jerman. Ini belum memperlihatkan Jerman yang kekuatan sesungguhnya kalau menurut saya.
1: Okay.
6: Karena lebih ke latihan ya kalau kemarin ya, kalau kemenangan 7-1 kemarin itu. Tapi kita lihat nanti di dua pertandingan berikutnya Jerman seperti apa.
1: Artinya di pertandingan pertama ini Messi langsung hat-trick 3 gol. Kemudian nama-nama lain juga di satu pertandingan berhasil menciptakan 2 gol. Mbappe, Haaland, kemudian Kai Havertz, dan juga yang dari Amerika Serikat ini. Saya agak lupa namanya itu ya. Volarin. Nah, Volarin juga 2 gol juga di situ. Nah, tapi malam nanti, ini juga ada pesaingnya. Usianya juga gak kalah senior ini dari Messi ini. Cristiano Ronaldo. Nah, Anda melihat kartunya nanti melawan Kongo, atau bahkan emosional seorang Ronaldo juga ingin ambil bagian masuk papan skor perebutan sepatu emas ini di pertandingan pertama, gimana?
6: Ya kalau kita lihat ya semangatnya antara Ronaldo kalau kita bandingkan dengan Messi ini kan sedikit berbeda ya. Kalau Messi sudah pecah telur, dia berhasil menjadi juara Piala Dunia di Qatar 4 tahun lalu. Tapi sekarang Ronaldo itu fokusnya lebih untuk bagaimana bermain konsisten, kemudian bisa membawa timnya selalu memetik kemenangan, supaya impiannya untuk satu-satunya trofi yang belum dia raih adalah Piala Dunia ini bisa terwujud gitu. Jadi ya saya kira fokusnya Ronaldo tidak untuk mengejar seberapa jumlah gol yang ingin dia cetak, tapi lebih kepada kemenangan tim. Jadi karena semangatnya itu tadi untuk mengejar trofi Piala Dunia yang mungkin yang bisa menjadi ajang terakhir Piala Dunia ya tahun ini ya mungkin.
1: Artinya Anda pengen ngomong Ronaldo bukan mesin gol lagi gitu sekarang ya?
6: Bukan, kalau ambisinya tentu pasti gede, cuma dia pasti akan memikirkan lebih besar bagaimana kepentingan timnya untuk menjadi juara dunia gitu.
1: Iya. Tapi menarik loh nih Bung Ari. Ini kan sekarang Piala Dunia 2026 itu diikuti oleh 48 tim ya, atau 48 tim nasional. Dan tentu ini juga ngaruh ke jumlah pertandingan dan jumlah gol di situ. Apakah jumlah gol untuk menjadi seorang top skor di Piala Dunia 2026 ini lebih berpotensi tinggi dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang jumlah pesertanya lebih sedikit? Gimana?
6: Iya, saya kira kalau dari segi jumlah tim yang bertanding memang meningkat ya, tetapi secara format kompetisi atau turnamen Piala Dunia ini tidak berubah gitu. Penyisian grup tetap setiap tim bermain 3 kali, kemudian ada nanti lolos ke babak-babak berikutnya. Dan ya saya kira kalau di edisi sebelumnya minimal dalam satu tim itu sampai final itu bisa bermain 8 kali gitu. Jadi kalau kita rata-rata bagi para pemain secara individu ya, mungkin jumlah gol yang bisa dia cetak bisa bertambah karena kemungkinan dia menghadapi beberapa lawan-lawan atau tim yang sekiranya ada satu tingkat di levelnya gitu, seperti Jerman kemarin. Ini kan jadi ajang banyak pemain Jerman untuk berlomba mencetak gol gitu. Okay. Dan kemudian juga ada beberapa tim yang belum mengeluarkan kemampuan terbaik yang bisa, karena masih mungkin teman panggung seperti Belanda, kemudian juga Spanyol yang baru kemarin baru pertandingan pertama dan mendulang hasil imbang. Dan di pertandingan berikutnya saya kira para pemain lainnya juga akan mengejar gol juga untuk mengejar kemenangan. Nah, dari situ kita lihat para pemain pasti probabilitasnya untuk mencetak gol akan lebih besar karena beberapa tim menghadapi lawan-lawan yang sekiranya satu tingkat di bawahnya. Tapi ketika sudah masuk ke babak gugur itu tingkat produktivitas gol itu kayaknya agak kurang ini ya, kurang banyak itu nanti, karena memang mereka lebih mengamankan bagaimana supaya tidak gugur di babak knockout nanti.
1: Oke. Atau begini, dengan satu pertandingan awal ini ada yang hat-trick seperti Messi, kemudian ada yang mencipta dua gol. Apakah memang mereka itu bertemu dengan tim-tim yang non-unggulan di fase grup kali ini sehingga membuat para striker top dunia ini lebih mudah untuk nabung gol di awal kompetisi?
6: Iya, bisa jadi seperti itu ya, karena memang ini kesempatan mereka untuk mendulang banyak gol di pertandingan yang terutama menghadapi lawan-lawan yang satu tingkat di bawahnya. Tapi ketika seperti saya bilang tadi, ketika nanti sudah masuk ke fase gugur gitu, setiap pemain pasti akan lebih berpikir berhati-hati ketika dia ingin menonjolkan sisi individualitasnya gitu. Ini kan akan sangat berbahaya kalau misalnya sampai tidak lolos atau gagal di fase gugur gitu. Nah, para pemain memang ini ajangnya para pemain di penyisian grup ini untuk bisa mendulang banyak grup seperti Messi, kemudian dari ada Haaland dan Mbappe dan lain-lainnya, itu mereka saya kira di dua pertandingan berikutnya di penyisian grup ini mereka masih akan produktif.
1: Ya, kalau bicara fisik gimana? masih mungkinkah seorang Messi, Ronaldo ini akan mendulang gol-gol kedepannya dengan faktor usia seperti itu, terutama kalau mereka nanti akan menghadapi tim-tim dengan pertahanan yang tidak mudah ditembus, misalnya seperti itu, gimana?
6: Ya, kalau secara fisik memang Messi dan Ronaldo tidak sebugar 8 tahun lalu atau bahkan 4 tahun yang lalu mungkin ya. Tapi sekarang mereka lebih bermain cerdas begitu, mengurangi banyak pergerakan di lapangan, bermain lebih pintar memanfaatkan ruang, kemudian screening di lapangan itu lebih fokus lagi, jadi meminimalkan banyak lari. Dan tapi saya kira kemampuan fisik antara Ronaldo dan Messi tidak kalah dengan para pemain yang masih di usia rentang sekitar 27 tahun atau 30 tahun. Terbukti mereka juga masih bermain di kompetisi liga yang kompetitif gitu. Jadi ya saya kira secara fisik tidak akan ada banyak berpengaruh, apalagi mereka sudah terbiasa dengan pertandingan-pertandingan dengan level yang tinggi gitu ya. Kadar kompetitifnya itu sangat tinggi. Jadi kombinasi antara pengalaman kemudian kemampuan mereka membaca pertandingan itu akan menutupi bila kemampuan fisiknya itu berkurang.
1: Piala Dunia itu kan panggung besar ya, semua atau menjadi spotlight yang tentu semua mata tertuju di sana. Dan Anda melihat apakah secara individual pemain itu ingin memanfaatkan panggung besar ini, Piala Dunia itu, untuk betul-betul menjadi seorang top skor yang nantinya justru akan memberikan pengaruh kerjasama tim secara keseluruhan, atau memang justru semakin menguntungkan tim secara keseluruhan? Gimana menurut Anda?
6: Saya kira kalau semua pemain memang ingin memperlihatkan bagaimana kemampuannya, terutama tidak hanya striker ya, seluruh posisi pemain di seluruh posisi dari kiper, dari belakang, tengah, depan, itu sangat memanfaatkan ajang Piala Dunia ini untuk menarik perhatian dari klub-klub di berbagai negara ya, untuk mendapatkan kontrak yang lebih tinggi misalnya. Kemudian kalau meskipun nama-nama mereka belum beredar di kompetisi yang elit, mereka bisa, ternyata mereka main di sini bagus, bisa saja mereka setelah dari dini naik kelas itu di kompetisi yang levelnya lebih bagus lagi, lebih kebiaran itu lebih seperti liga primer dan lain-lainnya begitu. Nah, ajang Piala Dunia ini bagi para pemain tidak hanya seperti Messi, Ronaldo, ini jadi ajang pembuktian juga bagi pemain-pemain dari negara-negara yang selama ini mungkin kita belum terlalu familiar ya dengan kemampuan mereka. Tapi ketika aku lihat-lihat, ini pemain bagus sekali mainnya, seperti ada kiper dari mana
1: waktu lawan Spanyol.
6: Dia bisa bermain seperti itu kan, pasti ada beberapa klub yang mungkin tertarik meskipun usianya sudah 40 tahun. Tapi hal-hal seperti ini yang jadi panggung yang sangat bagus sekali bagi para pemain yang sekiranya ingin menaikkan level mereka atau menaikkan kontrak mereka dan lain-lainnya itu untuk citra mereka, untuk mendapatkan sponsor yang lebih gede. Ini adalah panggung yang tepat.
1: Seperti penampilan penjaga gawang atau kiper Cape Verde, Vozinha, kemudian Messi dengan hat-tricknya hari ini, Mbappe juga, Kai Havertz juga, Erling Haaland juga, dua gol masing-masing dari mereka. Apa yang paling menentukan seorang bomber, seorang striker atau pencetak gol tetap bisa konsisten menciptakan gol di fase grup hingga di fase gugur nanti ini? Gimana nih?
6: Iya, yang paling penting dia harus menjaga kebugarannya ya, jangan sampai dia cedera atau apa, karena faktor ini sangat krusial sekali di tengah jadwal pertandingan di Piala Dunia yang berlangsungnya 1 bulan. Tidak ada toleransi bagi pemain yang mengalami cedera, katakanlah gitu. Jadi mereka yang paling utama adalah menjaga kebugaran mereka sendiri, termasuk ketika bagaimana dia menghindari tackle-tackle keras dan lain-lainnya, kemudian bermain lebih pintar, cerdik, supaya mereka bisa tetap mendapatkan peluang untuk bermain dan kemudian bisa mengejar gol di setiap pertandingan.
1: Ya. Ini kan baru
6: menjaga kebugaran.
1: Ini kan masih dalam tahapan fase grup ya, dan masing-masing tim juga sebagian besar sudah baru memulai satu pertandingan. Tetapi berani nggak kalau ditanya misalnya dari beberapa performa pemain-pemain top dunia itu, siapa yang paling berpeluang membawa pulang trofi sepatu emas di Piala Dunia 2026 ini?
6: Iya, saya kira kalau lihat dari sejauh ini pertandingan sudah ada ya, kecuali Ronaldo yang belum perlu turun bermain di dini hari nanti. Saya kira Mbappe dan Messi masih menjadi kandidat untuk bersaing di perebutan sepatu emas untuk pencetak gol terbanyak di edisi kali ini. Tapi kita kalau misalnya nanti Ronaldo bisa hat-trick juga, ya berarti ini akan menjadi panggungnya mereka bertiga begitu, karena sebagai nama-nama yang sudah paten gitu ya, di sebagai penyerang mereka pasti akan maksimal di Piala Dunia kali ini.
1: Kalau nanti malam jam 00 ya, Portugal Kongo, kira-kira jadi sebagai penutup aja, apakah emosional seorang CR7 ini akan terbawa di lapangan nanti, atau sekaligus seberapa besar Kongo akan mampu menahan pemain-pemain tengah penuh bintang dari Portugal ini?
6: Ya, kita tahu sebelum Piala Dunia ini berlangsung ya, kick off kemarin kita sudah sering mendengar gitu, Portugal banyak dijagokan menjadi juara di Piala Dunia kali ini gitu. Tapi bagaimana dengan Kongo gitu? Kongo memang nggak sehebat Portugal ataupun Belanda dan lainnya. Tapi kita tahu juga Belanda pun bisa ditahan imbang oleh Jepang kemarin. Jadi ini jadi peringatan juga Kongo sebagai di bawahnya Portugal, dia pasti akan memberikan perlawanan yang sengit gitu ya. Mereka sudah persiapan maksimal menuju Piala Dunia, dan pertandingan pertama melawan Portugal, mereka pasti sudah menyiapkan rencana dari A sampai Z gitu, bagaimana menghadapi Ronaldo, kemudian bagaimana menutup yang pemain-pemain lainnya. Saya kira tapi di atas kertas memang Portugal lebih diunggulkan. Saya kira menurut prediksi saya, pertandingan nanti bisa berakhir sekitar di skor 2-0.
1: Wow, 2-0 ya. Oke, kita tunggu nanti. Bung Ari DP, makasih ya sudah ngobrol di malam hari ini bersama kita. Nanti kapan-kapan kita nanti ngobrol lagi yang lebih menarik lagi, memprediksi ataupun melihat jalannya Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih Bung. Selamat malam. Salam olahraga.
6: Bung Rudy, selamat malam. Jaya.
1: Demikian tadi kami telah berbincang mengenai top skor Piala Dunia 2026 antara Messi teratas, kemudian Mbappe, Haaland, ada Kai Havertz juga, ada juga Belogun dari Amerika Serikat yang mereka masing-masing mengoleksi 2 gol di pertandingan perdana masing-masing tim tersebut.
5: Pro 3.
7: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
8: Bener ya, Say?
7: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
8: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
7: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
8: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
7: Jangan marah-marah dong sayang.
9: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
10: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
9: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 laga lagi.
10: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
9: Skornya?
10: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
9: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
10: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
9: Pep,
10: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
9: Oke, perpaduan pengalaman dan kreativitas ini ternyata juga memang bikin Inggris menjadi salah satu kandidat juara.
10: Ya betul, karena sejak debut tahun 1950, Inggris sudah tampil sebanyak 17 kali di Piala Dunia.
9: Sweet 17!
10: Dan setelah hanya sampai di semifinal tahun 2018 serta perempat final 2022, mampukah Inggris nih kali ini akhirnya mengakhir penantian panjang juara dunia seperti yang mereka raih tahun 1966 itu?
9: Nah, mampu atau tidak, silakan sampaikan komentar Anda di kolom sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.

pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Pemerintah menerapkan berbagai strategi menghadapi kemarau yang diperkirakan terjadi pada 2026 ini, mulai dari teknologi hemat air, penggunaan varietas berumur pendek, pengaturan pola tanam yang lebih efisien untuk menjaga produktivitas hingga percepatan tanam setelah panen. Sekjen Kementerian Pertanian Suwandi menjelaskan, pemerintah terus mendorong peningkatan indeks pertamanan, maksud kami, pertanaman melalui percepatan tanam. Jarak antara panen dan tanam kembali diupayakan tidak lebih dari 14 hari, sehingga frekuensi tanam dapat mengalami peningkatan. Selain itu, petani juga didorong memanfaatkan lahan secara optimal melalui pola tumpang sari dan komoditas seperti kacang tanah, kacang hijau, dan sayuran guna meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Beralih ke informasi lainnya, Kementerian Perindustrian mengakselerasi kesiapan industri air minum dalam kemasan atau AMDK dalam menyambut penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI wajib sektor tersebut yang akan berlaku efektif pada Oktober 2026. Upaya itu dilakukan melalui pendampingan teknis kepada pelaku industri, penguatan pemanfaatan sistem informasi industri nasional, serta peningkatan sinergi dengan asosiasi industri di daerah. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemberlakuan SNI wajib pada produk AMDK merupakan langkah strategis pemerintah untuk menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional. Informasi mancanegara, otoritas Jepang memulai pekerjaan reklamasi di perairan lepas pantai Okinawa sebagai bagian dari proyek yang telah lama tertunda untuk merelokasi pangkalan udara militer Amerika Serikat. Seperti dilaporkan Kyodo dengan mengutip Kementerian Pertahanan Jepang, pekerjaan itu dilakukan di Teluk Aura Kota Nago, tempat pemerintah Jepang akan memindahkan pangkalan udara Korps Marinir Amerika Serikat Futenma dari kota Ginowan yang padat penduduk. Relokasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Jepang dan Amerika Serikat tahun 1996 untuk mengurangi risiko karena lokasi pangkalan militer Amerika Serikat saat ini berada di kawasan perkotaan dengan kepadatan penduduk yang tinggi. Informasi dari dunia olahraga, pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PPPBVSI menargetkan tim nasional voli putri U18 Indonesia menembus Final Princess Cup U18 dan empat besar AVC Girls Cup 2026 di Nakhon Ratchasima, Thailand. Penanggung jawab pelatnas voli, Laudri Mas Paitela mengatakan, keikutsertaan Indonesia dalam dua turnamen beruntun itu menjadi langkah penting setelah pada periode sebelumnya tim Merah Putih tidak tampil di AVC Girls U18. Timnas voli putri U18 Indonesia dijadwalkan mengikuti Princess Cup U18 pada 21 hingga 28 Juni, kemudian melanjutkan perjuangan di AVC Girls Cup 2026 pada 1 hingga 8 Juli 2026.

Demikian warta berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas, Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.
4: Indonesia Menyapa Malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Dan sesaat lagi kami akan hadir dalam sesi Ronda Malam, kali ini bersama dengan Polda Jatim, dan nanti kami akan berbincang dengan beberapa rekan-rekan yang sudah siap tentunya di beberapa pos Satkamling di beberapa daerah di Jawa Timur. Anda nanti kami undang juga untuk dapat berpartisipasi bersama kami, mungkin dapat menceritakan bagaimana suasana Kamling di wilayah Anda. Kalau minggu lalu cukup marak ya, cukup banyak juga pendengar kami yang berbagi cerita dan apa harapan ke depannya, dan tentu bagaimana hal ini juga menjadi kesadaran bersama seluruh warga masyarakat untuk menjaga lingkungan di masing-masing tempat tinggal kita. Dan nanti kami tunggu telepon Anda di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, 386-6712. Dan inilah Ronda Malam bersama dengan Polda Jawa Timur.

0: Selamat malam pendengar. Ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
1: Dan untuk Ronda Malam bersama Polda Jatim, kami akan berkunjung, menjumpai di 3 posat kamling yang ada di wilayah Jawa Timur. Ya, ini ada 3 posat kamling. Yang pertama adalah posat kamling di Rungkut, Mapan Barat. Ya, saya sapa dulu nih, mungkin selamat malam di Rungkut, Mapan Barat. Selamat malam. Oke.
2: Saya Gunung ya.
1: Iya. Ini bersama langsung dengan AKBP Ari Murtini, SIK MSI, selaku Wadir Binmas Polda Jawa Timur ya, Ibu ya.
2: Iya.
1: Kabar baik ya, Bu Ari ya?
2: Alhamdulillah. Baik, baik Bapak. Kami semua di sini baik.
1: Alhamdulillah. Bisa diperkenalkan dulu Ibu di sebelah-sebelah Ibu ini juga yang hadir. Wah, ini juga sudah semarak ini. Cemilannya sudah lengkap juga di sana ini.
2: Iya, Pak. Jadi Bapak menjadi hari ini. Kenapa saya beri Ibu di Jawa Timur? Saya di sini tetap menjadi yang tercantik ya, Pak.
1: Iya, iya.
2: Karena ada lagi wanita sayang saya.
1: Iya.
2: Luar biasa. Dan saya di sini juga tidak sendiri, tapi saya bersama dengan Bapak yang biasa. Di sebelah kanan saya ini Bapak dari Pusat Kamling ya Pak ya, yaitu Bapak Dr. Besar Gianto. Terus kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Sama, ada Pak Wakil Kamling ya Pak ya, dari terus kemudian ada Pak Polsek juga. Dan sangat penting sesuai namanya ini.
1: Lengkap
2: ini. Ada Pak Lura juga ini.
1: Ada Pak Lura juga ya, oke.
2: Kemudian yang di belakang saya juga bukti jauh. Dari Pusat Kamling ya Pak.
1: Bu Ari, mohon maaf terputus-putus ini Bu suaranya Bu. Halo.
2: Ya.
1: Nah, ini lebih
2: sudah
1: baik.
2: Jelas, Pak.
1: Sudah jelas sekarang.
2: Jadi Bapak Rudi, tapi di sini tidak sendiri, ada 3 kilang, camat, kemudian ada kepolsek, ada Sapa Pangling.
1: Okay. Iya, mohon maaf nih Bu, terputus-putus lagi nih suara suaranya nih Bu.
2: Suara.
1: Iya, ya, mungkin bisa.
2: Mungkin sih, ya, sebentar.
1: Iya.
2: Salam Bu Pak.
1: Baik, ya. Jadi di Satkamling Rungkut Mapan Barat Kecamatan Gunung Anyar ini ada Pak Kapolsek, kemudian ada Pak Kapolsek Ibu Tulus Wibowo, ada Pak Dan Ramil Mayor Infanteri Sumarji, Pak Camatnya juga hadir, Bapak Indra Fajar Swasana. Ketua Satkamlingnya Bapak Haryanto, Ketua RT RW setempat, pelaksana Satkamling dan juga beberapa warga ini tampaknya juga hadir juga nih Bu Arya di sana ya.
2: Semua
1: iya. Sebentar Bu ya, kita sapa dulu teman-teman di yang lainnya yang sudah siap juga ini. Kemudian saya menuju ke Pos Satkamling Rekam Jejak Remaja Kemayoran Jelajah Aksi. Selamat malam Bapak-bapak.
3: Selamat malam Bapak. Diterima Kasat Bimas Polres Bangkalan.
1: Oke, jadi di Madura Jawa Timur ini Pak ya sekarang ya.
3: Betul Pak, betul.
1: Ya, ini lengkap semua juga ini cemilannya nih. Memang ini cara salah satu ciri khas ronda malam itu ada kopi, ada cemilan. Nah, baru mantap ini. Mungkin bisa diperkenalkan dengan Bapak siapa dan juga di sebelah-sebelah yang hadir di Pos Kamling saat ini Pak, silakan.
3: Baik Bapak, untuk saat ini yang hadir ada Bapak Camat, ada Bapak Lurah, Bapak Dan Ramil, terus kemudian Bapak RW, mulai dari RW 01 sampai RW 06, terus kemudian Ketua RT 02 RW 04, yang kebetulan ketempatan Pos Kamblingnya, ada 3 pilar dari Bapak Lurah, Babinsa, Babin Kaptipmas dan juga awak Satkamling yang saat ini hadir dalam kegiatan ronda malam bersama Polda Jatim.
1: Wow, ini rame banget ini di sana nih Pak ya. Selamat malam Bapak-bapak semuanya. Salam kenal. Saya Rudi di Studio Pro 3 malam hari ini. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi nih Bapak-bapak. Kemudian kita menuju ke pos kamling yang ketiga, pos Satkamling Pondok Kelor Hebat, Kecamatan Paiton. Wow, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selamat malam, Bapak-bapak.
4: Ya, selamat malam.
1: Iya, silakan mungkin bisa diperkenalkan dan juga siapa saja yang hadir malam hari ini, Pak.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, ini kami di Satkamling Pondok Kelor bersama Muspika, ada Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Pak Camat, kemudian ada tiga pilar, Kepala Desa, Babinsa dan Babin Kamtibmas, serta Kasat Kamling dan Linmas serta anggota Satkamling, Bapak. Demikian.
1: Iya, iya, cukup lengkap ya berarti malam hari ini ya. Okay. Baik. Okay. Ya, saya kembali ke ke Rungkut Mapan Barat, Kecamatan Gurung Anyar ini bersama dengan Bu Ari. Bu Ari, kalau aktivitas kamling di sana bagaimana nih, Bu?
2: Baik, Rudi, jadi mohon izin kami menyampaikan. Yumur, sekian lores.
1: Ya.
2: Ini yang bukan di kami untuk aktivitas kami ini juga banyak, ya, Pak. Selanjutnya, ada apa-apa dari 190 lebih.
1: Iya, masih terputus-putus ini, Bu. Mohon maaf, Bu, suaranya. Iya. Mungkin wirelessnya mungkin ya tidak tepat mengarah ke transmitternya.
2: Oh,
1: atau
2: sinyal.
1: Oh, sinyal.
2: Ini rumput tapi kok di sini.
1: Oke. Iya. Silakan tapi, Bu. Mudah-mudahan tapi bisa. Iya.
2: Kemudian yang aktif juga terperantau di daerah itu 387.
1: Tiga berapa, Bu?
2: 37. Ibu,
1: ya. Yang aktif berapa banyak saat ini di sana?
2: Yang aktif 347.
1: Halo, Ibu. Iya. Jadi yang nggak aktif itu masih ada apa yang menyebab?
2: Masih
1: Bapak. Masih ada ya.
2: Tidak aktif atau pasif itu di dalam 1.500 ini rekan-rekan biasanya adalah si ada masyarakat yang penting yang kurang sadar gitu, Pak.
1: Oke. Ibu, mungkin kami cari solusi dulu, Bu, ya, untuk audionya ya, agar bisa terdengar dengan jelas ini, Bu. Sayang sekali ini. Iya, nanti mungkin dibantu dengan tim teknis kami dari sini, bagaimana solusinya untuk bisa mendapatkan audio. Mungkin kami bisa bunyi lewat telepon ya, Bu, ya, di sana ya. Baik,
2: iya.
1: Biar lebih enak kedengarannya ini. Baik,
2: ya.
1: Kita pindah dulu dari Rukut Mapan Barat, kita sekarang menuju ke pos Satkamling Rekam Jejak atau Remaja Kemayoran Jelajah, ada Kasat Binmas Polres Bangkalan AKP Edi Eko Purnomo. Pak Edi, selamat malam. Halo, selamat malam. Itu mikrofonnya mungkin masih bisa di-unmute, Pak. Mohon maaf. Mikrofon Bapak masih. Silakan. Iya, baik. Pak, kalau di sana bagaimana aktivitas kamling warga masyarakatnya sendiri, Pak?
3: Alhamdulillah untuk kami sampaikan bahwa di Bangkalan terdapat 1027 poskamling dengan rincian yang aktif 915, yang masih pasif sekitar 112.
1: 112. Oke.
3: Okay. Target kami pembentukan Satkamling baru 92. Kemudian aktivitas Satkamling yang lama ini akan kita galakkan kembali, sehingga poskamling ini aktif dan bermunculan di berbagai kampung, sehingga situasi Kamtibmas di kampung dengan pemulihan masyarakat bisa berjalan dengan baik.
1: Ya, itu kenapa, Pak? Penyebab dari tidak aktifnya atau mungkin yang nanti akan diaktifkan kembali sekitar 112 ini, Pak, ya, pos kamling di Bangkalan ya?
3: Masih dalam pos kamplingnya belum terbentuk dengan sempurna. Terus kemudian pembagian jadwal juga masih kita dorong. untuk masyarakat ini berperan aktif dalam pembentukan poskampling untuk aktif kembali. Untuk aktif kembali dalam rangka pemeliharaan Harkamtibmas di lingkungan pemukiman.
1: Oke. Kalau di ini kan di RT 02, RW 04 ini Pak ya. Poskampling ini atau meliputi berapa RT? Satu poskampling di Bangkalan ini, Pak.
3: Oke. Terima kasih, kami sampaikan ke Bapak Lurah mungkin yang lebih valid datanya.
1: Baik. Pak Lurah, selamat malam.
5: Selamat malam, mohon izin Komandan.
1: Iya. Dengan Bapak siapa? Pak Lurah siapa? Mohon maaf.
5: Pak Andi.
1: Pak Andi ya? Oke. Okay. Iya. Jadi satu poskamling itu meliputi berapa RT di Bangkalan ini, Pak?
5: Kemayoran mungkin Dan.
1: Kami di Kemayoran ya?
5: Ya.
1: Ya. Ya, silakan Pak.
5: Ya. Di kelurahan kami ada 22 RT, ada 6 RW, Komandan.
1: Wow.
5: Ya.
1: Dan itu semua mencakup ya, Pak ya, di sana ya.

0: kerawanan di beberapa wilayah RT.
1: Ya.
0: Begitu mungkin teman-teman.
1: Baik. Ada Pak Camat juga ini Pak di sana Pak Andi ya.
0: Alhamdulillah hadir
1: Iya, bisa
0: Pak
1: saya
0: Camat.
1: ngobrol dengan Pak Camat ini?
0: Siap.
1: Iya.
0: Silakan Pak Camat.
1: Pak Camat Ahmadi Safar, selamat malam Pak Camat.
2: Selamat malam, mohon izin Komandan.
1: Iya, kalau di kecamatan Bapak aktif semua ini, poskamlingnya Pak.
2: Alhamdulillah untuk Kecamatan Bangkalan aktif semua Komandan.
1: Aktif semua ya di sana ya.
2: Iya,
1: Ya. Ini kok
2: kebetulan aktif semua.
1: namanya kan Remaja Kemayoran Jelajah Aksi. Nah, seberapa besar ini kesadaran remaja juga ikut serta menjaga lingkungan warga di sana, Pak, atau tempat tinggal mereka sendiri di sana, Pak Camat?
2: Ya, terima kasih Komandan. Untuk remaja di seluruh Komandan.
1: Ya.
2: Ada beberapa regu Siskamling di Kelurahan Kemayoran, Komandan.
1: Oh, jadi ada beberapa regu juga nih ya, yang bertugas lalu yang aktif di sana
2: Tugas
1: ya.
2: setiap hari
1: Iya,
2: gantian, Komandan.
1: gantian di sana. Oke. Bagaimana sih menggugah kesadaran warga masyarakat untuk ambil bagian menjadi bagian dari menjaga wilayah tersebut ini, Pak Camat?
2: Ya, terima kasih, Komandan. Ini peran aktif dari Ketua RT beserta Ketua RW-nya, Komandan.
1: Oke. Terima kasih nih Pak RT, Pak RW ya yang juga terus mengajak warga di sana ya.
2: Ya, ya,
1: Ada
2: Komandan.
1: kendala nggak ini Pak RT atau Pak RW mungkin bisa dibantu untuk menjawab warga masyarakat untuk ayo gantian ngeronda gitu. Ada kesulitan atau kendala atau strateginya gimana ini biar mereka gampang untuk diajak menjaga lingkungannya
2: Assalamualaikum
1: nih.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat pada untuk semuanya. Mungkin untuk kendala di RT2 RW4 ini awal-awalnya memang kendalanya ini personil.
1: Personil.
3: Personil.
1: Ya.
3: Jadi kalau kita mengacu dengan personil, kenapa kita namakan rekam jejak Remaja Kemayoran Jelajah Aksi? Jadi Remaja Kemayoran Jelajah Aksi ini kita gabungkan antara remaja dan para sesepuh kampung. Jadi tidak hanya remaja yang ada, tapi juga ada sesepuh yang ikut. Kalau misalkan kita acuannya kepada sesepuh semua, itu rata-rata personilnya kurang.
1: Oke.
3: Jadi untuk menambah atau mengisi kekosongan itu perpaduan antara remaja dan sesepuh kampung.
1: Jadi anak-anak mudanya, sesepuh kampungnya juga ambil bagian ini, Pak RT ya.
3: Ya.
1: Wah, luar biasa ini. Saya juga bisa ngobrol bentar dengan Ketua Satkamling, Pak Haryanto. Oh, sorry. Bukan Pak Haryanto, ini di Kemayoran ya. Halo, dengan Bapak siapa?
4: Bapak Yoga Tri Sutrisno.
1: Pak Yoga Tri Sutrisno. Ya, ada berapa orang Pak dalam satu regu ini Pak?
4: Kalau dalam satu regu itu ada 6 orang dari 5 regu.
1: Oke.
4: Jadi tiap regu itu sudah terjadwal dengan baik dan juga kita atur komposisinya biar yang muda ada sama yang sepuh juga ada.
1: Oke, jadi
4: Jadi bisa saling terintegrasi gitu, Komandan.
1: Iya. Tapi kalau alat-alat di kamlingnya, di pos kamling lengkap ini ya, kayak borgol, kemudian.
4: Alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan beberapa sarana prasarana juga dari Satdinmas Polres Bangkalan. Ada apar ini, ada kentongan buat alat komunikasi, sama ada senter, sama pentungan D.
1: Wow, jadi betul-betul dibantu ini ya oleh Polres Bangkalan di sana ya.
4: Ada juga tersedia P3K di pos kamling kami. Jadi kalau ada kendala meriang dikit-dikit masih aman.
1: Mantap. Terima kasih Pak Yoga. Saya kembali lagi ke Ibu Ari ini. Mudah-mudahan sudah lancar ini komunikasi kita suaranya ini Bu ya. Ya, Bu Ari.
5: Bapak mau izin?
1: Ya.
5: Di rumah?
1: Nah, ini clear, Bu. Mudah-mudahan clear terus ini.
5: Alhamdulillah.
1: Bisa diulang, Bu. Tadi terputus.

0: Putus-putus ini Bu tadi. Mohon maaf ya, silakan.
1: Ini sama lagi Pak J.
0: Ya, silakan.
1: Oke, baik-baik. Jadi Bapak mengizini Pak Rudi, tapi sekali lagi Bapak tidak sendiri, yang maaf. Ada Pak Camat,
0: ya.
1: Satpam ini harus mengikuti ABM. Pak Rudi, saya kadang berbentuk kampus, ada awak Satpam itu juga ada. Jadi, ini juga Satpam ini tetap di Indonesia. Menurut 195 Pak, Satpam ini.
0: Iya.
1: Di 3.700.000 Satpam ini yang belum aktif dengan 1.850. Jadi adalah ini jarak atau wilayah itu kan berdekatan Pak. Dan kemudian yang dikatakan Bapak Menteri masyarakat ini saya tidak masuk dalam Satpam ini yang di RT sama. Jadi yang RT sini tidak aktif seperti itu.
0: Oh.
1: Karena tidak berbeda masalah di Jawa Timur, kami melakukan berbagai upaya pasti mengaktifkan kembali, menggiatkan lagi. Aduh, Piki. Bapak, aman ya, gih.
0: Tadi sempat terputus, tapi saya bisa nangkap. Jadi artinya sekarang diupayakan untuk aktif kembali.
1: Siap,
0: begitu ya,
1: gih,
0: ya?
1: Betul.
0: Iya.
1: Ya. Aktif ini menjadi aktif seperti ya. Itu Pak.
0: Strateginya gimana itu Bu Ari agar ya, betul-betul aktif
1: supaya
0: kembali?
1: Supaya benar-benar semua aktif ya Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi mohon izin beberapa waktu ini kami di Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan kegiatan lembaga ini Pak. Ada di Satpam tingkat provinsi.
0: Iya.
1: Nah ini semoga menjadi magnet yang luar biasa. Masyarakat kan kemudian ya ikut lembaga saja aktifnya. Ini seterusnya.
0: Oke.
1: Pak Kantini.
0: Ya, silakan. Ya.
1: Selain lomba, kami juga selalu memberikan penyuluhan dan pemahaman supaya menumbuhkan kesadaran masyarakat juga untuk sama-sama mengaktifkan Satpam ini.
0: Ya.
1: Cuma mau setiap sing aktif tapi enggak on sing piket Pak. Tapi dalam melaksanakan lomba Satpam ini tingkat provinsi ini enggak sendiri Pak. Di Dinas Polda Jawa Timur. Kami menggandeng sama dinas sumber daya masyarakat desa. Jadi gaulnya itu luar biasa Pak. Yang kemudian yang aku pengen ikut
0: kriteria penilainya bagaimana itu Bu untuk sebuah ya, Satpam yang
1: ya. Dicatat misi Bapak.
0: Silakan. Iya. Selamat malam Pak dengan Rudi di Studio Pro 3.
2: Selamat malam, kami dengan AKBP Adi Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Adi.
2: Satpam Khusus di Dinas Polda Jatim ingin menjelaskan secara garis besar kriteria yang merupakan daripada lomba Satpam Ring yang dilaksanakan tempo hari kebetulan waktu bertepatan juga dengan Provinsi Jawa Timur. Kriteria yang paling utama tentunya adalah sarana dan prasarana, mulai dari kelengkapan baik itu sonil, kelengkapan standar si dari masing-masing Satpam Ring yang ada,
0: ya.
2: Kemudian juga tingkat partisipasi dari masyarakat tersebut dalam pelaksanaan lomba. Artinya pada saat lomba itu kita secara random sampling melakukan pengecekan, baik itu pengecekan di tempat maupun juga menggunakan sarana online dan artian kita melakukan video call dengan masing-masing ketua Satpam Ring, apakah jam-jam tertentu berjalan dengan baik.
0: Oke.
2: Jadi dari selain dari ya, kita juga harus mengecek keadaan dan keefektifan dari masing-masing petugas Satpam Ring di lingkungan masing-masing. Mungkin kira-kira itu, Pak.
0: Antusiasmenya bagaimana itu, Pak? Atau Bu Ari, antusiasme dengan adanya strategi untuk menghidupkan kembali Satpam Ring di wilayah.
2: Antusiasme tentunya karena ini belum berada di provinsi dan ini melibatkan masing-masing ketika kibar. Tentunya sangat antusias dari masyarakat yang mengikuti kegiatan ini. Mereka ingin juga masing-masing bisa juara karena ini membawa nama baik dari masing-masing wilayahnya.
0: Iya, iya.
2: Dan kemarin pada malam puncak peringatan Provinsi Jawa Timur, juaranya ketika itu dari Kabupaten Trenggalek itu juga mendapatkan kehormatan untuk bisa di dan ke Jawa Timur, Pak.
0: Oke, ngomong-ngomong ada Pak Camat juga ini malam hari ini, Pak, ya di sana ya?
1: Ada, Pak.
0: Iya, Pak Camat, selamat malam. Ya, dengan Pak Camat Indra Fajar Suasana, Pak, ya?
3: Iya.
0: Nah, dari penjelasan Bu Ari tadi, kemudian bagaimana nih Camat juga mengintegrasikan strategi ini betul-betul menjadi suatu gerakan kesadaran bersama, Pak. Jadi tidak hanya pihak atau di pihak kepolisian, tetapi masyarakat bawah pun juga peduli secara besar untuk menjaga keamanan dan lingkungan masing-masing ini, Pak Camat.
4: Oke, jadi terima kasih. Sudah dicetuskan oleh Pak Wali Kota, yaitu ya, program Kampung Pancasila, Pak.
0: Oh.
4: Program Kampung Pancasila itu ada 4 pilar. Pilar lingkungan, masyarakatan, sosial dan ekonomi.
0: Oke.
4: Okay. Pos Kamling ini masuk di dalam pilar kemasyarakatan. Yang kemudian Pak Wali Kota menyampaikan kepada kami untuk diteruskan kepada warga bahwa pemerintah Kota Surabaya ini tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan dan serta dari warga. Tapi kemarin pada saat diadakan lomba pos kambing,
0: yeah,
4: seluruh Surabaya sebagian besar ikut, Pak. Kebetulan di Gunung Ayu ada yang kapal kelurahan, dalam waktu 9 RW, masing-masing insya Allah aktif, suaminya. Dan aku selalu, apa ya, saling, Pak. Ada istilah, tidak ada kalah izin. Jadi ada istilah memang tidak kembang. Karena sosial sekali, khususnya dalam mengikuti perkembangan semacam masih kambing. Demikian.
0: Wah, oke. Okay. Saya bisa ke Ketua Satkamlingnya juga. Ada Pak Haryanto juga ini, ya. Pak Haryanto, selamat malam.
5: Ya, selamat malam, Budi.
0: Ya, ini kelihatannya yang juga langsung di lapangan ini, Pak, ya, yang sibuk juga ini. Ini gimana, Pak, kegiatan Satkamling di masing-masing atau di tempat Bapak lah, paling tidak ini kelengkapan, kemudian jumlah personilnya dan antisipasi hal-hal yang memang perlu diredam di sana, bagaimana ini, Pak?
5: Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kebetulan di Satkamling ini itu jumlah personil kurang lebih sekitar 15 orang.
0: Satu regu itu, Pak?
5: Kenapa, Pak?
0: Satu regunya?
5: Dibagi, ya.
0: Okay.
5: Ya, dibagi 3 shift, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Ya, ya.
5: Ya, 3 shift. Nah, kemudian di samping itu, kebetulan kami kan di perumahan ini, Pak. Di perumahan kami ini juga dilengkapi oleh CCTV kurang lebih sekitar 128 unit
0: wow
5: CCTV. Di samping itu, untuk kegiatan operasional atau patroli anggota Satkamling, kami juga menyediakan 3 unit motor listrik.
0: Untuk patroli, ya, tentu, ya, Pak, ya?
5: Iya, untuk patroli, Pak. Kemudian dari Babin SAR maupun Babin Kamtibmas, kita terjadwal tiap 2 atau 3 bulan sekali mengadakan pelatihan kepada anggota Satkamling kami, Pak.
0: Iya. Ya.
5: Jadi yang sudah kami lakukan, bagaimana penggunaan tongkat, kemudian bagaimana penggunaan borgol,
0: ya,
5: itu sudah dilakukan oleh pihak Babin Kamtibmas, kemudian dari pihak Babinsa juga memberikan arahan-arahan untuk mencegah atau menangkal kejahatan itu bagaimana dan apa upaya yang harus dilakukan. Ya. Demikian,
0: Pak Rudi. Ya, ini ada Pak Dan Ramil juga nih. Selamat malam, Pak Dan Ramil. Mayor Infantri Sumarji, Pak Sumarji, selamat malam.
6: Selamat malam.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kontribusi besar ataupun melebur dalam program besar Satkamling atau Ronda Malam ini seperti apa ini, Pak? Kalau dari Dan Ramil sendiri atau jajaran Bapak?
6: Mohon izin
7: izin menjawab dari Koramil biasanya nggak bisa pada saat malam piket keliling ke perumahan-perumahan untuk melaksanakan monitoring. Biasanya tiap malam gantian. Jadi satu tinggal di piket di Koramil, satunya di wilayah sambil memantau kondisi di wilayahnya. Demikian.
0: Jadi artinya pendengar dan juga mungkin pemirsa YouTube yang menyaksikan bahwa setiap lingkungan itu tidak dibiarkan sendiri. Begitu ya Bu Ari ya. Ada komponen masyarakat, kemudian ada regu kamlingnya juga, ada babin kamtipmasnya juga, ada babinsanya juga di sana. Artinya ini semua berkolaborasi memberikan yang terbaik menjaga keamanan, kenyamanan. Ada yang bisa ditambahkan Bu Ari sebelum kita ke Satkamling Pondok Kelor ini? Silakan Bu Ari.
1: Siap. Betul kan? Ini harus berjalan bersama ya Pak.
0: Iya.
1: Kalau krisis sendiri tidak mungkin bisa. Si penciptaan situasi kamtipmas yang kondusif baru bareng-bareng berjalan beriringan kan seperti itu.
0: Iya.
1: Dan itu bukan berarti karena kami ngomong seperti ini, tetapi memang kenyataan untuk kegiatan kami di sini tuh seperti itu. Izin. Semuanya bersama ya seperti kayak gini Pak. Bukan karena kami mau ngobrol Pak, izin. Ya seperti ini. Gantian untuk saling ngecek, saling ngontrol, baik Babin Kamtibmas, Kapolsek, dan yang lain-lain. Termasuk kami dari Dibmas Polda Jawa Timur.
0: Itu ya, sudah Pak. Kita buktikan kok Bu, tim kami di lapangan juga melihat ternyata memang sekarang semakin baik dan
1: siap.
0: Nanti banyak hal positif lah yang bisa kita dapatkan. Nanti cerita lagi Bu Ari ya.
1: Siap ya. Bapak, siap.
0: Sekarang saya mau menyapa teman-teman di Satkamling Pondok Kelor Hebat Probolinggo Jawa Timur. Selamat malam Bapak-Bapak.
8: Oke, selamat malam.
0: Iya. Nah, kalau di tempat Bapak sendiri ada berapa poskamling yang aktif saat ini, Pak?
8: Mungkin Pak Kepala Desa ya?
0: Oh iya, silakan.
8: Mau menjelaskan.
0: Iya.
9: Baik, terima kasih. Saya perkenalkan nama saya Frederick Adi Chandra, Kepala Desa Pondok Kelor. Di desa kami ada 3 dusun. Di setiap dusun ada 2 poskamling yang setiap malamnya melakukan pengamanan, dan di desa kami juga dilengkapi CCTV di setiap titik yang ada di desa. Ada 28 titik yang bisa diakses semua warga Desa Pondok Kelor. Jadi di sini sistemnya one gate system Bapak.
0: Okay.
9: Jadi jam 10 kita tutup semua portal yang ada di desa, kita jaga sama-sama satu pintu. Jadi sistemnya begitu. Sistem di sini kita punya inovasi juga yang namanya e-pondes. Semua warga yang ber-KTP Desa Pondok Kelor bisa mendownload di Play Store atau di aplikasi yang lainnya dan bisa real time melihat semuanya yang ada di Desa Pondok Kelor, CCTV yang ada di Desa Pondok Kelor. Jadi bukan hanya terpaku di kantor desa, nggih.
0: Jadi
9: semua warga kita
0: punya akses untuk melihat langsung ya.
9: Nggih, bisa diberi akses melihat langsung.
0: Wow.
9: Ya itu untuk pengamanan juga sama di setiap RT RW kita juga sudah setiap malamnya itu bergantian berjaga, kelilingnya juga itu wajib merekam keadaan yang kita patroli dimasukkan di grup RT RW. Jadi tidak sembarangan keliling tapi ada bukti.
0: Ya.
9: Bisa dipastikan monggo teman-teman dari Binmas Polda Jatim datang langsung ke Desa Pondok Kelor. Di sini juga banyak produk. Yang ini juara, ini produk-produk
0: itu kita saya mau tanya itu Pak.
9: Produk kita yang ada di sini juga juara kemarin di Jawa Timur, Inovasi Jawa Timur. Juga inovasi-inovasi kita tentang bank sampah digital juga ada, tentang ini juga ada produk kelor yang tiap tahun kita menanam 1000 kelor karena nama kita Desa Pondok Kelor.
0: Pondok Kelor.
9: Jadi kita membumi kelorkan kelor. Nah, gitu Bapak. Mungkin monggo teman-teman yang ada di Madura, di Bangkalan, di Surabaya, kami selaku kepala desa mengundang jenengan semua untuk main-main ke sini. Ini menyicipi produk-produk yang ibu-ibu PKK sudah siapkan. Jadi ini bukan semalam ya. Jadi ya. Berproses Bapak, berproses okay. Lama dari 3 tahun yang lalu kita sudah proses ya. Ini sedikit demi sedikit dengan segala keterbatasan.
0: Baik,
9: kita
0: Pak.
9: Melakukan inovasi, melakukan juara-juara ya, terbukti ini piala di belakang kita dari Bapak Gubernur, Ibu Gubernur, kemudian dari Polres juga, dari Polda juga ada, dari Kementerian juga ada Bapak, lengkap ya. Di sini lengkap
0: Pak, sekali. Kalau untuk tadi kelengkapan CCTV kemudian masuk ke dalam dunia digital seperti di aplikasi Play Store tadi itu, dananya swadaya masyarakat atau bagaimana ini Pak?
9: Untuk dananya dengan keterbatasan dana ya. Mungkin semua kepala desa pusing sekarang Pak ya karena dikurangi, tapi dengan kekompakan warga kita juga ada jimpitan, kita ada swadaya masyarakat, itu terbentuk. Ini aplikasinya kita nggak buat kemana-mana Pak.
0: Okay.
9: Asli produk Pondok Kelor sendiri.
0: Warga
9: teman-teman IT juga. Yang kuliah di luar,
0: ya.
9: Desa maksudnya bukan luar negeri,
0: ya.
9: Kita kembangkan sama-sama di sini. Bisa dibuktikan langsung.
0: Okay.
9: Kita tidak omong-omong aja di sini. Ya, bisa dipastikan datang langsung ke desa saya.
0: Artinya gitu. Sudah masuk ke digitalisi untuk memberikan ke
9: mohon izin, saya tunjukkan ya. Ini bisa diakses di semua HP warga. Mungkin di Zoom Bapak ya.
0: Oke.
9: Ini bisa diakses semua. Ada
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya,
9: bisa,
0: titik ya.
9: Masih ada, bisa digeser lagi.
0: Digeser lagi ya. Oke. Baik. Ya luar biasa ini berarti Pak.
9: Saya jadi bisa, sistem surat menyuratnya juga digital ya. Pak. Sudah warga tidak usah ke kantor kami. Gitu.
0: Oke. Baik.
9: Ada di luar negeri pun bisa ngurus.
0: Iya. Tapi dengan adanya sistem teknologi seperti itu, tetap rajin datang ke pos kampli nggak nih warganya? Jangan-jangan, udahlah kan teknologi, jadi kita bisa diem aja di rumah. Gimana nih Pak?
9: Semakin rajin, Pak.
0: Semakin rajin.
9: Malah semakin rajin karena saya selaku kepala desa ngontrolnya, saya nggak perlu ke setiap hari ke pos kampli, saya cuma lewat lihat CCTV, siapa yang nggak datang di situ di grup sudah dipanggil, nanti datang dengan sendirinya datang.
0: Oh, iya. Jadi komunikasinya selalu ada ya. Iya.
9: Selalu ada tiap malam.
0: Iya. Saya bisa ke Pak Camat, Pak, mohon izin.
9: Monggo.
0: Iya. Pak Camat Abdul Bari, selamat malam.
10: Selamat malam, Bapak.
0: Iya. Jadi dengar cerita ini luar biasa sekali nih, Pak ya. Sebenarnya bagaimana menjaga konsistensi ini, Pak? Jadi sudah bagus, kemudian terus-menerus tetap komitmen warga juga. Kesadarannya tetap terjaga, tetap konsisten ini Pak.
10: Betul. Begini Bapak, dalam menjaga sebuah konsistensi, otomatis kita sebagai pemerintah di kecamatan harus rajin-rajin turun ke daerah atau ke desa-desa kita. Sehingga kita itu bisa membangun sinergitas yang luar biasa. Saya juga sering datang ke desa-desa yang ada di Kecamatan Paiton, bukan hanya sekedar datang untuk ngobrol, tapi juga kita juga sharing di antara satu desa dengan desa yang lain. Apabila ada keunggulan, biasanya saya sering sharing sama mereka, baik dari sisi keamanan, UMKM dan sebagainya, begitu Bapak.
0: Oke, apa Pak kendala selama ini untuk bisa menciptakan atau menjaga konsistensinya ini Pak?
10: Sebenarnya
0: tantangannya
10: tidak pernah ada kendala,
0: tantangannya
10: ketika kita ada kemauan, gitu Bapak.
0: Oke, jadi tetap guyup, tetap ramai di sana Pak ya?
10: Betul, yang penting kita ada niatan untuk mau maju, dan kita juga semangat untuk membangun daerah kita masing-masing, otomatis semuanya itu, semua kendala yang ada bisa kita lewati dengan rasa bahagia, begitu iya. Bapak.
0: Jadi kalau boleh tahu Pak, satu mungkin ada bisa jawab bantu, ke dalam satu regu itu berapa personil ini Pak yang piket di pos kamling ini Pak?
10: Kalau untuk yang di pos kamling ini, setelah saya sharing dengan Bapak Kepala Desa, itu setiap harinya ada 5 personil Bapak.
0: 5 personil? Setiap iya, harinya ini
10: setiap ya? Harinya.
0: Oh ya, ini
10: kemarin saya sudah banyak ngobrol juga sama Bapak Kepala Desa. Ternyata di sini itu luar biasanya Bapak. Jadi di sini terdapat 6 satkamling atau pos kamling. Setiap dusun ada 2 titik
0: ya.
10: Dan itu setiap harinya itu ada 5 yang jaga di setiap pos ronda. Luar biasanya lagi, bukan cuma warga, tapi juga perangkat desa di sini setiap malam juga mereka mengadakan piket keliling sebagai bentuk kontroler kepada mereka-mereka yang piket di pos kamling begitu. Jadi, Bapak.
0: Aktif.
10: Jadi Bapak Lurah nggak perlu capek-capek untuk ngecek karena sudah ada teman-teman dari perangkat desa yang turun langsung untuk mengecek setiap pos yang jaga tiap malamnya begitu Bapak.
0: Oke, mantap ini. Pak Babin Kaptimnas ada nggak di sana ya malam ini ya?
10: Ada Bapak.
0: Ada ya. Nah, ini sangat dimudahkan berarti pekerjaannya nih ya, Pak.
11: Mohon izin, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Izin ini menyampaikan terkait kegiatan Babin Kaptimnas dari Desa Pondok Kelor. Kami selalu bergabung dengan tiga pilar mendukung kegiatan kepala desa baik di kantor desa maupun kegiatan malam seperti Siskamling. Kami selalu melakukan kontrol di masing-masing Satpos Kamling bersama dengan Babinsa untuk mengecek anggota pos yang berjaga pada malam itu, selalu menyampaikan Kaptimnas di wilayah kita yaitu Desa Pondok Kelor.
0: Oke. Ya. Saya ke Pak Dan Ramil mungkin saya sapa juga malam hari ini. Iya, Kapten Ed Adi Suwarso. Pak Adi, selamat malam.
12: Selamat malam, Pak. Iya. Dengan Kapten Adi dan Ramil Python.
0: Iya, gimana Pak melihat kekompakan masyarakat di sana dan juga Bapak selalu kan berhubungan dengan masyarakat langsung di sana. Ini bagaimana untuk bisa menciptakan atau menjaga hal-hal seperti ini tetap berlangsung selamanya ini, Pak?
12: Ya, alhamdulillah, Pak. Kami selaku dan Ramil Python, kebetulan kami di sini juga sudah cukup lama. Mungkin di antara Forkopimka di Python ini saya yang paling lama. Jadi untuk di wilayah kami khususnya Pondok Kelor ini Pak, mungkin tadi sudah disampaikan panjang lebar baik dari Pak Kades maupun dari Pak Camat. Ya alhamdulillah memang kondisinya seperti itu. Kita tidak mengada-ngada bahwa masyarakat kita itu alhamdulillah kepeduliannya sudah tinggi, terutama masalah Siskamling ini. Ya tentunya mereka bisa seperti itu tentunya juga tidak serta-merta Pak. Tentunya tanpa kepedulian dari kami Forkopimka tentunya mereka juga belum tentu. Jadi kita semuanya itu saling mendukung. Jadi kita sebagai Forkopimka tidak hanya tinggal perintah atau tinggal diam, tapi kita tetap harus bersama-sama Pak. Tadi seperti yang disampaikan Pak Camat, Forkopimka juga terjun langsung di lapangan. Kita sering melaksanakan patroli bersama Forkopimka didampingi Pak Kades untuk mengecek ke pos-pos tersebut. Sehingga masyarakat itu dengan senang hati, Pak. Mereka menyampaikan dengan kedatangan kita, bahkan kita sering datang ke pos kampling itu, walaupun di situ ngopi-ngopi sambil main gaple, kita temani mereka lebih semangat lagi. Okay. Nah, ini yang membuat motivasi para masyarakat warga ini semakin semangat lagi. Ya. Kalau Forkopimkanya saja semangat, otomatis masyarakatnya lebih semangat. Saya kira itu sangat membantu mereka atau memberikan motivasi kepada masyarakat. Ya. Nah, kalau seandainya Forkopimkanya tidur aja di rumah, mungkin ya warga desanya juga masyarakat tentunya males. Ah, warga Forkopimkanya males kok, ngapain kita melek di sini ya.
0: Okay.
12: Mungkin itu hanya sebagai motivasi. Jadi kalau kita ada kepedulian, ada kemauan juga untuk mengajak mereka, insya Allah mereka akan lebih semangat. Kira-kira demikian Pak.
0: Ini waktu kita sudah sangat singkat, saya berikan mungkin dari Pondok Kelor dulu sebagai penutup apa yang mau disampaikan. Nanti kita bergiliran ke pos kabling lainnya. Silakan Pak.
13: Baik, dengan keamanan ini yang perlu kita tingkatkan bersama-sama, dari kami kekompakan dan gotong royong itu yang nomor satu Pak.
0: Kekompakan
13: jadi, dan gotong royong. Kekompakan dan gotong royong nomor satu sesuai dengan visi misi kami. Kalau desanya aman, kita melakukan inovasi itu jadi nyaman. Nah ini yang kita lakukan selama 3 tahun itu inovasi selalu juara. Selalu juara dari 2024, 2025, 2026, Pak. Yaitu berkat kekompakan dan dari kami ini semuanya.
0: Iya, itu modal yang paling penting.
13: Terima kasih.
0: Terima kasih. Kemudian ke pos kamling rekam jejak remaja Kemayoran Jelajaksi. Apa yang bisa disampaikan sebagai penutup? Silakan, Pak.
14: Ya, dari rekam jejak Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Bangkalan. Dari adanya kegiatan ini, tentunya yang kami harapkan adalah satu, Pak, menciptakan rasa aman kepada warga masyarakat di Kelurahan Kemayoran. Cukup seperti itu.
0: Baik, terima kasih. Saya ke Ibu Ari, Wadir Binmas Polda Jawa Timur sebagai penutup. Jadi apa, Bu, indikasi atau indikator yang bisa kita gunakan bahwa lingkungan kita itu aman, kemudian bahwa masyarakat kita di lingkungan kita itu peduli, rukun, bersama-sama untuk melihat kondisi sesama yang ada di sana, Bu. Silakan, Bu Wadir.
15: Siap, Bapak. Terima kasih, Pak Rudi. Jadi ya, mohon izin, kalau ditanya indikatornya apa, berarti setidaknya dari data, hitam di atas putih itu kriminalitas turun, Pak. Itu sudah pasti nomor satu. Ya. Yang berikutnya, gimana kontribusi antar masyarakat tadi, Pak, ya? Setidaknya punya tenggang rasa. Jadi kalau sesuatu, misalnya sepele saja, benda yang mesti kesusahan, berarti ya langsung cancu tali wondo, kan otomawan. Suga segala macam itu. Ya, tenggang rasa dengan sesamanya. Tetangganya sebelahnya saja, nggak usah yang jauh-jauh dulu. Kalau ngerasa tetangganya butuh bantuan, ya segera apapun bisa dilakukan seperti itu, Pak. Terus Bapak menizin kalau diperkenankan dari kami, kami juga sesuai dengan kegiatan ya, ini
16: adalah ronda malam bersama Polda Jawa Timur. Arahan Bapak Kapolda, Bapak Dirbimas Polda Jawa Timur sudah sangat jelas. Kami bertekad dan
15: Bapak menizin.
0: Ya, silakan Bu Ari.
15: Siap. Kami bertekad sama-sama untuk Jawa Timur. Terima kasih juga saat ini join di sini. Terima kasih Bapak semuanya sudah bekerja sama dengan kami untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif. Situasi aman, Pak. Suruh minum kopi, setelah minum jamu, hati ini sangat happy dan cantik. Semuanya. Makasih Pak Kasat Binmas yang luar biasa. Tapi kami Bapak Ibu jangan lupa untuk terus berbuat kebaikan, semangat terus, semangat untuk Jawa Timur.
0: Terima kasih Bu Ari, dan juga sampai juga kita di akhir acara ini, sangat menarik dan tentu banyak hal penting yang bisa kita ambil. Siapapun kita, dimanapun kita, tetap kita harus menjaga kekompakan gotong royong dan mengangkat potensi yang ada, dan tentu adalah hal itu bisa terwujud ketika kita merasa aman, merasa nyaman di lingkungan kita. Kitalah yang bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman, tentu dibantu oleh seluruh aparat yang ada. Sekali lagi terima kasih Bu Ari, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir dalam ronda malam di edisi malam hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum. Yeah. Demikian tadi pendengar, kami tuntaskan ronda malam untuk edisi malam hari ini, dan terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi di malam hari ini, dan minggu depan kami akan lanjutkan kembali program ronda malam tentu dengan daerah yang berbeda.
17: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap aman.

Dan pendengar, nanti kami akan hadir kembali dalam Indonesia Menyapa Malam. Jangan lewatkan siaran langsung Piala Dunia 2026 antara Portugal dan menghadapi Kongo yang nanti akan teman-teman dari tim olahraga akan memberikan ataupun mengajakkan untuk menyimak jalannya pertandingan secara langsung. Dan nanti kami akan juga putarkan beberapa rekaman yang akan kami hadirkan sebagai sajian di rangkaian Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Kementerian Sosial siap memberikan bantuan logistik masa kedaruratan serta melakukan pendampingan intervensi sosial ekonomi bagi penyintas gempa bumi di Provinsi Sulawesi Tengah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, ketika data dan jumlah real penyintas sudah diterima dari pemerintah, maka bantuan akan segera diberikan agar intervensi pemerintah itu lebih tepat sasaran. Namun untuk bantuan kebutuhan mendesak dari Kementerian Sosial, dipastikan semua telah ada di lokasi, yang meliputi tenda darurat, makanan siap saji, pasokan penyangga atau buffer stock, hingga pendirian dapur umum di titik-titik pengungsian. Sementara itu, Kementerian Sosial mempersiapkan skema penempatan masa depan bagi 11 siswa lulusan perdana jenjang sekolah menengah atas dari program sekolah rakyat pada tahun ajaran ini. Mensos Saifullah Yusuf dalam konferensi pers mengatakan, opsi penempatan tersebut saat ini masih dalam tahap asesmen serta pendalaman berbasis minat dan kompetensi masing-masing siswa. Ia melanjutkan bahwa bagi lulusan yang memilih untuk langsung terserap menjadi pekerja terampil, Kemensos akan memfasilitasi mereka melalui rangkaian program pelatihan vokasi dan keterampilan kerja. Informasi mancanegara, Ukraina berencana memperluas penggunaan operasional drone otonom berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk melawan pasukan Rusia pada akhir tahun ini. Langkah itu bertujuan meningkatkan presisi dan kemampuan identifikasi target dalam operasi ofensif maupun defensif, sekaligus membantu Ukraina merebut inisiatif menghadapi Rusia yang unggul dalam jumlah personil. Militer Ukraina juga akan memperluas pemakaian drone otonom untuk serangan maupun intersepsi, meskipun jadwal dan skalanya belum diungkapkan. Informasi dari dunia olahraga, klub sepak bola Persebaya Surabaya secara resmi memperkenalkan penyerang tim nasional Indonesia Ramadan Sananta sebagai rekrutan baru mereka untuk memperkuat lini serang tim dalam mengarungi kompetisi kasta tertinggi Indonesia. Manajemen tim kebanggaan warga kota Surabaya tersebut mendatangkan sang penyerang tengah untuk mempertajam daya gedor skuad asuhan pelatih Bernardo Tavares menjelang bergulirnya musim baru. Pemain yang mengenakan nomor punggung 27 itu langsung menyampaikan pesan antusiasme tinggi kepada seluruh pendukung fanatik tim yang akrab disapa Bonek tersebut.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro3 RRI.
4: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
6: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi saat negeri ini membutuhkan jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
0: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
7: Ritual Atunupan Roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam informasi dan musik. Dinas Lingkungan Hidup Sintang terus memperkuat pengelolaan sampah hari ini melalui optimalisasi bank sampah dan TPS 3R di berbagai wilayah. Dari RRI Sintang, Dina Triana melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang terus berkomitmen mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasional secara maksimal. Kepala DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengungkapkan bahwa secara data dan fisik, sejumlah bank sampah dan TPS 3R memang sudah ada. Namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Karena itu pihaknya akan mendatangi dan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Ia menyampaikan bahwa konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat. Warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemasan bekas atau material daur ulang lainnya harus dapat memperoleh imbalan sesuai nilai ekonomis sampah yang disetorkan. DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat terhadap sampah. Jika selama ini sampah dianggap sebagai masalah, ke depan sampah diharapkan dapat menjadi sumber manfaat dan pendapatan tambahan bagi keluarga.
2: Kami selaku pimpinan akan mendatangi yang menamakan dirinya bank sampah. Karena bank sampah itu misalnya saya datang, saya membawa sampah plastik, saya membawa sampah bekas botol mineral, dan itu ada harganya, ada nilainya. Makanya ke depan saya bilang bagaimana cara kita mengubah dari sampah menjadi berkah. Berkah itu apa? Uang.
1: Sementara itu, salah seorang warga Sintang, Rizaldi, sangat mendukung jika dioptimalkan kembali program bank sampah ataupun TPS 3R. Menurutnya, masyarakat akan bersemangat dalam memilah sampah jika sampah-sampah tersebut memiliki nilai jual tambahan.
3: Wah, saya sangat setuju sekali dengan ide cemerlang ini, bank sampah. Bank sampah ini selain dapat membantu kita menjadi rajin memilah dan juga kita dapat hasil dari situ. Kemungkinan ide ini dapat membuat masyarakat menjadi meletakkan ke tempat yang seharusnya ya. Jadi nggak lagi banyak yang buang ke sungai apa segala macam.
1: DLH Sintang menegaskan bahwa pengembangan bank sampah dan optimalisasi TPS 3R akan dilakukan secara bertahap melalui berbagai percepatan program. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah berharap pengolahan sampah di Sintang tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi warga Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami. Dan kami ingatkan nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan siaran langsung jalannya pertandingan lanjutan Piala Dunia 2026, di mana Portugal akan menghadapi Kongo. Dua kesebelasan yang tentu akan memberikan sajian yang menarik pada pertandingan malam hari ini. Portugal berada di peringkat 4 FIFA dunia, kemudian Kongo datang ke Amerika Serikat dengan peringkat 46. Sangat mencolok sekali. Dan sambil menantikan dua rekan saya nanti yang akan memandu jalannya pertandingan, sudah hadir pula di Studio Pro 3 bersama dengan pengamat sepak bola Taufani Rahmanda. Bung Taufan.
1: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam, salam olahraga Bung ya.
1: Iya,
0: ini kalau ngomongin Portugal pasti tentu seru ini. Tetapi saya pengen tahu dulu, Kongo ini ya ada beberapa nama yang saya baca, ternyata mereka juga merumput di Liga Inggris, kemudian di Liga Prancis juga. Nah, Anda melihat kesatuan dari timnas Kongo datang di Piala Dunia 2026 ini bagaimana nih Bung?
1: Iya, jadi timnas Kongo itu memang dia dibangun tidak kemarin sore, di bawah asuhan pelatih Sebastian Deser, pemain-pemain yang ada di yang dibawa ke Piala Dunia 2026 ini keseluruhan malah tidak ada yang bermain di kompetisi domestik. Mereka bermain di luar negeri dari Spanyol, Prancis, Inggris. Tapi memang kalau dibandingkan dengan klub-klub Eropa yang lainnya, mereka bermain di bukan klub-klub besar, bahkan ada yang di kompetisi level kedua gitu.
0: Oke, tapi Wan Bisaka kan apa masih main di West Ham United nggak sih?
1: Iya. Iya. Ada Wan Bisaka, terus dia di West Ham Inggris, terus di Inggris juga ada Yohan Wisa di Newcastle.
0: Di Newcastle juga.
1: Iya, itu penyerangnya. Terus ada juga Edo Kayembe di Watford di Inggris, kalau bicara soal di Inggrisnya. Iya. Dan Axel Tuanzebe yang cukup senior juga buat timnas Kongo itu di Burnley.
0: Di Burnley cukup senior. Dan ada juga beberapa pemain yang temannya Calvin Verdong ya di Lille ya.
1: Iya, benar.
0: Ini enggak tahu nih Calvin Verdong ini akan membela siapa ini, temannya sendiri atau dari Portugal malam hari ini. Tapi di peringkat 46 dunia dengan enggak banyak lah kita tahu mengenal Kongo. Kira-kira menurut Anda ini akan seperti apa mereka menghadapi ribuan atau bertabur bintangnya di timnas Portugal ini?
1: Ya, kalau belum tahu, kalau ada yang belum tahu, Kongo itu kan dari benua Afrika.
0: Iya.
1: Dan kita tahu sepak bola negara-negara dari benua Afrika itu dia punya fighting spirit yang kuat. Kondisi fisiknya juga di atas rata-rata. Jadi dia bisa bermodalkan kengototan dalam meladeni timnas Portugal di malam hari ini. Dan Kongo ini gak bisa dianggap remeh, karena kita lihat sendiri Spanyol yang menghadapi negara yang juga tidak banyak dikenal orang,
0: KPRD ya,
1: ya Tanjung PRD, pada akhirnya hanya bisa mendapatkan satu poin. Jadi Kongo sendiri tidak bisa diremehkan oleh timnas Portugal.
0: Oke. Artinya kalau melihat karakter dari tim-tim Afrika ini kan mereka memiliki postur tubuh yang tinggi, kemudian kecepatan bermain, body contact juga, dan sisi pertahanan yang luar biasa. Anda melihatnya apakah seperti itu karakter tim-tim Afrika ini?
1: Ya, kurang lebih seperti itu ya, karena mereka juga tentu sadar betul lawan yang akan dihadapi, apalagi nanti timnas Portugal punya sederet pemain bintang. Jadi bukan tidak mungkin mereka akan lebih mengandalkan pertahanan yang kokoh, dengan berharap ada celah untuk melancarkan serangan balik untuk bisa mencuri poin dari timnas Portugal.

0: Enggak.
1: Okay. Dan pasti mereka sudah sangat mempelajari bagaimana tipikal permainan dari Portugal. Dan apa yang akan dilakukan oleh pelatih Kongo untuk menghadapi pemain tengah mereka, sayap-sayap mereka, apakah memang full all out defense dengan 4-2-3-1-nya atau bagaimana ini?
0: Ya, kemungkinan besar mereka akan merapatkan lini pertahanan, bertahan akan menjadi tujuan utama mereka, dan jika melihat dari susunan pemain yang sudah ada pun mereka mengandalkan 5 pemain bertahan, ada 5 back di sana, didukung oleh 3 gelandang yang juga bertipe bertahan dengan sambil mengandalkan Cedric Bakambu di depan untuk mengandalkan serangan
1: cepat. Balik ya.
0: Iya.
1: Oke. Itu Kongo. Nanti kita bahas lagi tentang Portugal ini, Bung Taufan ya. Kita break dulu sebentar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami. Nanti kami akan lanjutkan perbincangan kita di malam hari ini menjelang pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo.
2: Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
3: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
4: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
5: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan menuju kick-off antara Portugal menghadapi Kongo malam hari ini. Kami juga mengundang Anda untuk dapat berpartisipasi, bagaimana menurut Anda jalannya pertandingan malam hari nanti atau siapa tim yang Anda jagokan. Mungkin Anda yang memang berharap besar terhadap penampilan Portugal karena disebut-sebut tim ini adalah tim generasi emas mereka, sehingga target datang untuk juara tidak sedikit yang berharap seperti itu, karena juga penampilan Ronaldo yang sampai dengan saat ini trofi Piala Dunia memang belum pernah diraihnya oleh Cristiano Ronaldo. Tadi di awal kita sudah ngobrol tentang tim Kongo, dan kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan penjelasan tentang Portugal datang ke Piala Dunia 2026 sebagai peringkat 4 dunia. Anda melihat seberapa besarkah tim ini layak diunggulkan menjadi juara Piala Dunia 2026, Bung Taufan?
0: Iya, kita tahu Portugal sendiri merupakan salah satu tim unggulan untuk menjadi juara, terlebih untuk Piala Dunia 2026 ini kan bisa diperkirakan menjadi Piala Dunia terakhir dari mega bintang mereka, Cristiano Ronaldo, karena ya, usianya sudah 41 tahun. Jadi dalam tanda kutip mereka akan habis-habisan untuk memenangkan trofi yang belum bisa dicapai oleh sang mega bintang.
1: Gitu. Yeah, yeah.
0: Dan menariknya jelang pertandingan pertama ini sendiri kita tahu keberadaan Cristiano Ronaldo seringkali dibandingkan dengan Lionel Messi.
1: Apalagi tadi pagi ya, hat-trick ya.
0: Ya, tadi pagi kita tahu sendiri Lionel Messi tampil begitu luar biasa, bersinar. Yang tentu saja membuat Cristiano Ronaldo akan lebih mendapat sorotan di pertandingan ini. Seberapa besar impact yang bisa diberikan oleh CR7 untuk timnas Portugal.
1: Oke, okay. Ada pendengar ini, kita sapa dulu nih. Ada Pak Angkel di Padang Panjang. Pak Angkel, selamat malam Pak. Salam olahraga.
7: Salam olahraga, jaya.
1: Iya, jaya. Gimana Pak Angkel, menurut Anda jalannya pertandingan ini akan seperti apa dan harapan Anda bagaimana nih Pak? Halo, mungkin. Pak Angkel.
7: Ya. Halo.
1: Iya, ya, silakan Pak.
7: Kalau saya menilainya pertandingan Portugal malam ini mungkin ya kalau dilihat di atas kertas mungkin nggak seimbang ya Pak ya, tapi mungkin karena kita pengen melihat sang mega bintang Portugal, bisa nggak dia akan mempersembahkan Piala Dunia untuk negaranya, mungkin edisi terakhir buat dia sekarang nggak Pak? Apa prediksinya Portugal leading deh untuk pertandingan pertama ini, Pak.
1: Oke, terima kasih Pak Angkel ya.
7: Pak Rudi.
1: Iya, Pak Angkel.
7: Selamat malam,
1: Salam olahraga jaya. Kemudian Pak Leman di Lampung. Pak Leman, selamat malam Pak Leman. Salam olahraga.
8: Selamat malam Bang Rudi.
1: Iya. Gimana? Kopinya sudah siap Pak? Cemilannya sudah siap Pak?
8: Iya, sudah siap. Sudah sedang menunggu nih Bang Rudi. Selamat malam Bung Topan.
0: Iya, malam.
8: Iya. Begini Bang Topan yang saya tanyakan, apakah Portugal dengan Kongo ini tahun yang lewat, maksudnya yang tahun 2000 berapa tuh ya? 2000 sebelum tahun 2006 ini berapa?
1: Kalau Kongo itu sudah sangat lama sekali Pak, nggak ikut Piala Dunia. Mungkin sekitar 50 ya. Tahunan dan ini edisi mereka kembali hadir dalam pentas dunia.
8: Iya. Begini Bang Udi.
1: Ya, gimana?
8: Tahun 22 itu pernah ketemu gitu dengan
1: Kongo.
8: Portugal dengan Kongo gitu.
1: Enggak.
8: Jadi saya kalau prediksi saya begini Bang Udi.
1: Gimana?
8: Ya, kalau bukan 2-0, 2-0, 2-1 gitu.
1: Wow, Portugal untuk tentu. Portugal Anda jago gitu. Ini untuk Portugal.
8: Benua Afrika dengan benua Eropa gitu ya.
1: Iya.
8: Itu saja Bang Topan.
1: Ya. Bakal ngegolin gak nih CR7 nih? Waalaikumsalam. Oke. Okay. Pak Sarwi di Surabaya. Assalamualaikum, selamat malam. Salam olahraga Pak Sarwi.
9: Salam olahraga.
1: Iya. Waalaikumsalam Pak Sarwi. Gimana Pak?
9: Iya. Ya gimana?
1: Ya Anda Portugal Kongo ini?
9: Oh Portugal dong.
1: Tapi Kongo ada beberapa pemain Liga Inggris loh. 4-0
9: Mas.
1: 4-0?
9: 4-0.
1: Wah Ronaldo ngegolin gak itu Pak?
9: Ya kalau saya itu Portugal itu 4-0 itu masalah Portugal sama Kongo kan ya.
1: Iya. Ya secara peringkat memang jauh nih Pak Sarwi ya. Peringkat 4 dunia Portugal, 46 Kongo. Cukup jauh ini. Ada 41 selisih jarak peringkat FIFA-nya ini. Oke.
9: Iya. Terima kasih Mas.
1: Terima kasih.
9: Waalaikumsalam.
1: Iya. Memang wajar ini Bang Tovan atau Bung Tovan ya. Ya, Portugal semua karena memang tidak banyak yang kita tahu tentang penampilan Kongo. Kemudian prestasi Kongo sendiri dan ini mereka berharap memberikan kejutan dan seperti Anda katakan tadi mereka datang ini bukan tim instan tapi memang sudah dipersiapkan. Siapapun dalam drawing akan menjadi lawan mereka, tentu mereka akan berupaya untuk tampil secara optimal. Balik lagi ke Portugal. Sebesar apa Portugal belajar dari pertandingan Spanyol? Cape Verde. Gimana? Peringkat FIFA jauh tetapi tidak bisa membuat gol di sana. Gimana ini?
0: Ya, kalau saya lihat dari susunan pemain yang akan diturunkan nanti rasanya pelatih Roberto Martinez sudah belajar karena kita tahu sendiri Spanyol banyak dianggap merendahkan, menganggap remeh Tanjung Verde, pemain-pemain yang naik daun seperti Lamine Yamal tidak menjadi starter waktu pertandingan pertama lalu. Lain cerita dengan Portugal untuk menghadapi Kongo malam ini. mereka langsung menampilkan pemain-pemain andalannya seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, semua siap diturunkan.
1: Trio PSG main juga.
0: Ya.
1: Neves, kemudian Mendes.
0: Ya, Mendes di belakang ada Cancelo juga.
1: Oke. Okay.
0: Jadi dia menurunkan tim terkuatnya lah untuk menghadapi ini, yang artinya pelatih Roberto Martinez tidak menganggap remeh lawan yang akan dihadapinya ini.
1: Jadi betul-betul mereka melihat Spanyol seperti itu, mereka total di pertandingan perdana ini ya, nggak mau kecolongan. Kita kedengar lagi nih, Bung Taufan, ada Pak Putra di Flores. Pak Putra, selamat malam. Halo, Pak Putra. Ya, Pak Putra, selamat malam.
10: Salam olahraga.
1: Salam olahraga, Jaya Pak. Iya, Pak Putra. Kalau Anda gimana melihat kira-kira nanti jalannya pertandingan ini, Pak?
10: Ya, kalau saya untuk Portugal skornya 3-0.
1: 3-0 untuk Portugal. Oke. Ya. Ronaldo, menurut Anda bikin gol nggak ini, Pak?
10: Ya harus, karena tadi pagi itu Messi udah 3-3-nya kita
1: skor. Iya.
10: Ini sama-sama bintang ini.
1: Iya. Messi kaki ya, kanan ya, kaki kiri tadi ngegolin tadi, Pak.
10: Nih, apakah Ronaldo bisa seperti Messi atau seperti apa nih?
1: Oke.
10: Iya, akan kita nantikan bersama reporter Pro3 ini.
1: Ditunggu nanti ya, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Putra dari Flores kita ke Bogor. Bu Dinda, selamat malam.
11: Selamat malam Bung Rudi Zen.
1: Iya, Bu Dinda. Ya. Salam olahraga Bu Dinda. Gimana Bu? Nonton juga Bu? Ngikutin terus ini Bu Dinda?
11: Nonton walaupun nggak semuanya karena. Oke. Okay. Tepar juga Bung Rudi.
1: Tim jagoannya siapa Bu Dinda?
11: Jagoannya ya yang namanya besar yang punya nama-nama besar antaranya yang mau bertanding yang mau ber
1: Portugal berarti ya malam ini ya. Oke. Cristiano Ronaldo-nya atau yang lainnya juga ada yang menurut Ibu luar biasa.
11: Manisnya itu tendangan-tendangannya dan spektakuler bener-bener deh kalau udah dia main. Ini baru aja habis lihat tayangan ulang di YouTube ya, Messi bagaimana cantiknya permainannya, apalagi Ronaldo. Pastinya.
1: Oke. Okay.
11: Untuk Pongo tetap sabar ya, mudah-mudahan. Bu Taufan.
1: Iya, Bu. Bu Taufan udah ketawa aja nih. Oke, ditunggu nanti Bu Dinda ya.
11: Tadi ada yang 4-0 ya, jadi dari Bogor coba 5-0 mungkin ya.
1: Wow, 5-0 luar biasa. Oke, terima kasih. Salam olahraga Bu Dinda. Ini pendukung Messi boleh masuk juga ini malam hari ini ke sini nih, silakan. Pak Arjuna di Makassar, selamat malam.
12: Selamat malam.
1: Iya, Pak Arjuna. Nonton sendiri atau rame-rame Pak di sana Pak?
12: Dengar Pro3 ini Bu.
1: Wah, terima kasih. Gimana ini Bapak melihat atau memprediksi pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo malam ini Pak?
12: Ya gak usah banyak-banyak, 2-1 sudah lumayan.
1: 2-1 sudah lumayan. Ngegolin gak Ronaldo ini menurut Bapak nanti?
12: Ya 2 untuk Ronaldo.
1: 2 untuk Ronaldo. Oke, baik, terima kasih Pak Arjuna ya.
12: Iya selalu.
1: Iya, terima kasih Pak. Anda melihat Bung Taufan dari sekian nama, ada Vitinha, ada Mendes, ada Neves, ada Hao Cancelo juga dimainkan juga malam hari ini. Kemudian sayap-sayap mereka dan kalaupun CR7 menjadi starter di sini, kira-kira mesin gerakan serangan mereka ada di sektor mana Pak yang diandalkan ini? Bruno Fernandes kah jenderal lapangan malam hari ini atau seperti apa amatan Anda?
0: Ya, kita tahu dengan nama besar Cristiano Ronaldo tentunya dia akan dijaga ketat pertandingan ini.
1: Yeah.
0: Untuk itu saya melihat trio dari Bruno Fernandes, Bernardo Silva dan Vitinha ini akan sangat diperlukan kreativitas permainan mereka ya. Terutama Bruno Fernandes dan Bernardo Silva yang memang di klubnya bermain lebih menyerang sangat diperlukan untuk membuka rapatnya pertahanan Kongo yang kemungkinan memainkan sepak bola bertahan malam hari ini.
1: Oke, ada satu lagi pendengar, Pak Wibi di Makassar. Selamat malam Pak Wibi.
13: Selamat malam Bang.
1: Iya Pak Wibi, gimana Pak Wibi? Ada memperkirakan pertandingan ini akan seperti apa nanti?
13: Begini Bang, saya tetap jagukan Asia Afrika.
1: Asia dan Afrika, oke. Boleh ya. Tahu Asianya siapa, Afrikanya siapa ini?
13: Ya pokoknya seluruh negara Asia Afrika yang ikut Piala Dunia.
1: Oh, Anda melihat bagaimana perkembangan pemain atau tim-tim dari Asia dan juga Afrika nih Pak, di Piala Dunia sekarang?
13: Ya, terutama kita lihat Korea Selatan, Jepang.
1: Mm-hmm.
13: Nah itu harapan dari Asia, kalau dari Afrika itu ya, kalau kita lihat Maroko ya.
1: Maroko, kemarin ya. Maroko. Hmm, oke. Okay.
13: Biar kalah setelah kita berjuang, jangan kalah sebelum berjuang.
1: Iya, mantap ya. Ini.
13: Ya, hidup Asia Afrika, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Wibi. Asia Afrika, menurut Anda apakah memang ini panggungnya tim-tim Asia yang memberikan kejutan dan juga Afrika ini, Bu?
0: Ya, khusus untuk Asia kita tahu belakangan jadi sorotan karena benua, satu-satunya benua yang belum merasakan kekalahan sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026.
1: Ya.
0: Kalau untuk Afrika sendiri mungkin jika kita bicara Maroko, Senegal merupakan kekuatan besar.
1: Ghana, iya. Ya.
0: Tapi untuk Kongo sendiri mungkin cenderung lebih berat karena tadi sempat disinggung juga oleh pendengar terkait pertemuan di Piala Dunia. Kongo kita tahu sudah sangat lama tampil di Piala Dunia. Mereka terakhir lolos itu terakhir dan satu-satunya lolos Piala Dunia sebelum 2026 itu 1974, dan di edisi tersebut sama sekali tidak bisa menang, tidak imbang, keseluruhan kalah, bahkan tidak bisa mencetak satupun gol di sana.
1: Iya, iya. Ya paling tidak harapannya dengan pemain-pemain yang berumur di Eropa ini kan memberikan warna baru buat Kongo ya, untuk bisa ya paling tidak memberikan perlawanan yang sengit Bruno Fernandes dan kawan-kawan tadi. Oke, balik lagi ke Portugal Bung. Sebenarnya apa betul, Anda setuju gak sih kalau Portugal itu memang bergantung pada CR7?
0: Ya tidak bisa dimungkiri seperti itu adanya, karena kita tahu sendiri betapa luar biasa penampilan Cristiano Ronaldo dengan sederet rekor-rekor yang dia miliki.
1: Ya.
0: Namun seiring berjalannya usia kita tahu Ronaldo pun mengalami perubahan dari yang sebelumnya benar-benar menjadi andalan untuk menyerang, buka ruang. Sekarang dia lebih diploting sebagai goal getter, sebagai penyerang tengah. Jadi ditugaskan fokus utamanya adalah mencetak gol. Untuk pekerjaan membuka ruang, kreativitas serangan tim mungkin akan lebih diberikan kepada rekan-rekan yang lain yang juga tentunya punya nama besar juga.
1: Saya tadi tertarik dengan dua nama yang Anda sebut tadi ya, dari Portugal ada Bernardo Silva di situ dan Bruno Fernandes, dan mereka ini memang pemain-pemain yang sangat memiliki daya pertahanan bagus tetapi memiliki daya kreativitas menyerang yang cukup baik juga. Kira-kira mana yang lebih berperan ketika mereka berdua ini akan diturunkan?
0: Kalau dilihat
1: karakter masing-masingnya lah.
0: Karakter mereka mereka berdua kan di malam hari ini diturunkan bersamaan juga.
1: Iya.
0: Starter. Kalau melihat performanya di klub ini kan Bruno Fernandes mungkin lebih menonjol. Dia pun di catatan bersama timnas Portugal pun lebih produktif. Dengan 89 pertandingan yang dia jalani sudah ada 29 gol dan 26 assist yang disumbangkannya. Sementara Bernardo Silva dari 109 pertandingan yang dimainkannya ada 14 gol dan 29 assist yang sudah disumbangkan. Namun kita juga tidak bisa meremehkan peran dari Bernardo Silva, apalagi dia juga cukup menjadi sorotan karena baru saja diumumkan kepindahan ke Real Madrid.
1: Saya baru menyinggung itu. Ini banyak pemain-pemain top ini pindah, dan Madrid juga ya nggak ada satu pemain Spanyol yang memperkuat timnas di sini. Tapi itu ya itu adalah fun fact yang menarik juga. Oke, menurut Anda potensi Cristiano Ronaldo untuk mencetak gol malam hari ini, kalaupun nanti dia akan mendapatkan pengawalan yang super ketat dari pemain-pemain Kongo?
0: Menurut saya peluang sangat-sangat besar ya. Karena kembali lagi didukung oleh pemain-pemain lain yang memang punya kreativitas yang siap memanjakan dia.
1: Nah.
0: Di sisi Cristiano Ronaldo sendiri bukanlah orang baru dalam hal mencetak gol. Dia cerdas dalam membuka ruang, punya skill individu juga untuk punya tembakan yang keras.
1: Yeah.
0: Jadi banyaklah kesempatan untuk Cristiano Ronaldo mencetakkan gol.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kita juga bisa meremehkan pertahanan Kongo. Tergantung nanti bagaimana, apakah Kongo bisa menjaga rapatnya pertahanan atau memang karena celah sedikit apapun kemungkinan besar akan menjadi gol jika bola sudah di Cristiano Ronaldo.
1: Oke, ini banyak yang di media sosial ya, terutama di beberapa media sosial tuh selalu mengidolakan atau meyakini Portugal akan bisa meraih gelar juara dunia 2026 ini asal tanpa CR7. Sementara Anda tadi mengatakan bahwa mau tidak mau Portugal masih membutuhkan seorang mega bintang Cristiano Ronaldo. Ini gimana Anda melihat anggapan-anggapan netizen seperti itu?
0: Kalau saya malah melihatnya kan kehadiran Ronaldo ini bisa malah bisa melecut pemain-pemain lain,
1: ya,
0: menjadi memberikan motivasi untuk mendukung teman senegaranya bisa meraih trofi yang memang diidam-idamkan,
1: mm-hmm,
0: yang belum bisa diraih oleh Cristiano Ronaldo. Jadi secara tidak langsung pemain-pemain pun motivasinya bertambah. Dan Cristiano Ronaldo walaupun sudah kepala 4, 41 tahun masih terbukti bisa mencetakkan banyak gol di klub ya, juga.
1: Ya. Jadi dia main dimanapun peluang untuk mencetakkan gol masih sangat besar ya bagi seorang CR7 ini ya. Nah kalau begitu akan Anda melihat tadi penjagaan berlapis seperti apakah kalau secara melihat dari individu Ronaldo, kreativitas dia, kemudian kemampuan dia dalam membuka ruang pertahanan musuh itu akan bagaimana sih pertahanan Kongo nanti menghadapinya ini?
0: Ya kalau Kongo, kalau kita lihat dari jalan panjang yang dia lalui di kualifikasi Piala Dunia di zona Afrika, mm-hmm, itu dia terkenal dengan punya daya juang tinggi. Dia tidak gampang menyerah karena beberapa kali pertandingan harus dijalani hingga extra time. Seperti putaran kedua mereka mengalahkan Nigeria yang sejatinya di level benua Afrika berada, yeah, di atas dia juga kan,
1: yeah,
0: dan lebih berpengalaman juga untuk ke Piala Dunia, hingga Kongo baru mengamankan tiket Piala Dunia itu di kualifikasi putaran terakhir yang sudah antar konfederasi,
1: yeah.
0: Di situ pun dia berjuang habis-habisan melawan Jamaika hingga extra time baru akhirnya memastikan kemenangan gol di menit 100 Excel Tuan ZB, akhirnya baru bisa mengunci tiket Piala Dunia. Itu benar-benar udah di kualifikasi yang udah putaran terakhir di putaran ketiga yang harus beradu bahkan dengan tim dari konfederasi lain.
1: Ya, padahal Jamaika itu 2022 kalau nggak salah peserta Piala Dunia juga ya, yeah, waktu itu ya. Nigeria pernah dikalahkan juga oleh Kongo berarti ya?
0: Iya, di putaran kedua Piala Afrika sebelum, yeah, untuk mendapatkan tiket terakhir ke playoff antar konfederasi di kualifikasi Piala Dunia.
1: Artinya mereka pun juga perjuangannya tidak mudah, tetapi memang cukup layak untuk mendapatkan tiket Piala Dunia kali ini ya?
0: Iya, cukup layak karena dia punya daya juang yang tinggi,
1: ya, ya, ya,
0: nolak menyerah terus berjuang.
1: Ya, materi pemain mereka sejauh ini memang tidak seterkenal pemain-pemain Portugal, tetapi pemain-pemain Kongo pun juga tidak sedikit yang berumput di Eropa, di Prancis, di Inggris, itu pun juga mereka kerap kali atau seperti Wan Bissaka, siapa nih Wan Bissaka ini? Wan Bissaka di West Ham United, kemudian senior mereka di Burnley ya,
0: yeah,
1: di Burnley, dan disebut malah ya ini tadi saya sih kurang sepakat dengan pernyataan seperti ini. Grup K ini adalah grup neraka bagi Kongo. Bagi Kongo, Anda melihat gimana? Sebesar apa potensi Kongo itu bisa lolos di fase grup lah, apa yang tidak ini?
0: Ya, dibilang grup neraka karena memang mereka menjadi yang di atas kertas paling lemah lah di antara,
1: yeah, yeah, grup, yeah,
0: K ini, karena kan kita tahu selain Portugal juga harus menghadapi Kolombia yang punya kekuatan besar,
1: iya,
0: dan Uzbekistan salah satu kekuatan Asia. Hmm. Jadi memang untuk Kongo jadi misi mustahil lah untuk di Piala Dunia. Tapi setidaknya dengan kesempatan yang mereka dapatkan di Piala Dunia 2026 ini, mereka bisa mencatatkan catatan manis lah, seenggaknya memperbaiki rapor yang sudah ada, paling tidak mereka mencetak gol pertamanya di Piala Dunia.
1: Nah, itu dia. Dan paling tidak perjuangan mereka di kualifikasi ataupun di Piala Afrika itu dapat diwujudkan apa perjuangan mereka pada di malam hari ini waktu kita ya di Houston Stadium ini.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Baik pendengar, tetaplah bersama kami, nanti kami akan lanjutkan kembali, akan kami ajakkan untuk menyimak jalannya pertandingan antara Portugal menghadapi Kongo dalam fase grup K Piala Dunia 2026 bersama dengan rekan saya ada Wisnu Wardana, ada Bung Tovan sebagai pemerhati sepak bola, dan Senpi sudah hadir di Studio Pro 3, juga Erik Hamsa nanti juga akan membawakan atau menyiarkan secara langsung jalannya pertandingan langsung, dan Anda nanti pada saat jeda pun juga dapat berpartisipasi bersama kami di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712.

0: Pulau 3, Jaringan Berita Nasional.
1: RRI Net, tonton yang Anda dengar.
2: RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Kongo.
1: Baik pendengar, langsung saja kita saksikan pertandingan antara Portugal melawan Kongo. Dan sesaat lagi akan kita laporan pandangan mata bersama Bung Erik dan juga Bung Senpi. Silakan Bung Erik dan juga Bung Senpi.
2: Iya, terima kasih Wisnu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di kota Houston, Amerika Serikat, untuk mendengarkan langsung laporan pandangan mata pertandingan di grup K yang mempertemukan Portugal menghadapi Kongo. Ya, baik saudara pendengar, saat ini pertandingan siap-siap akan dimulai. Kick off babak pertama, di mana Portugal saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kongo berada di sisi sebelah kanan. Portugal turun dengan jersey berwarna merah-merah, sementara Kongo dengan jersey berwarna biru muda. Saat ini saudara pendengar, di lapangan tengah Portugal menguasai bola dari kaki Vitinha, umpan pendek ke belakang kepada Nuno Mendes. Saat ini di sektor sebelah kiri masih Nuno Mendes, kembalikan bola ke belakang kepada Vitinha, pendek kepada Araujo. Kali ini melebar ke sektor sebelah kanan, kembalikan bola kepada Araujo, ke belakang kepada Renato.

0: Ya baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi atas memandunya pertandingan antara Portugal dan juga melawan Kongo. Wah, ini tidak disangka-sangka Republik Demokratik Kongo bisa menahan kedudukan satu sama melawan Portugal. Nah, Bung Taufani, kita bisa lihat ya skor akhir tadi satu sama antara Kongo dan juga Portugal. Nah, kalau bisa menyimpulkan pertandingan malam ini ya, kenapa sih bisa satu sama antara Portugal dan juga Kongo ini? Karena kalau kita melihat faktanya, Portugal ini kan tim yang peringkat FIFA-nya juga tinggi sekali ya, bahkan 5 besar nih. Sementara di Kongo sendiri ya bagus, cuman sekitaran 40-an atau 50-an gitu kan ya. Nah, apa sih yang menentukan hasil akhir dari pertandingan malam ini, Bung?
1: Ya, hasil seri namun rasa kalah bagi Portugal.
0: Itu dia.
1: Baliknya menang untuk Dr. Kongo, untuk DR Kongo. Yang saya lihat adalah timnas Portugal mengalami kebuntuan di sini. Efektivitas menjadi masalah karena sebenarnya peluang itu ada, peluang itu banyak mereka dapatkan dengan dominasi yang begitu tinggi sepanjang jalannya bahwa dua babak ini. Namun mereka tidak bisa memaksimalkan peluang-peluang yang ada. Sebaliknya, kita juga patut mengapresiasi permainan dari Kongo yang tampil solid dan mampu merepotkan ketika mendapatkan serangan balik. Selamat kepada Kongo, karena ini hasil ini walaupun imbang menjadi sejarah bagi Kongo karena menjadi poin pertama dia di Piala Dunia bagi negaranya sepanjang sejarah, sekaligus gol pertama juga. Dan tentu saja hasil imbang melawan tim sebesar Portugal tentu menurut saya akan meningkatkan kepercayaan diri Kongo untuk pertandingan selanjutnya yang tentu tidak mudah juga karena harus menghadapi Kolombia.
0: Iya. Nah, ini kan kalau melihat statistik ya, penguasaan bola dari Portugal sendiri 3/4 dari Kongo nih, 75% dibandingkan 25%. Artinya meskipun Portugal ini menguasai jalannya pertandingan, Bung, tapi susah sekali nih membobol pertahanan dari Kongo sendiri. Apakah dari lini belakang di Kongo sendiri ini memang sangat kuat, Bung?
1: Ya, barisan yang digalang Kongo itu sejak awal pelatih Sebastian memang sudah mengisyaratkan permainan bertahan dengan menumpuk 5 pemain bertahan plus 3 gelandang yang bertipikal bertahan untuk menjaga pertahanan. Selain itu, Portugal sangat disayangkan tidak bisa memaksimalkan peluang yang ada. Seperti babak pertama, mereka sangat kurang eksploitasinya dari sisi kanan serangan yang akhirnya di babak kedua bisa dibenahi oleh pelatih Roberto Martinez dengan memasukkan Conceição. Namun Kongo pun bisa mengantisipasi perubahan yang dilakukan Portugal dengan pergantian-pergantian penyegaran yang dilakukan juga oleh Kongo.
0: Ya.
1: Selain itu, yang kurang adalah menurut saya Portugal kurang berani untuk melepaskan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti yang sejatinya walaupun tidak langsung membuahkan gol, bisa setidaknya memecah rapatnya pertahanan Kongo sehingga ada lini kedua yang bisa memaksimalkan bola-bola muntah. Ditambah lagi ada beberapa umpan terobosan sejatinya sempat berhasil membongkar pertahanan Kongo, namun pemain yang diplot mendapatkan umpan terobosan seperti Matheus Nunes yang sejatinya adalah bek sayap, saya rasa belum bisa memaksimalkan di pertandingan tadi. Sudah dievaluasi dengan memasukkan Rafael Leão, tapi saat Rafael Leão malah peluang-peluang itu tidak bisa didapatkan, akhirnya jadilah kurang maksimal menurut saya.
0: Oke, nah setelah pertandingan malam ini ya, bagaimana nih Anda melihatnya antara Portugal dan juga Kongo ini untuk melangkah lebih jauh ke grup K ini? Apakah ada kesempatan yang terbuka lebar untuk Kongo setelah berhadapan dengan Portugal ini juga?
1: Ya, untuk Kongo saya lihat ada kesempatan begitu terbuka karena mentalitas pemain tentu akan semakin meningkat dengan hasil ini. Mereka pasti akan yakin setelah melawan Portugal bisa berbuat banyak, tentu ada keyakinan mereka juga bisa melakukan yang lebih banyak lagi melawan tim-tim lainnya, karena kita tahu di grup K ini Portugal yang menjadi tim yang paling dijagokan. Sementara sebaliknya di sisi Portugal sendiri,

0: Saya rasa pelatih Roberto Martinez tidak bisa tidak bisa tidur malam ini karena ada banyak sekali PR yang harus diselesaikan. Ditambah lagi pertandingan selanjutnya menghadapi tim asal Asia Uzbekistan yang kemungkinan besar juga akan mengandalkan rapatnya pertahanan yang terbukti saat menghadapi Kongo sangat sulit untuk dibongkar oleh Portugal.
1: Nah, terakhir nih dari penampilan semalam barusan dari kedua tim, siapa pemain atau aspek permainan yang paling menarik perhatian Bung Taufani untuk terus kita pantau di laga selanjutnya?
0: Ya, dari kubu Kongo saya menyoroti gelandang mereka Samuel Motusanmi yang walaupun bermain di Eropa tapi dia di Liga Yunani saya lihat dia bisa tidak segan bersaing dengan nama-nama besar yang ada di barisan tengah Portugal. Dia sangat baik memotong bola, mengalirkan bola dari depan dari belakang ke depan. Sedangkan dari sisi Portugal menarik melihat Conceição yang sejatinya tampil sebagai pemain pengganti di awal sejak awal babak kedua namun bisa memberikan impact begitu besar. Rasanya kemungkinan dia akan mendapatkan menit main yang lebih banyak di pertandingan-pertandingan selanjutnya jika melihat efek yang diberikan dia setelah masuk ke lapangan.
1: Oke, baik Bung Taufani, terima kasih Bung Taufani atas analisis mendalamnya pada malam hari ini. Dan tentunya kita, pendengar, jangan sampai terlewatkan juga nanti pertandingan antara Inggris dan juga Kroasia pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bung Taufani, salam olahraga.
0: Jaya, Mas.

0: Baik pendengar, kita istirahat sejenak ya, rehat sejenak, dan pastikan juga Anda tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari, dan nantinya pukul 3 akan ada pertandingan antara Kroasia dan juga Inggris. Namun sebelum itu kita akan jeda terlebih dahulu. Kita dengarkan informasi yang satu ini.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kok aku pernah masuk ruangan ini ya? Tapi kapan ya?
3: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Émile Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
4: Tokoh dunia. Banyak dari kegagalan hidup adalah orang-orang yang tidak menyadari seberapa dekat mereka dengan kesuksesan ketika mereka menyerah. Thomas Alva Edison.
5: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Persaingan perebutan gelar top skor Piala Dunia 2026 semakin menarik setelah sejumlah bintang dunia mulai menunjukkan ketajamannya pada pertandingan hari ini ataupun dini hari tadi. Dan Lionel Messi mencuri perhatian dengan mencetak hat-trick atau 3 gol ketika Argentina menghadapi Aljazair pada laga perdana grup C. 3 gol tersebut membuat kapten Argentina itu memimpin daftar pencetak gol sementara dengan koleksi 3 gol. Sejumlah penyerang top dunia mulai membutuhkan Messi setelah tampil produktif pada laga pembuka turnamen. Dua nama besar lain yang juga masuk dalam persaingan adalah Kylian Mbappe dari Prancis dan Erling Haaland tentunya. Dan kami akan berbincang mengenai hal ini bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, salam olahraga.
2: Jaya selalu, Bung Rudi.
1: Iya, gimana ngelihat penampilan Lionel Messi 3 gol diciptakan ketika menghadapi Aljazair. Bahkan saya perhatiin kaki kiri, kaki kanannya ciptain gol ini. Padahal spesialisnya kan kiri dia ya. Gimana?
2: Betul sekali. Iya, kita lihat Messi memang seolah-olah mengharu-biru begitu ya. Menyihir seluruh pecinta sepak bola, tidak hanya yang fans Argentina dan Messi sendiri, tapi juga pemerhati dan pencinta sepak bola secara keseluruhan begitu. Dengan sejumlah rekor yang dibikin tadi pagi gitu, di waktu WIB ya. Selain dia pemain tertua yang mencetak hat-trick di Piala Dunia, kemudian dia menyamai Miroslav Klose sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, ada 16 gol. Kemudian juga dia untuk pertama kalinya mencetak hat-trick juga di Piala Dunia. Ini memang memperlihatkan kalau Messi memang ya seolah god ya. Di sepak bola, jadi ya inilah Messi gitu. Ya kita tinggal melihat sihirnya dia aja gitu.
1: Dia sekarang sudah di atasnya Miroslav Klose dan Ronaldo Nazario ya, di Brasil itu ya.
2: Kalau sekarang jumlah golnya masih sama dengan Miroslav Klose,
1: 16
2: ya, Jerman yang 16 gol. Tapi Lionel Messi kan masih ada berapa
1: pertandingan,
2: minimal
1: ada banyak,
2: pertandingan lagi penyisian grup minimal ya. Kalaupun nanti apesnya ke Argentina nggak lolos, kan dia masih ada beberapa pertandingan. Tapi kalau terus bertahan sampai bahkan mungkin nanti siapa tahu Argentina sampai ke final dan peluang itu untuk terus mencetak gol di Piala Dunia akan sangat terbuka. Dan memang ya tinggal kita tunggu waktu aja kali ya untuk Messi menafiskan sebagai pemain dalam sejarah Piala Dunia mencetak gol terbanyak.
1: Kalau menurut Anda, apakah rekor baru terpecah di dua laga fase grup ini?
2: Ya, kalau dari keyakinan saya sih memang Messi dia masih bisa terus menambah perbendaharaan golnya ya, karena memang dia sebagai pusat permainan sendiri ya. Dan semua pemain ada di belakang Messi untuk selalu memberikan umpan-umpan ataupun Messi yang memberikan umpan. Dan sistem permainan di Argentina memang sentralnya di Messi, dan saya kira untuk mencetak tambahan 2 atau 3 gol lagi saya kira masih bisa untuk Messi.
1: Wah, jadi Anda yakin ya Messi itu akan masih bisa menambah gol lagi ya?
2: Masih bisa menambah gol, karena memang dia dalam top performance ya untuk di Piala Dunia kali ini. Karena dia juga bermain di MLS ya, bersama Inter Miami, jadi mereka dia udah paham bagaimana atmosfernya, kemudian aklimatisasi dengan cuaca dan lain-lain. Saya kira Messi sangat mudah sekali untuk menahbiskan sebagai pemain dengan top scorer gitu ya.
1: Ya, berarti Anda nonton Austria dan Yordania sehingga yakin bahwa Messi nanti akan bisa membobol lah pertahanan dari Yordania ataupun Austria ya.
2: Tapi jangan lupa kita perhatikan ada Kylian Mbappe yang di belakang Messi dengan selisih 2 gol ya. Ini memperlihatkan memang ya mungkin Messi akan mencetak banyak gol lagi di Piala Dunia kali ini. Tapi Kylian Mbappe ini selisihnya sangat sedikit sekali. Jadi ya mungkin saja Kylian Mbappe juga nanti yang di akhir Piala Dunia nanti atau dia di Piala Dunia berikutnya masih panjang ya untuk Mbappe. Jadi ya kita tunggu aja nanti Mbappe pasti juga ya mungkin bisa melewati Messi juga gitu.
1: Oke, kalau Haaland gimana?
2: Kalau Haaland kan dia baru sekarang ya main di Piala Dunia, jadi dia baru cetak 2 gol ya. Jadi saya kira jumlahnya masih sangat jauh sekali, tapi kan dia usia baru 25 tahun dan kesempatan untuk bermain di Piala Dunia berikutnya asalkan Norwegia lolos gitu ya, itu masih sangat terbuka sekali untuk mengejar perbendaharaan gol dari Klose dan Messi gitu ya. Karena kita tahu juga Haaland ini pemain yang istimewa di lini depan gitu ya, dengan postur tubuh yang seperti itu, tinggi besar, dengan penguasaan bola yang cukup mumpuni, saya kira ya. Tapi untuk sekarang untuk mengejar selisih dengan Mbappe sekalipun juga masih agak susah ya, karena persaingan tingkat permainan kompetitif di Piala Dunia ini kan sangat berat ya. Jadi saya kira pemain bisa mencetak lebih dari 3 gol dalam satu turnamen itu sudah cukup bagus.
1: Saya masih penasaran Erling Haaland dan Kylian Mbappe ini. Norway menang atas Irak. Haaland mencetak 2 gol di situ. Nah, kalau menurut Anda seberapa besar ketergantungan tim nasional Norwegia terhadap ketajaman seorang Haaland di turnamen kali ini?
2: Iya, pastinya menurut dia akan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki oleh Erling Haaland ya, karena memang dia sebagai sentral di lini depan dengan postur yang tinggi besar dan kemampuannya dia menahan bola, kemudian memberikan assist juga kepada pemain-pemain rekannya gitu ya. Jadi saya kira Norwegia seperti Messi halnya di Argentina, sentral permainan atau goal getternya pasti ada di Haaland gitu. Jadi ya mungkin di 2 pertandingan ke depan di penyisihan grup ini Haaland masih akan menjadi goal getter gitu ya. Dan kita saya kira prediksi saya masih bisa menambah sekitar 1 atau 2 gol lagi di
1: penyisihan grup ini. Di fase ya, di grup, fase grup ini ya.
2: Iya, penyisihan grup betul sekali.
1: Mbappe ini Perancis juga mengalahkan Senegal 2 gol Mbappe di pertandingan itu. Dan kalau secara keseluruhan Anda melihat permainan Perancis ini, apakah memang dirancang khusus gitu untuk memanjakan Mbappe di lini depan itu?
2: Saya kira kalau tipenya
1: sebelumnya orang nebaknya itu Dembele loh.
2: Iya, saya kira kalau dari segi permainan Prancis tidak hanya mengandalkan seorang Mbappe sendiri ya, karena di dalam tim Prancis sendiri punya banyak pemain yang bisa menjadi pemecah kebuntuan, kemudian jadi goal getter. Dan Mbappe ini kan tipenya berbeda dengan Messi ya. Kalau Mbappe ini lebih sering menyisir dari kanan kiri, kemudian di kanan tengah, kemudian dia juga sering turun sampai ke belakang gitu untuk menjemput bola atau merebut bola, dan ya tipenya berbeda dengan Messi. Kalau Mbappe ini memang dia tipikal pemain yang bisa menyelesaikan peluangnya dengan caranya sendiri begitu. Jadi kalau memang dia bisa menambah perbendaharaan gol di secara konsisten di Piala Dunia kali ini, ya kan tidak mungkin dia akan melewati Messi untuk di jumlah gol. Tapi secara permainan kalau di tim Prancis itu Mbappe bukan sebagai pemain nomor 9 atau nomor 10 gitu ya. Dia lebih pemain nomor 7 dan nomor di pemain layak, kemudian untuk masuk ke serangan di jantung pertahanan lawan. Dia tipikalnya seperti itu.
1: Oke. Ada satu nama juga yang nggak boleh kita lupakan, Kai Havertz, Jerman, juga 2 gol waktu itu.
2: Iya.
1: Gimana?
2: Iya. Ya kalau kita tahu kalau Jerman ini memang cara permainan dia lebih kolektif, kemudian semangat pansernya itu saat semua tim, semua pemain bergerak untuk menguasai bola, kemudian merancang permainan yang mumpuni untuk bisa menyerang lawan. Jadi secara, tapi kita lihat di pertandingan pertama Jerman bisa menang telak ya, meskipun lawan yang dihadapi memang jauh di bawah kualitas Jerman. Ini belum memperlihatkan Jerman yang kekuatan sesungguhnya kalau menurut saya. Okay. Karena lebih ke latihan ya kalau kemarin ya. Kalau kemenangan 7-1 kemarin itu. Tapi kita lihat nanti di 2 pertandingan berikutnya Jerman seperti apa.
1: Artinya di pertandingan pertama ini Messi langsung hat-trick 3 gol. Kemudian nama-nama lain juga di satu pertandingan berhasil menciptakan 2 gol. Mbappe, Haaland, kemudian Kai Havertz, dan juga yang dari Amerika Serikat ini, saya agak lupa namanya itu ya, Vollering. Nah, Vollering juga 2 gol juga di situ. Nah, tapi malam nanti ini juga ada pesaingnya, usianya juga nggak kalah senior ini dari Messi ini, Cristiano Ronaldo. Nah, Anda melihat karsnya nanti melawan Kongo, atau bahkan emosional seorang Ronaldo juga ingin ambil bagian masuk papan skor perebutan sepatu emas ini.
2: Iya, kalau kita lihat ya semangatnya antara Ronaldo kalau kita bandingkan dengan Messi ini kan sedikit berbeda ya. Kalau Messi sudah pecah telur, dia berhasil menjadi juara Piala Dunia di Qatar 4 tahun lalu. Tapi sekarang Ronaldo itu fokusnya lebih untuk bagaimana bermain konsisten, kemudian bisa membawa timnya selalu memetik kemenangan, supaya impiannya untuk satu-satunya trofi tapi yang belum dia raih adalah Piala Dunia, ini bisa terwujud gitu. Jadi ya saya kira fokusnya Ronaldo tidak untuk mengejar seberapa jumlah gol yang ingin dia cetak, tapi lebih kepada kemenangan tim. Jadi karena semangatnya itu tadi untuk mengejar trofi Piala Dunia, ya mungkin yang bisa menjadi ajang terakhir Piala Dunia ya tahun ini ya mungkin.
1: Artinya Anda pengen ngomong Ronaldo bukan mesin gol lagi gitu sekarang ya?
2: Bukan, kalau ambisinya itu pasti gede, cuma dia pasti akan memikirkan lebih besar bagaimana kepentingan timnya untuk menjadi juara dunia gitu.
1: Iya, iya, iya. Tapi menarik loh nih Bung Ari, ini kan sekarang Piala Dunia 2026 itu diikuti oleh 48 tim ya, atau 48 tim nasional. Dan tentu ini juga ngaruh ke jumlah pertandingan dan jumlah gol di situ. Apakah jumlah gol untuk menjadi seorang top skor di Piala Dunia 2026 ini lebih berpotensi tinggi dibandingkan edisi-edisi sebelumnya yang jumlah pesertanya lebih sedikit? Gimana?
2: Iya, saya kira kalau dari segi jumlah tim yang bertanding memang meningkat ya, tetapi secara format kompetisi atau turnamen Piala Dunia ini tidak berubah gitu. Penyisian grup tetap setiap tim bermain 3 kali, kemudian ada nanti lolos ke babak-babak berikutnya, dan ya saya kira kalau di edisi sebelumnya minimal dalam satu tim itu sampai final itu bisa bermain 8 kali gitu. Jadi kalau kita rata-rata, bagi para pemain secara individu ya, mungkin jumlah gol yang bisa dia cetak bisa bertambah karena kemungkinan dia menghadapi beberapa lawan-lawan atau tim yang sekiranya ada satu tingkat di levelnya gitu, seperti Jerman kemarin. Ini kan jadi ajang banyak pemain Jerman untuk berlomba mencetak gol gitu. Okay. Dan kemudian juga ada beberapa tim yang belum mengeluarkan kemampuan terbaik yang bisa, karena masih mungkin teman panggung seperti Belanda, kemudian juga Spanyol yang baru kemarin baru pertandingan pertama dan mendulang hasil imbang, dan di pertandingan berikutnya saya kira para pemain lainnya juga akan mengejar gol juga untuk mengejar kemenangan. Nah, dari situ kita lihat para pemain pasti probabilitasnya untuk mencetak gol akan lebih besar karena beberapa tim menghadapi lawan-lawan yang sekiranya satu tingkat di bawahnya. Tapi ketika sudah masuk ke babak gugur itu tingkat produktivitas gol itu kayaknya agak kurang ini ya, kurang banyak itu nanti, karena memang mereka lebih mengamankan bagaimana supaya tidak gugur di babak knockout nanti.
1: Okay. Atau begini, dengan satu pertandingan awal ini ada yang hat-trick seperti Messi, kemudian ada yang mencipta 2 gol, apakah memang mereka itu bertemu dengan tim-tim yang non-unggulan di fase grup kali ini sehingga membuat para striker

0: ya, para pemain di pinggiran klub ini untuk bisa mendulang banyak klub seperti Messi, kemudian dari ada Haaland dan Mbappe dan lain-lainnya, itu mereka saya kira di dua pertandingan berikutnya di pinggiran klub ini mereka masih akan produktif.
1: Ya, kalau bicara fisik gimana? masih mungkinkah seorang Messi, Ronaldo ini akan mendulang gol-gol kedepannya dengan faktor usia seperti itu, terutama kalau mereka nanti akan menghadapi tim-tim dengan pertahanan yang tidak mudah ditembus, misalnya seperti itu, gimana?
0: Iya, kalau secara fisik memang Messi dan Ronaldo tidak sebugar 8 tahun lalu atau bahkan 4 tahun yang lalu mungkin ya. Tapi sekarang mereka lebih bermain cerdas begitu, mengurangi banyak pergerakan di lapangan, bermain lebih pintar memanfaatkan ruang, kemudian screening di lapangan itu lebih fokus lagi. Jadi meminimalkan banyak lari dan tapi saya kira kemampuan fisik antara Ronaldo dan Messi tidak kalah dengan para pemain yang masih di usia rentang sekitar 27 tahun atau 30 tahun. Terbukti mereka juga masih bermain di kompetisi liga yang kompetitif gitu. Jadi ya saya kira secara fisik tidak akan ada banyak berpengaruh, apalagi mereka sudah terbiasa dengan pertandingan-pertandingan dengan level yang tinggi gitu ya. Kadar kompetitifnya itu sangat tinggi. Jadi kombinasi antara pengalaman kemudian kemampuan mereka membaca pertandingan itu akan menutupi bila kemampuan fisiknya itu berkurang.
1: Piala Dunia itu kan panggung besar ya, semua atau menjadi spotlight yang tentu semua mata tertuju di sana. Dan Anda melihat apakah secara individual pemain itu ingin memanfaatkan panggung besar ini, Piala Dunia itu, untuk betul-betul menjadi seorang top scorer yang nantinya justru akan memberikan pengaruh kerjasama tim secara keseluruhan, atau memang justru semakin menguntungkan tim secara keseluruhan? Gimana, Mata?
0: Ya saya kira kalau semua pemain memang ingin memperlihatkan bagaimana kemampuannya, terutama tidak hanya striker ya, seluruh posisi pemain di seluruh posisi dari kiper, dari belakang, tengah, depan, itu sangat memanfaatkan ajang Piala Dunia ini untuk menarik perhatian dari klub-klub ya, di berbagai negara ya, untuk mendapatkan kontrak yang lebih tinggi misalnya. Yeah. Kemudian kalau meskipun nama-nama mereka belum beredar di kompetisi yang elit, mereka bisa, ternyata mereka main di sini bagus, bisa saja mereka setelah dari dini naik kelas itu di kompetisi yang levelnya lebih bagus lagi, lebih kebiaran itu lebih seperti Liga Primer dan lain-lainnya begitu. Okay. Nah, ajang Piala Dunia ini bagi para pemain tidak hanya seperti Messi, Ronaldo, ini jadi ajang pembuktian juga bagi pemain-pemain dari negara-negara yang selama ini mungkin kita belum terlalu familiar ya dengan kemampuan mereka. Tapi ketika aku lihat-lihat, ini pemain bagus sekali mainnya, seperti ada kiper dari mana
1: waktu lawan Spanyol.
0: Dia bisa bermain seperti itu kan, pasti ada beberapa klub yang mungkin tertarik meskipun usianya sudah 40 tahun ya. Tapi hal-hal seperti ini yang jadi panggung yang sangat bagus sekali bagi para pemain yang sekiranya ingin menaikkan level mereka atau menaikkan kontrak mereka dan lain-lainnya, itu untuk citra mereka, untuk mendapatkan sponsor yang lebih gede, ini adalah panggung yang tepat.
1: Seperti penampilan penjaga gawang atau kiper Cape Verde, Fosinia, kemudian Messi dengan hat-tricknya, Mbappe juga, Kai Havertz juga, Erling Haaland juga, dua gol masing-masing dari mereka. Apa yang paling menentukan seorang bomber, seorang striker atau pencetak gol tetap bisa konsisten menciptakan gol di fase grup hingga di fase gugur nanti ini? Gimana nih?
0: Iya, yang paling penting dia harus menjaga kebugarannya ya. Jangan sampai dia cedera atau apa, karena faktor ini sangat krusial sekali di tengah jadwal pertandingan di Piala Dunia yang berlangsung hanya 1 bulan. Tidak ada toleransi bagi pemain yang mengalami cedera, katakanlah gitu. Jadi mereka yang paling utama adalah menjaga kebugaran mereka sendiri, termasuk ketika bagaimana dia menghindari tackle-tackle keras dan lain-lainnya, kemudian bermain lebih pintar, cerdik, supaya mereka bisa tetap mendapatkan peluang untuk bermain dan kemudian bisa mengejar gol di setiap pertandingan.
1: Ya, ini kan baru.
0: Dia harus menjaga kebugaran.
1: Ini kan masih dalam tahapan fase grup ya, dan masing-masing tim juga sebagian besar sudah baru memulai satu pertandingan. Tetapi berani nggak kalau ditanya misalnya dari beberapa performa pemain-pemain top dunia itu, siapa yang paling berpeluang membawa pulang trofi sepatu emas di Piala Dunia 2026 ini?
0: Iya.

0: Saya kira kalau lihat dari sejauh ini pertandingan sudah ada ya, kecuali Ronaldo yang belum perlu turun bermain di dini hari nanti. Saya kira Mbappe dan Messi masih menjadi kandidat terkuat untuk bersaing di perebutan sepatu emas untuk sepatu terbanyak di edisi kali ini. Tapi kita kalau misalnya nanti Ronaldo bisa hat-trick juga, ya berarti ini akan jadi panggungnya mereka bertiga begitu, karena sebagai nama-nama yang sudah paten gitu ya di sebagai penyerang, mereka pasti akan maksimal di Piala Dunia kali ini.
1: Oke. Bung Ari DP, makasih ya sudah ngobrol bersama kita. Nanti kapan-kapan kita nanti ngobrol lagi yang lebih menarik lagi, memprediksi ataupun melihat jalannya Piala Dunia 2026 ini. Terima kasih, Bung. Salam olahraga. Demikian tadi kami telah berbincang mengenai top skor Piala Dunia 2026 antara Messi teratas, kemudian Mbappe, Haaland, ada Kai Havertz juga, ada juga Balogun dari Amerika Serikat yang mereka masing-masing mengoleksi 2 gol di pertandingan perdana masing-masing tim tersebut.
2: Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan antara Inggris melawan Kroasia, di mana ini adalah pertandingan pembuka antara di grup L ya, pada Piala Dunia 2026 ini. Dan grup L ini dihuni oleh Inggris, Kroasia, Ghana, dan juga Panama. Banyak pengamat juga menilai laga ini berpotensi menentukan juara grup sejak pertandingan pertama, dan ini merupakan pertemuan ulang semifinal Piala Dunia 2018. Di mana pada saat itu Kroasia menang 2-1 atas Inggris setelah perpanjangan waktu dan melaju ke final. Dan tentunya Anda bisa berkomentar dan juga memprediksi skor ya antara pertandingan Inggris melawan Kroasia ini di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Dan tentunya saya malam hari ini atau dini hari ini tidak sendiri karena ada Bung Nova Afrianto sebagai pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Nova.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya Bung Nova, dengan Wisnu saya. Ya. Bung Nova, gimana nih melihat pertandingan pembukaan di grup L ini, Bung? Ini kan menjadi salah satu pertandingan yang menarik ya, antara Inggris melawan Kroasia sendiri, dan ini pernah bertemu di 2018. Kira-kira di Pildun kali ini Anda melihatnya bagaimana?
1: Ya, ini akan menjadi sebuah pertemuan antar sesama negara Eropa yang punya peringkat tinggi ya. Ya. Inggris peringkat 4, Kroasia peringkat 11. Okay. Ini kalau dari ranking FIFA-nya, ini menjanjikan pertandingan yang seru nih. Nah, kalau dari sisi di dalam lapangannya, kalau kita lihat di Kroasia ada pelatih Zlatko Dalic. Di Inggris ada Thomas Tuchel. Ya. Ini kedua pelatih ini sama-sama suka memainkan possession football. Jadi nanti mungkin kita akan melihat, menyaksikan pertandingan yang cukup menyegarkan di pagi hari ini. Setelah tadi ada Portugal yang bikin melek, tampaknya bakal bikin melek. Dan nanti berarti para pendengar bakal ke kantor dengan mata ngantuk nih.
0: Oke, tapi ditahan dulu. Kita juga ada pendengar yang ingin berkomentar. Kita coba sapa, ada Pak Caswa di Brebes. Selamat malam, selamat dini hari Pak Caswa.
2: Dini hari, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Caswa. Bagaimana Pak Caswa melihat antara Kroasia melawan Inggris ini Pak Caswa?
2: Aku sih tadi pun pengen masuk, udah gregetan lah.
0: Kenapa tuh?
2: Udah ketebak satu-satu lah.
0: Oke.
2: Jadinya gak bisa masuk, yang masuk yang lain.
0: Tapi gimana nanti kira-kira prediksi skor Pak Caswa tentang pertandingan ini?
2: Kalau menurut saya sih ya, kayaknya 1-0.
0: 1-0, Inggris?
2: Iya. Iya, kayaknya aku, saya mau pegang Inggris.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Caswa.
2: Iya, makasih ya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beralih ke Surabaya. Ada Pak Sarwi. Selamat malam, selamat dini hari Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi.
3: Ya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Salam olahraga Pak Sarwi. Gimana Pak Sarwi?
3: Aduh, kecewa banget saya lihat di Portugal tadi.
0: Masih belum pada bisa move on ya dengan Portugal dan juga Kongo.
3: Padahal di babak-babak akhir itu serangannya luar biasa. Yeah. Tapi karena dari punggungnya itu sangat kokoh sekali untuk penjagaan belakangnya itu ya.
0: Iya. Oke. Okay. Nah, kira-kira berapa nih Pak Sarwi nanti?
3: Ya, kalau untuk sekarang ini saya Kroasia 2-1.
0: Kroasia 2-1. Wah, keren sekali nih. Baik, terima kasih Pak Sarwi.
3: Terima kasih Pak.
0: Iya. Waalaikumsalam. Iya, ini satu nih dari Pak Caswa mendukung Inggris sementara Pak Sarwi mendukung Kroasia. Nah, tapi Bung Nova, ini kan pernah juara juga ya Inggris, tapi sudah lama sekali, tahun 1966 kalau nggak salah ya. Nah, dan itu pencapaian, setelah itu pencapaian tertingginya itu hanya di mentok semifinal saja nih sampai sekarang. Nah, Anda melihatnya gimana? Apakah memang tim Inggris ini bagus tapi tidak sebagus tim-tim yang besar seperti Spanyol, Brazil dan lainnya, Bu?
1: Ya, ini memang Inggris ini untuk orang-orang Indonesia pasti memiliki tempat tersendiri ya, karena tentunya Liga Inggris Premier League adalah salah satu sajian sepak bola yang rutin dari musim ke musim, tahun ke tahun, sehingga tidak, pemain-pemain Inggris ini tidak asing dari era ke era. Mungkin dulu dari zaman David Beckham, Paul Scholes dan kawan-kawan, kemudian beranjak ke sini sekarang sampai akhirnya ada era Harry Kane, kemudian sampai kiper Jordan Pickford, John Stones dan segala macam.
0: Iya.
1: Karena dalam tanda kutip kenal dengan pemain, maka tidak heran Inggris selalu dipandang jadi tim favorit, tim unggulan. Tapi di sisi lain betul tadi kata Bung Wisnu bilang bahwa ini sudah 7 dasawarsa, sudah 70 tahun. Pelatih Thomas Tuchel pun bilang bahwa dia agak terganggu dengan status favorit Inggris.
0: Oke.
1: Karena sudah juara 70 tahun yang lalu, tapi tetap jadi tim favorit, itu mengganggu Tuchel.
0: Iya, ada sisi beban mentalnya sendiri berarti ya. Oke. Nah, berarti itu memang artinya itu kan ada keterkaitan emosional juga ya dengan para fansnya sendiri. Tapi kalau secara statistik dan realitas juga nih dengan skill dan segala macam, gimana nih? Apakah memang ini tidak sebagus dengan tim-tim besar lainnya, Bu?
1: Ya mungkin pada akhirnya bisa jadi ada di tangan De Fortuna ya. Inggris kita tahu punya pemain-pemain dengan skill bagus, individu, organisasi tim yang bagus, tetapi acap kali kandas di jalan untuk menjadi juara. Seperti di kualifikasi tahun ini, prestasi Inggris luar biasa di sesi kualifikasi, tidak pernah kalah ya. Ini tapi tentunya kemudian mereka harus menginjak bumi kita ketika kalah di friendly match. Ini jadi membuat Inggris ya benar-benar harus waspada menghadapi persaingan Piala Dunia kali ini.
0: Oke. Baik, kita tahan dulu, ada pendekar lagi yang sudah masuk, ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam, selamat dini hari Pak Andi.
4: Ya, selamat dini hari Bung Wisnu.
0: Pak Andi, salam olahraga.
4: Ya, ya, ya.
0: Ya, gimana Pak Andi ini? Kroasia atau Inggris?
4: Insyaallah Harry Kane dengan Marcus Rashford ini bisa mencatatkan dirinya di papan skor ya, dengan hal De Three Lions bisa mengungguli Kroasia pagi ini gitu.
0: Berapa kira-kira Pak?
4: Sekitar prediksi 3-0 ya untuk
0: 3-0. De Three Lions. Wih, lumayan ya, jauh ya gapnya ini 3-0 ya. Yeah, yeah. Baik, terima kasih Pak Andi. Lalu kita beralih ke Pak Hanafi di Padang. Selamat malam Pak Hanafi, selamat dini hari.
5: Salam olahraga Bung Wisnu, jaya jaya jaya.
0: Jaya jaya jaya, salam olahraga Pak Hanafi. Gimana ya, Pak Hanafi?
5: Si taprak pola taprak meja pay itu menang 2-1 atas Inggris.
0: Oke, 2-1 atas Inggris ya.
5: Ya ini tadi ini prediksinya gitu, satu sama ini antara Portugal dengan siapa tadi yang tanding?
0: Ya, Kongo.
5: Ya prediksinya gitu dan nanti gitu sekali, mudah-mudahan lebih gitu lagi. Oke. Gitu Kroasia 2-1.
0: Baik Pak David, terima kasih.
5: Ya, terima kasih. Ya. Ya.
0: Jaya. Kita ke Bengkulu, ada Pak Kadir. Selamat malam Pak Kadir.
6: Selamat malam.
0: Selamat malam. Salam olahraga Pak Kadir.
6: Salam olahraga.
0: Iya, Pak Kadir gimana nih? Kroasia atau Inggris nih?
6: Kalau menurut saya 2-0 lah untuk ini, untuk Kroasia gitu.
0: Wah, keren banget nih Kroasia ya, Pak Kadir ya. Oke, terima kasih Pak Kadir.
6: Kembali.
0: Ya. Ya, ini cukup imbang sekali ya Bung Nova ya, antara Inggris dan juga Kroasia sendiri, para pendukung-pendukungnya juga. Tapi kalau kita melihat bicara Inggris ya, pemainnya ya, ini ada sosok Harry Kane, Jude Bellingham, dan mungkin siapa sosok yang menurut Anda ini berpotensi menjadi pembeda di laga ini, Bung?
1: Kalau untuk sosok nama yang mungkin bisa menjadi pembeda, saya akan menunjukkan pilihan ke Harry Kane ya.
0: Harry Kane sebagai striker ya.
1: Ya, kalau dilihat di line up pemain, Harry Kane ini sudah pasti diturunkan ya. Dan Harry Kane ini bisa jadi terlecut semangatnya untuk mencetak gol setelah melihat Messi bikin 3 gol, nah, Erling Haaland bikin gol, Mbappe bikin gol. Nah, ini kan pesaing-pesaingnya ya.
0: Yeah.
1: Jadi bisa jadi Harry Kane cukup panas nih untuk meramaikan bursa top skor di Piala Dunia 2026.
0: Ya, dan semoga nggak kayak pertandingan sebelumnya seperti yang didukung-dukung Cristiano Ronaldo, tapi juga seperti itu. Nah, selain ada Harry Kane, ada lagi kalau dari Kroasia mungkin?
1: Iya, Kroasia ini tim yang bisa dibilang Zlatko Dalic ini memiliki ketergantungan ya terhadap nama-nama lawas ya.
0: Ah, iya.
1: Salah satunya adalah Luka Modric. Modric adalah salah satu pemain berusia kepala 4 yang bermain di Piala Dunia 2026 dan masih memegang peranan penting di tim Kroasia. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana Modric memiliki kualitas di lini tengah untuk menjadi dirijen permainan Kroasia, untuk mencari ruang, membuka ruang, dan memberikan umpan-umpan matang ke lini depan.
0: Oke. Nah, itu dari Kroasia ada Luka Modric juga. Nah, kalau dari timnya sendiri ini kan kalau dibanding dengan Inggris ya, bisa dibilang ini tuh tim yang muda karena debutnya di 1998 dibandingkan dengan Inggris yang sudah lama sekali. Nah, meskipun begitu, Kroasia ini memiliki pencapaian yang baik dan bisa dibilang cukup konsisten ya di beberapa tahun terakhir. Ada di 2018 ini bisa juara 2, 2022 juara 3. Bahkan di awal debut di 1998 itu menempati juara 3 pertama kali, debut langsung juara 3. Nah, gimana nih Bung Nova melihat kualitas keseluruhan dari tim Kroasia itu sendiri, Bung?
1: Iya, dengan adanya deretan prestasi tersebut, ini bisa kita lihat bahwa Kroasia memiliki talenta-talenta ya. Di tahun 98 mungkin ada yang ingat nama-nama Zvonimir Boban, kemudian Davor Šuker, segala macam ya. Kemudian di tahun 2018 muncul Luka Modric dan kawan-kawan, ada Ivan Perisic. Ini untuk dalam Piala Dunia 2018 dan Piala Dunia 2022, Kroasia sama-sama ditangani oleh Zlatko Dalic. Betul. Jadi ini memang bisa jadi prestasi Kroasia tidak lepas dari tangan Zlatko Dalic yang bisa jadi sudah tahu luar dalam pemain, sudah tahu kebiasaan pemain seperti apa. Jadi menarik untuk melihat bagaimana kiprah Kroasia di tangan Zlatko Dalic untuk ketiga kalinya di Piala Dunia ini.
0: Oke, baik, kita coba tahan dulu, ada pendengar lagi. Pak Ambotua di Makassar, selamat malam Pak Ambotua. Selamat malam. Iya. Gimana? Salam olahraga. Pak Ambotua.
7: Salam olahraga, Jaya.
0: Jaya. Gimana nih melihat skor akhir nantinya nih, Pak Ambotua?
7: Sebelumnya saya cukup lega juga ya karena hasil yang tadi itu 1-1.
0: Berarti tadi pendukung siapa tuh?
7: Ya, sebenarnya pendukung favorit saya sudah selesai itu yang tadi pagi. Argentina.
0: Iya.
7: Yang Argentina 2-0 itu yang kemarin pagi itu kan.
0: 3-0 enggak sih? 2 apa 3 ya? Iya 3-0 ya.
7: 3-0 yang kemarin pagi itu. Jadi saya netral saja ini yang tadi ini. Ya, untuk dukungan saya ya untuk hari ini ya Kroasia.
0: Oke,
7: okay, Kroasia. Minimal
0: 2-0. 2-0. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Mutuo. Salam olahraga.
7: Jaya.
0: Iya, Jaya. Kita ke Buria di Tebet. Selamat malam. Selamat dini hari, Buria.
8: Selamat malam dini hari menjelang pagi. Salam olahraga.
0: Salam jaya, olahraga.
8: Jaya.
0: Wah, semangat sekali, Buria. Siapa nih pendukungnya nih? Siapa pendukungnya nih?
8: Biasa.
0: Pendukung siapa nih?
8: Ya, jelas lah. Inggris lah. Abang Wisnu sama siapa sih?
0: Saya Bung Wisnu.
8: Bang Wisnu sama siapa ditemani?
0: Ada. Ini ada Bung, ada. Bung Nova Afrianto.
8: Ada Bung Nova. Tetap semangat ya, jangan ngantuk ya.
0: Yeah.
8: Semangat, pasti dukung Inggris nih ya. Dukung Inggris nggak?
1: Saya dukung Inggris, dukung Kroasia, dukung yang menang.
0: Oh, gitu dukung ya, yang menang.
8: Ya, semoga ini supannya bisa 2-1 lah Bang Wisnu.
0: Ya. Oke, okay, baik, terima kasih.
8: Semoga semangat ya Bang, yeah. Bang Wisnu Wardana ya.
0: Yeah, baik.
8: Semangat, salam olahraga jaya.
0: Jaya. Ya, tadi kan sempat disinggung juga ya, pelatih dari Kroasia ini sama dengan tahun-tahun Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya. Nah, kira-kira Bung Nova, apakah ada strategi yang sama ataukah berbeda di tahun ini dengan sebelum-sebelumnya, Bung?
1: Iya, kalau saya sempat baca ini Zlatko Dalic adalah seorang yang udah tidak akan lepas dari formasi 4 back ya.
0: Oke.
1: Okay. Formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3, tapi
0: Yang paten di lini belakangnya ya.
1: Betul, di lini belakang. Tapi kemarin dia sempat juga coba-coba dengan 3 back pas uji tanding. Mm-hmm. Dan ternyata dia mulai tergoda juga nih. Mm-hmm. Jadi mungkin nanti kita akan lihat bagaimana adaptasi Zlatko Dalic dengan formasi 3 back untuk menghadapi Inggris.
0: Yeah.
1: Lagi pula formasi ini kan hanya sekedar di atas kertas dan nantinya akan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dan biasanya formasi 3 back ini akan berubah menjadi 5 back ketika bertahan dengan bantuan dari pemain-pemain sayap untuk turun ke belakang, dan ketika menyerang bisa jadi 3 back ini tetap akan berdiri sejajar untuk mengantisipasi serangan-serangan Inggris yang memiliki kecepatan dan ketajaman.
0: Oke, berarti ini sama ya yang lini belakangnya terutama ini kemungkinan nanti kedepannya ya. Nah, tapi kalau kita bicara spesialisasi dari kedua tim ini kira-kira apa nih? Kalau tim Kroasia semisal menyerang, bertahan atau bagaimana tuh Bung? Kedua tim ini.
1: Iya, Inggris dan Kroasia ini memiliki tipe permainan yang sama. Sama-sama suka mengendalikan bola, possession football. Yang sedikit membedakan adalah Kroasia ini memiliki sedikit kelemahan ketika mereka kehilangan bola.
0: Okay.
1: Ketika mereka mencoba bermain zona marking atau man-to-man marking, di situ muncul ada mungkin kesenjangan dengan tim-tim elit lain dari Eropa ya. Mungkin misalnya jika kita bandingkan dengan Inggris ketika bertahan mereka akan langsung melakukan counter pressing. Jadi memang Thomas Tuchel ini tidak suka timnya lama-lama kehilangan bola. Ketika bola direbut lawan, mereka akan langsung mencoba merebut balik.
0: Jadi Inggris ini lebih menang di kayak counter attack ya,
1: atau agresif, lebih agresif ya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau bicara juga soal pemain ini kan ada yang menarik ya, seperti pertandingan sebelumnya kan ada Ronaldo dengan usia 41 tahun. Nah, kalau di sini di Kroasia ada Modric yang usianya juga 40 tahun. Nah, di usia yang menyentuh kepala 4 ini Bung, kira-kira apakah ada penurunan performa dibanding tahun-tahun sebelumnya? Dan juga ini kan bukan hanya Luka Modric ya yang umurnya juga sudah lumayan tinggi nih. Beberapa pemain dari Kroasia juga banyak tuh. Ada Mateo Kovacic, Ivan Perisic dan lain-lainnya tuh juga ada. Nah, gimana menurut Anda, apakah ada penurunan atau nanti strateginya bagaimana dari ini?
1: Iya, pelatih. Iya betul. Ini pelatih Zlatko Dalic membawa pemain-pemain lawas ya. Ada betul dari Ivan Perisic, Andrej Kramaric, Luka Modric. Ini mungkin bukan usia emas mereka.
0: Iya.
1: Jadi mereka harus benar-benar pintar memanage bagaimana mereka berlari di lapangan, harus bermain efektif agar tidak membuang energi sia-sia. Mungkin juga ini adalah salah satu cara Dalic untuk mengantisipasi usia Modric adalah dengan mencadangkan Kovacic.
0: Okay.
1: Jadi mereka berdua akan bermain bergantian. Kali ini Luka Modric yang akan main sebagai starter dari menit pertama. Jika nanti menemui kebuntuan, mungkin Kovacic akan masuk di babak kedua.
0: Oke, jadi ada pergantian ya kemungkinan nanti ya. Nah, oke. Tapi juga di Kroasia ini kan juga banyak pemain-pemain yang kategorinya muda juga nih. Tadi kan tua, ini juga muda juga banyak nih. Nah, ada seperti Petar Susik, Luka Vuskovic juga, dan Josko Gvardiol. Nah, itu gimana nih? Ataukah Kroasia ini sebenarnya juga mengandalkan pemain-pemain yang usianya baru tersebut?
1: Ya, ini regenerasi
0: muda,
1: ya. Ya, regenerasi dari Kroasia kurang berjalan mulus ya. Tidak semua pemain muda bisa bersinar menyaingi pendahulu-pendahulunya. Tadi ada Josko Gvardiol yang sudah memiliki nama lantaran bermain di Manchester City. Kemudian juga ada bek Josip Sutalo, kemudian ada gelandang Martin Baturina yang juga menjadi salah satu pilar Como di Liga Italia, mencuat Como, salah satunya ada faktor keberadaan Martin Baturina. Memang ini pemain-pemain muda Kroasia bakal melengkapi pengalaman yang sudah dimiliki oleh Luka Modric dan kawan-kawan. Dan Luka Modric ini sudah bermain di Piala Dunia sejak 2006 ya.
0: Iya, udah lama sekali nih. Nah, oke, jadi melengkapi pengalaman juga ya, bisa melihat pemain-pemain lama untuk menirukannya dan segala macamnya. Dan apa namanya ya, kalau melihat materi pemain juga antara Kroasia dan juga Inggris, nah apakah jarak kualitas antara pemain Inggris dan juga Kroasia ini cukup jauh, Bung? Atau sebenarnya tidak jauh berbeda seperti yang dibayangkan banyak orang?
1: Kalau menurut saya tidak.

Dari Wilayah Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pemerintah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi. Sistem penerimaan siswa baru sekolah rakyat melibatkan petugas pendamping program Keluarga Harapan. Gerakan Palestina Hamas menyatakan terus melakukan konsultasi rutin dengan Rusia. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

Kementerian Pekerjaan Umum bergerak cepat menangani dampak gempa magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah dengan mengerahkan personil, alat berat, serta melakukan pemeriksaan infrastruktur dalam memastikan akses dan layanan dasar tetap berfungsi. Hasil inspeksi menunjukkan Jembatan Palu 1 dan Jembatan Palu 4 dalam kondisi yang aman dan tetap bisa digunakan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi bantuan pasca bencana.

Kita ke luar negeri, gerakan Palestina Hamas menyatakan terus melakukan konsultasi rutin dengan Rusia guna membahas penyelesaian konflik Palestina dan perkembangan situasi di kawasan Timur Tengah. Dalam pertemuan terakhir yang terjadi di Moskow, Rusia, kedua pihak menekankan pentingnya gencatan senjata berkelanjutan di Gaza serta membahas berbagai usulan penyelesaian konflik yang saat ini tengah berkembang.

Kita ke olahraga, Persija Jakarta resmi melepas Rico Simanjuntak, Alfirianto, Nico Saputra, dan Hansamu Yamapranata setelah kontrak mereka berakhir jelang musim Super League 2026-2027. Dan manajemen Persija menyampaikan apresiasi atas kontribusi ketiga pemain yang telah menjadi bagian penting perjalanan Macan Kemayoran dalam berbagai kompetisi.

Kita ke informasi pertama kali ini dari pemerintah yang telah mempercepat transformasi layanan perlindungan sosial melalui digitalisasi.

0: transaksi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan bantuan sosial tersalur lebih tepat sasaran. Selengkapnya, kita simak laporan dari Eliana Sahra.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos telah memangkas proses pendaftaran bantuan sosial secara signifikan. Menurut Luhut, keberhasilan uji coba di Banyuwangi menjadi dasar perluasan layanan ke 42 kabupaten kota dan 1 provinsi.
1: Oktober, November, Presiden launching secara nasional, 541 kabupaten, kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 89% sampai jalan sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi. Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Dan ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia.
2: Penguatan layanan tersebut didukung melalui integrasi data dari 8 kementerian dan lembaga menggunakan pendekatan digital public infrastruktur. Terpisah, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleidayah yang mengatakan, digitalisasi bansos bukan sekedar memindahkan layanan manual ke platform digital.
3: Tapi ini adalah tata kelola, perbaikan tata kelola agar semua data ini bisa terverifikasi dengan baik dan kemudian memperkuat akurasi dan juga tentunya meningkatkan transparansi kepada masyarakat. Dan pada ujungnya kita ingin agar warga yang memang berhak mendapatkan bantuan ini bisa tepat sasaran.
2: Hingga saat ini, hampir 370.000 warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Untuk mendukung perluasan layanan, pemerintah menyiapkan 60.000 agen pendamping guna membantu masyarakat yang belum memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait sistem penerimaan siswa baru sekolah rakyat yang melibatkan petugas pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Dan ini dilakukan agar bisa menjaring peserta didik yang baru. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Iin Nur Fahreni.
4: Penerimaan peserta didik baru sekolah rakyat dilakukan dengan sistem yang melibatkan petugas pendamping Keluarga Harapan untuk menjaring calon siswa dari keluarga tidak mampu. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal. Menurutnya, proses penjaringan siswa dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara pendamping PKH, Dinas Sosial Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Kota, serta Dinas Pendidikan. Keterlibatan berbagai pihak tersebut bertujuan memastikan peserta didik yang diterima benar-benar berasal dari keluarga yang menjadi sasaran program. Malik Faisal menjelaskan, sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 dalam data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN. Karena itu, proses seleksi turut melibatkan dinas sosial untuk memastikan ketepatan sasaran. Menjelang tahun ajaran baru, sosialisasi terus dilakukan, khususnya kepada keluarga kurang mampu. Pemerintah berupaya memberikan pemahaman bahwa sekolah rakyat hadir sebagai sarana memutus rantai kemiskinan dan menjadi wadah transformasi sosial menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Menurut Malik Faisal, tantangan yang dihadapi cukup besar, terutama dalam mendorong anak-anak yang putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikan. Namun pihaknya optimis program ini dapat diterima dan dimanfaatkan masyarakat yang membutuhkan.
5: Memang berat, tidak mudah untuk menarik dia langsung sekolah, karena mereka saat ini sudah terbiasa tidak sekolah, sudah terbiasa mendapatkan uang dengan membantu orang tua. Begitu juga orang tua sudah terbiasa dibantu oleh anak-anaknya untuk tidak sekolah, dia tidak perlu sekolah, dan ini yang pelan-pelan kita harus masuki, karena kita berharap ke depannya, apalagi menuju Indonesia Emas, anak-anak Indonesia harus mempunyai kualitas yang baik. Nah, sosialisasi, kemudian kita melakukan pendekatan, kemudian ada penjangkauan, datang ke rumah, masyarakat ini oleh pekerja-pekerja sosial kami, oleh pendamping PKH, dan lain-lain.
4: Malik Faisal meyakini pihaknya mampu mengajak lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu untuk bersekolah di sekolah rakyat yang telah disiapkan pemerintah. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo, Asri, menjelaskan bahwa menjelang tahun ajaran baru, Kementerian Sosial masih mempersiapkan proses rekrutmen guru dan tenaga kependidikan. Sembari menunggu proses tersebut, berbagai persiapan teknis terus dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan sesuai rencana. Asri menambahkan pembangunan dan penyiapan sarana sekolah terus dikoordinasikan. Tahun ajaran baru direncanakan mulai berlangsung pada Juli mendatang. Antusiasme calon siswa dinilai cukup tinggi, namun proses penerimaan tetap harus melalui tahapan seleksi oleh tim penjangkauan yang telah dibentuk.
6: Terakhir komunikasi kemarin dengan koordinator tim penjangkauan siswa itu, bahkan kayak untuk siswa SMP-nya itu sudah melebihi dari kuota yang tersedia. sudah banyak kemarin yang dijangkau, termasuk di SMA-nya juga kemarin. Jadi kalau kami menyimpulkan dari kuota yang sudah berlebihan itu, dari data-data yang dijangkau itu memang minatnya bagus.
4: Menurut Asri, kehadiran sekolah rakyat sangat membantu anak-anak yang sebelumnya tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan biaya. Ia juga menilai perkembangan para calon peserta didik yang telah dijangkau menunjukkan kemajuan yang cukup pesat.

0: Kali ini kita menuju ke wilayah Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jombang di Jawa Timur mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung guna menekan tingginya biaya produksi para peternak ayam petelur. Laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Anne Kusuma.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mengusulkan pelaksanaan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP jagung sebagai upaya menekan tingginya biaya produksi peternak ayam petelur. Langkah tersebut dilakukan menyusul harga pakan yang masih tinggi di tengah harga telur yang belum sepenuhnya pulih sehingga margin keuntungan peternak semakin menipis. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, kepada RRI menjelaskan bahwa harga telur di tingkat peternak saat ini masih berada pada kisaran Rp21.500 hingga Rp21.800 per kilogram. Sedangkan untuk harga pakan bertahan di sekitar Rp7.800 per kilogramnya.
2: Jadi untuk Kabupaten Jombang sudah diusulkan program SPHP jagung, saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat seperti apa. Untuk pengajuan tahap pertama ada 19 peternak dengan kebutuhan jagung itu mencapai 197,5 ton per bulan. Kemudian nanti tahap 2 ada 15 peternak dengan kebutuhan sekitar 332,1 ton per bulannya. Ini nanti seluruhnya diajukan lewat koperasi ayam petelur ya, yang juga nanti akan berperan dalam distribusi jagung kepada peternak. Skemanya harga jagung di Bulog itu ditetapkan Rp5.000 per kilo. Setelah distribusi, harga di tingkat peternak diperkirakan maksimal Rp5.500.
1: Sementara itu, salah satu peternak ayam petelur di Desa Keras, Kecamatan Diwek, Mulyanto, menggambarkan bahwa pada kondisi saat ini, biaya produksi terus meningkat akibat kenaikan harga pakan dan juga konsentrat, sehingga harga jual telur hampir menyamai harga pokok produksi. Kondisi tersebut pun dinilai membuat keuntungan peternak semakin menipis dan berpotensi berubah menjadi kerugian apabila biaya pakan kembali mengalami kenaikan.
3: Bahan pakan ternak ayamnya yang naik. Contoh, mungkin dari sisi bahan baku lokal yaitu jagung. Dari sisi pakan konsentrat dari pabrik pun kemarin sudah dinaikkan lagi, diumumkan naik lagi.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap program SPHP jagung ini segera disetujui oleh pemerintah pusat agar harga jagung di tingkat peternak dapat ditekan hingga sekitar Rp5.500 per kilogram melalui distribusi koperasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, masyarakat Desa Irau Nogeba, Kota Gunung Sitoli, menyampaikan apresiasi pembentukan Koperasi Desa Merah Putih karena menjadi kekuatan ekonomi baru dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Selengkapnya, kita simak laporan dari Ida Rahmi.
4: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat.
5: Koperasi Desa Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri berbasis partisipasi anggota. Salah satunya Koperasi Desa Merah Putih Irau Nogeba, Kecamatan Gunung Sitoli. Pengurusnya dan aparat desanya terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama, di mana seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa berharap dari pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Desa Irau Nogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, Karisma Zega mengatakan, koperasi membuka pelayanan rutin. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok dan iuran wajib sebesar Rp20.000 per bulan. Sejak terbentuknya koperasi tersebut, pihaknya telah meluncurkan beberapa program dalam membantu masyarakat seperti pendistribusian minyak goreng merek Minyak Kita kepada masyarakat Desa Irau Nogeba. Selain itu, pengurus Kopdes juga telah meluncurkan penyaluran beras SPHP pada pekan lalu.
6: Memang itu telah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
5: Sementara itu, Bendahara Koperasi Merah Putih Desa Irau Nogeba, Kecamatan Gunung Sitoli, Erlin Susilawati menegaskan pengelolaan keuangan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di desa tersebut.
7: kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
5: Salah seorang warga desa Irauno Geba yang juga anggota Koperasi Desa Merah Putih, Laras Menrufa, menyampaikan apresiasinya terhadap pembentukan program Presiden Prabowo Subianto tersebut. Menurutnya, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih di desa sangat membantu ekonomi masyarakat di desa.
4: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
5: Ia juga menambahkan dengan dukungan dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Merah Putih diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Gunung Sitoli, reporter Ida Rahmi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Agama Republik Indonesia dan Ustadz Abdul Somad dijadwalkan hadir di puncak hari lahir Pondok Pesantren Asalam Kutai Barat. Kita simak laporan lengkapnya bersama Andreas Trisno.
1: Saya berharap Pondok Pesantren Asalam terus bertumbuh sebagai kawah bagi generasi penerus masa depan bangsa dan agama.
2: Insya Allah kita akan bertemu bersama di Ponpes Asalam.
3: Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar dan Ustadz Abdul Somad UAS dijadwalkan hadir pada puncak peringatan hari lahir ke-34 Pondok Pesantren Asalam Arya Kemuning Barong Tongkoh Kabupaten Kutai Barat pada 4 Juli 2026 mendatang. Kehadiran dua tokoh nasional tersebut akan menjadi bagian dari tasyukuran hitan masal dan nikah masal yang digelar Ponpes Asalam bersama Masjid Islamic Center Melak. Untuk mematangkan persiapan, pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama TNI Polri, organisasi masyarakat dan panitia menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Masjid Islamic Center Melak. Wakil pimpinan Ponpes Asalam Kiai Haji Anas Yudiar Surabu siang mengatakan, Menteri Agama dijadwalkan menghadiri tasyukuran nikah masal, sementara Ustadz Abdul Somad akan menyampaikan tausiah pada kegiatan hitan masal. Selain memperingati hari lahir pesantren, kegiatan juga menjadi wujud pelayanan sosial bagi masyarakat. Panitia menargetkan 1.000 peserta hitan masal dan 300 pasangan dalam program nikah masal.
4: Nah, puncak dari ini semuanya, alhamdulillah ketika dari panitia menghubungi ke Bapak Menteri Agama, siap beliau datang ketika di acara tasyakuran hitan masal dan nikah masalnya di 4 Juli. Kebetulan bersamaan dengan Ustadz Abdul Somad datang, jadi berbarengan nanti rondonnya mereka berdua siap untuk memeriahkan dan menyambut secara meriah yaitu tasyakuran hadlah Pondok Pesantren Asalam dari sunat masal dan nikah masal ini.
3: Sementara itu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Barat Suwito serta tokoh adat dan organisasi kemasyarakatan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga kerukunan, toleransi, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban daerah.
5: Himbauan kami agar senantiasa masyarakat bisa menjaga dan memelihara kerukunan yang ada di Kabupaten Kutai Barat, kemudian juga masyarakat tidak terpicu dengan adanya isu-isu atau berita-berita hoax yang berkembang, dan kita harapkan apabila ada hal-hal yang mengganggu Kamtibmas dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang.
3: Ketua Presidium Dewan Adat Kubara Yurang dan Ormas TGM Alsius memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Mereka berharap momentum kedatangan tokoh nasional ini mampu mempererat ikatan antar warga dan menunjukkan bahwa masyarakat Kutai Barat tetap satu dalam harmoni. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Jawa Timur menghimbau kepada para petani agar meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman. Informasi lengkapnya bersama Heri Susanto.
1: Dinas Pertanian dan Perkebunan Dispertabun Kabupaten Kediri melalui Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pelemahan mengimbau para petani untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman, khususnya pada komoditas padi dan jagung seiring kondisi cuaca yang saat ini didominasi panas namun masih disertai mendung. Koordinator BPP Pelemahan Kabupaten Kediri, Supeno, menyampaikan bahwa perubahan cuaca yang tidak menentu dapat memicu perkembangan berbagai jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT. Kondisi panas yang diikuti kelembapan tinggi akibat mendung menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan hama maupun penyakit tanaman.
2: Meskipun ini cuaca panas, tapi kadang-kadang juga ada mendung lah, cuma tidak hujan. Jadi mungkin untuk tanaman padi, hama yang harus pada adalah hama wereng. Karena mungkin di beberapa tempat ini sangat endemik. Kalau untuk di jagung juga ada wereng ya. Wereng, kalau orang bacanya ada yang kutu putih, kutu kebul. Jadi jenisnya hama, bukan jenis bakteri ataupun jenis jamur ya.
1: Ia menambahkan dalam kondisi cuaca panas merupakan momen yang sangat bagus untuk tanaman jagung. Hal ini dikarenakan kerusakan tanaman seperti busuk batang dan bule yang merupakan dua penyakit utama pada tanaman jagung dapat berkurang dengan cuaca panas. Sementara Nova Rahmatul Hardiyati, pengamat hama di Dispertabun Kabupaten Kediri, wilayah Kecamatan Pelemahan dan Kunjang mengatakan untuk pengendalian hama wereng yang pertama dilakukan adalah monitoring. Karena hama wereng pada tanaman padi biasa bersembunyi pada batang bagian bawah sehingga petani dapat melakukan pengecekan secara langsung.
3: Untuk pencegahan kan biasanya petani menyemprot dengan pestisida. Nah, padahal penggunaan pestisida sendiri itu kalau di lapang juga sangat berbahaya untuk musuh alami. Ketika hamanya belum ada, terus disemprot dengan pestisida, otomatis kan yang terbunuh musuh alami. Nah, ketika musuh alami terbunuh, ketika wereng datang, akhirnya terjadilah peledakan wereng itu. Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama untuk monitoring, terus penggunaan pestisida itu sendiri.
1: Ia mengungkapkan petani perlu mewaspadai serangan wereng, penggerek batang, serta potensi penyakit pada tanaman padi yang berkembang akibat kelembapan tinggi. Sedangkan pada tanaman jagung, ancaman utama yang perlu mendapat perhatian adalah ulat gerayak dan beberapa jenis hama daun lainnya. Heri Susanto melaporkan.
0: Masih dari Jawa Timur, kali ini Bupati Lamongan menyerahkan surat keputusan Ketua Masyarakat Adat Lamongan. Penyerahan menjadi bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian adat, budaya, dan kearifan lokal di Kabupaten Lamongan. Selengkapnya kita simak laporan dari Farin Reji berikut ini.
4: Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi menyerahkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Wilayah Masyarakat Adat Nusantara atau Matra kepada Ketua Matra Lamongan Heru Widi. Penyerahan tersebut menjadi bentuk dukungan

0: mendapatkan tugas dan tanggung jawab tambahan supaya masyarakat adat, kebudayaan Jawa dan kebudayaan yang lainnya akan lebih terpelihara dengan baik.
1: Kemudian Ketua Matra Lamongan, Heru Widi, menyampaikan bahwa amanah yang diterima menjadi motivasi untuk semakin aktif menjaga dan melestarikan adat serta budaya yang ada di Kabupaten Lamongan.
2: Intinya adalah menjaga kelestarian dan eksistensi daripada adat dan budaya Lamongan supaya terjaga dengan baik dan bisa dilestarikan. Kami akan mengadakan pemberian sertifikat atau penghargaan nanti oleh beliau Pak Bupati kepada juru kunci makam yang ada di Kabupaten Lamongan, karena di Kabupaten Lamongan ini banyak sekali makam-makam leluhur kita yang ini mungkin perlu kita berikan penghargaan.
1: Matra Lamongan berharap upaya pelestarian adat, budaya, dan situs sejarah dapat berjalan lebih terarah serta mendapat dukungan yang lebih luas dari masyarakat maupun pemerintah daerah. Farin Reki melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Dan Anda bisa mendapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
4: Uzbekistan.
3: Ya.
4: Dan setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
3: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
4: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
3: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abos Bek Faizulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
4: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
3: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
4: Oleh karena itu, ramaikan kalau

0: komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Penambahan armada bus dan penyesuaian jadwal kereta menjadi beberapa rencana yang akan dijalankan kota Seattle. Skema ini adalah antisipasi untuk mengurangi resiko kemacetan saat Piala Dunia 2026 berlangsung. Perusahaan penyedia layanan bus di kota Seattle, King County, telah menyiapkan rangkaian bus tambahan selama turnamen sepak bola 4 tahunan tersebut dihelat. Perwakilan manajemen King County, Jonathan Ross, menjelaskan penambahan armada disesuaikan dengan jadwal pertandingan.
1: Pada hari pertandingan, kami akan menyiapkan 60 bus tambahan di jalan. Di luar hari pertandingan, kami menyiapkan antara 30 dan 40 bus.
0: Sementara itu, anggota Dewan Kota Seattle, Rob Saka, menuturkan pihaknya juga berakselerasi untuk menyesuaikan kebutuhan transportasi sesuai standar yang ditetapkan oleh FIFA. Salah satu yang dilakukan adalah menghadirkan kereta api bawah tanah atau subway yang akan tersedia setiap 8 menit.
1: Persiapan kami di jalur yang tepat karena kami menghormati rencana dan kesiapan FIFA.
0: Beragam tanggapan pun diberikan oleh masyarakat Seattle, terutama bagi para pekerja di pusat kota. Seperti Sarah Aiken, ia meyakini tingkat kemacetan Seattle pasti akan bertambah. Namun Sarah cukup bersyukur karena ia akan mengambil jadwal kerja pagi saat turnamen berlangsung.
2: Tentu saja akan ada kemacetan. Saya senang saya bekerja di waktu pagi. Saya akan datang lebih awal. Jadi saya tidak akan bertemu dengan kemacetan yang berlebih. Saya mungkin akan menghadapinya ketika dalam perjalanan pulang. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Seattle sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Lumina Field. Di antaranya 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Rizky Rustarto kembali menyapa Anda. Pasca tadi Anda menyimak bersama-sama bagaimana pertandingan antara Inggris melawan Kroasia yang berakhir dengan skor 4-2 dan dimenangkan oleh Inggris. Tentunya Piala Dunia 2026 yang menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu setiap harinya terus akan dihadirkan di Pro3 Radio Republik Indonesia. Namun pagi hari ini kami juga akan berbagi informasi dalam Warta Nusantara Pagi.
1: Warta Nusantara.
0: Kita ke Jayapura. UNICEF Jayapura bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi program sanitasi sekolah terintegrasi MBG di Jayapura. Selengkapnya kita simak laporan dari Arul Firmansyah berikut ini.
2: UNICEF Papua bersama pemerintah Provinsi Papua menggelar evaluasi pelaksanaan program sanitasi sekolah terintegrasi dengan program makan bergizi gratis dan usaha kesehatan sekolah atau madrasah yang berlangsung di salah satu hotel di kota Jayapura. Kegiatan ini mempertemukan perwakilan 30 sekolah dasar, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan untuk menilai efektivitas program sanitasi yang telah berjalan selama tahun 2025-2026. Dalam keterangannya, Wash Officer UNICEF Papua dan Papua Barat Reza Hendrawan menjelaskan, rapat evaluasi ini merupakan bagian dari dukungan UNICEF bersama mitra pelaksana Yayasan Gapai Harapan Papua dalam memperkuat implementasi MBG di kota dan Kabupaten Jayapura. Menurutnya, penguatan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu dukungan pada dapur penyediaan makanan dan penguatan sanitasi di lingkungan sekolah. Untuk sektor sekolah, UNICEF telah mendampingi 30 sekolah dasar yang terdiri dari 15 sekolah di Kota Jayapura dan 15 sekolah di Kabupaten Jayapura. Ditambahkan, keberadaan fasilitas cuci tangan berkelompok menjadi solusi atas keterbatasan sarana yang selama ini dimiliki sekolah. Dengan fasilitas tersebut, proses cuci tangan dapat dilakukan lebih cepat sehingga seluruh siswa dapat menerapkan kebiasaan hidup bersih sebelum makan.
3: Kita mengidentifikasikan banyak sekolah yang tidak punya sarana cuci tangan yang baik. Kita membangunkan sarana cuci tangan yang kita sebut dengan sarana cuci tangan berkelompok, begitu ya. Jadi satu set itu bisa 10 anak sekaligus. Kenapa kita membantu ini? Karena kita lihat fakta di lapangan, sekolah-sekolah ini hanya punya satu sarana, begitu ya, cuci tangan, sedangkan banyak anak. Bayangkan kalau satu anak itu 20 detik. Anak yang ke-30 di kelas itu 15 menit kemudian baru selesai. Maka kita memperkenalkan yang namanya sarana cuci tangan berkelompok. Itu yang pertama intervensinya. Intervensi kedua setelah sarana cuci tangan, tentunya kita melakukan yang namanya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS.
2: Ditambahkan, selain pembangunan sarana, UNICEF juga mendorong sekolah memasukkan kebutuhan operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi ke dalam rencana kerja dan anggaran sekolah. Sementara itu, Asisten 3 Setda Provinsi Papua Susana Wanggai menyampaikan apresiasi kepada UNICEF atas dukungan yang diberikan dalam penguatan UKS di sekolah-sekolah. Menurutnya, program yang dijalankan selama satu tahun terakhir telah mencakup tiga pilar penting, yaitu penguatan perilaku hidup bersih dan sehat, pembangunan infrastruktur sanitasi berupa fasilitas cuci tangan berkelompok, serta penguatan manajemen melalui penyusunan rencana dan penganggaran sekolah.
4: Hari ini mereka duduk sama-sama untuk melihat pelaksanaan program satu tahun itu dan kira-kira seperti apa, sehingga hari ini momen penting untuk kedepannya seperti apa. Ini penting sekali untuk anak-anak kita, apalagi sekarang kan ada program MBG, jadi ya penting sekali untuk pendampingan seperti ini dari teman, dari mitra, sehingga seperti tadi PHBS, anak-anak harus cuci tangan dulu sebelum makan dan lain-lain untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan.
2: Susana menegaskan, keberhasilan program sanitasi sekolah tidak dapat dilakukan oleh salah satu sektor saja. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan anak-anak Papua bisa mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat dan mendukung tumbuh kembang mereka. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Warta Nusantara.

0: Pemerintah Provinsi Papua Selatan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak dalam peningkatan pelayanan publik, terutama sektor kelistrikan. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Jessica Ardana.
1: Upaya perkuat pelayanan kelistrikan untuk masyarakat diwujudkan pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui penandatanganan nota kesepemahaman strategis dengan PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat Senin kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan, kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, sinergi antar lembaga sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di provinsi termuda di tanah Papua ini. Apollo menjelaskan, koordinasi yang baik antar organisasi dan antar instansi menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelayanan publik, karena itu diperlukan penataan dan penguatan sistem kerja yang mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
2: Kami dari juga pemerintah kabupaten dan juga dalam bisa ikut mengambil bagian dalam pengembangan elektrifikasi baik rumah maupun sarana-sarana wilayah Papua Selatan. Ini menjadi penting karena saat ini dengan kehadiran Provinsi Papua Selatan, maka pertumbuhan sarana-prasarana infrastruktur mulai semakin.
1: Gubernur Apollo Savanpo mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pasalnya, langkah tersebut penting agar masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung. Sementara, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Robert Rumsaur, menyampaikan, saat ini ketersediaan listrik bagi seluruh kebutuhan masyarakat di wilayah Papua Selatan dalam keadaan aman dan tercukupi. Ketersediaan bahan bakar pembangkit juga diungkapkan masih mencukupi sesuai standar operasional yang berlaku dan tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi pasokan listrik.
3: Kami PLN-nya dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan, kami melakukan penandatangan MOU untuk melistriki daerah-daerah di wilayah kerja Provinsi Papua Selatan.
1: Dengan kerjasama PLN, pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap penguatan infrastruktur dan layanan kelistrikan dapat terus ditingkatkan. Dan sinergi tersebut diharapkan mendukung pembangunan daerah, sekaligus memperluas akses pelayanan bagi masyarakat di seluruh wilayah Papua Selatan. Jessica Ardana melaporkan.
4: Warta Nusantara.
0: Bantu masyarakat yang terkena musibah, pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan bantuan 72 keluarga penerima manfaat listrik Mangelum melalui program penanganan kerawanan pangan. Ada rekan saya Thomas Jamlean yang menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Di tengah situasi sulit yang dialami warga kampung Manggelum, distrik Manggelum, uluran tangan pemerintah hadir membawa sedikit ketenangan melalui program penanganan kerawanan pangan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat yang terdampak musibah sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya meringankan beban kebutuhan sehari-hari. Penyaluran bantuan dipimpin langsung oleh Bupati Bovendigul Roni Omba. Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat bukan sekedar menyerahkan bantuan, tetapi juga menjadi pesan bahwa warga tidak menghadapi kondisi sulit tersebut sendirian. Dalam kesempatan itu, Bupati Roni Omba menyampaikan, bantuan yang diberikan merupakan bagian dari langkah cepat pemerintah daerah, guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi setelah musibah yang terjadi beberapa waktu lalu.
6: Kami, pemerintah daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan, akan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat. Sebenarnya bukan dari Dinas Ketahanan Pangan saja, Dinas Sosial juga ada. Ya, sosial ada, tapi sudah beberapa waktu lalu kemarin sudah diberikan ya, Pak Dirjen. Ya, sudah. Nanti kita lihat perkembangan selanjutnya, karena dalam satu tahun berjalan ini kita belum tahu. Kegiatan-kegiatan aktivitas yang mendadak seperti itu memang ada. Nah, saya juga berharap mungkin ada bantuan dari pihak lain, diakomodir secara baik, jangan sampai nanti menimbulkan persoalan internal kalian sendiri.
5: Di balik tumpukan karung beras yang disalurkan, tersimpan harapan agar masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas dengan lebih tenang sambil perlahan bangkit dari situasi yang dihadapi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul Evelyn C. Amute menjelaskan, Bantuan yang disalurkan melalui program kerawanan pangan tersebut menyasar 72 penerima manfaat. Total bantuan yang diberikan mencapai 144 karung beras. Untuk memastikan distribusi berjalan efektif dan tepat sasaran, penyaluran dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dipusatkan di Tanah Merah sebagai langkah percepatan penanganan pasca musibah. Sementara tahap kedua direncanakan dilakukan dengan pengantaran langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan ke Kampung Manggelung agar seluruh warga penerima dapat menerima bantuan sesuai kebutuhan.
4: Tahun ini tuh ada di Kampung Manggelung 72 penerima manfaat dengan jumlah berasnya 144 karung. Ada dua tahap. Tahap pertama yang kali ini kami lakukan karena musibah bencana sehingga kami mulai melakukan tempat ini penyalurannya. Tetapi tahap kedua kami akan kembali ke kampung langsung dan akan berikan langsung ke masyarakat di Kampung Manggelung.
5: Program penanganan kerawanan pangan ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi warga yang terdampak kondisi darurat. Bagi masyarakat Kampung Manggelung, bantuan yang datang mungkin tidak menghapus seluruh kesulitan yang ada. Namun di saat kebutuhan menjadi semakin mendesak, perhatian dan kehadiran pemerintah menjadi pengingat bahwa proses pemulihan selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang nyata. Thomas Yamblean Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Ingin tahu lebih dekat mengenai Warta Nusantara.

0: Pemerintah Kabupaten Yapen juga menyalurkan bantuan pangan untuk 15.702 penerima. Kita bergabung bersama Ricky Aritonang untuk menyampaikan informasi lengkapnya. Ricky.
1: Perbedaan yang ada jangan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan harmonis.
2: Tablik Akbar dan jalan santai dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Yapen berlangsung meriah di halaman Hereri Serui Selasa 16 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat dan pemerintah daerah serta diwakili oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase. Dalam sambutan Bupati Kepulauan Yapen yang dibacakan Alwi Mase, masyarakat diajak untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan.
1: Kehidupan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang majemuk merupakan anugerah yang harus kita syukuri bersama. Karena itu, saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi, saling menghormati, dan hidup rukun dalam bingkai persatuan. Perbedaan yang ada jangan menjadi pemisah, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun daerah yang aman, damai, dan harmonis.
2: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut diharapkan dapat berjalan seiring dengan terjaganya persatuan, toleransi, dan kerukunan antar warga sebagai modal utama dalam mendukung kemajuan daerah.
1: Pemerintah daerah terus berkomitmen melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat termasuk umat Islam agar bersama-sama menjaga stabilitas daerah, menciptakan lingkungan yang kondusif, serta berpartisipasi aktif dalam setiap upaya pembangunan.
2: Melalui momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah, masyarakat diharapkan dapat memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan semangat membangun Kabupaten Kepulauan Yapen yang lebih maju dan harmonis. Ricky Aritonang melaporkan.
0: Warta Nusantara. Senator DPD RI. Ya, kita ke informasi dari Biak, penyandang disabilitas netra di Biak Numfor berterima kasih kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Bergabung bersama kita, Oki Pinatoan.
3: Euforia Piala Dunia tidak hanya dirasakan dan dinikmati oleh berbagai elemen masyarakat, tapi juga melalui siaran audio dari LPPRRI Biak bagi kaum difabel netra di Kabupaten Biak Numfor. Kaum difabel menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada RRI yang menyiarkan pertandingan secara langsung. Agus, salah satu difabel netra di Biak, mengatakan tahun ini turut merasakan langsung bagaimana pertandingan tim-tim yang berasal dari 48 negara di ajang bergengsi Piala Dunia tersebut dengan mendengarkan siaran radio.
4: Mewakili teman-teman itu semua mengucapkan terima kasih buat LPPRRI. Saya selama ini ikuti Piala Dunia lewat TV, kurang begitu menyentuhkan, tersentuh karena di TV itu kan pakai bahasa asing, bahasa Inggris. Tapi untuk tahun ini saya sangat puas karena LPPRRI tersedia disiarkan untuk Piala Dunia kali ini, sehingga di awal sampai akhir saya bisa dengar jelas karena itu pakai bahasa kita sendiri.
3: Kaum difabel netra lainnya Afandi juga merasa bahagia, turut merasakan euforia Piala Dunia meski tidak mendengar bersama teman-teman lainnya, namun mendengar melalui platform RRI digital dilakoninya. Afandi juga merasa bahagia, terlebih tim andalannya Argentina di laga perdana pada Rabu 17 Juni 2026 menang dari tim Aljazair.
5: Kalau dulu tuh teman-teman kita kan masih banyak tuh, jadi kita dengarnya tuh di satu radio besar itu, di speaker dipasang di HP. Kalau sekarang ya sendiri-sendiri karena tidak semua punya radio juga. Kita dengar di RRI digital. Bagus karena dia sangat membantu kami juga tuh sebagai disabilitas netra, karena yang biasanya kalau orang ikuti, yang saya biasa ikuti ya di TV itu kan tidak memandu sejelas RRI. RRI kan tahu lah, dia punya, dia tahu, dia, kita bisa. Jadi kalau kita yang ikuti lewat radio, kita cerita dengan orang yang di televisi dengar, itu kayak kita, orang tahu dia nonton juga ya. Kayak begitu. Yang pandu itu komentatornya. Terima kasih karena sudah siarkan Piala Dunia.
3: Afandi menaruh harapan agar di ajang Piala Dunia berikutnya, RRI masih menjadi pendamping langsung bagi kaum difabel netra untuk menyiarkan pertandingan selama Piala Dunia bergilir. Selama Piala Dunia bergulir. Dari Biak Papua, Oke Penonton Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita diisi berbagai informasi, diantaranya KPK mendalami dugaan aliran dana di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menteri Pariwisata berharap program pengembangan sektor pariwisata menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Amerika Serikat terbuka untuk kembali melancarkan serangan terhadap Iran. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak beberapa informasi, kita akan ikuti dulu sekilas berita utama.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi mengusulkan penambahan anggaran di 2027 menjadi 392,496 miliar rupiah. Dari pagu awal sekitar 136,293 miliar rupiah dalam rapat kerja bersama Komisi 8 DPR RI. Tambahan anggaran digunakan untuk memperkuat program kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pengawasan melalui KPAI serta peningkatan tata kelola internal kementerian PPPA. Bergeser ke informasi luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Amerika Serikat terbuka untuk kembali melancarkan serangan terhadap Iran jika Teheran tidak mematuhi ketentuan yang diberlakukan dalam kesepakatan perdamaian sementara yang tengah dinegosiasi oleh kedua negara tersebut. Kesepakatan bertujuan memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari dan membuka jalan untuk perjanjian final dalam mengakhiri konflik.

Kita ke informasi olahraga, nama Toto Wolff menyatakan tidak ingin bersaing langsung dengan Lewis Hamilton dalam perebutan gelar juara dunia karena menilai Hamilton masih memiliki kemampuan yang sangat kuat. Pernyataan tersebut muncul setelah Hamilton meraih kemenangan perdananya musim ini bersama Ferrari di GP Catalunya dan sekaligus memutus dominasi Mercedes dalam beberapa seri terakhir.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran dana PT Blurai Cargo kepada sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lainnya. Usai memeriksa Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch atau Iskandar Sitorus. Selengkapnya kita simak Khairul Umam.
1: Pendalaman kembali kepada saksi saudara IS, sebelumnya juga sudah dilakukan permintaan keterangan karena saudara IS ini diduga sebagai...
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana dari PT Blurai Cargo kepada sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman dilakukan setelah melakukan pemeriksaan dalam kasus penyidikan dugaan suap pengurusan importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan kembali kepada Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch, Iskandar Sitorus, di mana Iskandar diduga pernah menjadi kuasa non-litigasi PT Blurai Cargo. Menurut Budi, penyidik juga meminta penjelasan lanjutan terkait keterangan yang sebelumnya telah disampaikan Iskandar, khususnya mengenai dugaan pemberian uang dari PT Blurai Cargo kepada oknum di DJBC maupun pihak lainnya yang diduga terkait.
1: Pendalaman kembali kepada saksi saudara IS, sebelumnya juga sudah dilakukan permintaan keterangan karena saudara IS ini diduga sebagai kuasa non-litigasi dari PT BR, sehingga informasi ataupun keterangan dari saudara IS ini tentunya dibutuhkan oleh penyidik untuk benar-benar mengungkap bagaimana konstruksi perkara dugaan suap yang dilakukan oleh oknum di PT BR kepada pihak-pihak di Dijen Bea dan Cukai.
2: Sementara itu, Iskandar Sitorus mengaku memenuhi permintaan penyidik dengan menyerahkan sejumlah data, dan data tersebut diperoleh saat menjalankan tugas sebagai kuasa non-litigasi PT Blurai Cargo. Menurutnya, data tersebut berisi informasi transaksi perbankan yang selama ini belum ditemukan penyidik, serta diyakini dapat membantu mengungkap aliran dana dalam aliran tersebut.
3: Ya, terima kasih. Hari ini sesuai janji kami atas permintaan KPK, penyidik KPK, kami akan coba memberikan apa-apa yang hasil kerja dari kuasa non-litigasi yang selama ini ternyata data ini tidak ditemukan oleh teman-teman penyidik. Intinya semoga dari data yang kami berikan ini, karena kebetulan dia menurut kami bersifat rahasia, ada transaksi perbankan ya, jadi kami harus sampaikan nanti langsung ke penyidik.
2: Sitorus sendiri menyebut data yang diserahkan kepada penyidik KPK menunjukkan transaksi dari rekening yang terafiliasi dengan PT Blurai Cargo kepada pihak tertentu. Namun Iskandar tidak merinci identitas penerima maupun nilai transaksi yang dimaksud. KPK saat ini masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan impor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta mendalami berbagai informasi yang diperoleh dari saksi maupun barang bukti lainnya. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana berharap program pengembangan sektor pariwisata menjangkau seluruh provinsi di Indonesia tahun 2027. Selengkapnya kita bergabung bersama Sasa Hania.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyampaikan harapannya untuk program pengembangan pariwisata dapat menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Upaya ini direncanakan melalui skema tugas pembantuan kepada pemerintah daerah mulai tahun 2027. Widianti mengatakan tambahan anggaran sesuai pagu ideal akan memperluas dampak pembangunan pariwisata nasional. Program tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah di seluruh Indonesia.
5: Demikian, manfaat pembangunan pariwisata tidak hanya terkonsentrasi pada destinasi tertentu, tetapi dapat dirasakan oleh masyarakat di seluruh 38 provinsi di Indonesia. Anggaran yang kami mohonkan adalah 43,3 miliar rupiah diterjemahkan ke 1,14 miliar rupiah ke masing-masing provinsi.
4: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Samuel Watimena menilai konektivitas transportasi menjadi tantangan utama dalam pengembangan pariwisata nasional. Menurutnya, akses menuju berbagai destinasi wisata prioritas memerlukan koordinasi lintas kementerian yang lebih optimal.
6: Kita juga masih punya masalah di pariwisata kita adalah konektivitas. Ya, jadi kalau saya mau pergi ke Indonesia Timur, Sulawesi, atau daerah lainnya dari 10 prioritas, connection dari flight-nya itu kan masalah besar. Jadi memang harus terjadi kolaborasi. Nggak bisa pariwisata berdiri sendiri.
4: Samuel menegaskan pentingnya komunikasi koordinasi dan kolaborasi antar kementerian untuk memperkuat akses menuju objek wisata. Ia menilai Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum memiliki peran penting dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata nasional. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah memberikan jaminan kesehatan bagi warga terdampak sebagai wujud kompensasi keberadaan tempat pembuangan akhir sampah Piungan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Aji Permono akan menyampaikan informasi lengkapnya.
7: Sehingga keberadaan TPST dengan perbaikan teknologi itu tetap dampaknya akan terus semakin minimal.
8: Sebanyak 544 warga yang tinggal di sekitar tempat pemrosesan akhir atau TPA Piungan Bantul menerima bantuan kepesertaan BPJS Kesehatan di Balai Desa Sitimulyo Rabu siang. Langkah ini merupakan komitmen pemerintah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi warga terdampak aktivitas TPA Piungan. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengungkapkan, TPA Piungan menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, keberadaannya juga berdampak bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. Sebagai bentuk tanggung jawab, warga yang berada berdampingan dengan fasilitas pengelolaan sampah regional tersebut diberikan jaminan kesehatan dengan iuran ditanggung pemerintah. Selain pemberian kompensasi, Pemkab Bantul juga terus melakukan pembenahan tata kelola untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan.
7: Dengan menerapkan standarisasi pengelolaan sampah, misalnya untuk mengurangi asap yang mengandung karbon dioksida, mengurangi limbah cair dengan membangun instalasi pengolahan air limbahnya, sehingga dampak-dampak dari keberadaan TPA maupun TPST itu bisa terus ditekan. Di sisi yang lain, masyarakat yang terdampak ini kita berikan kompensasi.
8: Lurah Sitimulyo Juweni menyatakan bahwa jaminan BPJS Kesehatan ini menjadi bantuan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung. Sebab masalah kesehatan sempat menjadi persoalan yang cukup memberatkan warga sekitar.
9: Ini merupakan harapan dari masyarakat dulu karena adanya sampah kan penurunan kesehatan jangan dirasakan. Akhirnya setelah ada penanganan dari provinsi dan dari kabupaten, alhamdulillah masyarakat kami merasa tertolong. Kalau dulu kan berobat itu ya tidak jual apa-apa ya. Sekarang kan dengan adanya BPJS itu sudah sangat murah.
10: Pak, penyakit apa yang dirasakan Pak?
9: Ya, biasanya ini sesak nafas. Sesak nafas sama semacam disentri itu.
8: Lebih lanjut, bantuan ini diperuntukkan bagi warga di 5 padukuhan yakni Ngablak, Banyakan 2, Banyakan 3, Sentul Rejo, dan Bawuran 1. Pendataan penerima manfaat akan terus diperbarui untuk menyesuaikan jumlah warga terdampak.
0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan pemerintah Kota Pekanbaru yang menggelar job fair melibatkan lebih dari 40 perusahaan dan menghadirkan 1.417 lowongan. Dalam rangka hari ulang tahun ke-242 Pekanbaru yang akan disampaikan rekan saya, Haryo Gunawan.
11: Pemerintah Kota Pekanbaru menggelar Job Fair 2026 di Mall SKA Pekanbaru mulai tanggal 17 hingga 19 Juni 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru ini dibuka langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan melibatkan 47 peserta yang menyediakan 1.417 lowongan pekerjaan untuk lulusan SMA, perguruan tinggi hingga penyandang disabilitas. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka pengangguran sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
12: Dan ini harapannya kita seperti biasa tidak hanya membuka sebagai formalitas tapi mengawal ya. Mengawal dalam artian siapa saja yang mendaftar di ini kita minta kita himpun datanya dan kita kawal, kita minta kepada perusahaan untuk dimaksimalkan bagaimana yang daftar di sini menjadi skala prioritas untuk dapat diterima di dalam lowongan pekerjaan yang mereka buka.
11: Salah seorang pencari kerja, Muhammad Fikri Sutoni, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. Lulusan Teknik Informatika UIN Suskaryo itu mengatakan dirinya telah menganggur selama 1 tahun dan tertarik melamar ke sejumlah perusahaan yang menyediakan posisi sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
13: Udah hampir, kayak udah 1 tahun udah nganggur. Jadi sudah menganggur tuh sih, Bu. Ya, update-update skill, menyesuaikan untuk permintaan dari perusahaan, ya.
14: Dari yang ada di sini yang dihadirkan yang mana yang abang menarik?
13: Menurut saya yang dari PT Indofood misalnya, sama Sinar Mas. Jadi untuk peluang kerjanya tuh banyak gitu. Ada admin bisa, terus quality control bisa, sama IT support juga disediain di situ. Jadi cocok sama saya.
11: Sementara itu, petugas rekrutmen PT Bank Sentral Asia TBK, Putri, mengatakan pihaknya membuka sekitar 10 posisi dalam program BCA Magang Bakti. Program tersebut terbuka bagi lulusan SMA hingga sarjana dengan batas usia maksimal 25 tahun.
15: Kualifikasi apa sih yang kita butuhkan? Yang pertama itu pastinya ramah, terampil, teliti, cepat, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Karena kan kita kan perbankan ya, berhubungan itu sama nasabah. Nah, kemudian untuk adik-adik, lulusan SMA ataupun S1 kita tetap menerima. Dengan catatan itu maksimal umurnya 25. Untuk jabatannya, itu teller sama customer service.
11: Melalui Job Fair 2026, pemerintah Kota Pekanbaru berharap momentum hari jadi ke-242 Kota Pekanbaru dapat membantu mengurangi angka pengangguran sekaligus membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus bersama kami menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran tidak diizinkan mengembangkan senjata nuklir dalam kesepakatan damai yang telah dicapai kedua negara. Kita akan simak laporan dari Retno Mandasari berikut ini.
16: Is Iran will never have a nuclear weapon.
17: Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Iran tidak diizinkan mengembangkan senjata nuklir dalam kesepakatan damai yang telah dicapai kedua negara. Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat menggelar pertemuan bilateral dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani di sela-sela konferensi tingkat tinggi G7 Prancis Selasa waktu setempat. Trump mengatakan larangan kepemilikan senjata nuklir oleh Iran menjadi poin terpenting dalam kesepakatan yang kini memasuki tahap lanjutan. Menurutnya komitmen tersebut telah tertuang secara jelas dan mengikat dalam dokumen kesepakatan damai antara Washington dan Teheran.
18: Itu tertulis dengan sangat jelas. Mereka tidak akan mengembangkannya, tidak akan membelinya, dan tidak akan melakukan apapun yang berkaitan dengan itu. Dan jika mereka melakukannya, mereka akan menghadapi konsekuensi yang luar biasa berat.
17: Meski demikian, Trump menilai hubungan antara Amerika Serikat dan Iran saat ini berada dalam jalur yang positif. Namun Trump turut menepis spekulasi bahwa Amerika Serikat akan menginvestasikan dana ke Iran sebagai bagian dari perjanjian tersebut.
18: Tetapi kami tidak menginvestasikan uang apapun di Iran dan kami tidak memiliki kewajiban untuk menginvestasikan uang di sana. Itu terjadi 3 atau 10 tahun yang lalu oleh negara lain saat situasinya sedang panas.
17: Pada kesempatan yang sama, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad bin Khalifa Khalifa Al-Thani menyambut baik kemajuan yang telah dicapai dalam proses gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat. Ia mengatakan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, namun momentum saat ini dapat menjadi peluang untuk menciptakan perdamaian yang lebih luas di kawasan.
19: Ini akan sangat penting bagi kawasan tersebut dan juga sangat penting bagi Iran. Kami siap membantu kapanpun dibutuhkan. Jika teman-teman meminta bantuan kami, kami akan selalu siap membantu.
17: Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Swiss mengumumkan upacara penandatanganan kesepakatan damai Iran dan Amerika Serikat dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini di Resort Bergenstock dekat kota Luzern. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar dan pemirsa, kali ini kami akan berbagi cerita terkait dengan seorang jamaah haji asal Jember, Suparman, yang tak pernah menyangka dirinya bisa menjadi salah satu tamu pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam di Baitullah dalam keberangkatan haji. Di usianya yang menginjak 66 tahun, Suparman berprofesi sebagai tukang kayu, mengaku haru dan bahagia karena akhirnya dapat menunaikan ibadah rukun Islam yang kelima. Kami akan hadirkan special feature pada kesempatan ini, yaitu menuju Baitullah yang disampaikan rekan saya Ghea Deborah dari Jember.

0: Saatnya kita ikuti feature menuju Baitullah.
1: Usianya tak lagi muda, rambut di kepala pun telah berubah warna. Kesehariannya selalu berkutat dengan kayu, mengolah kayu mentah menjadi karya bernilai untuk menyambung hidup. Ia adalah Suparman, kakek 66 tahun, warga Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Suara serutan olahan kayu seolah tak pernah lekang. Terdengar dari dalam rumah sederhana tempat tinggal Suparman. Dari potongan kayu, ia sulap menjadi barang jadi yang dipesan tetangga atau warga sekitar. Upaya yang diterimanya pun tak banyak. Di benak Suparman, mencukupi nafkah keluarga dan hidupnya adalah tanggung jawab utama yang wajib dipenuhi dari penghasilan tak menentu sebagai tukang kayu. Bagi Suparman, niat menunaikan ibadah haji mengandalkan penghasilannya sebagai tukang kayu bak mimpi yang sulit terwujud. Namun, berkat ketekunan dan kesabaran, menyisihkan sedikit demi sedikit pundi-pundi rupiah dari hasil jerih payah menjadi tukang kayu, Suparman mampu merubah mimpinya menjadi nyata. Setelah 15 tahun menanti, di tahun 2026 ini, Suparman akhirnya tercatat sebagai salah satu calon jamaah haji asal Kabupaten Jember yang akan berangkat menunaikan rukun Islam ke Tanah Suci.
2: Mulai saya itu mulai 2005 nabung. 2005 itu sudah nabung, alhamdulillah 2012 cukup untuk daftar. Saya daftar 2012. Ya, nunggunya itu kalau sampai sekarang kan 15 tahun.
3: 15 tahun.
2: Iya.
3: Perasaannya gimana, Pak?
2: Ya, alhamdulillah, senang sekali.
1: Tak hanya persiapan fisik dan mental, menjelang masa keberangkatan, Suparman tak henti panjatkan rasa syukur, penantian panjang, kesabaran, dan keikhlasannya. Akhirnya membawa Suparman sebagai tamu Allah pada musim pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Rencananya Suparman berangkat bersama rombongan jamaah calon haji Jember asal KBIH Al-Ghazali pada tanggal 16 Mei 2026.
0: Demikian telah kita ikuti feature menuju Baitullah.

0: Dan berikut kami hadirkan juga perakiraan cuaca untuk hari ini yang disampaikan langsung oleh prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 18 Juni 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, di pesisir utara Papua, dan di Samudra Pasifik Timur Laut Papua. Sistem-sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di perairan utara Papua Barat Daya, di perairan utara Papua, di Papua Pegunungan, serta di sekitar sirkulasi tersebut. Daerah konvergensi diperkirakan terbentuk di sejumlah wilayah Indonesia, antara lain di perairan barat Sumatera, Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Kalimantan bagian utara, Sulawesi, Laut Arafuru hingga Laut Timur, serta wilayah utara Papua. Selain itu, daerah konfluensi diperkirakan terjadi di perairan utara Aceh, Selat Malaka, Samudra Hindia Barat Sumatera, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di wilayah-wilayah tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, terdapat juga potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Palembang, Pontianak, Samarinda, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Bandung. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Serang. Kemudian terdapat juga potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado dan Ternate, terdapat juga potensi hujan sedang di Mamuju, potensi hujan ringan di Palu, Sorong, Manokwari, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, Merauke, dan Kupang. Terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Gorontalo, Denpasar, dan Makassar. Kemudian terdapat juga potensi asap atau kabut yang terdapat di Kendari dan potensi udara kabur di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai topik-topik menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan Anda juga bisa ikuti informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan sesaat lagi.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19.

0: kembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Merah putih di darah kita. Duh, kok ngenesnya nasib orang miskin? Dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
2: Din, apa-apa sih bengong aja? Lek bengong aja gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak aja.
3: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
2: Ndi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
3: Yo, roh aku. Tapi keto yo mahal. Wes, angkutin aja wes.
2: Loh, ojo ngawur cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
3: Halah, kini weng cilik, wes talah, ikut aku ae.
2: Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois, jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding, kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur ae.
1: Walah, ya wes, lek gitu. Cen kon gak solutif awamu iki.

Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Risti Rustarto bersama Anda pagi hari ini. Hari ini tanggal 18 Juni 2026 dan tentunya saya sudah punya beberapa update-update informasi. Termasuk diantaranya juga adalah bagaimana situasi terkini pasca Palu yang kemarin diguncang gempa dengan 6,7 magnitudo. Dan Inggris juga menang atas Kroasia, di mana Rashford mencetak gol penutup dengan sangat indah. Dan Piala Dunia atau bola gembira masih akan terus menemani Anda selama musim Piala Dunia 2026 yang berlangsung sejak 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan tentunya saat ini juga kami akan mengupdate beberapa informasi-informasi termasuk juga topik-topik pilihan yang boleh

0: Anda ikut sertakan melalui nomor telepon kami 021384-4545, 021386-6712, 021352-3172, dan 021386-2375. Tentunya informasi yang akan kami sampaikan ini juga boleh nanti Anda update dari cuaca, peristiwa, ataupun juga update-update terkini terkait dengan harga-harga kebutuhan di pasar. 5 topik pagi hari ini, yang pertama adalah KDKMP dan KNMP yang menciptakan peluang kerja usaha baru. KDKMP ini adalah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ya. Dan juga kemudian update yang kedua adalah update gempa magnitudo 6,7 Palu yang memicu longsor di wilayah Sigi dan Poso. Kemudian yang ketiga, minum di tengah laga, kini sah mengenal hydration break dari Piala Dunia. Kemudian yang keempat adalah IDAI menyatakan polusi udara menyebabkan jutaan kematian dini di dunia. Dan yang kelima, masih euforia Piala Dunia 2026. Silakan untuk Anda bergabung, bisa juga melalui WhatsApp kami 081-399-399-888. Ada Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi Pak Kendi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Resti Rustarto.
0: Iya, selamat pagi, pagi lagi, pagi.
1: Pagi.
0: Sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat, tuli-tuli pagi ini cerah.
0: Cerah ya? Ya. Oke, mau pilih topik yang mana? Silahkan.
1: Dengar update-nya bencana yang gempa bumi yang 6,7 karakter ya, yang ada di Sigi. Kabupaten Sigi itu getarannya terasa loh sampai di situ.
0: Oh iya? Oh. Iya. Oke. Okay. Dan kemarin Bapak sedang aktivitas apa itu pada saat gempa terjadi?
1: Lagi di luar rumah, lagi di tempat di warung, lagi mau belanja, langsung ya berhamburan lah keluar.
0: Iya kan? Oke. Okay. Berarti ya, dirasakan ya juga ya.
1: Iya. Padahal Toli-Toli Palu itu jaraknya kurang lebih 500 km.
0: Wow.
1: Kalau naik mobil itu kurang lebih 10 jam.
0: Oke. Okay. Tapi di Toli-Toli sendiri tidak ada kerusakan bangunan atau apapun yang terjadi di sana ya?
1: Cukup alhamdulillah aman, ya? Tidak ada. Ya aman. Okay.
0: Baik, kalau gitu nanti kami coba akan update ya. Terima kasih banyak informasinya. Terima Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi. Ya, gempa berkekuatan 6,7 magnitudo ternyata gempanya dirasakan atau cukup terasa oleh masyarakat di sekitaran Toli-Toli. Padahal jaraknya cukup jauh, lebih dari 500 km atau sekitar 10 jam. Terima kasih Pak Kendi yang sudah update. Juga ada Bu Haryanti di Toli-Toli. Bu Haryanti, pagi.
2: Ya, halo, selamat pagi Mbak Risti.
0: Pagi Ibu.
2: Semangat untuk Mbak Risti ya.
0: Terima kasih. Bu Haryanti, kerasa juga nggak sih kemarin gempanya?
2: Apaan?
0: Waktu ada gempa di Palu.
2: Bahkan saya langsung update ke Pro 3.
0: Oh, oke. Okay.
2: Iya, sama Bung Zaini. Berapa setelah gempa.
0: Oke. Okay.
2: Kencang banget loh. Agak lama sih. Makanya para warga tuh, tetangga-tetangga, kata orang rumah ya, itu pada keluar. Kita kan lagi di tempat kerja juga hari itu. Saya maksudnya. Jadi seperti itu. Yang khawatirnya karena orang rumah itu karena mereka kan tinggalnya di ini ya, di daerah pesisir itu mereka khawatir itu karena ya tahulah kalau sudah palunya gempa itu khawatirnya itu untuk Sulawesi Tengah semua bakal khawatir itu, apalagi itu kemarin cukup lumayan kuat ya, dan durasinya agak lama, mungkin sekitaran ada itu kan mungkin ada sebelum apa setelah gempa utama ada gempa susulan mungkin berentetan sama itu, jadi ke bawah dia itu lamanya sekitar ada 10 detik ya itu ya kalau nggak salah itu gitu.
0: Oke. Dan pada saat itu terjadi memang masyarakat semua sedang beraktivitas seperti biasa ya?
2: Ya seperti biasa karena itu
0: ada dia, gempa susulan juga nggak sih waktu itu Bu Haryanti?
2: Ya itulah makanya aku bilang tadi ya, mungkin karena durasinya itu agak lama ya, mungkin karena ikut juga sama itu ya gempa susulannya.
0: Okay.
2: Karena menurut update ini ya yang saya, ini karena update-nya itu setelah gempa utama yang 7,6 itu, Terus ada lagi tuh gempa susulannya 5,1, ya itu pasti terasa lah kalau di toli-toli seperti itu.
0: Oke, baik kalau begitu. Bu Haryanti mau pilih topik ini atau mau topik yang lainnya?
2: ini
0: saya sampai ini takut-takut nih menanyakannya, karena suasananya pasti masih terasa ya.
2: Ya masih lah, masih terasa. Saya nggak tahu ya, karena kemarin tuh waktu gempa tsunami yang 2018 kan saya belum di sini itu ya.
0: Yeah,
2: jadi yeah. Kalau warga di sini kan memang pasti pasti ya merasa pasti khawatir lah itu.
0: Okay.
2: Jadi tegang ya. Aduh, itu topiknya nomor satu Mbak Risti tentang koperasi.
0: Koperasi Desa Merah Putih ya, sama
2: pasti iya, semoga saja ya benar-benar bisa memberi peluang banyak bagi tenaga kerja, bisa bermanfaat juga. Pastinya itu yang kita harapkan. Dan yang kedua, mungkin saya informasinya tentang Piala Dunia nih, selama masuk Piala Dunia tuh siaran Pro 3 tuh nggak stabil Mbak Risti, kalau di Toli-Toli nggak tahu apa di teman-teman di daerah lain juga seperti itu. Ini memang saya mau tanya dulu izin, apakah ada relay dari RRI Pro 1 begitu dari Pro 3?
0: Oke, nanti coba saya teruskan ya.
2: Iya, ke, soalnya Mbak Risti kayak gini,
0: teknik,
2: saya mau kasih
0: ya.
2: Tahu ya. Sesaat sebelum Piala Dunia main, itu Pro 3 langsung hilang.
0: Oke,
2: itu
0: baik kalau begitu.
2: Sepertinya dialihkan, ya. Seperti itu. Jadi kita nggak nyaman dengernya.
0: Oke, baik. Nanti saya teruskan ke bidang teknik. Terima kasih banyak Bu Haryanti, selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Dari Bu Haryanti kita ke Bu Indra di Cirebon. Pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto. Kuning-kuning manuk ke budang.
0: Aduh.
3: Ulune kuning.
0: Ini dia nih.
3: Tinggi adang-adang.
0: Sekian pagi.
3: Ketemu maning. Sama dengan burung Bu Indra.
0: Iya.
3: Mbak Risti.
0: Bunyinya ya, burung iya. Kepodang ya.
3: Iya,
0: tapi mau pilih topik yang mana nih kalau pagi-pagi nih? Soalnya antrian cukup
3: satu.
0: Panjang nih.
3: Nomor satu.
0: Oke, itu. Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa Merah Putih ya.
3: Iya.
0: Oke, kenapa?
3: Senang sekali kalau ada lowongan kerja baru itu.
0: Oke.
3: Mbak Risti.
0: Baik.
3: Iya, kalau pulang sekolah murid apa berdesak-desakan. Kami selalu berpikir, ini anak-anak ini mau dikemanakan, begitu.
0: Okay.
3: Nah, daerah kecamatan Losari ini, di daerah Bu Indra kan ada pabrik-pabrik baru, gitu.
0: Yeah.
3: Pabrik sepatu, apa. Itu anak-anak keterima kerja itu, waduh.
0: Senang rasanya ya?
3: Iya. Nah, sekarang ini mudah-mudahan ini akan lebih bertambah baik karena ada bangunan di pinggir jalan baru ya. Ini untuk apa? Untuk koperasi Merah Putih itu. Tapi kok sepertinya lama sekali nggak selesai.
0: Okay.
3: Mbak Risti.
0: Okay. Ya, baik. Nanti coba diteruskan ya. Terima kasih Ibu.
3: Iya,
0: selamat pagi.
3: Terima kasih.
0: Dari Ibu Indra di Cirebon kita ke. Kita lanjutkan dengan beberapa informasi, terutama langsung kita akan update kondisi terkini di Palu. Kepolisian daerah Sulawesi Tengah melakukan sejumlah langkah antisipasi dalam menjaga stabilitas keamanan pasca gempa yang terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah. Bergabung bersama kita, rekan saya Susanti Akataba. Susanti.
4: Baik, pendengar, Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Nasri dalam kunjungan ke wilayah Kecamatan Nakolalaki Kabupaten Sigi Rabu kemarin menegaskan seluruh jajaran Polres di wilayah terdampak telah diperintahkan untuk meningkatkan patroli dan pengamanan guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif pasca gempa. Langkah ini dilakukan untuk mendukung proses penanganan darurat serta menjamin distribusi bantuan kepada masyarakat berjalan lancar. Menurut Kapolda, Satgas pangan juga diterjunkan untuk mengawasi ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi bencana untuk mencari keuntungan.
5: Kami dari Polri akan membantu terkait dengan menjaga situasi di sekitar lokasi untuk tetap aman terkendali. Saya sudah perintahkan Kapolres untuk melaksanakan patroli di lokasi titik.
4: Baik, itu tadi pernyataan dari Kapolda Sulawesi Tengah. Sementara itu Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid bersama unsur TNI, Polri, Kementerian Sosial, BNPB Republik Indonesia, dan Forkopimda terkait juga telah meninjau langsung wilayah terdampak gempa di sejumlah desa di Kecamatan Noki Lalaki, Kabupaten Sigi. Dalam kunjungan tersebut, Gubernur memastikan seluruh kebutuhan mendesak warga segera dipenuhi mulai dari air bersih hingga terpal bagi warga yang sampai saat ini masih bertahan di tenda-tenda darurat. Demikian dari Palu, Susanti Akataba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kami masih juga menantikan bagaimana data terkini. Susanti? Ya, terputus nampaknya. Kami akan mengupdate kondisi terkini bersama Kepala Pusat Data dan Informasi serta Kebencanaan, Bapak Abdul Buhari, untuk mengetahui seperti apa penanganan sejauh ini, terutama pasca gempa berkekuatan 6,7 magnitudo yang terjadi. Dan update terkini yang juga bisa kami sampaikan kepada Anda terkait dengan kondisi di Palu dan Sulawesi Tengah. Ya, nampaknya kami sudah terhubung dengan Pak Abdul Muhari. Kita akan update terlebih dahulu situasi terkini.
6: Wawancara Pro
0: 3. Pak Muhari, selamat pagi.
7: Pagi, Mbak Rizky.
0: Iya, Bapak mohon update informasi terkini dari yang sudah dikumpulkan oleh BNPB seperti apa? Yang
7: ya, untuk gempa di Palu hingga pagi hari tadi sudah lebih dari 600 kali kejadian gempa susulan. Dan ini memang menjadi fenomena yang wajar sebenarnya dalam tanda kutip secara fenomena alamnya, karena setiap kali pelepasan energi dari satu gempa darat atau gempa laut yang cukup signifikan, cukup besar, maka akan butuh waktu bagi lempeng atau sesar aktif yang melepaskan energi tersebut untuk kembali ke kondisi stabilnya. Ini seperti halnya misalkan kita melihat atau menaruh penggaris di pinggir meja, kemudian kita tarik, kita lepaskan, maka penggaris ini tidak akan langsung berhenti di tengah gitu ya. Pasti dia akan berkali-kali dulu melenting ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, sampai energinya habis, baru kemudian dia berhenti di posisi di tengah. Nah, ini analogisnya ketika ada satu gempa besar, maka
0: gempa susulannya sistem terus ya, masih berlangsung. Dan ini terakhir pukul berapa, Pak Muhari?
7: Sampai tadi pagi jam 4 masih ada, tapi tidak ada semuanya dirasakan ya. Masyarakat, karena ada yang magnitudonya di atas 3, dan tapi lebih banyak lagi magnitudonya yang di bawah 3, sehingga tidak terlalu signifikan guncangannya di permukaan.
0: Baik. Untuk data korban ataupun juga baik korban meninggal, kemarin ada satu, kemudian korban yang dirawat di rumah sakit dan sebagainya, apakah juga sudah ada data-data terkini?
7: Untuk korban jiwa itu tidak bertambah ya, artinya ini kita syukuri juga, korban jiwa meninggal dunia kemarin sudah disisir ulang oleh tim BNPB, juga sudah ada di lapangan, hanya satu orang meninggal dunia di Kabupaten Sigi, kemudian ada 74 jiwa luka ringan dan 3 jiwa luka berat. Untuk yang 3 luka berat ini ada luka di kepala dan luka di tangan dan kaki akibat tertimpa runtuhan. Ini masih dapat perawatan tetapi sudah terkendali, artinya sudah mendapatkan perawatan yang cukup. Kemudian yang terkait dengan dampak kerusakan di infrastruktur khususnya rumah penduduk, ini memang hasil pendataan dan penyisiran tim di lapangan. Untuk dampak untuk rumah penduduk ini cukup spread out ya, cukup tersebar. Dan data sementara kita itu yang rumah rusak ringan ini misalkan ada bagian atap gentengnya yang jatuh atau ada kaca yang pecah, artinya rusaknya tidak rusak struktur. Kata kuncinya di situ, rusaknya tidak rusak struktur, itu sementara ini terdata ada 1.218 unit. Ini cukup banyak. Kemudian ada 110 rumah rusak sedang. Nah, rusak sedang ini termasuk diantaranya misalkan dudukan kuda-kuda atap itu bergeser, atau ada bagian dari dinding yang roboh tapi tidak seluruhnya, tetapi tidak struktur kunci. Artinya kalau diperbaiki, rumah ini masih bisa ditempati. Itu rusak sedang. Sedangkan yang rusak berat yang sudah terdata dan terverifikasi oleh tim di lapangan itu sebanyak 47 unit. Nah, rumah rusak berat ini, inilah rumah yang tidak bisa lagi ditempati. Artinya harus diganti atau dibangun ulang. Ini sudah menjadi catatan kita. Kita sudah meminta pada pemerintah daerah untuk segera mengusulkan, memasukkan data-data kerusakan rumah ini berjalan, jadi tidak menunggu selesai dulu semuanya di data baru dimasukkan usulan perbaikannya, tapi berjalan
0: paralel
7: dalam
0: begitu, ya?
7: Fase darurat ini yang 14 hari ke depan ini, mana yang sudah didata dimasukkan dulu sehingga proses penyaluran bantuan atau proses pengurusan administrasi bantuan ini bisa berjalan tanpa menunggu seluruh data itu terkumpul dulu, Mbak Risti.
0: Baik, untuk posko darurat dan penanganan intensif ini masih dipusatkan di Kabupaten Sigi karena kabarnya kan ada 33 desa ya yang terdampak ya?
7: Ya, untuk daerah yang terdampak paling signifikan karena memang epicenter pusat gempanya berada di Kabupaten Sigi, itu posko darurat dibuka di Sigi, dan ada dua pos lapangan di dua kecamatan yang paling signifikan untuk membantu memastikan distribusi logistik tetap lancar. Tapi sejauh ini
0: di mana saja itu yang dua pos lapangan? Tapi ini tenda darurat juga dibangun di sana, Pak Muhari?
7: Kalau tenda darurat untuk pengungsi sementara ini kita tidak membangun. Artinya ini hanya tenda koordinasi, posko koordinasi kedaruratan untuk distribusi logistik dan lain-lain. Tapi bukan pengungsian terpusat, ini berbeda. Karena pengungsian terpusat sejauh ini tidak dibuka karena rumah masyarakat yang rusak berat itu yang memang masyarakat tidak bisa menggunakan lagi itu kan hanya sekitar 47 unit. 47 unit ini juga tersebar sehingga utamanya kita mendistribusikan tenda-tenda keluarga karena masyarakat masih trauma dan tapi tidak ingin meninggalkan rumahnya. Jadi tenda-tenda keluarga ini bisa mereka dirikan di sekitar rumah masing-masing. Untuk mereka yang saat ini tidak bisa menggunakan rumahnya, sementara mengungsi di tempat kerabat atau saudara atau tetangga, ini nanti kita akan dukung dengan dana tunggu hunian namanya untuk mendukung.
0: Berapa lama itu biasanya?
7: Sampai rumahnya selesai.
0: Oke. Dalam waktu 14 hari ini untuk skala prioritas saat ini apa, Pak Muhari?
7: Skala prioritasnya distribusi logistik dasar ya, pangan dan non-pangan, permakanan dan non-permakanan. Kemudian tentu saja pendataan supaya kita bisa mengoptimalkan fase tanggap darurat ini untuk bisa menyusun langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan. Penanganan pengungsi, karena pengungsi ini pada umumnya bukan pengungsi yang tidak punya rumah, tetapi pengungsi yang trauma untuk sementara tidak mau dulu masuk ke rumah karena aktivitas gempa susulan masih ada. Jadi itu tadi yang kami sampaikan, kami utamakan ini bukan tenda pengungsian terpusat, tapi tenda pengungsian keluarga, sehingga masyarakat yang masih trauma itu tetap bisa tinggal membuat tenda sementara di sekitar rumah masing-masing.
0: Oke, banyak beredar ya informasi-informasi di media sosial, dunia maya begitu ya, bahwa gempa kemarin 6,7 ini sebenarnya gempa dangkal tapi bersifat destruktif. Benar, Pak Muhari, mungkin juga boleh dijelaskan. Dan kalau memang ini masih terjadi beberapa gempa-gempa susulan, artinya apa antisipasi kepada warga dan sudah sampaikah informasi tersebut?
7: Sudah, dan saya sudah kita sudah dua kali melakukan konferensi pers kemarin ya. Dan kita sudah sampaikan juga ke pemerintah daerah, TNI, Polri, bahwa bukan asumsinya, tapi memang kalau gempa dangkal, gempa darat itu pasti merusak. Jadi bukan asumsi, bukan katanya ya. Jadi kalau gempa darat, kedalaman kurang dari 10 km, itu pasti akan merusak karena sumber gempanya sangat dekat dengan permukaan. Dan sekali lagi, gempa seperti itu pasti akan ada gempa susulan. Yeah. Makanya BNPB menghimbau kepada masyarakat, saudara-saudara kita yang terdampak, agar melihat kembali kondisi rumah masing-masing. Kalau ada kerusakan struktur ini, misalkan kuda-kuda atapnya bergeser, sehingga kalau ada gempa susulan, mungkin saja kemudian dudukan kuda-kuda atapnya rubuh, dan itu menimbulkan fatalitas. Atau ada tiang-tiang kunci rumah di tiap sudut itu yang rusak. Atau ada dinding rumah yang sudah rubuh sebagian. Sehingga dikhawatirkan jika ada gempa susulan, itu akan menambah parah kerusakan yang sudah terjadi. Okay. Nah, ini harapkan bisa segera dilaporkan supaya kami bisa melakukan pencatatan untuk melihat berapa unit secara total atau berapa KK secara total yang perlu mendapatkan pendampingan sementara hingga rumahnya bisa diperbaiki. Ini sudah kita lakukan dan pemerintah daerah sudah paham proses ini, sehingga kita harapkan dan dalam 2 hari terakhir ini proses pendataan kami anggap cukup bagus, cukup signifikan, sehingga dalam 2 hari ini kita sudah bisa melakukan verifikasi dan mengklasifikasi kerusakan rumah-rumah masyarakat, sehingga langkah-langkah yang harus kita lakukan, alokasi sumber daya dan personil itu juga sudah bisa kita rencanakan.
0: Baik, kalau begitu. Ada himbauan terakhir mungkin yang mau disampaikan, Pak Muhari, silakan.
7: Sebagai ini, gempa ini pasti akan tetap masih ada gempa susulan. Jangan panik. Untuk sementara, jika rumah mengalami kerusakan struktur, silakan melapor pada pemerintah desa setempat untuk mendapatkan dukungan tenda keluarga. Dan aktivitas ekonomi masyarakat sudah mulai kembali berguri, tapi tetap jangan meninggalkan kewaspadaan. Mungkin itu, Pak Redi.
0: Baik. Pak Muhari, terima kasih banyak. Nanti kami mohon update dari perkembangan di sana. Selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
7: Pagi.
0: Kepala Pusat Data dan Informasi dari BNPB, Bapak Abdul Muhari.